0: Sebelum kick-off, kegiatan obor ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama TVRI dengan dukungan INET sebagai official sponsor. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang lagi. Semangatin lagi yang terus beraktivitas di kesempatan pagi kali ini. Kita kembali bergoyang bareng sama pasukan goyang tentunya. Dan kita ketemu di program kesayangan kita semuanya. Ada Madu Jelly siap mengudara dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Bareng sama Susu Kambing Etawa tentunya ya. Bareng sama pasukan goyang semuanya. Kasih terus yang enak-enak. Jangan kemana-mana, bareng putra terus di Madu Jelly. Come on.

Masuk di tanggal 17 Juli 2026 bareng sama yang enak-enak terus tayang. Bareng sama Susu Gaming Etawa juga keluarga semua.

besoknya. Ayo pada dikonsumsi setiap hari untuk bisa mendukung aktivitasnya biar lancar terus ya. Jaga terus kesehatannya. Salah satunya adalah dengan rajin mengkonsumsi susu kambing Etawa yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Mbak Suparno ini juga sudah punya, kemarin sudah ngeborong banyak.

Soy, sudah punya stoknya di rumah? Jangan cuman untuk pajangan ya, tapi dikonsumsi setiap hari. Ayo tayang, kasih lagi yang enak-enak. Barang Putra terus di Maru Jelly. Come on.

kapan aja, 1 jam Putra ditugaskan untuk menemani keluarga di kesempatan hari ini yang terus sibuk dengan segala rutinitasnya. Kita kasih terus yang enak biar kamunya makin terus semangat bareng sama Susu Kambing Etawa.

apalagi yang aktivitasnya di luaran ya. Ini sering banget kita terserang yang namanya virus dan juga bakteri. Ya mungkin ini karena daya tahan tubuh keluarga semuanya agak kurang strong ya. Jadi daya tahan tubuhnya agak lemah. Makanya sekarang konsumsi yang namanya susu kambing Etawa cukup satu kali sehari gak apa-apa ya. Diminum di pagi hari.

semakin hebat untuk bisa melawan virus dan juga bakteri yang mungkin bisa menyerang setiap harinya ya. Apalagi yang terus beraktivitas, aktivitasnya di luaran, ini terpapar debu apalagi ya kan. Debunya wow, amazing sekali debunya ya di bulan-bulan ini karena jarang intensitas hujannya.

ya. Dapatkan anda sekarang juga di seluruh jaringan Trirama FMnet, keluarga semuanya. Yang pengen hari ini COD boleh, silakan hubungi kita di 0831 760 600 biar bisa dianterin ya. Sambil nungguin WhatsAppnya tayang ke semuanya, kasih lagi yang enak-enak bareng-bareng di Maru Jelly.

8 bareng sama program kesayangan kita semuanya. Kita terus bergoyang di Madu Jelly tentunya. Main karyana sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Yang sudah pada gabungan di WhatsApp, terima kasih Tayang.

Coy, hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Besoknya hari Sabtu 18 Juli 2026. Terkhusus untuk keluarga semua yang ada di seputaran tulang bawang dan sekitarnya. Jangan lupa besok hadir di cek kesehatan yang disenggelarakan di Radio Bima FM Tulang Bawang ya. Silakan besok bisa merapat keluarga semuanya yang lagi pada bandeng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang untuk bisa hadir lagi cek kesehatan gratis di Bima Radio yang ada di belakang Pasar Karya Bakti Meraksa Aji Tulang Bawang. Banyak stok promo setujunya alias Semarak Untung Juli ya. Jadi besok bareng-bareng datang ke Bima Radio.

terbalik pokoknya. Bunda Novi sehat ya. Selamat pagi tayangku katanya. Bangun. Udah bangun, udah sialan hari ini. Udah sarapan belum Bundaku tayang? Selamat bergoyang ya bareng sama pasukan goyang yang lain. Yang lagi pada banteng di 98,4 Radio Batara FM Bandar Lampung. Mbak Supana dari KNP Tulang Bawang, besok ditungguin ya Mbak Supana ya. Biar bisa ikutan dicek kesehatan gratis bareng sama Bima Radio Tulang Bawang. Mama Andre, apa kabar dari Merak Saji? Waalaikumsalam. Punya apa ini? Hari ini aku mau rewang Mas Putra, tapi lagi bikin sarapan sama Ungkep Nila. Mantap, mangut ini mah. Mangut-mangut ini mah Mama Andre. Mangut-mangut Nila ya. Bareng sama pasukan goyang tentunya pagi ini sudah bergoyang asik-asik. Bunda Ulfa dari Sedampal Liwa, luar biasa, sudah mulai rewang kembali. Selamat bergoyang sebelum rewang untuk Bunda Ulfa dari kawasan Sedampal Liwa. Mas Baijo dari kawasan Seputi Banyak 3, thank you Mas Baijo. WhatsApp-nya udah masuk pagi ini ya. Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Pagi yang cerah cocok banget untuk gabung bareng sama pasukan Goyang Mania yang semakin hari semakin mantap. Makasih Pak Cupli. Ada lagi, apa kabar ini? Mas Putra pagi ini disponsori oleh Sukun Goreng Anget katanya, mantap. Sambil bergoyang bareng sama Madu Jelly. Terima kasih Mama Aidil. Enak ini ya sarapannya ya. Pakai kopi pahit atau susu kambing Etawa tambah nampol. Makasih ya Ma. Sudah ikutan bergoyang asik-asik. Wayu Endra, apa kabar Wayu Endra? Pagi ini sudah ikutan bergoyang bareng sama pasukan goyang tentunya. Dari kawasan Seputi Raman, Mama Aca. Waalaikumsalam, good morning, selamat pagi Mama Aca. Dari Seputi Banyak 1. Ada Kang Patan mau lagi, apa kabar Kang Patan? Asoy. Nah benar, ini nih. Tambahkan ke layar awal ya, jadi nanti langsung klik aja di layar awalnya. Enak kan? www.radiotriramafm.net. Pak De Taslim juga terima kasih sudah gabungan. Ini pasukan-pasukan ini, pasukan-pasukan goib semuanya ya. Grandpa juga sudah hadir pagi ini ya. Bareng-bareng terus pokoknya sampai dengan jam 8. Terus dikasih yang enak-enak bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya bareng sama Madu Jelly tentunya main karyana sekali di kesempatan hari Jumat 17 Juli 2026. Baru saja panteng kah? Atau baru saja sampai rumah kah? Belum ketinggalan. Ada 14 menit lagi sampai dengan jam 8 pagi bareng sama Sese Kambing Etawa. Dan yang belum tahu promo setuju kita di Sese Kambing Etawa khusus Zigo 26. Ini masih ada promo selama persediaannya masih ada ya. 3 box murah cuma Rp200.000 aja. Buruan. Mumpung stoknya masih ada. Takutnya kamu nanti nggak kebagian ya. Yang baru aja banteng, yuk kasih lagi yang enak-enak. 13 menit lagi sampai dengan jam 8. Bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Gue juga gak biasa kalau gak bergoyang bareng sama pasukan goyang-goyang baik hati ini ya. Aku juga gak biasa kalau gak ngingetin kamu terus untuk konsumsi yang namanya susu kambing etawa. Biar kamunya gak sakit tayang, kalau kamunya sakit siapa yang nyakitin aku nanti? Kita terus bergoyang asik-asik bareng sama pasukan goyang. 9 menit lagi, 9 menit lagi. Pak D Taslim, good morning Pak D.

di semuanya ya, pasukan-pasukan yang sudah pada bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly Mas Junta yang ada di kawasan Waitenong, hadir 22 jam non-stop. Mantap coy. Makasih ya Mas Junta ya, selalu pantengin Trirama terus pokoknya. Enggak mau kemana-mana, cuman di sini aja. Sama Nenang yang enak, sama pasukan yang banyak ya. Gak mau pindah-pindah. Pak Sudi dari Gaya Baru juga selamat pagi. Good morning Pak Sudi.

Dan lagi WhatsApp-nya masih banyak pagi ini. Mas Ahmad Firnanda, apa kabar Mas Ahmad? Dari kawasan Poncowarno sudah ikutan merapat bareng sama pasukan Goyang Mania. Ada Mae Adi Barempong, oh lagi rewang, semangat ya Pong. Mama Azwa, apa kabar? Waalaikumsalam Mama Azwa. Selamat pagi.

makin barokah. Untuk Bang Putranya semoga sehat selalu dan juga makin sukses. Terima kasih abangku. Sama-sama Mbak Italiana dari kawasan Bandar Lampung ya, sudah ikutan bergoyang bareng sama pasukan goyang hari ini.

ditemani sama radio favorit Asok. Dari kawasan Ojolali, Bandar Mataram. Makasih ya. Putra Kelana dari Sukadana.

goyang Mas Putra. Goyangin untuk semuanya, siap. Bunda Oleng, good morning tayangku. Mau pamit katanya, mau kemana? Mau rewang sampai 2 hari.

Mas Aan ada di topper, sudah bergoyang. Ada Mae Anggit, apa kabar Mae Anggit? Sebuti banyak 8 hadir, terima kasih Mae Anggit. Mas Imam Mahmudi alias Bapak Alif dari kawasan Tambaluhur. Agenda hari ini nyedot air Mas Putra. Iya ya, lagi banyak ini petani-petani kekurangan air nih ya, gara-gara sudah jarang hujan. Irigasi juga menyusut airnya. Semangat ya Pak Alif. Cak Nur, apa kabar dari Tulang Bawang? Kemudian ada Angeli. Tolong, tunggu. Angeli dari mana? Kamu habis ngojol ya? Ada Pak Torino, terima kasih Pak Torino. Lagi nyuci mobil katanya, siap. Pak Yuan, tayang tuh. Tahu aja tayang, baru pulang dari ngukur jalan. Baru pulang dari ojol ya, dari ngojol ya. Makasih tayangku, Mbak Yuan sehat ya. Pak Margono, selamat bergoyang Kodimania Asoy. Salam rindu Mas Putra untuk semuanya Mas Putra. Ini siapa ini? Oh, Tante Asti. Hai Tante. Ada Tante nih. Tuh, sehat ya Tuh. Nanti ketemu di awal bulan ya Tuh. Sehat ya Tuh. Alhamdulillah sudah gabungan pagi ini ya. Bu Ediana dari Veteran, apa kabar Ibu Kutayang? Sehat ya. Yang terakhir, apa kabar ini untuk ketua kita? Ketua kita di Veteran Mania, Asoy. Ada Bu Muslimah pagi ini ya. Sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Dujeli, main karyak sekali. Terima kasih pokoknya untuk pastikan goyang mania dimanapun berada. Khusus untuk yang ada di seputaran Tulang Bawang dan sekitarnya. Besok bareng-bareng ya. Ditunggu di Studio 1 Radio Bima FM Tulang Bawang untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis. Dan kita masih banyak promonya. Promo di promo setuju kita ya di Seru Semarak Untung Juli. Yang banyak sekali produk-produk promonya. Selamat hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat Berkah. Rezeki melimpah ruah untuk kita semua. Panteng radio, panteng terdengar mana jaringan yang wenak-wenak denangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetas Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari IDN Times, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung kondisi jembatan Wai Bungur di Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu kemarin. Pembangunan jembatan tersebut diketahui mangkrak sejak 2016 dan sempat menjadi perhatian publik pasca viral lantaran warga hingga para pelajar harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi rombongannya hingga para pimpinan pemerintah daerah hingga Panglima Kodam 21 Raden Intan sempat menyeberangi langsung sungai sempat menggunakan perahu kayu. Gibran mengatakan pengerjaan jembatan darurat kini terus dipercepat agar masyarakat di wilayah setempat tidak lagi bergantung pada penyeberangan menggunakan perahu. Menurutnya, akses sementara tersebut diharapkan akan mempermudah aktivitas warga, terutama pelajar yang setiap hari harus melintasi sungai untuk menuju sekolah. Ia mengatakan bahwa jembatan daruratnya dalam 2 minggu lagi akan selesai. Akhir Juli akan selesai, paling tidak motor sudah bisa lewat terlebih dahulu. Selain jembatan darurat, Gibran memastikan pembangunan jembatan permanen juga akan segera direalisasikan. Namun ia menegaskan, proyek tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelesaian aspek teknis, non-teknis, hingga pembebasan lahan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Pagi sayangku.
1: Jumpa lagi bareng sama Dua Mia.
0: Yeay, kita ketemu di hari Jumat ya, tanggal 17 Juli 2026.
1: Besties, setengah bulan sudah kita menapaki hari di bulan Juli.
0: Yes, bener banget. Berarti tinggal sekitar 13 hari lagi buat kamu dapetin promo 1 juta.
1: Yo, cepet-cepet sebelum kehabisan ya, Bestie.
0: Yow.
1: Sampai jam 10 ditemenin sama Dua Mia
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus,
1: Mia.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti, kalau hari Jumat kayak gini banyak banget yang lagi sibuk loh, Chan.
1: Emberan
0: ya, udah pagi-pagi Jumat bersih. Nanti siang Jumatan. Yang mungkin ada rencana mau berbagi di hari Jumat ini. Tuh kan, apalagi juga biasanya rumah-rumah makan, Chan, nyediain promo-promo spesial setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat kamu akan mendapatkan ayam satu potong.
0: Iya, untuk pembelian satu ayam utuh.
1: Satu potong. Bukan, maksud aku satu ayam utuh.
0: Oh, mana sih? Akan mendapatkan satu ayam utuh setelah pembelian berapa tuh?
1: Setelah pembelian, nah itu nanti dipikirkan
0: ya. Kita tanya sama tukang ayam aja. Gimana kalau telepon mamamu aja?
1: Atau kadang biasanya kalau kayak di warung makan, ini makan free es teh.
0: Oh iya, benar, banyak yang kayak gitu. Atau biasanya di pecah belah gitu, Chan. Atau di toko-toko besar. Biasanya setiap hari Jumat nih, minimal pembelian 50.000 udah dapet free gift, kayak hadiah-hadiah yang udah disediakan.
1: Oh gitu. Pembelian 50.000 dapat free kresek.
0: Nah, kalau kresek mah tidak ada minimal pembelian kayaknya. Soalnya bingung kalau nggak ada kresek ya, mau dikasih apa ini gitu kan.
1: Mau kalau kecil mah dimasukin tas juga cukup
0: gitu. Iya, juga cukup nih bestia. Itu kalau yang memang ada promo-promonya setiap hari Jumat. Nah, tapi kalau ngomongin produk kita ya, produk herbal di Radio Trirama Jaringan, ini promonya nggak cuma setiap hari Jumat aja.
1: Nggak harus nunggu hari Jumat, pokoknya setiap bulan ada, ya kan?
0: Yep.
1: Insya Allah sih bulan depan ada lagi, insya Allah.
0: Insya Allah besti, pokoknya kita pengennya setiap bulan itu kasih promo-promo spesial buat Besti. Ya walaupun promonya tuh ganti-ganti sesuai stok.
1: Betul, jadi Besti jangan protes. Kok gak kebagian lagi? Ya namanya juga itu promo.
0: Iya,
1: gak selalu ada. Ya makanya selagi ada jangan kehabisan.
0: Iya, bener banget Besti. Selagi masih ada ya udah borong aja Besti. Kan jadi kamu sedih kan gak dapat promonya yang kemarin.
1: Ya kan, apalagi sekarang nanya promo bulan Januari, ya kales,
0: ya Kelly,
1: ya kales. Ya kales masih ada.
0: Iya Besti. Sedangkan bulan Januari ke bulan Juli ini tuh udah melewati berbulan-bulan.
1: Ya kan. Atau justru Besti malah nanyain promo. Waktu itu loh aku dapat promo beli apa, dapat ini. Nah itu promo bulan Juli tahun lalu.
0: Iya. Eh aku waktu itu pas beli di lapangan aku dapat promo loh. Ya. Kok sekarang udah enggak? Kapan itu? Ternyata pas ulang tahun bulan 12.
1: Ya keles masih ada.
0: Ya keles Besti, udah berbulan-bulan yang lalu.
1: Kalau itu masih ada berarti enggak kita jual dong.
0: Iya, berarti kita simpen dong.
1: Ya kan. Makanya beruan Besti, kamu segera dapetin banyak promo-promo herbal di studio Radio Trirama FM Net ini.
0: Iya, silakan kamu datang aja Besti ya. Mau kemana silakan ya, ke Radio Trirama Jaringan, tanya aja ya untuk produk yang masih tersedia promonya apa aja.
1: Atau kalau Besti pengen konsumsi yang sesuai banget sama keluhannya Besti, iya bisa banget juga. Kita kan lengkap produknya, banyak banget.
0: Iya, lengkap banget, banyak banget.
1: Iya kan, mau dapetin yang sepaket atau mau dapet yang satu-satu perintilan, tinggal Besti sesuai budget aja gitu. Gitu, kan?
0: Iya Bes.
1: Ya udah, Besti kamu beruan datang aja. Ini hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya Minggu, besoknya lagi Senin.
0: Ya? Iya. Terus infonya apa? Besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Bima.
1: Iya, iya itu betul. Kan? Hari Minggu di Radio Trirama. Iya kan?
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Aku nungguin ada apa gitu. Nama-nama hari. Ya Allah tuh ya Besti ya. Jangan lupa datang besok ke Radio Bima Bes.
1: Ya dan juga kamu hari ini bergabung sama 2 mil di 08 12 12 12 9 3 1.
0: Iya, boleh-boleh gabung sekarang aja Besti ya. Kita mau lanjut goyang lagi Besti. Kamu gak usah kemana-mana,
1: tetap bareng sama 2 mil
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mi

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapat

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalau ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas nintan botol bu biasa.
1: Saat niki tiga, sekawan niki mau ke, wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kan apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Nggih.
1: Nggih, biyo sih, kula jajal gadahan kula niki. Soale wawane nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak, wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kaya ono kesukane to, pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
2: Nggih. Tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Besti, apakah sudah sarapan kamu?
1: Nono.
0: Nono, kenapa Nono?
1: Nono, belum.
0: Oh, belum.
1: Oh, udah.
0: Oh, udah.
1: Makan tadi empek-empek tanpa cuka sih.
0: Oh, kamu udah makan empek-empek?
1: Iya, bekas ada yang goreng. Gak tahu dia punya
0: sisa.
1: Siapa. Iya. Ada yang menggoreng tapi tidak tahu, sudah kumakan aja.
0: Oke, itu sudah ada gorengan lagi kok yang baru.
1: Serius?
0: Serius, kamu mau makan apa? Ada telur puyuh dari Ibu Dania.
1: Ibu Dania?
0: Oh iya, dari Ibu Dania.
1: Ah, terima kasih ya Ibu.
0: Iya, udahlah dikasih telur puyuh. Udah direbus pula, kurang enak apa coba?
1: Enak banget.
0: Enak banget, kita tinggal makan doang. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Dania ya.
1: Iya Bu, masih dengerin gak ya kira-kira pagi ini?
0: Iya, iya, dengerin lah pastinya lah. Gak mau kelewat suara dua miau.
1: Au. Au, au, au, au, au, au, au. Juga nih keluarga sehat Indonesia. Sekarang kita mau siapa-siapain kamu yang sudah ikutan gabung.
0: Oke, okay, ada siapa? Ini ada Muhammad Rajendra. Oh, selamat pagi ya Besti, salam kenal pendatang baru ini. Dari mana ini ya?
1: Dari
0: Pringsewu.
1: Oke,
0: okay. Ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Buat pejuang Jalan Lobang di Purbolinggo, tetap semangat Jumat berkah.
1: Iya.
0: Buat pejuang rupiah di Pasar Purbolinggo, selamat beraktivitas golek cuan.
1: Ya.
0: Semoga berkah Jumat berkah ya.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Besti ada Rizky. Rizky Ananda ya, mau minta lagu Papa Tersayang yang ada di Liwa.
1: Okay.
0: Oh, mau minta lagu. Lagunya buat Papa Tersayang yang ada di Liwa.
1: Oh.
0: Iya, lagunya bebas aja, yang penting spesial buat papanya.
1: Bebas. Lepas.
0: Oh, bebas lepas. Seperti burung ya, bebas lepas. Menyatu Trican, cuacanya kok wes panas banget pito ya.
1: Lah ya musimnya kok heran.
0: Iya lo kok heran lo Mama Adit nih. Wes musim kemarau ya kayak ngene toh.
1: Lah ya toh.
0: Salam sehat juga buat semua pendengar Tri Rama Jaringan dimanapun berada ya Bes.
1: Selamat pagi juga Mbak Elmi.
0: Ya Mbak Elmi Patmosari Beranti.
1: Mau dendangnya di sini menanti, di sana menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga ini, selamat pagi Besti, Tante Asti. Ah, kemana aja Tante Asti?
0: Tante Asti tulang bawang.
1: Kayaknya iya kan?
0: Tante, dari mana aja sih Tante?
1: Iya tuh, ikutan goyang sambil aktivitas pagi ya. Salam rindu aja buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. SB1 panteng loh Trica.
0: Sapa kui?
1: Iya, Mae Aca toh yo.
0: Oh ala, Mama Aca. Selamat pagi Mae Aca. Lagi masak kah atau lagi apa kah?
1: Iya kan. Tuh Mama Fajar di Persada 2 Rahman Aji. Juga gimana kabarnya?
0: Sehat Ma, udah jadi ketemuan sama Chandra belum Ma? Hari ini ya mau ketemuan ya kalian ya.
1: Iya kak.
0: Iya ya.
1: Tuh aku mau request judulnya Tajamnya Karang ya. Okay. Mau kirim salam buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan dimanapun berada ya. Terus juga ada ibunya Teto menyat Besti. Lagi okay. Beberes, salam aja buat semua pendengar Radio Tri Rama Jaringan ya. Doa Mio semoga sehat selalu.
0: Thank you.
1: Wahyu Endra dari Seputiraman.
0: Ada apa Wahyu Endra?
1: Tuh Mbah Supana.
0: Ya?
1: Salam Matul Insani dan salam sehat buat semua sayang ya lagi pada panteng.
0: Oke.
1: Yes Mbah Supana. Ada Pak Torino alias Yusuf.
0: Oh Pak Yusuf,
1: selamat pagi juga ya. Okay. Ada Mbak Marini absen aja buat Mas Bayu, Om Eko, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi dan semua aja.
0: Oke. Okay.
1: Mak Karti.
0: Oh.
1: Lo.
0: Lo.
1: lama tak bersuara juga nih Mak Karti loh.
0: Iya loh Mak Karti loh, sehat ya Mak ya.
1: Panteng sambil otw cari cuan besti.
0: Oke bes.
1: Hadir Karo Usak-Usuk.
0: Karo Usak-Usuk apa wih?
1: Berarti sekarang beralih Bu Esyena.
0: Beralih apa?
1: Jadi ini loh, apa?
0: Tukang setrika.
1: Bukan.
0: Oh, tukang ngosek WC.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Ngalusin itu loh kayu pakai sugu itu loh.
0: Oh.
1: Usuk.
0: Yo, jadi Pak Tukang sekarang.
1: Oh, iya toh.
0: Lah kok mian ya jadi Pak Tukang, tapi ini Bu Tukang.
1: Bu Tukang.
0: Tukang gibah. Ah!
1: Tukang julid.
0: Ya. Yalah, yalah, yalah, yalah.
1: Aduh, Besti nanti lagi ya.
0: Oh, nanti lagi. Ya udah Besti ya. Kamu gak usah kemana-mana ya sayangku ya.
1: Ya dong, kita bareng sama dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, miau.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus.

0: Plus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa Ibu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI. Sehingga aman di konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui sinergi lintas sektor di seluruh kabupaten dan kota. Salah satu fokus perhatian saat ini adalah Kabupaten Tulang Bawang Parang yang masih mencatat capaian penemuan kasus TBC terendah di Provinsi Lampung. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan kesiapannya mempercepat eliminasi TBC melalui sejumlah program yang telah berjalan. Di antaranya, Tubaba Q Sehat yang menyediakan pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan screening TBC aktif di seluruh TIUH melalui 16 puskesmas setiap bulannya. Selain itu, terdapat program Ransel, yakni gerakan bersama jejaring puskesmas screening TBC sejak dini, yang memperkuat jejaring fasilitas pelayanan kesehatan melalui nota kesepahaman, serta sigap TBC yang berfokus pada deteksi dini, rujukan, inisiasi pengobatan, edukasi kontak erat, hingga pemberian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT melalui kunjungan rumah. Dugaan pembukaan lahan untuk perkebunan kopi di dalam kawasan Kebun Raya Liwa atau KRL, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, mencuat. Berdasarkan hasil penelusuran kupastuntas.co, sedikitnya ditemukan 4 titik lahan yang diduga berada dalam kawasan Kebun Raya Liwa dan telah diubah menjadi kebun kopi. Temuan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengingat Kebun Raya Liwa merupakan salah satu aset milik pemerintah Kabupaten Lampung Barat sekaligus destinasi wisata unggulan yang selama ini dikembangkan sebagai kawasan konservasi, penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Kondisi 4 titik lahan tersebut berbeda-beda. Sebagian lahan tampak baru selesai dibuka dan telah ditanami bibit kopi yang masih berukuran kecil. Sementara di titik lainnya, tanaman kopi terlihat telah tumbuh cukup besar, bahkan sudah memasuki masa berbuah. Kondisi tersebut mengindikasikan lahan tersebut telah digarap sejak beberapa tahun lalu. Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya perubahan fungsi lahan di dalam kawasan Kebun Raya Liwa. Karena itu, keberadaan perkebunan produktif di dalam kawasan Kebun Raya Liwa patut dipertanyakan legalitasnya. Keberadaan kendaraan bertonase besar yang masih parkir dan melintas di sejumlah ruas jalan dalam kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Sejumlah titik di Kecamatan Bumi Waras dan Panjang masih kerap dipenuhi truk-truk besar yang parkir di badan jalan sehingga dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengaku telah berulang kali melarang melakukan penertiban. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengaku telah berulang kali melarang dan melakukan penertiban serta sosialisasi kepada para pemilik maupun pengemudi kendaraan besar agar tidak lagi memasuki jalan-jalan dalam kota yang tidak sesuai dengan kelas jalannya. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Bandar Lampung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah mengingatkan para pengusaha angkutan maupun sopir agar mematuhi aturan terkait pembatasan kendaraan bertonase besar. Meski demikian, Iskandar mengakui masih ditemukan kendaraan yang melanggar ketentuan tersebut. Karena itu, Dishub akan terus melakukan pembinaan dan komunikasi dengan para pengemudi maupun perusahaan angkutan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi Besti, hayu ayu ayu. Kita mau goyang-goyangin untuk Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan lo, Besti. Lo jauh banget suaranya, Bu. Enak ya kali ya pagi-pagi ngolet gitu, Besti ya.
3: Besti.
2: Ngolet itu bahasa Indonesianya apa?
3: Pergangan.
2: Emang iya ya?
3: Ini kan dia kayak pergangan gitu kan.
2: Enggak, lo ada lo bahasa Indonesianya apa ya?
3: Memuaikan tulang. Memuaikan tulang.
2: Memuaikan tulang, oh baiklah. Tidak usah dipikirkan, Besti ya.
3: Pade. Pade Sutayo.
2: Ya.
3: Dari Bahuai, selamat pagi Pade. Udah punya susu Jiga 26 ya. Dan lampu bar kemarin ke Gistara ya Pade ya.
2: Iya dong, mantul ya. Ada Pak Dede dari Tugu Putih. Oh, ini tadi yang datang Pak Dede toh, dari Putra Rumbi ya.
3: Oh, udah punya juga nih herbalnya Tri Rama FM nih.
2: Iya dong, udah dapetin agar Iris Drop dan juga madu hitam pahit ya. Beliin buat istrinya, udah sering banget konsumsi dan juga keluhannya tuh sering kecapean.
3: Oh, ternyata hari Minggu juga ada cek kesehatan di Radio Duta Paramita Kota Metro.
2: Wah, nih buat besti-besti yang ada di Metro dan sekitarnya, gaskan kalau kamu gak ada acara kemana-mana, mending hari Minggunya mingguan ke Duta.
3: Nah, itu dia besti, kamu bisa cek kesehatan ya. Ada juga Pak Panu Juwiono.
2: Yow.
3: Dari Karya Bak, udah sering banget minum ini untuk jaga kesehatan ya. Sama ada keluhan. Oke, minumnya apa? Prokanda.
2: Yow, lanjut lagi Besti. Selamat paginya Duo Miau ya. Buat Bapak Gunawan dari Tanjung Kesuma. Sehat-sehat ya Pak Gunawan ya. Ini keluhannya asam urat. Udah sering banget minum agar ilus deringcan.
3: Ya, sebah kinem dari Tambah Subur Air Timur. Keluhannya di mata, darah tinggi, di lambung, kejelinu ya. Baru pertama kali banget mau minum Bioshi Shihaga.
2: Mantul. Ada Bapak Ruslan atau Kuslan dari Seranggas Pasar Liwa. Oh, ini kemarin yang dapat hadiah bukan ya Pak Kuslan ini ya?
3: Apa iya?
2: Apa Ruslan? Kayaknya sih iya sih.
3: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya Pak ya, udah dapetin Zigo 26 nih yang promo ya. Beli 3 200 ribu rupiah aja.
3: Dari Sendang Agung, ini beliin ibunya Mbah Saminem. Sakitnya di lambung, udah 3 kali beli loh Besti. Madu lambungku.
2: Wah mantul. Lanjut lagi ada Mbah Suparno dari Pak S. Ini keluarnya linu-linu di Boyok dan Pengapuran. Udah 2 kali konsumsi ya. Ini beli lagi Ziko 26 dan juga susu kambing Etabes.
3: Ada juga nih Mbah Suparno dari Pak S. Linu-linu di Boyok sama Pengapuran ya. Udah 2 kali ini beli susu Ziko 26 sama susu kambing Etabes.
2: Ada balik setro dari SBD8. Ini baru pertama loh konsumsi loh ya. Konsumsinya Biosi karena punya keluhan linu-linu di kaki sama di pinggang.
3: Oke, ada juga istrinya Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Keluhannya tuh batuk-batuk. Udah langganan banget Besti, bubuk batuk asma sama agar ilus dropnya diminum setiap hari ya.
2: Iya dong. Ada Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya stroke sama diabetes. Sudah langganan loh minum nya Morinda dan juga agar ilus drop ya. Biasanya juga minum Biosi, minum Etabes gitu, Chan. Alhamdulillah kemarin Pak Sumanto dapat hadiah juga kipas angin.
3: Alhamdulillah.
2: Kemarin udah dianterin sama AJS. Fotonya mana AJS penerimaan hadiahnya AJS?
3: Ya AJS.
2: Iya, jangan lupa ya. Nanti biar Besti pada tahu kalau Pak Sumanto menang kipas angin.
3: Iya, tuh kan. Pak Warno juga dari 23. Ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan ya, cari apa Morinda.
2: Iya dong. Terus juga ada Mbak Wulan dari Metro. Titipan Pak D-nya ini baru pertama kali mau minum ya, keluhan diabetes. Minumnya drop sama madu hitam pahit.
3: Ada juga Bunda Sarni dari Beraja Kencana. Udah punya juga Biosi Shihaga.
2: Iya. Ibu Rusmiati dari Kurnia Mataram Merapi juga udah langganan banget. Keluhannya katarak. Udah sering banget minum ini Bright sama agar ilus drop plus ditambah juga biosi dong.
3: Ada besar nih beraja kencana, udah langganan minum biosi, madu lambungku sama sekualen. Ada juga Bu Yuni dari Varia Agung, udah langganan juga nih untuk jaga kesehatan. Cari apa? Madu lambungku.
2: Mantul. Eh Ibu Dania, udah diambil kan ini fotonya kan, bener kan? Nah, ini pemenang undian dapat rice cooker.
3: Alhamdulillah ya. Ada Pak Omar Sakeh. Ini udah belum sih?
2: Belum.
3: Dari Kalipasir ya, pembelian kedua untuk keluhan asam lambung. Ya, dulu udah pernah juga minum herbal teteh, cocok ya. Herbal teteh yang ada di Tri Rama Jaringan.
2: Iya, dong.
3: Minum lagi biasa sih ya sama madu lambungku.
2: Iya, mantul besti. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, ada Ibu Imam ya juga udah beli biosi nih ke Radio Kansa.
3: Ada Pak Imam. Ini Bu Imam kalau yang bawah.
2: Heeh.
3: Ibu Imam yang atas Pak Imam.
2: Oh iya, ini suami istri berarti ya.
3: Keluhannya asam lambung pertama minum, ada drink, ada lambungku, ada sekualen.
2: Yoi, ada Bapak Tumijan dari Jatipurno. Ini juga udah dapetin hadiah ya. Oh, kipas angin, kipas angin.
3: Pacar lepas cari yang lain.
2: Bukan ya, bukan pacar ya ini ya. Tapi ini Bapak Tumijan udah dapetin hadiah deh dari Geleger Hajatan Untung kemarin.
3: Wah, selamat untuk para pemenang. Yang belum menang ya, berdoa aja semoga ada kesempatan kita berundi-undi lagi.
2: Yes, betul banget nih Besti ya. Mudah-mudahan nih ya kamu tetap punya banyak rezeki. Amin. Bisa beli produk di Radio Tri Rama dan juga Jaringan.
3: Amin.
2: Dan juga bisa dapetin promo-promo serta hadiah yang luar biasa.
3: Wow, pantang terus juga, jangan kemana-mana.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku biose, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Mau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak mau.
1: Enggak.
0: Maunya sama matahari.
1: Enggak.
0: Kirain kamu ke matahari. Gosong.
1: Aku loh sama matahari udah kayak saudara kandung.
0: Oh, kirain kamu sama matahari udah kayak musuh bebuyutan.
1: Nah, aku sama matahari udah seperti bayang-bayang, selalu mengikutiku kemana-mana.
0: Apa? Kalau matahari lagi ada pas di atas kepala kamu, kamu sembunyi.
1: Makanya itu, seperti dia itu tidak mau lepas dari aku.
0: Ngikut kemana-mana.
1: Iya.
0: Jadi kamu gak mau ke bulan, gak mau ke matahari?
1: Enggak.
0: Jadi kamu mau kemana?
1: Aku sepertinya saat ini aku ingin ke kasur aja sih.
0: Kirain kamu mau ke Korea?
1: Kali ini mau banget.
0: Kamu mau ke Korea nemuin Messi kan?
1: Eh, Messi kok di Korea? Di Argentina.
0: Nah, emang kamu gak tahu Messi lagi liburan ke Korea?
1: Masa?
0: Gara-gara kemarin udah menang gol.
1: Enggak loh, dia kemarin pulang kampung.
0: Oh, dia pulang kampung. Dia mau minta doa restu kepada kedua orang tua dan juga istri serta anak-anaknya. Mudah-mudahan juara satu gitu.
1: Iya kan, sekarang pacar aku ganti lagi.
0: Eh, kamu ini gonta-ganti pacar mulu. Sekarang siapa setelah Halan-Halan sama yang satunya itu? Siapa sih itu namanya, gak tahu aku.
1: Bape.
0: Oh iya, Bape. Sekarang ganti lagi siapa lagi?
1: Sekarang ganti pacar aku.
0: Siapa?
1: Bellingham.
0: Bellingham?
1: Iya.
0: Yang mana tuh, aku gak tahu. Yang mana lebih ganteng mana dari Bape?
1: Manis loh.
0: Oh, kalau Bape kan hitam manis.
1: Iya. Yeah.
0: Eh, kalau yang ini
1: manis juga.
0: Manis hitam enggak?
1: Keriting juga.
0: Keriting juga. tapi kayak ada manis-manisnya yang bikin susah move on ya. Emang Kocan yang hitam itu, yang hitam-hitam gitu ya. Uh-huh. Itu tuh kayak menggemaskan gitu loh.
1: Gitu ya.
0: Iya, kayak apa ya? Kayak ada manis-manisnya yang susah untuk dilupakan gitu.
1: Wow, ya kan?
0: Iya, bayangin kamu dari Messi si kulit putih kan, terus kamu langsung berpaling ke kulit hitam coklat kan. Memang yang coklat dan yang hitam itu memang lebih menggoda lah.
1: Oh iya kan?
0: Iya.
1: Nah, kamu mencerita, kamu lagi curhat ya?
0: Iya. Kalau yang putih itu sensasinya tuh beda loh.
1: Oh gitu.
0: Ya, kemarin apa-apa?
1: Aku udah bosen sama yang putih-putih, sama opa-opa.
0: Sekarang ganti.
1: Sekarang ganti.
0: Oke. Okay. Mentang-mentang habis aku tagih kemarin dia. Kan dia kan itu ya bestia, begadang nonton Argentina ya lawan Inggris ya kemarin ya. Nah, lawan Inggris tuh ya bestia. Kan waktu itu inget gak besti? Besti mudah-mudahan sih masih pada inget ya. Dia kan bilang sama aku, katanya seharusnya aku udah pesen ini baju Argentina. Jadi pas aku nonton kayak gini, aku sambil pakai baju Argentina gitu kan ya. Pas malam-malam itu dia nonton lagi kan, dia main lagi tuh malam, tengah malam jam berapa, jam 2 ya. Itu aku tanyain, emang kamu udah beli baju Argentina? Belum gitu. Lagi mana sih kamu, katanya kamu mau nonton Argentina pakai baju Argentina, nggak jadi, tak check out, cuma termasukin keranjang. Gitu. Gimana lah, besok Argentina main lagi loh. Kamu kapan beli bajunya?
1: Nggak pakai baju juga nggak apa-apa.
0: Bukan gitu.
1: Maksudnya nggak pakai baju Argentina juga nggak apa-apa.
0: Iya, kayak pakai baju tidur aja juga.
1: Iya. Jadi nggak pakai. Astagfirullahaladzim. Sing Eling
0: Chandra.
1: Astagfirullahaladzim
0: Chandra.
1: Gimana sih? Astagfirullahaladzim.
0: Ini Besti, ada nggak yang mau nobar nih Bes? Ikut dong.
1: Masih lama loh.
0: Iya, tapi aku maunya nonton bareng yang ada UMKM-nya.
1: Ya kamu bukan mau nonton, itu mau jajan itu mah. Gak usah perlu pakai nunggu jadwal nobar.
0: Ya kan gak apa-apa, biar FOMO aja kayak orang-orang nobar gitu loh.
1: Nobarnya masih jam 2 bu.
0: Ya aku orangnya kan FOMO-an banget gitu loh. Nanti jangan lupa, nanti kan aku jam 8 malam itu kan udah mulai tuh ya kan.
1: Mulai apanya?
0: Enggak, udah mulai acaranya, acara nobar. Tapi kan nonton barengnya masih jam 2 pagi tuh. Aku udah dateng, jangan lupa bersuah foto. Habis itu jangan lupa diupload
1: gitu.
0: Iya, saatnya kita nobar bola, tim bola kesayangan kita. Gitu kan. Nanti ada yang komen, emang kamu dukung siapa? kalau kata Chandra dukung yang menang. Gitu loh.
1: Aduh, Besti, tambah pusing aku mendengarnya.
0: Gitu kan. Jadi kamu mau nobar di mana, Chan?
1: Tuh, aku nanti di mana ya? Aku nobar sama adikku sih biasanya.
0: Emang itu hari apa?
1: Iya, kecuali kalau hari Jumat. Enggak, itu hari Minggu sama Senin. Yah, paling banyak juga nonton sendiri di kamar.
0: Nobar sama Pak Adi Tupan aja.
1: Kayaknya Pak Adi Tupan enggak nonton Piala Dunia deh.
0: Oh iya, kayaknya kurang suka Piala Dunia ya.
1: Kalau Indonesia iya.
0: Oh, ya Pak Adi Tupan sukanya itu Piala Kabupaten.
1: Piala Kabupaten
0: sama
1: ya.
0: Sama kecamatan.
1: Oh, iya.
0: Kayaknya mending tidur deh.
1: Kayaknya dini hari
0: ya. Iya, dini hari orang lagi anak-anaknya tidur ngantuk gitu ya.
1: Ya, kondisi orang-orang yang suka bola di 2 bulan ini. Mata hitam, legam, dan besar-besar.
0: Iya, mata pandanya udah mulai kelihatan ya. Atau malah sudah menjadi mata panda ya.
1: Sudah menjadi mata panda. Ini kalau keluar-keluar harus pakai kacamata.
0: Oh iya,
1: supaya
0: benar.
1: Tidak terlihat.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kondisi akhir-akhir ini ya untuk besti-besti yang suka bola ya. Tidurnya cuma 2 jam ya. Hati-hati dong. Loh, bisa berpengaruh ke kerjaan kamu loh ya.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Maksudnya tidurnya cuma 2 jam.
0: Ya siapa tahu ada yang berangkat kerja dari subuh karena lokasi kerjanya jauh.
1: Ya kali aja dia udah tidur dari sore.
0: Ya mungkin.
1: Kan tuh. Ya penting ini kalau lagi musim begini kan bentar lagi kita udah final ya, selesai lah ya bentar lagi. Tuh, tapi sih aku berharapnya kamu kemarin-kemarin udah sering rutin minum herbal gitu kan.
0: Iya.
1: Herbal yang ada di Trirama Jaringan.
0: Betul, Besti.
1: Ada banyak banget pilihannya untuk menjaga stamina tubuh kamu.
0: Yes, betul banget. Jadi kamu tinggal pilih aja ya buat stok kamu di rumah. Ada Biosi, ada Herbal Drop, Drink Salty, dan juga lain-lainnya.
1: Banyak banget, itu juga cara minumnya sangat mood-mood mudah.
0: Iya, mood-mood-mood mamamu.
1: Enggak boleh ya. Dong
0: mood-mood mudah.
1: Sangat mudah sekali ya, Besti. Kalau yang tata sering gak ditatasin. Terus kalau yang ada selokinya, kayak drink ada selokinya, tinggal aja disesuaiin takaran.
0: Iya.
1: Kayak kalau selte Morinda pakai sendok makan.
0: Iya.
1: Tuh, madu juga pakai sendok makan takarannya.
0: Iya, betul. Kalau kamu punya kayak itu yang khusus buat madu itu juga bisa.
1: Oh bener. Ya kan, itu kan ada sih kayak sendok madu yang kecil, itu tinggal beli ada kan.
0: Iya, yang kayak
1: bunder-bunder itu loh.
0: Iya, oh yang gitulah, pokoknya kandang tawon itulah.
1: Ya, sendok madu gitu aja ya. Bilang mah cari di marketplace ada.
0: Ada. Nah, itu kalau kamu punya ya pakai itu ya enggak apa-apa, biar enak ngambilnya kan.
1: Biar enggak tumpah-tumpah, diputer-puter menjadi
0: puter. Gitu, Bes.
1: Ya. Pokoknya untuk kamu, Besti, kalau ternyata bisa datang ke radio, gih, datang besok apalagi ada cek kesehatan di radio Bima Tulang Bawang. Hari Minggunya di Trirama ada, di radio Duta Paramita Kota Metro juga ada.
0: Betul banget, guys. Kamu datang aja, Besti, dapetin promo setuju
1: Semarak untung Juli. Atau kalau enggak bisa datang, nih kamu bisa aja COD-an. Hubungi call center kita di 083 1760 600.
0: Iya, betul banget ya, Bes ya. Silakan. Kita mau lanjutin lagi buat sapa-sapa ya.
1: Apa? Ini loh, nobar di warung loh, Chan.
0: Oh, nobar di warung, warung mana?
1: Warungnya Mbak Wandira.
0: Oh, biasanya juga di perempatan Toto Mulia gitu suka ada nobar sama tempatnya Mas itu, Mas Ari.
1: Tapi itu dini hari. Aku ini anak perempuan.
0: Oh iya, anak perempuan. Anak perempuan nonton barengnya di kamar aja sama aku.
1: Iya kan, ya gak kelihatan kamunya tidur gitu.
0: Kan udah ditemenin.
1: Iya kan, kok anak perempuan gak ada temennya arah kesini. Dingin.
0: Dingin
1: jalannya. Gitu tuh, sambil ngopi, sambil minum es susu, es josu, jagung rebus, kacang rebus, cemilan, bakso, pentol. Lah kok lengkap banget Mbak Wandira ini menyediakan apa?
0: Sengaja menyediakan itu tuh biar orang-orang pada gak kelaperan tengah malam.
1: Oh gitu ya, aku juga sudah menyiapkan cemilan kok.
0: Yes.
1: Terus? Ada Mas Andoan Magelangan. Buat Pak Subari, Mbak Nur, Ade Ilham, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Pak Misdi, Koboy, Mas Muji, Tahu. Semangat Gaspol.
0: Semangat, Bes.
1: ada juga Alan Mebel udah ya tadi ya?
0: Belum.
1: Aku bayi-bayi, aku mau kirim VN.
0: VN.
1: Aku mau kirim VN atau recording ya?
0: Yes, silakan.
1: Aduh maaf banget, backsoundnya banyak banget animal di sini.
0: Iya, yeah, animal nggak tuh? Backsound aja backsound kodok,
1: mentok,
0: mentok ayam, burung,
1: biawak.
0: Biawak juga sih.
1: Suara biawak gimana ya?
0: Nggak tahu.
1: Rusak rusuk.
0: Nggak tahu aku suara.
1: Rusak rusuk.
0: Rusak rusuk itu suara badannya.
1: Ya, iya kan? Karena aku nanya suara biawak gimana gerusuk-gerusuk kalau enggak jebar cebur gitu.
0: Oh, karena nyemplung air.
1: Coba kita dengarkan nih. Okay. Dia sebenarnya mengirim apa, Zeh?
0: Zeh.
1: Sabar, ini panjang.
0: Oh, iya mah banget.
1: Loading lagi kan recording bukan VN.
0: VN.
1: Sekarang kita dengarkan bersama-sama.
0: Oke. Okay.
2: Halo, good morning Duo Mia.
1: Wow,
2: suara kalian berdua ini semakin menggelegar banget.
1: Wow.
2: Gimana kabarnya?
1: Baik dong.
2: Di hari Jumat, Jumat apa ya? Jumat ceria ya?
1: Iya dong.
2: Sudah sarapan kah?
1: Belum.
2: Apa menunya hari ini?
1: Banyak apa?
2: Atau sudah mandi kah kalian berdua?
1: Apa
2: gimana?
1: Mandi?
2: Cuaca di Wai Bungur siang hari, pagi hari ini, apakah sedikit berawan seperti di sini? Oke, aku salamnya buat Bu Esena, selamat pagi. Bu Esena gimana? Udah matakan belum Bu Esena?
1: Alah Bu Esena
2: kok. Buat teman-teman
1: kok
2: yang di Ramontana semuanya yang sedang dengerin 931 FM. Buat Mas Ade Hidayat yang di Pesil 2, selamat pagi. Yang pagi hari sedang mungkin sedang menggiris-giris tahu, sedang giling-giling tahu, sedang goreng-goreng tahu, semangat aja pokoknya ya. Buat Mbak Gupri, halo Mbak Gupri yang ada di kampus 14. Selamat siang Mbak Gupri, sudah lama enggak ketemu lo Mbak Gupri.
1: Iya loh.
2: Tambah cantik pokoknya ya. Buat kalian berdua, selamat pagi, good morning.
1: Pokoknya
2: semangat aja siarannya ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi, happiness a day dan apa ya? Pokoknya semangat aja. Thank you, bye-bye.
1: Oh, thank you, bye-bye. Have a nice day. Hippo. Have a nice day. Yeday. No no ya bestie. Adu. Di belakangnya Yaki. Mana ini voice note-nya? Oh, oke okay, baiklah ya. Terima kasih semuanya kamu yang sudah ikutan bergabung bareng sama Duo Mia ya.
0: Iya, habis WhatsApp-nya. Yang lain?
1: Habis.
0: Oke, okay. Kalau sudah habis berarti saatnya kita dangdutan lagi dong, sayangku.
1: Yeah. Iya dong. Eh, ntar barusan masuk ini loh. Assalamualaikum. Oh, selamat pagi Tuichan.
3: Selamat pagi, dapat tamu.
1: Apa kabar, Nat? Salam kenal buat semuanya.
3: Oh, salam kenal. Sehat-sehat.
1: Laguna PKD.
0: Apa PKD?
1: Pengen ketemu dia.
0: Pengen ketemu dia atau
1: Fauzi Wahyudi? Nah, emang boleh tamu seimut itu?
3: Iya, emang boleh seimut itu, Fauzi.
1: Fauzi, kamu dari mana?
3: Kamu di mana?
1: Dengan siapa?
3: Cekalang belebuat apa?
1: Lagi calapan.
3: Oh, lagi calapan. Oke, okay. Selamat calapan.
0: Dia loh yang mulai loh.
1: Iya, dia ngechatnya emang kayak gitu, bestie.
0: Iya, kali itu ya keyboardnya. Keyboardnya error. Jadi L semua.
1: Aduh, ya udahlah kalau gitu bestie. Ayo kita dangdutan lagi ya, mumpung masih ada waktu.
3: Ayo di sini terus di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
3: Goyang terus Mia.

0: juga selalu ada di sini menunggumu meskipun jarak memisahkan kita. Rasanya nggak rela banget buat tinggalin Besti nih.
1: Tunggu, ini baru jingle, bentar lagi liris album.
0: Liris.
1: Jingle apa sih?
0: Ya tadi.
1: Oh, jangan.
0: Salah, kita sudah punya album ya. baru single. Kalau tadi jingle, kalau kita sudah punya single.
1: Sudah,
0: ya.
1: Kita punya dua.
0: Satu.
1: Satu toh?
0: Satu dibagi dua. Oke lah ya, udah habis waktunya, kita pamit loh Chan.
1: Yes, langsung ya kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alfebrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, DPRD Kota Metro mendesak pemerintah Kota Metro segera menepati komitmen dalam menangani persoalan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Karangrejo. Desakan ini muncul setelah warga mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan apabila janji perbaikan tidak segera direalisasikan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Metro Didik Isnanto meminta pemerintah bersikap transparan dalam pengelolaan sampah dan memenuhi hak-hak masyarakat Karangrejo yang selama ini terdampak dampak keberadaan TPAS. Menurutnya, warga tidak boleh mendapat perlakuan berbeda, termasuk dalam pelayanan pengangkutan sampah. Sementara itu, pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk membenahi TPAS Karangrejo. Wali Kota Bambang Iman Santoso menyatakan pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah prioritas bersama warga, mulai dari pembenahan pengelolaan sampah, perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah berharap dialog terus menjadi jalan penyelesaian, sehingga persoalan TPAS Karangrejo dapat ditangani tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sayang-sayang aku, barengan kita lagi di Bandar Dangdut BOC. Ada Neng Bandar Naya
0: dan juga Neng Bandar Vina. Untuk hari ini seperti biasa kita akan menemani aktivitas besti-besti di hari Jumat ini ya.
1: Jumat berkah, Jumat bersih, Jumat
0: barokah ya. Oke, untuk besti-besti boleh ikutan gabung barengan sama kita berdua. Langsung aja kirimkan chat kamu ya, voice note kamu di 0851 266 6 9 3 1.

0: sanggup kalau udah rindu sama kamu teh. Terlalu banget rindunya, gak kuat aku.
1: Kamu rindu sama siapa?
0: Rindu sama Besti dong.
1: Alah, masa sih? Kayaknya ada lagi deh.
0: Banyak yang aku rindukan, mah.
1: Apa?
0: Ah, males ngomong sama kamu.
1: Aku tahu dia rindu sama siapa, Besti.
0: Ya, pokoknya banyak lah yang aku rindukan. Emak aku, Ijong, dan semua amu.
1: Sama Agus Baya kamu rindu gak?
0: Enggak, males. Males banget.
1: Kenapa sih? Kan gemo, dia baik hati dan gemo, tidak sombong.
0: Aku gemo, soalnya Agus kalau ngechat suka panjang
1: gitu,
0: panjang lebar, panjang. Yaudah, sepanjang
1: Agus,
0: jalan kenangan.
1: Kamu gak usah chat aja, tapi kamu voice note aja ya. Soalnya dia gak mau bacain.
0: Mau sih, cuman kalau itu kan pasti aku skip, aku tut gitu.
1: Emang dia tuh kayak gitu pas aku. Jadi kamu tuh jangan berpersangka dia tuh baik hati gitu ya. No, dia tidak baik hati.
0: Hey, aku tuh baik.
1: Hele.
0: Baik terhadap orang-orang tertentu aja.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau gitu mah aku juga iya.
0: Iya, sama kan?
1: Iya,
0: sama. Ya udahlah. Baiklah, bestie aku. Iya. Aku punya ini.
1: Tebak-tebakan.
0: Iyalah.
1: Apa sih tebak-tebakannya?
0: Kemarin apa sih tebak-tebakan kita? Oh, yang suka naik angkot enggak bayar ya?
1: Iya.
0: Kemarin ternyata kita kasih pertanyaan itu pada ngaku ya.
1: Betul.
0: Kalau mereka pada suka enggak bayar.
1: Iya, kasihan.
0: Terus ada juga
1: mamang angkotnya.
0: Ada juga yang modus memacari keneknya biar
1: ya,
0: gratis.
1: Ya ampun, itu yang paling parah.
0: Itu
1: sih.
0: Yang parah banget sih.
1: Iya. Parah.
0: Itu tersangkanya siapa kemarin?
1: Bunda Geisha.
0: Oh iya.
1: Emang Bunda Geisha ya.
0: Itu parah banget, apa perlu ditiru?
1: Jangan. Tapi kalau misalkan memang
0: ya,
1: jodohnya,
0: kalau keneknya ikhlas ya enggak apa-apa, namanya juga cinta.
1: Iya sih.
0: Ya kan?
1: Cinta itu
0: tidak merugikan siapapun.
1: Iya, cinta itu tidak mengenal berapapun itu harganya.
0: Oh. Nonsen, cinta itu buta.
1: Iya, karena cinta buta. Iya. Jadi dia tidak bisa melihat,
0: cinta
1: tidak
0: itu
1: bisa.
0: Buta. Tai kucing jadinya rasa coklat. Males banget.
1: Tiba-tiba ke tai kucing ya kan.
0: Saking berlebihannya gitu kalau orang jatuh cinta tuh kalau dibilangin suka enggak ini,
1: bandel. Iya, bandel banget.
0: Giliran nanti udah ketemu ininya, iya kenapa aku dulu menangisi musang
1: tuh, kan?
0: Itu katanya.
1: Musang gak tuh.
0: Dulu mah kayak seras
1: durian dong musang king.
0: Nah, eta mah. Kalau musang aja oream ya. Kalau pas lagi jatuh cinta kan kayak semuanya tuh baik-baik.
1: Betul.
0: Dia sangat terlihat sangat tampak.
1: Iya.
0: Sudah menjadi mantan.
1: Kok aku suka ya sama dia?
0: Padahal aku tergila-gila ya.
1: Langsung mual-mual.
0: Baiklah, bestie aku punya tebak-tebakan buat kamu hari ini.
1: Apa sih?
0: Gampang aja. Yang penting kalian berimajinasi
1: ya
0: aja.
1: Yaudah, ya. Apa?
0: Apa bedanya kamu sama Garuda?
1: Garuda Pancasila.
0: Bukan
1: ya.
0: Apa bedanya kamu sama Garuda? Aku tunggu jawaban kamu
1: burung
0: sekarang
1: Garuda.
0: Juga.
1: Maksudnya burung Garuda?
0: Iyalah.
1: Kalau burung Garuda itu dia punya sayap. Kalau aku sayapnya patah.
0: Kamu punya sayap?
1: Ini tangannya.
0: Sayap kamu? Keleknya mampu gak?
1: Enggak, keleknya gak mampu.
0: Oh, itu jawaban kamu. Baiklah, Besti. Kalau jawaban kamu apa? Apa bedanya kamu sama Garuda?
1: Burung Garuda ya, Besti.
0: Ya, ditunggu aja langsung ya jawaban kamu di 0851-2666-6931. Dan pastinya juga nanti Naya dan juga Vina tetap akan kasih kamu informasi-informasi seputar kesehatan ya.
1: Dan pastikan besi-besi juga ya, selalu dirutinkan yang udah pada stok di rumah biosiaganya.
0: Oh,
1: biar kamu aktivitasnya tuh lancar walaupun dari Jumat, Sabtu, Minggu kamu gak ada liburnya. Karena kamu sudah mengonsumsi biosiaga, jadi kayak fresh badannya tuh benar-benar seger. Dan pastinya juga gak merasa kayak aku mau libur aja, teman-teman aku pada libur gitu kan.
0: Gak masalah walaupun aktivitasnya dari Senin ketemu Senin lagi tidak ada libur ya, sebulan itu 30 hari. Bukan 30 juta. Sebulan 30 hari.
1: Amin loh, 30 juta ya kan.
0: Aminin
1: amin.
0: Juga.
1: Kan kita enggak pernah tahu rezeki di mana-mana ya.
0: Mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin.
0: Nah, pastikan kamu selalu konsumsi rutin biosisi haganya, Besti. nutrisi basic aku, dan juga jaga pola makan, pola hidup yang sehat, olahraga yang ringan-ringan aja, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan hindari stres ya, biar kamu gak stres. Coba dengerin kita ya.
1: Betul sekali Belsi.
0: Oke deh, kalau gitu nanti dilanjut lagi sayang. Sok langsung aja dijawab pertanyaan aku tadi. Kamu sudah tahu kan pertanyaannya, sudah mendengarkan?
1: Iya kan.
0: Apa bedanya kamu sama Garuda ya?
1: Apa ya?
0: Apa ya kira-kira? Pasti kamu punya jawaban yang sangat random kan?
1: Ya udah, langsung kirimkan aja dari sekarang ya Zayan. Nanti kita bacain satu persatu.
0: Oke baiklah, jangan kemana-mana sayang. Untuk berbarengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi, bersama Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, ngatu terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Yeay! Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
3: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
3: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
3: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Atmajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: akan bersama sampai jam 12 siang nanti. Sokma gak perudukan, sayang.
1: Iya, sayang. Udah banyak banget versi kita yang menenjo.
0: Luar binasa.
1: Yang sudah gabung juga masih ada.
0: Para thank you banget loh, say.
1: Iya.
0: Aku suka banget deh sama kalian kalau kayak gini, teh.
1: Apalagi jawabannya si Agus.
0: Kunaon si Agus?
1: Lihatlah. Dia menjawab yang tidak-tidak. Lihatlah.
0: Loh, emang liar kan, emang dia kayak gitu dia mah tiap hari.
1: Emang sebenarnya dia tuh tahu ya aslinya, tapi tuh kayak diplesetin mulu ya.
0: Memang membuat sensasi.
1: Sensasi
0: gitu
1: apa? Panas.
0: Sensasi gendeng. Malah diperjelasin.
1: Lah ya gimana?
0: Gen Z. Semangat cantik.
1: Iya, cantik.
0: Iya, ada Ibu Supriyanti. Ibu Supriyanti ini
1: belum menjawab.
0: Enggak ada, dia cuma memberikan semangat kepada kita.
1: Oh, siap.
0: Ya?
1: Kita selalu semangat. Tenang aja Ibu Supriyanti ini ya.
0: Makasih. Sok yang tadi mungkin baru stay tune ya. Baru dengerin kita berdua. Ih, enggak suka deh kamu dari mana baru dengerin. Enggak tahu ini, enggak tahu pertinyi ini atau enggak tahu tebak-tebakannya apa. Aku kasih tahu dulu ya. Pertanyaannya untuk hari ini adalah apa bedanya kamu sama Garuda atau burung Garuda kitanya?
1: Tuh, apa besti kira-kira? Silakan dijawab.
0: Aduh, mani resep ayam Bahjari.
1: Bahjari sah.
0: Iya, Bahjari udah lama banget ya kita enggak berjumpa. Sehat-sehat Mbahku ya.
1: Iya. Yang kemarin aku bilang Bahjuri ya.
0: Hah?
1: Tapi Bahjari.
0: Ini mah Bahjari.
1: Oke.
0: Goyang biosi. Ikutan hadir.
1: Iya.
0: Kata Budi Samudra. Kok kata Budi Samudra sih, Mbah? Kenapa jadi tiba-tiba kata Budi Samudra kata Bahjari dong harusnya? Bahjari itu kumaha sih? Malah kata Budi Samudra, cina kalau Garuda pasti ada di dada, tapi bila Kanaya ada di hati Samudra.
1: Ih, dia lo gak mau.
0: Gak kuat Mbah, aku mah kalau kayak gini aku gemau.
1: Gak mau dia tuh Mbah. Kalau sama Budi Samudra.
0: Enggak loh Mbak Jari, udah satu circle ini sama Mas Budi Samudra. Maksudnya apa gimana?
1: Iya kali ya.
0: Kok tiba-tiba
1: mungkin dia udah ini klub.
0: Oh gitu. Kok klub. Dia memberikan jawaban kata Budi Samudra. Kenapa Budi Samudra enggak ngejawab sendiri?
1: Iya
0: ya kan? Kenapa dia enggak berani
1: dia
0: ngomong gitu?
1: Dia enggak berani soalnya.
0: Dia minta Mbak Jari ngomongin ke aku.
1: Apa sih?
0: Masa gak gentle?
1: Iya, gak gentleman.
0: Iya kan?
1: Adanya gentle.
0: Hey, asbun ntar dia pasti ya. Makasih loh Bahjari, sehat-sehat ya. Assalamualaikum dua ban.
1: Aduh, Dar. Bu, apa namanya dua bandar
0: jangan,
1: Bunda Daryati.
0: Iya, takutnya dua bandar derdor jadinya ya. Dari kawasan Pondok Tahu hadir.
1: Iya.
0: Minta dendangnya Bahtera Cinta.
1: Wow.
0: Goyangnya buat Besti semuanya.
1: Bahtera Cinta.
0: Oke, nanti dicek dulu ya Pak Cupli ya.
1: Itu kan yang apa namanya waktu itu di apa namanya viral ke waktu Milen kan?
0: Eta deui aing tiap poeng ada ngekeun eta. Bawa aku pergi dari sini.
1: Bawa aku ke pulau Pamekasan.
0: Ada Alan Mebel RW3 Rumbia hadir. Neng Naya, Mbak Pina.
1: Ya, terima kasih Mas Alan.
0: Ada lagi Mas Anon.
1: Gaspol.
0: Assalamualaikum Adin, semangat Gaspol.
1: Terima
0: makasih banget ya. Ada Agus BY panjang ya magerakan kata aku. Oke, dia kenapa hari ini enggak mau recording? Why?
1: Iya loh, kenapa? Iya, ada apa kegerangan dirimu, Mas Agus BY? Apakah dirimu grogi kalau misalkan ikutan sama kita dengan mengeluarkan suaramu yang itu?
0: Oh, enggak, Deng. Ini mah yang kemarin ternyata dia enggak ada. Pas dilihat, oh kemarin. Tumben banget kamu Gus.
1: Kenapa? Dia cuma menjawab tadi kayaknya.
0: Kenapa kamu gak memberikan recording? Kamu gak ngetik panjang-panjang?
1: Iya,
0: kamu
1: kan,
0: malah.
1: Aku kan rindu sama suaramu yang merdu.
0: Kata si Agus katanya aku lagi ada proyek channel.
1: Proyek.
0: Ini gaya atau ajakin atau kalau ada proyek.
1: Buat tambah-tambah.
0: proyek naon sih? Rada curiga aku bakal ada proyek-proyek teh.
1: Proyek bangunan.
0: Bukan, katanya nyimak sambil ngedit. Oh, jadi dia menjadi editor kali sekarang ya.
1: Oh, aku tahu, makanya itu di editor sama dia.
0: Naona?
1: Pakai itu AI.
0: Saha?
1: Itu yang kemarin.
0: Oh, ngedit-ngedit itu.
1: Iya, terus
0: atau
1: ada edit, juga
0: editor yang
1: roti,
0: lain.
1: Roti itu juga kan.
0: Iya, itu mah pasti emang hasil karya dia. Dia mah kan hasil karyanya enggak jelas dia mah ya. Perbedaan aku dan Garuda, gak sanggup. Emang lain perbedaan sagus. Cing sadar, ilma persamaan. Kumaha sih kamu teh?
1: Iya, iya.
0: Kalau Garuda sadar, ilma persamaan. Kumaha sih kamu teh?
1: Iya, iya.
0: Kalau Garuda di dada.

0: kamu sama Garuda.
1: Iya.
0: Ulah juga si Agus, jemaah iya. Jeprut.
1: Iya.
0: Janganlah jangan dibacain takut aku.
1: Takut aku. Nanti kita kelanggaran.
0: Iya, nanti aku diciduk ke Tino.
1: Iya, betul. Ya diciduk sama Teteh Nopi.
0: Eta mah lain karena iya karena kita stres mun eta mah dibawa ku Teteh Nopi, mun teh Pak Purnomo eta mah.
1: Kalau itu Pak Purnomo kita mungkin dibawanya karena kita dipasung dulu.
0: Ya Allah. Baiklah, kita akan dengarkan voice note ya. Kita buka dulu ininya ya. Soalnya kalau enggak dibuka tidak mantap
1: suaranya
0: ya. Agus nih lo langsung gimana lo ya?
2: Siang tayang aku. Alhamdulillah sekali-kali VN. Kamu jawab tuh apa pertanyaan dari siapa itu? Dari Kana ya. Apa bedanya aku sama Garuda?
1: Iya.
2: Kalau Garuda di dadaku, kalau aku di hati. Buktinya aja siapa? Ada orang di mana kemarin tuh kita mang dikirain aku kan. Yang penting ojo pada kecewa disangka aku, guys. Gusti.
1: Kan kepedean kan gara-gara kamu ngomong itu. Ih gak mau.
0: Iya, orang dia loh disapa sama Alif aja dia heboh.
1: Iya kan. Coba disapa padahal ya.
0: Alah, siapa gak bisa dia mah. Kalau nama dia dibawa dia langsung ini gitu loh ya. Langsung ngerasa wow gila.
1: Berarti
0: ya gue keren banget gila gitu. Iya
1: yeah.
0: Makanya tuh dibilangnya gitu katanya. Garuda di dadaku, kalau kamu di hatiku.
1: Alah.
0: Gara-gara kita bilang kemarin ada yang mirip dia. Dianya
1: langsung. Jadi dia merasa seperti itu ya. Menggebu-gebu rasanya.
0: Langsung ngerasa wow.
1: Alah.
0: Berarti di pikiran kita berdua teh katanya selalu memikirkan dia. Ih,
1: horor
0: ya. Ya kebetulan aja itu Maya
1: iya.
0: Kan kita refleks, ih kok mirip. Kok mirip bentuknya.
1: Bentuk
0: ngatuh.
1: Cuman kalau Boya Shena agak ngembang. Kalau itu enggak.
0: Boya Shena mah kalau bahan permipan ya mah. Kalau bahan ragi. Jadi seperti donat mengembang sempurna. Kayak kita juga, kan kita juga mengembang yeah. Juga, sama.
1: Iya, yeah. Tapi kan kemarin maksudnya tuh rada langsing dikit lah.
0: Oh,
1: ya.
0: Beda tipis lah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Cuman dari tinggi badan sama. Tinggi badan dan juga potongan rambut ya.
1: Betul.
0: Ya, sama banget loh.
1: Sama
0: tapi,
1: persis.
0: Tapi lincahnya lincah yang kemarin.
1: Iya.
0: Lari-lari loncat-loncat. Iya,
1: betul sekali.
0: Kalau
1: gue
0: Sena belum ngeliat sih kelincahannya ya.
1: Iya.
0: Penasaran banget
1: lincah
0: loh.
1: Dalam berkata-kata saja.
0: Lincah dalam menjuliti orang.
1: Iya, betul.
0: Males banget.
1: Iya.
0: Oke deh, sok dijawab lagi sayang.
1: Iya, perbedaan
0: sesuai dengan imajinasi kamu lah.
1: Kamu dengan Garuda tuh apa sih?
0: Iya, kalau tadi sudah ada yang menjawab. Mungkin si Agus, mbong lah aku mah gak mau bacain ya. Karena rada
1: ya,
0: bahaya ya.
1: Sensitif.
0: Iya, sensitif. Oke, besi-besi yang mau tahu nanti ya sayang.
1: Ya sayang, di segmen selanjutnya ya.
0: Ya nanti juga punya informasi ya Neng ya. Informasi kesehatan untuk besi-besi. Janganlah kemana-mana.
1: Jangan dong, tetap barengan kita berdua. Terus di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama Duo Bandar.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Biosi.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: POC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum POC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke sayang, lanjut lagi, diasikin lagi. Masih barengan sama kita berdua yang liar ini ya.
1: Ya sayang, hari Jumat tapi liar banget ya kan.
0: Oke besti-besti, jangan lupa ya untuk besti yang mau membeli BOC Sihaga, langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Wabungur, Lampung Timur.
1: Iya.
0: Dan juga yang mau COD pesan antar, boleh langsung aja sekarang list.
1: Boleh, ya. Nanti bisa abis Jumatan bisa meluncur aja.
0: Iya, betul ya, banget. Langsung aja calling-calling call center kita 0831-760-600 ya. Ya. Dan jangan lupa nanti di hari Minggu ada cek kesehatan gratis seperti biasa di Radio Trirama. Pokoknya ya setiap dong. Hari Minggu sayang ya. Oke, di hari ini aku punya info lah ya.
1: Apa sih?
0: Kamu suka ini gak sih?
1: Apa?
0: Suka sering lupa gitu.
1: Lupa barusan dari lupa. Kejadian.
0: Apa tuh kan?
1: Ya nah, aku lagi apa namanya? Kalau bahasanya tuh apa sih?
0: Apa?
1: Itu nangkringin.
0: Nangkring. Untung enggak tangkringan kodok.
1: Itu kangkung.
0: Oh, kangkung.
1: Itulah aku tadi masak nasi, terus aku nanakin apa bahasanya tuh?
0: Menanakin.
1: Ngaron ya bahasanya.
0: Iya, ngaronin.
1: Iya, terus kompor ya segede itulah ya pokoknya tutup kompor paling itu apinya. Terus aku tinggal ke kamar masih beres-beres gitu kan.
0: Ngambil lah ya Anda ya.
1: Iya, terus aku ke dapur kan kok bau kayak bau kopi gosong
0: ternyata
1: ya kan?
0: Nasi kamu.
1: Aku lihat langsung biasanya aku menjerit ya. Aku diem-diem baik.
0: Oh pantesan.
1: Soalnya
0: aku gak tahu tragedi itu karena dia diem aja.
1: Iya biasanya aku teriak gitu kan. Itu aku diem aja diem,
0: karena kesalahan kamu sendiri.
1: Karena aku udah beberapa kali seperti itu. Lupa ya kan. Biasanya dimarahin sama Mas Alip.
0: Tadi dimarahin gak? Enggak, karena kamu diem aja ya.
1: Ini bau apa sih? Katanya gitu dia tuh. Ini bau apa sih? Kayak bau kopi gosong gitu. Terus aku nunjuk itu, aku bilang gitu kan. Terus habis itu dia dibendeliinnya berapa kali kayak ngono.
0: Kata Alin gini, coba kalau gue yang melakukan.
1: Langsung gue omelin.
0: Udah pasti, ya. Udah keluar langsung jadi sumala. Geran dia langsung ini, silent.
1: Iya benar-benar ya ampun ya.
0: Kayak
1: lupa
0: aduh,
1: banget loh. Gak tau kenapa ya.
0: Salah gue. Udah diem aja lo, diem aja.
1: Ya udah gue diem aja sambil bersihin ya.
0: Ternyata itu gak cuman kamu aja Neng Nong. Iya,
1: banyak
0: yang
1: ya.
0: Sering kayak gitu. Aku juga. Kalau aku sih ya emang suka lupa aja. Apalagi gue kan udah berumur ya.
1: Iya,
0: kamu kan masih anak-anak.
1: Tapi itu gak tau parah banget.
0: Parah
1: sih.
0: Parah banget ya udah.
1: Apalagi gitu. Kompor ya.
0: Iya. Dan itu
1: kompor.
0: Berbahaya juga sih ya, iya, kalau kan. Sampai begitu ya. Makanya kalau misalnya lagi kerja, ngerjain sesuatu,
1: tungguin
0: itu
1: deh.
0: Selesaikan dulu satu.
1: Betul.
0: Gak usah sok-sok mau menambi-nambi yang lain. Gaya banget ya. Giliran gitu lu pelupa. Jadi tuh besti ya. Jangan ditiru, itu berbahaya sekali.
1: Berbahaya banget, jangan ya besti ya.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong soal lupa, ternyata ya bukan cuma kita berdua aja.
1: Iya.
0: Banyak banget di luaran sana yang memang sering lupa.
1: Betul.
0: Gitu
1: bukan
0: ya?
1: Dari kalangan yang sudah lansia ya,
0: bukan.
1: Tapi anak-anak muda juga ya. Biasanya mengalami hal itu.
0: Ya contohnya kan kamu.
1: Iya.
0: Jadi ya, sering lupa ini sering disebabkan nih besti karena kurang tidur.
1: Oh.
0: Stres.
1: Alah.
0: Depresi.
1: Iya sih kayaknya.
0: Dan kelelahan mental.
1: Aduh.
0: Tuh, atau yang namanya brain fog.
1: Waduh.
0: Ya. Selain itu besti, kondisi ini bisa dipicu oleh kekurangan nutrisi nih Neng Nong. Siapa
1: aduh.
0: Tahu kamu kekurangan nutrisi ya.
1: Nutrisi apa?
0: Seperti vitamin B12. Nah, ini bisa mempengaruhi yang namanya kita sering lupa gitu ya. Terus juga bisa jadi karena efek samping obat tertentu, misalnya ada sebagian besti yang mengonsumsi obat-obatan tertentu gitu ya.
1: Yeah.
0: Misalnya gitu ya, dalam jangka panjang. Nah, ini bisa bikin sering lupa. Jadi efek sampingnya seperti itu atau gangguan kesehatan seperti masalah tiroid juga mempengaruhi. Kalau misalnya kamu punya tiroid, ini bisa jadi itu adalah faktor juga pemicu kamu sering lupa ya.
1: Gitu.
0: Oke, kita akan bahas nih ya. Yang pertama, kalau misalnya kamu kurang tidur, kenapa kalau aku kurang tidur kok jadi suka lupa gitu ya?
1: Yeah.
0: Jadi saat tidur, Westi, otak ini biasanya mengonsolidasi ingatan jangka pendek menjadi ingatan
2: kesehatan jangka panjang. Nah, kalau misalnya kamu kurang tidur, ini bisa menjadi gangguan ya proses vital ini, Besti. Jadi kamu benar-benar nggak inget gitu loh, nggak inget kadang hal-hal yang baru aja misalnya dilakukan, baru aja diucapkan, baru tapi aja ditaro,
1: lupa,
2: ges poho babar belas. Coba bayangin kalau misalnya itu terjadi sama kita gitu, atau mungkin juga sama anak-anak yang masih rebaja dan mereka lagi lagi
1: pembelajaran.
2: Iya, sekolah, bayangin gurunya baru ngomong apa ditanya deh ges ternyamuk. Gusti, no, aku makanya jangan kurang tidur sayang ya. Ya,
1: sangat berpengaruh gitu, ternyata
2: supaya
1: ya.
2: Supaya otaknya juga menerima sinyal ini untuk menyimpan memorinya lebih bagus kalau misalnya kamu tidurnya cukup ya. Nah, terus pemicu berikutnya kalau misalnya kita itu sering lupa, ternyata itu bisa jadi karena kita stres dan kecemasan yang berlebihan ya. Jadi beban pikiran yang berlebih ini biasanya mengalihkan fokus kita, Neng Nong, gitu. Jadi kita nggak fokus sehingga otak kita kesulitan merekam memori baru atau memanggil kembali informasi yang tersimpan gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Iya, kalau misalnya kita terlalu banyak beban pikiran ini numpuk-numpuk entah apa-apa, akhirnya kita tuh kayak linglung ya, kayak nggak nyambung.
1: Iya.
2: Terus kita nggak bisa nyimpen terlalu lama memori-memori di dalam otak kita, gitu. Makanya kita gampang lupita.
1: Iya.
2: Misalnya kamu inget gak sih waktu itu kan kita udah pernah kesini? Ah masa sih? Gitu. Pohon gitunya.
1: Betul.
2: Nah, bisa jadi juga kamu kekurangan nutrisi loh, Besti. Kalau misalnya kamu sering-sering lupa, jadi kurangnya asupan vitamin tertentu, terutama B1, B2 ini dapat mengganggu fungsi saraf otak dan juga memori, Besti-besti ya. Terus juga yang berikutnya, selain stres tadi, terlalu banyak pikiran juga, atau mungkin terlalu banyak yang dikerjakan.
1: Iya. Nah itu,
2: nah itu tadi kan kamu multitasking tadi, jadi makanya kalau satu kerjaan sok diselesaikan dulu, fokus dulu sama satu kerjaan. Ulah gaya banget banyak kerjaan dalam satu waktu gitu, gosong
1: gitu, ya,
2: itu
1: ya,
2: jadi itu tidak boleh,
1: nggak boleh ya,
2: terlalu banyak hal yang dikerjakan sekaligus membuat otak terbebani sehingga informasi gagal tersimpan dengan baik. Jadi ketika kamu ngerjain tadi ya, kamu beberes, kamu kan tidak ingat.
1: Iya, kamu gak sedang, ingat.
2: Jadi
1: sama
2: ingatnya
1: sekali.
2: Kerjaan yang lagi kamu kerjain barusan. Nah, itu Bes. Jadi ulas segala dikerjakan dalam satu
1: jangan
2: waktu.
1: Ya, Bes.
2: Gaya pisan ya.
1: Ya ampun.
2: Tahu gitu akhirnya kerjaan yang ini belum kelar ya.
1: Berantakan lagi, ya kan?
2: Gitu.
1: Untung tapi aku tadi sabar ya.
2: Iya lumayan. Lo mau gimana? Yang harusnya mengelus dada sabar itu Alif. Iya, itu Besti ya. Makanya jangan terlalu banyak mengerjakan sesuatu dalam satu waktu ya. Kalau misalnya memang kemampuannya enggak nyampe gitu. Tukul sosokan manenya. Terus yang berikutnya, ini efek samping obat bisa jadi pemicu kalau misalnya kita sering lupa ya.
1: Iya, betul.
2: Beberapa obat seperti nih, untuk kamu yang kecanduan obat tidur. Nah,
1: aduh,
2: bahaya loh itu ya.
1: Siapa?
2: Terus, iya kan, ada yang kayak dia insomnia, susah banget tidur.
1: Oh iya.
2: Terus minumlah obat tidur.
1: Alah,
2: terus setiap
1: Besti
2: mau tidur minum obat tidur. Itu
1: jangan
2: ada
1: loh
2: efek sampingnya. Akhirnya kamu jadi suka lupa ya. Terus juga obat antidepresan ya. Mungkin kamu yang pernah apa namanya stres, terus kan pasti dikasih obat-obat tertentu, udah konsul lah gitu ya. Kalau ini pasti ada obat-obat. Nah, kalau misalnya dikonsumsinya jangka panjang, nah itu pasti ada efek sampingnya kalau obat kimia, sayang ya.
1: Betul.
2: Gitu. Atau juga kamu yang sering mengonsumsi obat alergi, kan ada beberapa orang yang alergi ini.
1: Oh, iya,
2: dia
1: iya,
2: harus minum obat terus gitu ya. Ini juga mempengaruhi fungsi memori kamu. Jadi kamu gampang lupa gitu, Bes ya. Makanya kita selalu bilang kan, nah bukan cuman mengganggu organ-organ kayak ginjal aja.
1: Betul.
2: Otak juga jadi terganggu kalau misalnya kamu minum obat kimia dalam jangka waktu yang
1: panjang.
2: Atau bisa
1: gitu
2: juga nih, kalau misalnya kamu sering lupa, bisa jadi kamu punya masalah kesehatan nih, Besti ya. Jadi harus periksa loh kalau lupanya benar-benar parah banget lah gitu ya.
1: Mungkin bisa
2: jadi kamu punya hipotiroid atau hipertiroid. Ini juga bisa mempengaruhi kemampuan otak dalam memproses informasi gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele, Besti. Kayaknya kamu mah itu tadi ya. Kamu terlalu banyak kerjaan yang dikerjakan dalam satu waktu, jadi maneh pohonya.
1: Betul.
2: Nah,
1: tapi
2: itu dia.
1: Itu terus menerus aku.
2: Iya kan?
1: Selalu.
2: Jadi ya makanya harus ini
1: harus ditungguin.
2: Harus apa namanya mulai dikurangin lah yang begitu. Takutnya yang ini belum kelar, yang ini berantakan kerja, jadi gak ada yang balik akhirnya ya.
1: Iya.
2: Oke. Siapa tahu juga kamu mungkin kekurangan nutrisi bisa jadi ya.
1: Apa sih atau B12
2: stres kamu gitu. Nanti di itu ya diinformasikan yang B12 ya, sersing ya. Oke, besti-besti, dan untuk besti-besti ini jangan sampai kamu mengalami hal ini ya. Apalagi kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas kamu karena kamu lupanya tuh berlebihan.
1: Jangan ya, ya. Bes.
2: Makanya kata aku juga harus cukupi asupan nutrisi kamu.
1: Betul.
2: Ya kan, dari mulai vitamin, serat, ya, protein, pokoknya semua harus tercukupi setiap harinya. Makan buah, sayur,
1: seimbang.
2: Iya, terus juga aku selalu bilang kan, jangan kurang tidur sayang, jangan kurang tidur. Tak banyak efeknya. Ya, kalau misalnya kita kurang tidur, jangan stres. Tuh. Bisa jadi kamu stres kali ya.
1: Terus kenapa gua?
2: Ya busy we, kamu jadi poho. Kenapa ya gitu? Apa stres kamu menghadapi aku?
1: Enggak juga sih.
2: Menghadapi siapa?
1: Mas Agus.
2: Ada netizen sih namanya. Jadi stres. Nah itu dia besti-bestinya, semoga informasinya bermanfaat. Jadi kita jadi lebih apa ya, lebih paham, waspada lagi, paham
1: lebih
2: lagi.
1: Tahu,
2: betul. Kenapa sih aku suka lupa-lupa? Nah bisa jadi karena kurang tidur, karena stres, karena kurang nutrisi, karena terlalu banyak pikiran dan juga pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu, atau karena efek samping obat tertentu yang kamu konsumsi jangka panjang, serta bisa jadi karena kamu ada permasalahan kesehatan medis di dalam tubuh kamu. Makanya
1: betul sekali.
2: Kita harus lakukan pengecekan secara berkala.
1: Betul.
2: Ya kan? Terus juga kita pasti anjurkan untuk besti-besti selalu konsumsi Biosisi Haga untuk memelihara kesehatan tubuh kamu, untuk memenuhi nutrisi juga yang mungkin kurang ya.
1: Betul.
2: Dari asupan-asupan makanan yang kamu konsumsi, karena di dalam Biosisi Haga kan banyak banget kandungan-kandungan alaminya ya di dalamnya, yang bisa juga membantu kamu yang mungkin kekurangan nutrisi tertentu.
1: Iya, betul sekali. Besti, dan pastikan juga ya untuk kamu yang sudah mendapatkan Biosisi Haganya dirutinkan minumnya ya Zeyeng, biar kamu tetap sehat. Dan pastinya juga Biosisi Haga ini bagus untuk membantu supaya kita tidak mudah mengalami permasalahan Alzheimer atau lupa.
2: Betul
1: ya Besti
2: sekali.
1: Tapi kalau kamu mau melupakan nasi dia yang jauh di sana, gak apa-apa. Kamu ingat aja kita.
2: Kalau itu mah sengaja dilupain, bukan
1: lupa. Oh, sengaja ya. Tapi terus balik lagi kamu dengan orang yang lain. Alah, sakitnya.
2: Makasih ya, Bo. Baiklah, besti-besti ya. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga juga besti-besti semakin sehat dengan selalu mengonsumsi Biosisi Haga. Terhindar dari namanya tadi itu ya, apalagi sampai pikun. Jangan sampai ya,
1: jangan
2: kita
1: sampai
2: tua tetap memorinya
1: mengingat,
2: bagus.
1: Mengingat-ingat, iya.
2: Betul sekali. Oke, besti-besti, nanti dilanjut lagi saya yang mau telepon di segmen selanjutnya. Sayang aku cinta aku.
1: Iya.
2: Yang mau ikutan gabung via chat, voice note juga masih boleh. Langsung aja kirimin ke 0851 2666 6931.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakite niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Inten, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, main si Titin teman aku ceria.
0: cerita.
6: Cerita apa, Dek?
0: Kita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: sayangnya.
1: Jangan.
0: Boleh kamu senyum ke semua orang? Boleh.
1: Tapi hatimu tetap buat aku aja.
0: Iya dong.
1: Iya. Jangan buat yang lainnya.
0: No.
1: Dan
0: ya,
1: jangan kamu mendua.
0: Oh.
1: Iya.
0: Mendua apalagi mentiga apalagi empat. Banyak banget gitu ya.
1: Baiklah, sekarang udah jam seberapa? Jam 11 lebihnya 37 menit waktu Trirama dan sekitarnya.
0: Iya, iya.
1: Buat para bapak-bapak,
0: iya,
1: para anak bujang,
0: iya,
1: yang pada ganteng-ganteng,
0: oho,
1: semuanya, jangan lupa ya, hari ini buat Jumatan.
0: Betul, tuh diingetin ya. Kayaknya udah pada ganteng deh, udah pada pakai ini ya, baju koko, pakai sarung, pakai peci. Gantengnya berkali lipat kalau udah gitu teh.
1: Iya,
0: ya,
1: tapi setelah pulang biasa aja.
0: Justru pas pulang tuh auranya aur-auran.
1: Iya kan, aur-auran.
0: Iya.
1: Ya, rasanya
0: aur-auran di jalan.
1: Tolah inilah itulah bercampur aduk.
0: Tapi hati-hati ya.
1: Apa?
0: Takutnya nanti kamu berangkat pakai sendal apa, pulangnya pakai sendal.
1: Betul.
0: Apa.
1: Ya. Jangan pakai sendal yang swallow. Jangan.
0: Kan disebut deh ya, tapi.
1: Gak apa-apa lah sendal ya.
0: Ya, begitulah.
1: Itu rentan ya banget. Kalau rewangan pun sama,
0: sama
1: ya.
0: Sama, iya. Jadi kalau misalnya kamu salat Jumat, kamu bawa plastik dari rumah.
1: Iya.
0: Kamu umpetin.
1: Kamu ini, apa namanya, sa'i.
0: Sa'i, gak iso lah. Racukup. Sa'i nih.
1: Biasanya kan bapak-bapak ada sakunya di depan
0: gak
1: itu.
0: Gak apa-apa lah untuk kamu yang suka mengambil sendal-sendal di masjid kamu ya.
1: Iya lo berdosa.
0: Berdosa. Masa berangkatnya bagus sendalnya, pulangnya malah kiri semua, kanan semua.
1: Burik
0: ya,
1: gitu kan.
0: Iya. Oke, baiklah besti-besti aku. Aku mau bacain lagi nih yang udah masuk ya, yang belum sempat terbaca. Masih ada waktu sedikit ya,
1: siapa
0: Neng Nong ya.
1: Sih?
0: Good morning Dua Bandar.
1: Siang.
0: Iya tadi soalnya dia
1: tadi
0: kan. Apa kabar kalian?
1: Sehat dong.
0: Iya ada coy ya.
1: Wow.
0: Saya mau lagu dong, boleh?
1: Boleh lah.
0: Puterin lagu yang enak didengar aja.
1: Iya.
0: Spesial untuk kalian berdua aja. Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: kan enak-enak lagu kita.
1: Tadi aku lihat statusnya coy.
0: Apa?
1: Dia ubanan.
0: Kenapa? Kan
1: katanya
0: kan udah berumur.
1: Iya, mendekati apa? Kepala tiga, pokoknya gitulah. Beginilah kalau kepala tiga atau gimana gitu.
0: Oh, baru kepala tiga ya?
1: Iya, belum kepalanya empat. Kepala ayam kali.
0: Oke, selanjutnya siang teteh.
1: Iya.
0: Ada Mas Wigi ya. Puterin lagu Karang Cinta spesial buat Neri di Kota Gajah. Aku tunggu lagunya Teh Kanaya.
1: Oke.
0: Kalau yang lain suka lupa, jangan sampai yang satu dilupakan.
1: Siapa?
0: Soal gajian. Eta mah moal poho.
1: Iya.
0: Moal eta mah.
1: Mana lah.
0: Ini gak masalah duit mah moal poho.
1: Emang Mas Wigi mau dilupain?
0: Dilupain Mbak Neri mau?
1: Alah,
0: dia
1: pasti boy. Dia langsung guling-guling ya.
0: Pasti
1: kan?
0: Dia
1: langsung kayak
0: menangis.
1: Preman.
0: Ku menangis.
1: Masa preman nangis?
0: Iya, masa badannya gede nangis.
1: Ih, masa kalah sama aku?
0: Terus kata Mas Wigi, "Loh, Vin, aku juga manusia loh, Vin." Aku tidak punya air mata.
1: Aku juga manusia.
0: Rocker.
1: Punya rasa punya hati.
0: Sudah jadi rocker ya. Tahu-tahu nasi gosong. Baiklah, aku juga sering lupa cenacek si Agus. Apa yang sudah aku lakukan semalam? Alah, mana yang ngelakukan naon, si Agus? Pasti kamu malam-malam nyuri itu kan mangga-mangga tetangga kamu.
1: Bukan mangga lagi, singkong, ubi.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Kok kamu suka pura-pura lupa apa yang kamu lakukan semalam loh. Heran deh sama Agus. Ya ada dar-der-dor. Dar-der-dor. Ahmad. Ahmadnya ketinggalan mulu. Dia,
1: iya.
0: Dia sudah mengirimkan iya.
1: Voice note.
0: Yes.
1: Ya.
0: Oke, okay, kita akan dengarkan sayang.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Dua Bandar. Mbak Dar-der-dor hadir lagi dari Pancoran Alam Utara.
0: Iya.
2: Mau kirim salam dulu, maaf, iklan dulu sebentar. Mau kirim salam untuk Bu Sena, Bu Sprapti, Bu Muslimah, Mbak Rini, Mbak Andira. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terus mau menjawab pertanyaan yo.
0: Iya.
2: Apa persamaan Ahmad sama Garuda?
0: Perbedaan.
2: Bisa tinggi terbang di udara.
0: Iya.
1: Alah.
2: Setinggi-tingginya. Tapi kalau aku bisa terbang ke hatimu.
1: Wow. aku. Gitu. Itu persamaan ya. Perbedaan.
2: Salah. Nah. Terima kasih.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau mau glegeken. Tewarakan apa asam lambung?
0: Maaf aja. Iklan gitu ya.
1: Kok malah sedawa-sedawa gitu loh. Kira-kira belum ngulang. Ada random ya.
0: Iya.
1: Enak single.
0: Semuanya random banget. Sumpah.
1: Gak kuat.
0: Ya ampun.
1: Kayaknya dia asam lambung deh.
0: Mungkin dia habis makan tadi ya.
1: Keluar
0: iklan. Maaf iklan.
1: Aduh Gusti, itu kuat ya memang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Pendengar kita ya. Mm-mm. Ada yang soleh, mm-mm, ada yang soleha, ada yang liar. Kalau mana mana liar.
0: Banyak yang.
1: Ah siapa ini? Mari katera bayu. Aduh. Oke, kita akan terima ya satu penelpon yang makin liar ini ya. Halo, Bandar Dangdut Biosi.
3: Herbal tetes premium asak ini.
1: Asik, asik. Dengan siapa?
3: Asik. Dengan Indri Laundry Mewangi Sepanjang Hari.
1: Alah, semoga jargon ayah nama Indri Laundry Harum Mewangi Sepanjang Hari. Naon deui, geus? Alhamdulillah. Meni resep loh sekarang udah ada ini ya. Dibikin sepanduknya Bu ya.
0: Iya Bu.
1: Iya.
3: Resep dibikin.
1: Ya, nanti di pap ya.
0: Jangan lupa ya nanti disertain sama foto kita.
1: Oh kok kita?
0: Iya.
1: Oh
0: penglaris.
3: Jarangi loh.
0: Ya penglaris loh Bu Ecena.
3: Apa?
0: Penglaris.
1: Enggak kan nanti kan dia kalau udah ini kan nanti kita di endorse kan. Mengendorse duo bandar yo. Karo Mbak Mary juga yo. Kalian bersaing. Kalian bersaing ya kalian ya.
3: Bersaing apa?
1: Bersaing masalah cucian.
3: Kita lo beda wilayah.
1: Oh iya ya, saling mensupport ya kan Besti ya.
3: Iya,
1: oh.
3: Kalau di sana overload. Berarti minta ke sana lagi.
1: Tapi kamu mah kebanyakan minta kayaknya sama Mbak Mary. kamu mah kayaknya enggak pernah overload kalau kamu mah kayaknya loh.
0: Apa coba?
3: Doain dong dia jangan gitu dong kamu.
1: Iya, kita akan memberikan dukungan ya untuk Indri Wahyuni Laundry ya. Baiklah sing semangat aja sayang ya.
3: Aku tunggu bentuk dukungannya ya, guys. Jangan cuma omong doang ya.
1: Bentuk
0: apa?
1: Jadi inget deh.
3: Apa?
1: Bentuk yang kemarin lari. Ya guys, mau dendang apa dipilih aja lah dendangnya, sayang.
3: Pilih tajamnya karang aja, spesial buat
1: Kak Miki
3: ya.
1: Oh, iya. Langsung aja di goyang.
3: Bajarin, siang-siang bajarin.
1: Iya. Yeah.
3: Mas Budi Samudra, Pak Miki.
1: Iya.
3: Kak Mary yang selalu sibuk, Pewa. Terus ada maklum. Terus
0: Oke.
3: Yang dipantengin tentu.
1: Iya. Yeah. Spesial sayang.
3: Spesial buat MBG aja deh, nggak usah kalian.
0: MBG, Mas Budi ganteng.
1: Mentang-mentang punya Budi ya. BU BUDID Budi. Ini Bapak Budi.
3: Jangan muda Budi aja.
1: Ini Ibu Budi. Dan ini anak Budi.
0: Nah, ini yang nelpon adalah istrinya Bapak Budi.
1: Terima kasih.
3: Thank you, ya
1: Banteng yeah. Radio.
3: Tri Ramadan, thank you. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Sabar-sabar ya Bu Esena ya menghadapi kita berdua.
1: Yes, tidak dia mah udah kebal sama kita.
0: Iya, kita hanya gurau je. Semoga tidak dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam.
1: Masukkan aja ke dalam kantong ya. Baiklah, thank you besti-besti. Aku tadi naon cina lagunya.
0: Ih, ada lagi loh itu.
1: Mana? Enggeus.
0: Belum.
1: Sah. Oh iya, Encan ya Allah Gusti. Iya, Encan. Hey, dua ban.
0: Alah, ikut-ikut Pak Cupli ini mah.
1: Ya namanya juga sepasang kekasih. Iya, ya. Aku hadir sambil minum jus alpukat. Alah, jus alpukat biar putih.
0: Jus alpukat biar awet muda ya.
1: Cina biar putih ya. Biar putih seperti apa? Seperti bihun.
0: Bihun aja ada yang butek.
1: Atur nuhun senggol anak cina.
0: Siapa?
1: Mas Wigi tadi disenggol sama.
0: Oh iya mbak ini ya, Bu Esyena ya.
1: Iya mungkin terasa senggolannya.
0: Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya besi-besi Dayeng semuanya.
1: Nanti dicek dulu lagu tadinya. Mun ayam mah diputer, mun awe nyangges lah dah. Gimana ya?
0: Siapa sih ada yang voice note lagi?
1: Mana?
0: Itu,
1: udah.
0: Itu loh.
1: Si ngendi?
0: Ini.
1: Mana sih? Enggak, si dar-dar-dor pan iya mah.
0: Apa iya?
1: Kan tadi udah dar-dar-dor yang tadi gelegean mau lo.
0: Oh.
1: Di lo.
0: Udahlah.
1: Coba iya. Kamu lihat.
0: Dari sini terlihat seperti hijau belum dibaca.
1: Sudah, ini sudah menjadi biru. Apakah kamu menjadi buta warna? Oke, masih ada waktu sedikit. Kita dengerin dulu Dena Spesial untuk semuanya. Jangan kemana-mana ya.
0: Iya.

0: Besti, Besti, ternyata waktunya udah habis.
1: Iya, Besti. Aduh, serak.
0: Tahu, seru, aku juga serak, giliran terakhir malah serak ya.
1: Kenapa ya?
0: Kurang minum juga. Ya udah Besti, sayang aku, cinta aku. Ya. Kita harus pamit undur diri dulu. Betul. Dari ruang dengar kamu-kamu semua.
1: Sampai jumpa kembali ya Besti sayang.
0: Besok ketemu lagi jam 10 sampai jam 12 siang bersama kita berdua ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa so konsumsi Biosi Siaga supaya kamu selalu sehat.
1: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong. Kita berdua pamit ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye. Tayang.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. DS, 47 tahun, pria asal Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, ditangkap personel Polsek Pardasuka, Polres Pringsewu, saat melintas sekitar perumahan Bukit Cemiling Permai, Kota Bandar Lampung pada Selasa kemarin, sekira pukul 5 sore. Ia ditangkap lantaran diduga menipu seorang warga melalui modus gadai sawah senilai 23 juta rupiah. Penangkapan dilakukan setelah polisi berhasil melacak keberadaan pelaku yang sempat buron selama 4 bulan dengan berpindah-pindah tempat persembunyian. Bahkan, pelaku sempat kabur hingga ke Pulau Jawa. Peristiwa penipuan terjadi pada Minggu 5 Oktober 2025, sekitar pukul 7:30 malam. Saat itu, pelaku menawarkan sebidang sawah kepada korban dengan skema gadai senilai 23 juta rupiah. Setelah terjadi kesepakatan dan korban menyerahkan uang kepada pelaku, saat sawah hendak digarap, ternyata lahan tersebut bukan milik pelaku dan tidak pernah digadaikan. Setelah aksinya terbongkar, DS langsung melarikan diri hingga menghindari proses hukum. Selama dalam pelarian, pelaku berpindah-pindah lokasi persembunyian, bahkan sempat kabur hingga ke Pulau Jawa. Saat diperiksa polisi, DS mengaku telah melakukan penipuan tersebut. Ia berdalih nekat menjalankan aksinya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pelaku mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, DS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Satreskrim Polres Waikanan menangkap dua pelaku pencurian besi rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedua pelaku diketahui berinisial II dan RV. Keduanya merupakan warga Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Kasus terungkap setelah petugas KAI melakukan inspeksi rutin jalur rel pada 26 Juni 2026 sekitar pukul 11 siang saat memeriksa jalur rel di kilometer 169 100 hingga kilometer 170 Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Belambangan Umpu. Petugas menemukan sejumlah besi rel telah hilang. Dari hasil pendataan, panjang rel yang dicuri mencapai sekitar 1.540 meter. Akibat aksi pencurian tersebut, PT KAI diperkirakan mengalami kerugian sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Waikanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut atas perbuatannya. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Video rekaman CCTV memperlihatkan aksi sejoli mencuri laptop milik mahasiswi Unila Lampung viral di media sosial. Dalam kejadian tersebut, korban bahkan terjatuh hingga terseret saat berusaha mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Korban diketahui bernama Nurul Karomah, mahasiswi jurusan Sosiologi Unila angkatan 2022. Peristiwa terjadi di salah satu tempat fotokopi di kawasan Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro, Raja Basa Bandar Lampung pada Selasa kemarin sekitar pukul 9:30 pagi. Laptop yang dibawa kabur merupakan laptop yang berisi data skripsi dan jurnal perkuliahannya. Kerugian akibat pencurian tersebut ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Oma mengaku awalnya tidak berniat melapor ke polisi lantaran seluruh dokumen penting sudah tersimpan di telepon genggamnya. Namun sehari setelah kejadian, ia didatangi anggota kepolisian di kampus. Menurutnya, polisi meminta dirinya membuat laporan karena kedua pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok pencuri yang selama ini menjadi target penyelidikan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku? Senajan panas mongah-mongah, tetap semangat anggening aktivitas. Tapi saiki akibadah liren kayak gue ya, para bapak-bapak kayak akibadah netepi ibadah sholat Jumat ya teng masjid. Aja kelalen gue ngonek singletak ya digugah ya gue ya. Mbok menawana sing urung mangkat ya gue ninine ngelingna kayak gue ya. Alhamdulillah je. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama Tengah di Corok Lenengan Agarilus. Tasik disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Jampi Herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kata sing bukti kenapa maning saiki kaya anabiosis ya ke ya. Jan kur limang tetes pitung tetes bejan manjur cespleng pokoke jam kayak gue. Mpun kata testimoni sumonggo saget dimirengaken, saget ditingali teng Facebook Tri Rama aye gue ya. Sumangga sampun kata sanget nggih. Ketemu nang dina Jumat kliwon sas tanggal 1 bulan Sapar. Niku nek mboten salah tanggalane nini nek ngoten niku nggih. Soale wingi Kemis Wage saiki Jumat kliwon. Tapi ora ana udan ya, mudah-mudahan mengko setulegine udan dulur-dulur nggih. Alhamdulillah sing diarep-arep para kadang tani, kabeh pada dunga ndonga denong. Tunggu tinonga dulur-dulur. Alah-alah-alah jepek ngapa sini urung mentong apa kemriwe. Tugi jam 3 dulur-dulur, nini neng rencangi panjenengan sami sumonggo ampun supe setuju banget. Semarak untung juline kata sangat promo nenje, saget ditumbas teng radio Tri Rama lane jaringane nje. Tanggalnya tanggal pilas saiki ini tanggal pitulas pitulas Juli 2016. Monggo saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jos.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicoro kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembenya wiji lumantar radio Tri Rama lan jaringane nggih matur suwun sanget mugi-mugi sami diparingi sehat ampun supe jampi herbal agarilus napa malih saniki nggih setuju banget separak untung Juli kuwata sangat promone nggih enten sing mini-mini napa niku ni ya enten sing mini-mini gue biosisi harga ke mini gue ya si mini-mini tapi kasih hati luar biasa dulur-dulur nggih sumangga saged dipesen teng call center agarilus dulur-dulur nek sing urung duwe sumangga saged dicatet nggih yo tulpen apa tepelot dulur-dulur sok lah ditulis kayak gue ya tulpen ya kena tepelot ya kena kayak gue ya 0831 700 600 nggih ampun supe nek sing garep gabungan karo Nini Sari biasa nomere nek Tri Rama ora bakal ganti 0812 1 cendol dulur-dulur nggih selamat kanggo dulur-dulur sing wingi sampun angsal hadiah nggih gelegar hajatan untung kaya gue ya engko dilanjut maning kok bakal ana gebragan apa maning jajal nek sing pada pengen uli hadiah ya ngumpul nang kupone sing akeh kaya gue ya insyaallah mungkin sasi ngajeng sampun enten malih nggih sumangga sing garep telepon yuh karo Nini Sari Tikrama 0812 1 cendol sumangga sugeng siang assalamualaikum
1: sugeng siang ugi waalaikumsalam
0: kakangku ya yuk kuna ngendi kui alang ngapusi anu patine langgo sandinge lah iya sandinge ngapusi ndak tak layah-layah barang lanjut temen ya yuk kuna males aku pak pripun wartose pak
1: sehat bi alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah
1: ini
0: sehat pantungannya dulur-dulur nek nini selalu sehat semangat lah kok kepriwe bodi kare gede-gede kok
1: langge
0: anak

0: Anu mayoritas
1: gitu. Lah iya, gue temenan ora pengen ngomong sariawan kapok ya yuku bengkok. Sumangga, Pak Warno badhe kinten salam kagem sinten sumangga?
0: Salam-salam kangge Pak Turino, Pak Dato, Pak Yono,
1: Sugeng siang.
0: Pak Purkentung, Bu Muslimah, Bu Ribut, Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Bu Suprati, Bu Esena, Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Niki meluncur teng Bandar Lampung nih.
1: Nggih, monggo sinten.
0: Kangge Pak Tukijo, Pak Andre, Pak Rustam, Bambang Tampan, Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Lali Numanagung, Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Grandpa Maruti Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sinten Mama mali. Mega Mangoci Bunda Ulfa Liwa.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Cara malam Pak Yeni, Mak Yeni Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Mas Depa, Kang Mas Broto Sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
0: Pak Eri Pasing Eyang Langgeng Roa Ramane Sami Haji Sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang. Pinten malih.
0: LA Bu Rumiase, Bu Damiase Sugeng siang.
1: Hidup IPJS. Lanjut Pak Maku.
0: Eh. Bunda Kristin dari Kota Gajah.
1: Sugeng siang. Nggih.
0: Kula lek mirengke Pak Ipara niku deg-deg ser ngoten lho.
1: Lah pripun Pak?
0: Langgih ngapunten niku kok enten getaran ngoten lho kula niku.
1: Lah, lah pripun Pak? Getarane kepriwe?
0: Kadose.
1: Apa gara-gara memori daun pisang ya, Pak?
0: Lah, nggih memori daun pisang.
1: Niki sekarang apa, Pak?
0: Niki dereng rampung anu niku.
1: Nggih, monggo salam lanjut.
0: Bunda Lili, Mama Lili.
1: Sugeng siang, nggih.
0: Ki Semar Wahudin Sugeng siang.
1: Nggih Sugeng siang.
0: Edi Sungai Lailin Pak Slamet Longkowati Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Pak FBU Bunda Elizabeth Sugeng siang.
1: Nggih Sugeng siang. Sinten malih?
0: Terima kasih mawon niki.
1: Matur suwun sekare napa Pak?
0: Sekare kula nuwun Padang Bulan versi Janger.
1: Padang Bulan versi Janger. Nggih matur suwun Pak Warno.
0: Nggih matur suwun.
1: Gue temenan ora pengen ngomong awas. Sehat-sehat mamaku ya. Mamaku bapakku sehat-sehat kabeh. Panteng radio mamaku bapakku.
0: Rirama.
1: Ora susah lia-lia. Enten bapakku ganti warna sing wonten Varia Agung matur suwun teng riko enten Bu Yuni Supatmi nggih matur suwun sanget mugi-mugi sami paringi sehat. Nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen sumangga jambi herbal agar luse sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Nggih. Sumangga Ibu Damiasi. Monggo Bu. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang. Hidup IPJS selalu semangat terdepan.
1: Hidup. Kue Bu Muslimah karo Bu anu kon ngapalna kowe Bu Rumiasi men ora kelalen.
2: Dene ora apal-apal sih Bu. IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur.
1: Masuk. Aki pada ngapar Rika bujane lah semangat temen panas-panas kayak gie.
2: Nih, yang nembem melebungu
1: kie. Lah sekangen dek.
2: Kangaring bandar biasa lah.
1: Lah ngapa?
2: Ya jalan-jalan.
1: Orang-orang sih kayak gue, muru bapak kepriwe gue lo.
2: Orang nih ya anak perlu nangaring bandar mlebu ngomah jeglek radio sambil ngatang-ngatang yang lomi radio.
1: Pantesan radio selalu anget kayak gue jebulet ya pikirannya terus sampe dina.
2: Nah ya iyalah tindakannya nganggur.
1: Yang penting pada sehat ya Bu ya.
2: Sehat alhamdulillah nenek ya sehat lah.
1: Sehat pandongannya dulur-dulur semangga pada kintun salam kagem sinten semangga.
2: Salame nih sing nembe turun niku wae sinten niki.
1: Anten Pak Kakangku Warno kok kepriwe sih?
2: Maklum. Walah, sugeng siang Pak Warno, wong biasane maklum sing sing ngetun terus kok.
1: Kae mau krungu ora, aku lagi sariawan kaya kowe li ngomong.
2: Pantesan maklum ora semangat lah. Aduh, aduh kepriwangger ora semangat maklume,
1: ora ning maklum. Gara-gara ora. Gara-gara ngapa jajal?
2: Ya ngapa sini?
1: Kakean mangan beton kluwi, dadi lemes mededeg utang kaki beseseng bola-balik kur bas bas bas. Lanjut.
2: Salame.
1: Kangge sinten monggo?
2: Maklumin tuh Pak Warno sak keluargi mugi-mugi paringi sehat.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sugeng siang.
2: Siang Bu Esena.
1: Sugeng siang. Yu Indri yang lagi maju mundur cantik. Cantik.
2: Cantik.
1: Jelas ya. Jelas ditinggal setengah hari winginane nang kene kae jelas wis tumpuk kundung.
2: Oh alah, jebule Bu Esena tekan kono to ya.
1: Oh, Allah, masa garap kalah karo Bu Suprati lah.
2: Kaya-kayane, kaya-kayane kiyo ya mengko ujung-ujungnya tekan kanan nih.
1: Suwe-suwe ya lawas.
2: Suwe-suwe lawas.
1: Lanjut, salam Bu.
2: Salame Bu Rumiase, Bu Muslimah.
1: Sugeng siang.
2: Suprati.
1: Sugeng siang.
2: Ati ni Bu Yuni, Mbak Meri Susanti sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Mbak Neri, Bu Ediana, Mama Mega sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Bunda Ulfa, Bunda Lili, Wak Parti, Mas Sutresyo, sugeng siang. Oh, Mbak Atar,
1: sugeng siang.
2: Suti, sugeng siang. Bu Rosana, Neli,
1: sugeng siang.
2: Bunda Supriyatini, Mama Moja, Maikun Pak, sugeng siang Pak.
1: Sugeng siang. Kembut tayangku kira pirang dina ora muncul lagi sibuk mbok nang nang ana perjalanan ra kober.
2: Pak Epat sugeng siang.
1: Sugeng siang Gren Pamaruti disundul karo Gren Pamaruti Bu Damiase.
2: Sugeng siang Gren Pamaruti. Dia kasih cari Pak Sutino, Pak Surino.
1: Sugeng siang.
2: Cih sing ten pring sewu nggih.
1: Sugeng siang sinten?
2: Om Sobirin, Om Tandus, Mas Pok Kentung, Kancil Mbah Pangat sing wonten Pak O, Mas Pak.
1: Sugeng siang.
2: Budak Priyatini. Supani.
1: Sugeng siang.
2: Yang Pak Anwar.
1: Nggih.
2: Broto sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Mugi-mugi diparingi kesehatan sedoyo.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Ini tetap sehat jaya di udara.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagunya apa Bu?
2: Nek lagunya kula nderek mawon semua lagu ajeng campur sari.
1: Oke, siaplah kalau begitu. Matur suwun ibuku.
2: Nggih, kula nggih matur suwun.
1: Sami-sami. Panteng radio Bu. Hidup pokoke. Siap.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami Buku Damiasi panteng radio Bu.
2: Anten kirama jo.
1: Ora susah lia-lia kene baik kene kowe ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun Ibu Kudamiasi sing wonten Pak R nggih, matur suwun. Salam kanggo sapa kaya sing tukang pijet lah, Wak Parti, kabeh dulur-dulur nggih sing tasik nyawiji lumantar radio Trirama. Sumangga setuju sangat nggih. Suara Kuntung Julika ada sangat. Nggih, sumangga wingkinge. Sugeng dalu, assalamualaikum.
0: Sugeng enjing ugi. Waalaikumsalam.
1: Kung kepripun wartose kung?
0: Wartose kakunge
1: kepripun?
0: Lagi lancar seger kewarasan.
1: Nggih. Dalem.
0: Sopo niki nini sing musuh sini kok?
1: Nenek apa sih jenengane?
0: Ya Nini sing mususi ini kan nenek loh.
1: Nini sing mususi sing tipu susi niku napa geng?
0: Ya ranolio beras berarti giling nih.
1: Berarti
0: koyo wedang, tumbak koyo wedang.
1: beras putih kung sumangga
0: niku napa niki Bu RT niku
1: sanes niki calon
0: calon
1: dewan
0: calon dewan kok nek ngapun sito komplit men
1: ora
0: Bu RT
1: ora calon burik apa dewan apa ya kelas
0: apa calon bulurah
1: burik apa bulurah ya kelalen
0: ya ya mantan ko SMSY
1: semoga sekarang kong
0: sebut mon kata nih kong
1: nembe Pak Warno Mak Lumintu Bu Damiase
0: komplit Pak Warno Bu Lumintu
1: je
0: Bu Damiase
1: je
0: Sugenggalu dong
1: Sugenggenjing Sugenggenjing
0: harmoni Sugenggenjing yo itu ayah awan gelek neng daerah Indonesia ini awan ya
1: ini mboten awan siang
0: oh siang leteng Pluto ini teng planet ini imbang
1: enjing berarti siang enjing siang berarti ngisuk berarti enjing siang
0: ya ngisuk jam luruh telu isuk ngisuk
1: assalamualaikum
0: iya tapi ya apa-apa
1: ya apa ini lagunya
0: lelagunya benaknya entit
1: lah gak tak lagu gue lah
0: puter ya ora paling ya
1: liane ngapa lo ngantuk neng ngerungan lagu gue liane pelah
0: oh pejawan kok kancane ora bagian
1: liane
0: apa bang glebang gue punya podo ya
1: iya ketahuan liane ngapa lo kong
0: pake dodo durasinya sangat menit 11 menit sih iya sing jendek-jendek kok
1: iya sing apa kok jajal banyu kali bayang ngapa lo kong
0: ya iya banyu kali ya ora apa
1: terus banyu kali salamnya yuk gak siapa yuk
0: terus pokoknya salamnya kagum satu ya kadang dari ramalan jaringan
1: jih
0: bosan kawi jinami
1: sugeng siang
0: sing gede ya monitor sing cilik butuh turu ya ngerti berjudusi terus kok dikai mimi berendang babu
1: kok teksu buke
0: iya bedar wong tua dikai nenen malah tangi
1: matur suwun kakung maksud jih panteng radio
0: ya Tri Rama dong rano liali
1: kene wayo kong ya ora susah liyo liyo
0: niki
1: assalamualaikum kakung maksud matur suwun sing wonten SB kawan welas nggih matur suwun sampun nyawiji teng riko enten sinten nggih kok supene nene oh enten Pak Sumiran nggih sing wingi angsal radio nggih kali sinten malih nggih semoga ampun supe dulur-dulur setuju sangat nggih pokoke semarak untung Juli Sugeng dalu Pak Wayan nembe buka niki waun nggih matur suwun Mas Miki Pak Kong enten sugeng dalu dalem ke Pak Anggit paling ngimpi ke paling ya matur suwun kanggo dulur-dulur dilajengaken malih mengke ya ampun supe sumangga saged tumbas jampi herbal agar lusek teng radio Tri Rama lan jaringane yuk saya kira susah pada mari ngiti-ngiti ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen jos.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas

0: ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari pemproflampung.com, Wakil Gubernur Lampung Jihanul Lela menerima sekaligus memberikan motivasi kepada dua putra putri terbaik Lampung yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Dua pelajar yang mewakili Provinsi Lampung tersebut adalah Naufal Gali Oktora dari SMA Swadi Panatar Kabupaten Lampung Selatan dan Cika Azahra Salsabila dari SMA Negeri 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan. Keduanya diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur Kantor Gubernur Lampung. Sebelum bertolak mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Nasional di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Kota Depok, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. Wagub menegaskan bahwa mereka tidak hanya membawa nama pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi representasi Provinsi Lampung di tingkat nasional. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network. Sehat Indonesia, tahu nggak kalau mata adalah salah satu organ tubuh yang paling berkembang? Hampir sebagian besar yang kita rasakan berasal dari penglihatan kita. Tapi sayang, ada jutaan orang yang kehilangan penglihatan karena glukoma. Glukoma adalah jenis gangguan penglihatan karena adanya kerusakan syaraf mata. Ciri-cirinya, penglihatan kabur, sakit kepala berat, nyeri pada mata, dan mata merah. Glukoma tidak selalu bisa dicegah, tapi ada cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Rutin periksa mata setahun sekali, perbanyak konsumsi makanan sumber antioksidan, vitamin A, dan vitamin C. Batasi konsumsi minuman berkafein ya. Olahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. Jangan lupa, konsumsi juga Agarilus Bright atau Kardina Mata. Satu kapsul sesudah makan ya. Agarilus, 100% herbal alami.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus gue ngebiosi.
5: Biosi, pun telas pinten botol gue biasa.
4: Saat ini tiga, sekawan ini

0: Wong telas tunggal niku pun kaceh terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik segedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
1: Nggih. Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
0: Ginjal bengkak. Nggih. Nggih, yo sih kula jajal gadahan kula niki. Soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngeraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
0: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Agar ilus pancen

0: ngajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicoro kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar WhatsApp nggih. Enten sinten mawon niki kuwatah sanget dulur-dulur matur suwun sanget nggih. Niki kanggo sugeng dalu nggih sampun budamiyase sampun nggih. Enten nih kula nyuwun lagune Nyidam Sari saking Pak De Parimin Ramanutara Asia Pak De. Mugi-mugi mungkin saged keputer nggih Pak De nggih. Enten malih niki saking Bang Joni Wira Menggala Kota hadir Nini Sariku. Minta lagunya dong Mendem Kangen spesial buat Nini Sari, jaga kesehatan. Abang selalu mau ngapa datak mikir-mikir. Jangan lupa kalau mau siaran jangan telat makan ntar sakit. Terima kasih Bang Joni Wira. Bang, terima kasih. Ada abangku Joni Wira yang ada di Menggala Kota. Terima kasih. Duh, Jan. Mak, rungokno. Rungokno, Mak, rungokno. Dilanjut. Selamat siang, Nini. Salam buat semuanya dari Mas Dar. Alamat Gang Sempit, Jalan Sulit, request lagune. Wulan, andong, andong, matur suwun. Lagunya saya tunggu ya, Nini. Terima kasih. Dari Mas Dar. Besok lagi dikasih alamat ya Mas Dar ya. Enten Bu Supriyati ini matur suwun sampun nyawiji. Dicopi malih sumangga Ibu nggih. Matur suwun sangat. Enten Kang Turino alias Mas Yusuf. Matur suwun sangat sampun nyawiji ugi. Sumangga dulur-dulur sing badhe telepon malih nggih. Oh niki enten niki sugeng siang saking kula Bandar Agung Budi Gambut nyawiji niki buat Kang Maksum. Enten Nelin, enten yang langgeng Bobo Jani, Pak Detato, Mami Deno, enten sinten malih niki. Oh kangge sedaya kemawon gendinge ni Catur Arum, kagem Catur Arum Kembang Melati. Kanggo Radio Tri Rama, mugi-mugi selalu jaya di udara. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Matur suwun, je. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur. Ni kula nyuwun lagune Layang Kangen. Je, Layang Suara. Spesiale damel neri sing wonten Kota Gajah. Matur suwun Mas Wegi. Nggih, matur suwun ugi. Nggih, sugeng siang ugi kanggo nih sinten iki? Oh, ala Pak Yanggit matur suwun. Hai. Kang kakangku sugeng dalu kaya gue lo kadang-kadang hai hai juga. Monggo sing badhe telepon. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Hai juga.
0: Halo. Sugeng siang Bunda. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bunda.
1: Siang ugi. Kase
0: pripun wartese Bunda? Oh alhamdulillah nembe wangsul.
1: Panas ya ote-ote.
0: Sami.
1: Ote-ote.
0: Ote-ote teng arep kipas ya Bu ya.
1: Sambungnya nih.
0: Ote-ote teng arep kipas ya Bu. Ote-ote neng ngarep kipas.
1: Panas pisan, Pol.
0: Semangga, semangga, semangga.
1: Salam, salam, Geni.
0: Je, salamnya kagem sinten.
1: Sugeng Ibu Sena.
0: Sugeng siang, sugeng siang Bu Sena.
1: Bunda Nopi.
0: Sugeng siang.
1: Maklu, maklu.
0: Sugeng siang, je, sugeng siang.
1: Ngatuh mawon. Kalian Bunda Kristi.
0: Sugeng siang.
1: Bu Suprapti.
0: Sugeng siang.
1: Bu Damian.
0: Bu. Bu, Bunda di Bunda disundul krim pamaruti.
1: Ya Allah, sugeng siang mawon.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, kangge Mami Mirza nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Muslimah Bu Ribo sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Nggih,
0: sugeng siang.
1: Mama Arif siang. Bu Atini nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Ama Nelly
0: sugeng siang.
1: Bunda Supriyatini sugeng siang. Mbah Kromo sugeng siang.
0: Sugeng siang iki.
1: Mbah Kromo niku pinten ta anu kok ringenane kula napa niku
0: Mbah Kromo. Mbah Kromo sing pundi nggih, Bun?
1: Kula mireng kok.
0: Entene Pak Maksum.
1: Pripun?
0: Entene Pak Maksum sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Pak Mas.
0: Nggih,
1: sak sami
0: asih nggih
1: sugeng dalu. Ya.
0: Sugeng dalu.
1: Pak Supana
0: nggih sugeng siang. Sugeng siang. Nggih.
1: Pak Gatot.
0: Nggih.
1: Pak Gatot sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang
1: iki. Heeh. Pak Katima.
0: Sugeng siang. Heeh. Ramane sami aji sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
0: Pak Yanggi disundul-sundul, Bu.
1: Nggih, sugeng siang. Laris. Ketewete ge laris ne.
0: Sekare napa, Bu?
1: Sekare niki ngono kagem Bapak Andri Mama Riri nggih sugeng siang.
0: Nggih,
1: Pak Utin Ki Semar nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, sukare napa panas-panas ngeten iki?
0: Napa? Banyu kali sampun. Jambu alas. Nggih.
1: Jambu alas. Kagem ninine.
0: Nggih.
1: Sugeng sehat, mak sehat-sehat mawon.
0: Nggih,
1: ampun sakit-sakit.
0: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun Bu Dongane. Nggih. Sugeng siang ugi.
1: Mugi selamat terkabul ngene.
0: Nggih, amin Bunda.
1: Terkabul niki sedekate.
0: Amin. Matur suwun Bunda. Njih sami-sami. Panteng radio Bunda.
1: Dipun trirama mawon, boten satemu-temu-budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bundaku Lili sing wonten Pugung Rahajo Lampung Timur. Kita satu kabupaten ya, Bu. Matur suwun donga tinunga ugi kanggo ibu sakeluargi nggih. Mugi-mugi paringi sehat ya, Bu ya. Heeh. Aja kelalen, Bu. Susu jigo 2 enamé wis di anu wis diborong kok ya. Matur suwun ugi sugeng siang nih. Assalamualaikum. Salam kenal niki kula Pak Romli. Tiang Kali Pasir. Nyuwun lagune nih Banyuwangi nih diputer ya nih aja kelalen insyaallah. Nggih, Pak Romli Kali Pasir tanggane Pak Keslamet Kali Bu Sri. Nggih, matur suwun Pak Romli nggih sing sampun nyawiji lumantar WhatsApp. Kelenengan Nagari Ilus matur suwun sugeng siang Nini Sari. Saking seperti banyak SB6 Tanjung Krajan Ibu Elizabeth dereknya wici request sekalipun lambat-lambat. Salam kateatur sedaya pandemenri ramalan jaringan kanteatur sugeng siang kagem Nini Sari sugeng makarya mugi-mugi tansah pinaringat kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekare kula tunggu jeni matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Bu Elizabeth sing wonten SB6 kanggo dulur-dulur nggih sing wonten seperti banyak setunggil tuki seperti jam banyak pitulas nggih. Kanggo Mama Aca, Mama Ida sugeng siang. Teng riko enten Mas Wige Huki matur suwun sanget nggih, sugeng siang. Nggih, Pak Yanggit, semangga nek badhe mlebet. Urung ngopi nih, senggol dong. Asiap. Matur suwun sanget nggih. Enten male niki nih sugeng siang salam Tepang nggih saking kula. Pokoknya aja lali. Apa sih kia jane lah. Aja lali apa sih kia. Pak Yusuf, nek kowe aku mau sing genah kur nek aja lali. Apa kowe jane mak senenono mak. Mangga dulur-dulur setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng radio teramalan jaringane ya ampun supe hubungi call center Agarilus mbok menawa panjenengan badhe nyuwun produk Agarilus nggih hubungi call 08317700600 yuk saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ayo padang ngibing mani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Adit, sudah main HP-nya?
4: Tapi, Bu, aku mau main game ini.
3: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
4: Tapi aku nggak mau.
3: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
4: Oh, Ibu.
3: Adit.
5: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
3: Oh, Ibu Rina.
5: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu, toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya, kok.
3: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
3: Oh, iya, Bu Rina.
6: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking. Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
3: Bahkan juga bisa
6: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
3: Serius nih, Bu Rina?
6: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
3: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
6: Iya, Bu. Sama-sama.
3: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
0: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu, kok bisa?
7: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buih.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan agarilus karo Nini Sari di Kramasing ayu dewek sauma. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun sanget sing sampun tumbas produk agarilus teng radio Trirama lan jaringane. Nggih, sumangga ampun supe sami dikonsumsi, nek sing wis padha tuku kaya kuwi dikonsumsi, nek sing wis padha nipis ya padha di tuku maning kaya kuwi ya. Sugeng siang kanggo Ibu Siti Khodijah sing wonten 28 Purwosari untuk stok di rumah konsumsi rutin Biosi. Matur suwun Ibu, sampun dados testimoni Biosi. Mugi-mugi panjenengan nyawiji Ibu. Nggih, Ibu Siti Khodijah sing santi saking 28. Nggih. Pak Hanif, Mas Hanif dari Kebahang, Lampung Barat untuk menjaga kesehatan. Matur suwun. Mas Hanif, nggih. Sugeng siang ugi matur suwun COD Ibu Siti Komaria unit 3 untuk suaminya untuk menjaga kesehatan. Nggih, matur suwun. Niki wis sampun didukekne teng sinten iki? Mas Budi. Nggih. Sugeng siang matur suwun sangat. Nggih, niki kangge sinten niki? Nggih, Pak Desutoyo dari Bahwai, Lampung Barat untuk menjaga kesehatan. Selalu berlangganan. Terima kasih tumbase teng Radio Kistara. Pak De Tugu Putih, Putra Rumbia, Pak Dedek. Pak Dedek, Pak Dedek Tugu Putih. Nggih, Putra Rumbia langganan beli untuk istrinya sering kecapean. Matur suwun. Nggih, Pak Dedek sing saking Putra Rumbia. Matur suwun kanggo dulur-dulur, sugeng siang kangge Mas Karwanti. Hadir kelenangan agarilus pancen jos. Salam untuk semuanya ada di Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan. Pokoknya kabeh baik, sehat selalu. Spesial dan khusus untuk yang lagi siaran, cie. Terima kasih Mas Karwanti. Jangan kemana-mana, sehat selalu. Request lagunya Nisa, judulnya Sekonyong-konyong Koder. Wow, sampun diputer. Mana sehat selalu. Request lagunya Nisa, judulnya Sekonyong-konyong Koder. Wow, sampun diputer. Nggih.

0: Assalamualaikum Nini Sari, Papa Andre saking Balam nyuwun kendinge nih kubuk asmoro. Salamipun kagem sedoyo ingkang sampun mlebetan mboten kula wijinami, mugi-mugi pada sehat-sehat kabeh. Spesiale kanggo maklumintu Pak Warno, sugeng siang kanggo Ibu Muslimah, Ibu Suprati, Bu Ribut, Ibu Supriyatini, enten Mama Milda, Bunda Lili, Bunda Kristin, pokoke kanggo sekabehane bae sing urung disebutna sugeng siang kanggo nyaine jaga kesehatan ya ni. Muga-muga paringi sehat, panjang umur, matur suwun ni. Telepon waalaikumsalam. Jeh. Allah ayune. Matur suwun, jeh. Enten Muhammad Rad Muhammad. Assalamualaikum dugi malih ninine saking pendatan Enggal saking seputaran Pring Sewu Mas Irwan. Kinten salam kagem sedaya kemawon, mboten kula wijinami. Salam seduluran saking kula kagem ninine matur nembah nuwun sami-sami. Ora ngapa ora kepenak hidup Republik Ngapak. Nggih, matur suwun sanget, nggih. Muga-muga paringi sehat. Pak Yanggit njaluk lagu apa nggih mau? Terima kasih sudah diputer sama-sama. Nggih. Sumangga sing karep telepon 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam Nimine
0: sugeng siang ugi.
1: Pripun pawarta sipun Nimine?
0: Sehat alhamdulillah. Kepripun sawang sule?
1: Sehat sedaya nih.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun sekaripun nih.
0: Sekare napa?
1: Aja dipleroki.
0: Mas aja dipleroki. Mas salame kagem sinten. Monggo. Selamat.
1: Kagem maklumin tuh kalian Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Lanugi kagem Ki Semar.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Cak Peno, Cak Paisi.
0: Sugeng siang.
1: Lanugi kagem Cak Sukadi kalian yang langgeng kalian Udinipun. Lanugi kagem Mbah Karma.
0: Sugeng siang.
1: Lantang sedjo, lantang sepano, kalian sedjo.
0: Sugeng siang.
1: Lan ugi kagem Bunda Ijam, kalian Mbah Surip.
0: Sinten malih?
1: Lan ugi kagem Bapak Jaini, kalian Bunda Nipun.
0: Sugeng siang.
1: Lan ugi kagem Pak Romadi, Pak Plesenut, kalian Pak
0: siang.
1: Koiri. Lanu kita ke empat tiga u.
0: Sugeng siang.
1: Kita ke Bunda Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Lanu kita ke Ayat Bata, Ayat Gopar, Mas Ninging.
0: Sugeng siang.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Slamet. Ojo dipleroki di tenggon. Je panteng radio Pak Slamet.
1: Pantang terima dong.
0: Orang susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet saking Plongkowati. Salam kagem ibu. Tumben ibune ora nyaut. Mas Pur kentung mungkin malih. Je mangga dulur-dulur saya kira susah pada maring ngiting-ngiting. Ayo pada ngibing maning karo. Klenengan agar ilus pancen. Jangan.

0: Toto, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan
3: iya.
5: Selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi. Jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

tua. Pripun Pak Cobi, pripun Pak Yanggit? Jajal kon kepriwe? Sugeng siang menyerang santen kanggo dulur-dulurku. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, enten malih niki. Matur suwun kanggo Nik. Assalamualaikum tumutnya wiji klenengan. Salam kangge Mama Eka, Bu Daryati, Pak Yanggit, Mas Wiki, Mbak Neri, Bu Muslimah, Bunda Willy, Neng. Iki nih, Mak. Iki kari moco lo aku tenan, Mak. Udah aku lo, Mak. Iki sing nulis Pak Eruri lo, Mak. Enek nek lumintu ngono kuwi lo, Mak. Kalau Dede Indri. Kanggo sedaya kemawon, nyuwun sekareng ngene saking Ida Laila berulang-ulang kali. Lagune kaya gue, ya wis semono bae. Aku menyadari bahwa diriku bukanlah seorang biduan. Wah, Eruri dasar njaluk dicewer kaya gue. Entaran ini orang ngerti lagu jaman kemuen gue. Ida lai. Matur suwun niku, sehat selalu. Matur suwun ugi kanggo Pak Eruri nggih sing wonten Tabur. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Tabur nggih. Matur suwun sanget enten Dok Tri teng riko nggih. Sugeng siang sayangku nggih. Mama Ajwa SB kalih nggih nyawiji nih. Assalamualaikum. Sugeng siang derek nyawiji mawon. Sehat-sehat sayangku ya. Lama sudah tak bertemu, aku rindu kepadamu. Mas Adi Hidayat matur suwun. Nih teng marga sugeng siang cuaca dinten iki panas sepol ni. Polumane napa mboten saged dicilikaken to ni. Tembange manut mawon nggih. Nggih kanca sir turu awan-awan. Siap. Sir gombang gosir. Kemana sing nyanyi lagu berulang-ulang kali.

0: api kepriwe kira-kira lagune pas apa ora kejalukane Pak Eruri wis tek wacakna wis tek nyanyikna semono baik kaya gue ya. Aduh nenek kekel dewek ruangnya suaranya mending nek api kaya gue ya. Semoga ampun supaya setuju sangat semarak untung juli nggih tulur-tulur kada sangat bermone saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane nggih sing garep telepon maning Dedek Indri apa turu iki ya apa cek mundur maju mundur maju mundur cantik. Sugeng siang nggih enten niki Eyang Ija Eyang Jiah dari Sidoarjo keluhannya mata rabun dan pegal ini sudah berlangganan niki wau sampun tumbas teng radio Asrianda nggih matur suwun Eyang mugi-mugi panjenengan nyawi tasik nyawiji tasik teng riku nggih sing garep telepon maning sumangga 08 12 13 1 cendol yo assalamualaikum sugeng siang. Halo assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi sumong. Halo, sumangga Pak kalih sinten iki?
1: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang, kalih Bapak sinten iki?
1: Kalih Bapak. Bapak Jamin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak, fokusnya teng HP, nggih. Bapak Jamin saking pundi sumangga?
1: Kok niki nggih
0: fokus teng fokus teng Pak
1: niki Bosari Mini Saritin apa nggih
0: niki Mini Sari di Kramasinga ayu dewek saumah ora nana liya-liya fokus fokus teng HP nggih Pak radione didalitaken Pak Jamin saking pundi semangga
1: niki saking pring sewu Nini oh, Sariti.
0: Oh, Nini Sariti Krama utuh Sariti.
1: Nini Sariti Krama nggih.
0: Iya Nini Sariti Krama sing ayu dhewek saumah ora ana liya-liya, Pak. Wis kowe
1: bra.
0: Monggo
1: Nini Sari.
0: Nggih, Pak Jamin.
1: Derek tepangan kulo Pak Jamin saking pring sewu Pak
0: Jumat. Nggih, salam tepang ugi matur suwun. Nyawiji saking Asrianda.
1: Kula niki saking mirengaken Nini Sariti kok kayane rame temen.
0: Lah domong nek ora ngapak ya ora kepenak jenengane republik ngapak hidup. Ora ngapak ora kepenak kori kasih kepriwe lah.
1: Nyong niki kula niki saking baik.

0: Sugeng siang.
1: Arep mlebu angel banget nih.
0: Lah ya alhamdulillah tinage mlebu. Sumangga padha nyuwun sekare napa mbok menawi cekap. Pak
1: kula nyuwun glatik klinding napa angsal napa mboten.
0: Glatik klinding?
1: Glatik klinding.
0: Oh, cobi kalih dipadosi salame kagem sinten?
1: Nggih. Salame nggih kalih wong niki dereng enten sing tepang.
0: Salam tepang dulur-dulur niki saking
1: tepang. Niki kula saking Banyumas Pring Sewu niki Kaki Jamin.
0: Kaki Jamin. Heeh.
1: Nggih.
0: Nggih. Pun ngoten mawon. Heeh.
1: Mugi-mugi Nini Sariti saged minangkani penyuwun kula niki nggih.
0: Insyaallah mugi-mugi enten sekarek.
1: Glatik klinting kula pirengaken niki saking Banyumas nggih.
0: Siap. Enten Mas. Enten.
1: Simpen mawon nomere.
0: Nggih, Pak Jamin mangken kula simpen. Matur suwun Pak Jamin.
1: Matur nuwun.
0: Panteng radio.
1: Kangge sedan ten mawon sing
0: penting
1: wonten
0: ing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panteng radio Pak Jamin.
1: Nggih.
0: Tri Rama mawon.
1: Nggih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamingin saking Banyumas Asrianda nyawijine. Nggih, matur suwun sanget Bu Suprati. Sugeng siang. Jenten Mama Mega matur suwun iki. Nyani Wiji Sunambi Makaryo. Salame buat semua keluarga Tri Rama dan jaringannya buat Pak E Anggit. Ayo, Pak E Anggit ngapa kowe? Matur suwun. Selamat siang Nini Sari, request lagunya tak berdaya. Kapan ketemu lagi? Aku wis kangen jilbabmu tinggo ra kuwi. Ya tinggo to, Mama. Mama ki kepiye to? Mak, sepurane ya wingi tak tinggal turu. Sudah berulang kali aku katane tak berdaya sih kepriwe ya aku nek. Aduh, kelalen. Diriku tak berdaya. Ayo gue pokoknya tak berdaya. Bunda Aleng matur suwun sampeyan nyawiji Pak Nang Tonge matur suwun sampunya wiji. Request lagune Jalak Putih. Pak Margono matur suwun ni sugeng siang nyawiji mawon. Sekare tumut mawon. Siap. Matur suwun sangat. Nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing wonten Pring Sewu nggih sing nyawiji lumantar Radio Asrianda, anak ramaku, ramane Samyaji, ana Mama Moja, Mama Rizki sugeng siang kemawon nggih nem Pak Jumadi, Mama Via. Mang Asep anu paling ganteng. Mang Asep sugeng siang. Ya Allah, melase ibuku 10 kali telepon enggak bisa masuk hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur. Masukkan nih sekare bandul kunci nih. Salam kagem Bok Sami, Bu Ginar untuk semuanya. Pen Radio Drama dan jaringan kagem Nini nek matur suwun kangen aku nih. Nggih, sami-sami Bu Suprati sehat-sehat. Nggih, muga-muga paringi sehat. Monggo sing karep telepon 08 12 12 12 sangat telu siji jendol. Yuk, enten sinten. Monggo. Nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen, setuju banget semarak untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng Radio Drama lan jaringane nggih. Matur suwun sangat. Monggo. Nggih. Nek mboten nggih, telepon mawon teng call center Ragarilus. Nggih, 08 31 700. Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten niki?
2: Niki saking Bandar Jaya, Gayau Sakti.
0: Nggih, Bandar Jaya, Bapak sinten?
2: Ayai Marcel.
0: Ayai Marcel, kepriwe kabare Pak nang Bandar Jaya, udan apa panas kira-kira?
2: Malah panas pol nih.
0: Mongah-mongah pada bae berarti Pak.
2: Pada baen lah.
0: Ya, ya Allah, mbok nang kono udan nang kene terang enggane? Telang sa temen. Kayak dulur-dulur wis mulai nggak ider gembes Pak, rika ngerti gembes apa ora?
2: Ya, montare pada gembes sih, saking ya. Panas.
0: Ora, enggak apa jeligen, gua ada banyu kok wis ider jeligen. Semangga, ayo Marcel. Barek intun salam kagem sinten semangga.
2: Kagem
0: sinten.
2: Sinten nggih.
0: Sekare napa ya Marcel?
2: Sekare tepung kanji nih.
0: tepung kanji.
1: Iya nih.
0: Nggo gawe apa donat?
1: Karek sing ngurapi tempe opo.
0: Iya, heeh. Salam e monggo.
1: Salame karo Pak Ngadiyo Perkutut.
0: Nggih, sugeng siang Pak Ngadiyo.
1: Yang langgeng Mama Ica, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ini sehat.
0: Alhamdulillah pantungannya dulur-dulur sehat waras kurur wareg Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Urung wareg engko ge bar ki ya mentong men mandan teng akeh kaya kuwi ya Marcel. Semangga.
1: Dari Bopo Cai ini.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Mokrip. Pak Mokrip.
0: Pak Mo. Kali Ibu sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Maksum
0: sugeng siang.
1: Dalu. Kalih Mas Dirin, Mbak.
0: Nggih.
1: Supri Mas Joni Prit.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
1: Dunia apa ya?
0: Nggo kabeh bae.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Geus teh yo kemawon, nggih.
1: Nggih, kagiane karo Kak Sakerah ae lah.
0: Matur suwun sangat ya Marcel, panteng radio ya.
1: Panteng nelpon ngiri ama terus.
0: Ora susah lia-lia pokoke ya ya.
1: Ora
0: susah
1: lia-liane.
0: Heeh, nang kene bae pokoke ora ngapak ora kepenak kaya kuwi ya.
1: Iya, ya ni matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Ayah Marcel sing wonten Bandar Jaya matur suwun sampun nyawiji nggih. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih. Semangga. Saya kira susah pada maring ngendi-endi ngibing maning karo kelenengan.

0: wong ngendi lho Pak De? Kok sajak nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De. Saangkatane jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen opo piye nek Pak Demu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar lustro kuwi lho. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
4: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
7: Biosi Sehat.
6: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane perlu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: dulur-dulur sing selalu setia kalian dicorok lenengan agarilu sing disengkuyung kalian jampi herbal agarilu sampun supe setuju sangat nggih. Semarak untung juliko ada sangat permone nggih saged ditumbas teng radio jaringan Bu Rumiasi ke diangkat ora ya sedelat bae ya. Sumangga kerep. Assalamualaikum sugeng siang ibuku sayangku cintaku.
1: Waalaikumsalam ya sayangku cintaku. Gimana kabarnya sayangku?
0: Aku baik-baik saja Bu, ini lagi ngapalin ada yang minta lagu sudah kehendak takdir.
1: Ya udah sama berarti saya ya.
0: Gila, Bu.
1: Selalu luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya Bu ya.
1: Ikutan aja yang penting aku masuk dan terima kasih.
0: Oke siap, sehat-sehat ibuku. Salam enggo kabeh bae ya Bu ya.
1: Iya, sehat selalu ya nih.
0: Oke siap, sami-sami ibuku sayang.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Panteng radio ibuku.
1: Panteng Trirama dong sesiku.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam ibuku Rumiasi tugu kuning matur suwun teng riko nggih enten Pak sapa ya Areng kaya ya Pak Nator Areng apa ya. Bunda Oleng sugeng siang nih tulung nyanyikna lagu setitik bae sudah kehendak takdir. Kayak gue mak lagunya tak berdaya. Siap Mama Aca. Mama Aca. SBS Tunggil matur suwun. Nyawiji niniku sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dek wingi niko jenengan wangsul nini tase asaran nggih. Nyun sewu. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih. Mbok menawa ana lagu sing urung keputer ya nek WhatsApp ya ne wis kabeh. Njaluk pangampun tene nggih. Menjing saged kepanggih malih kali nini Sari Tikrama donga tinunga. Moga-moga dulur-dulur diparingi sehat panjang umur rampun supaya jampi herbal agar luse semono uga nyuwun pantungane kangge kula muga-muga paringi sehat paringi panjang yuswa saged ngrencangi panjenengan sami tengah dicorok lenengan karo nini Sari Tikrama sing ngayu dewek sauman nggih matur suwun sanget kupatu de santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maringi ngendi-ngendi lur ngibing maning karo lenengan agar ilus pancen jo.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramlah dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari PJR Media, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 80.976 warga telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nurse Majril Eskep MM, menyampaikan capaian program CKG hingga 8 Juli 2026 telah mencapai sekitar 56% dari tingkat pelayanan tahunan. Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh petugas puskesmas se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta dukungan pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hingga awal Juli 2026, lanjut dia, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan mencapai 80.976 jiwa. Angka tersebut melampaui target kumulatif yang direncanakan pada periode tersebut, yakni sekitar 78.164 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 301.790 jiwa, cakupan pelayanan CKG hingga 8 Juli 2026 telah menjangkau sekitar 26% dari total populasi. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: tentunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayangku, cintaku, my darling, I love you. Ulu-ulu sore hari ini ditemenin barengan sama Tria lagi, besti ya. Sampai jam 5:30 sore nanti tentunya di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

sekarang atau gak selamanya sih Besti. Ini nih yang dinamakan kamu mau sekarang atau gak selamanya. Kalau kamu mau sekarang ya udah kamu gasken aja langsung kesini Besti buat dapetin promo setuju. Semarak untung Juli Be.

Nah, mumpung ini promonya masih banyak banget kan, Messi, kamu langsung meluncur aja ke Radio Trirama dan juga jaringan. Ke Radio Trirama FM sendiri masih banyak sekali promonya ya. Untuk setiap pembelian produk-produk Herbal Agarilus dan juga spesial di bulan ini, Besti, ada gratisan nih ya. Untuk Besti yang mau dapetin susu Zigo 26, beli 3 cuma Rp200.000 aja. Kapan lagi coba Besti bisa dapetin harga semurah itu? Murah sekali sayangku. Ya mau dapetin biosi juga boleh, sangat Besti ya. Kalau kamu masih beruntung, kamu bisa dapetin promo spesial juga. Setiap pembelian biosi gratis susu kambingnya Tawa. Kalau kamu sudah tidak beruntung, berarti sudah habis. Tapi tenang aja Besti ya, kamu gak akan rugi kalau kamu beli jamu tetes biosi. Karena memang jamu tetes biosi ini banyak sekali manfaatnya loh sayangku. Mulai dari bisa mengatasi berbagai macam keluhan seperti penyakit degeneratif dan juga kronis. Jadi kalau kamu nih Besti aku ya, punya keluhan darah tinggi, terus juga punya keluhan kolesterol, asam urat, rematik, terus juga punya keluhan diabetes. Nah ini gak usah khawatir sayangku ya, ada biosi yang siap membantu kamu untuk kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ingat loh Besti ya, jamu tetes biosi ini bisa kamu konsumsi setiap hari. Sehari 3 kali boleh, sehari 2 kali juga boleh. Dan cukup 5-10 tetes aja. 5 tetes, 7 tetes, 10 tetes juga boleh dong sayangku. Disesuaikan dengan keluhan kesehatan kamu ya Besti ya. Untuk jaga kesehatan juga bisa banget dong pastinya. Karena memang terbuat dari 100% bahan herbal alami. Dan alhamdulillah banget nih Besti ya, udah banyak banget masyarakat Lampung ya, khususnya untuk Besti-Besti yang pendengar Radio Trirama Jaringan, yang sudah merasakan sendiri hasil serta manfaat daripada produk biosi. Alhamdulillah ya Bes, walaupun biosi ini termasuk produk baru, tapi alhamdulillah juga ada banyak yang konsumsi. Kemarin juga aku ketemu nih sama Besti-Besti ya, banyak banget perubahan setelah minum biosi. Tapi memang banyak juga yang tidak mau ditestimoni gitu ya Besti ya, karena malu yang pertama. Yang kedua, aku gak bisa ngomong loh Mbak Tria. Ya udah gak apa-apa Ibu ya, yang penting cerita dan juga Ibu udah dapetin manfaat dari jamu tetes biosi ini Besti. Nah buat kamu yang belum ya ngerasain produk herbal jamu tetes biosi ini, kamu gaskan aja. Kamu bisa meluncur langsung ke sini atau juga kamu bisa pesen dari rumah aja. Jadi kamu telepon aja call center kita Besti di 0831 760 600. Nah kalau kamu nanti udah pesen, kita anterin sampai rumah kamu dong. Jadi gak usah khawatir Besti, tetap kamu bisa dapetin biosi walaupun kamu mager keluar rumah. Jadi yang pastinya kamu tetap bisa loh Besti ya, ngerasa pesanan kamu aman dengan cara COD atau bayar di tempat. Jadi nanti kamu bayarnya kalau barangnya udah diantar sampai rumah kamu gitu Besti. Mau dikirim langsung instan atau juga dikirim melalui ekspedisi 3-5 hari juga boleh ya sayangku ya. Untuk wilayah Waibungur, Purbolinggo, terus juga Raman Utara, Seputi Banyak, Rumbia, bisa diantar secara instan. Kamu pesan sekarang diantar hari ini juga. Tapi untuk kamu di luar wilayah tersebut ya, mungkin bisa pesan ya atau order melalui ekspedisi. Jadi harus sabar ya Besti ya, 3-5 hari. Jadi kalau kamu biasa pesannya pakai ekspedisi, nih usahain sebelum produknya habis kamu sudah pesan ya Bes. Jadi kamu gak sampai kehabisan untuk konsumsi produk herbal biosi di rumah. Nah masih sampai nanti jam 5:30 sore aku temenin kamu Besti. Ya mau gabung bareng sama aku boleh. Kamu bisa bergabung di 0812 12 12 9310 ya Besti ya. Di sini terus di Dangdut Sore Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngebibiosi.
2: Iya sih,
1: pun telas
2: nintan botol bu biasa.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiamba, ngomong buatan damal BPJS, nggih kuatah, terus pikir-pikir, duh, lagi tulik kumat ini saya ini tak kayak ini bosi, wae, yuk, wes kayak no, pasukani tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau, niko sakit bonceng niku loh,
2: nggih. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Sihaga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net.
2: Biosi.
5: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Kalau sore gini ya waktunya kamu pantengin aku dong bestia di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Yuk ah bestia aku, sayangku, cintaku yang mau bergabung bareng sama aku boleh banget ya. Aku masih buka untuk line telepon, SMS dan juga WhatsApp buat kamu di 08 12 12 12 93 16. Dan juga yang pastinya buat kamu nih bestia aku, sambil dicek di rumah ya, kira-kira biosinya udah habis atau belum. Nih, AJS sore ini arah seputi banyak ya bestia ya. Jadi kalau mau nitip sekalian biar dibawain gitu ya sama AJS ya. Untuk bestia yang ada di wilayah SB14, SB sana. Sampai dengan SB6, SB7, SB8, SB2, SB1 boleh ya pokoknya ya. Yang mau gercep aja bestia ya. Mumpung nih AJS mau TW seputi banyak bestia sore hari ini ya. Nah juga buat besi aku yang belum konsumsi Biosi, apa yang kamu tunggu? Apa yang kamu inginkan besti? Apakah kamu masih bertanya-tanya sebenarnya Biosi itu produk apa gitu ya? Ih besti aku, makanya gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, tanya aja sini ya. Tanya-tanya dulu boleh kok besti. Kamu bisa tanya-tanya ke call center kita di 0831 760 600. Nih untuk produk Biosi itu adalah herbal tetes premium premium masa kini. Yang mana ini bentuknya tetes ya Besi ya, bentuknya tetes dan juga banyak sekali manfaat di dalamnya. Biarpun mini botolnya, tapi jangan dilihat mininya Besi ya, tapi dilihat khasiatnya yang sangat besar sekali. Nah, untuk Biosi sendiri ini Besti ya, udah tersedia di marketplace dan juga bisa kamu cek juga di akun TikTok kita Besti ya. Caranya gimana ordernya? Gampang banget. Pokoknya pastiin kamu dapetin Biosi yang ori hanya di Radio Trirama FM ya Besti ya. Karena Biosi hanya dijual di Radio Trirama FM dan juga jaringan aja. Kamu searching aja ya, kamu klik Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Tapi sebelumnya, sebelum kamu pesan di online nih Besti ya, usahakan untuk kamu tahu dulu Biosi itu seperti apa gitu ya. Caranya gampang, kamu langsung save aja nomor WhatsAppnya Trirama Besti 08 12 12 12 9310. Nah, kamu lihat katalog kita di situ Besti ya. Di situ banyak katalog kita ya, produk-produk kita yang kita jual. Nah, kamu cek dulu Biosi yang mana. Nah, setelah kamu cek Biosi yang mana Besti ya, kamu bisa langsung chat ke nomornya Trirama atau juga kamu bisa check out aja langsung ke akun TikToknya Radio Trirama FM. Kamu bisa klik keranjangnya, terus kamu lihat Besti. Atau juga ke marketplace toko oren Besti, boleh banget ya. Kamu cari aja Radio Trirama FM Lampung ya, cari Biosi. Ya pastinya produknya aman banget dan juga halal ya untuk Besti semua. Nah, untuk Besti aku juga jangan lupa ya, Biosi ini terbuat dari 100% bahan herbal alami yang pastinya udah banyak banget dikonsumsi untuk Besti-Besti kita ya, untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan. Nah, untuk Biosi sendiri mengandung bahan alami pilihan Besti ya, seperti buah mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, beet, kedelai hitam, serta mineral laut dalam yang difermentasi hingga matang. Nah, untuk proses fermentasi ini menghasilkan probiotik aktif berupa asam organik, enzim, serta metabolis alami yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, dengan mekanisme kerja yang menyeluruh, Biosi Herbal Tetes ini bisa ngebantu banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita, mendukung kesehatan pencernaan, membantu proses detoksifikasi dalam tubuh kita, serta bisa mendukung fungsi hati, ginjal, dan juga metabolisme. Selain itu, Biosi Herbal Tetes juga membantu tubuh melawan bakteri, virus, dan juga jamur, serta membantu menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh agar tetap optimal. Nah, untuk konsumsinya cukup kamu konsumsi sehari 3 kali ya, yaitu dengan takaran 5-10 tetes saja. Nah, Besti bisa kamu konsumsi ya, dan bisa banget dikonsumsi untuk anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia. Nah, buat apa kamu ragu-ragu Besti, juga senang aja ya, kamu bisa cari produk Biosi di seluruh jaringan Trirama FM Net. Dan juga sore hari ini Besti yang sudah ikut bergabung sama aku cek-cek dulu ya Besti ya. Aku cek dulu untuk kamu yang sudah ikut gabung nih. Agak jauh juga ini ya chatnya. Sebentar aku cekin dulu Besti ya. Ini selamat sore buat siapa ini namanya ya? Sujoko namanya ya. Dari mana nih Sujoko ya? Thank you ya sudah ikut menyatu ya Sujoko ya. Kita terima dulu satu penelpon Besti. Halo, Dangdut Sore Biosi.
7: Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Ya Allah, Bu Echen aku, sayangku, cintaku, lagi apa?
7: Masih lanjut aktivitas ya.
6: Masih lanjut, kerjaan masih numpuk.
7: Numpuk
6: ya. Ya udah enggak apa-apa.
7: Ini kerjaan yang kurang kerjaan ya begini.
6: Ya ampun. Ya wes sambil melanjutkan aktivitasnya mau dengerin dendang siapa cintaku?
7: Asmara kerinduan, guys.
6: Asmara kerinduan boleh digoyang buat siapa?
7: Digoyang buat maklum Pak Warno ya, selamat sore.
6: Oke. Okay.
7: Terus ada Ibu Yuni, ada Pak Gatot juga, selamat sore.
6: Sore.
7: Yang lagi miskolin diriku, ada siapa sih? Belum aku lihat udah mati aja. Mbak Mary Santi mungkin ya. Selamat sore buat Mbak Mary.
6: Oke.
7: Okay. Ibu Muslimah juga selamat sore. Pak Farah, selamat sore juga.
6: Selamat sore.
7: Pak Yanggitnya, terus ada Pak Sumiran, ada Pak Rati juga, ada Pak Maksud.
6: Sore.
7: Oh, alah.
6: Oh, alah.
7: ada artis kita Cengayu Derek Pak Oma ternyata mistol-mistol.
6: Iyalah, siapa toh itu?
7: Ibu Marince.
6: Ibu Marince. Oh, pantas dia lagi dandan. Dia lagi berdandan lagi mau menemui sang kekasih.
7: Punya toh ternyata enggak?
6: Ya punya noh, emang Bu Esenato yang punya double.
7: Double kayak apa aja loh. Satu aja gak habis-habis
6: yang double. Lah ya makanya karena gak habis-habis kan terjadi nyari lagi gitu loh. Buat serep.
7: Serep.
6: Oh enggak
7: kayak
6: ya.
7: Kayak apa aja punya
6: serep. Oke okay, ya buat siapa lagi?
7: Istrinya ya, terus ada Pak Alang Meberung dia, ya, ada MM juga. Pak Ruri, Pak Aska, Pak Tufan, kabar sama juga selamat sore.
6: Oke. Okay.
7: Terus ada juga Mama Mama Desanya. Terus ada Pak Supri, ada Bu Daryati juga. Pak Aska, selamat sore.
6: Sore.
7: Mbak Wandira juga selamat sore.
6: Oke.
7: Okay. Sampai lagi semuanya saja ya. Selamat sore semuanya.
6: Siap deh semuanya aja. Spesial dulu dong.
7: Buat Ria, selamat tugas ya Ria.
6: Iya, terima kasih sayangku.
7: Sama-sama.
6: Panteng Radio.
7: Ramadan, thank you.
6: Oke, kembali kasih ya Bu Echen. Aku sayangku cintaku sudah menyatu juga sore hari ini. Lagi sibuk-sibuk aja. Nah, buat besi-besi aku juga sore hari ini lagi sibuk ya. Selamat bersibuk-sibuk aja. Yang lagi aktivitas sore hari ini juga semangat ya. Sebentar lagi selesai kok waktu kerjanya. Kan udah mau jam 4 ya Bes ya. Selamat sore juga ini ya buat besi aku yang mau bergabung bareng sama aku boleh ya. Boleh gabung di Facebooknya Radio Trirama FM juga Bes. Kamu silakan ya. Komen-komen saja nanti aku sapa-sapa semuanya ya. Kita lanjut gayang dulu Besti. Tetap dong di sini terus bareng sama Tria di Dangdut Sore BLC. Handbell Tetes Premium masa kini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosis Haga, sehatkan negeri.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap

0: hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Bestia udah dikasih yang asik-asik sore hari ini Bestia buat temenin di perjalanan kamu ya. Mungkin sore hari ini Bestia lagi OTW gitu, OTW kemana gitu Bestia, teman saudara kek, atau OTW mau main ya jalan-jalan gitu. Gak apa-apa kan besok akhir pekan ya Bestia, Sabtu Minggu libur, jadi ya udah jalan-jalan aja. Cari tempat rekreasi gitu ya, siapa tahu kan Bestia bisa kayak healing sejenak, menghilangkan beban pikiran, mungkin stres dengan pekerjaan gitu ya Bestia, gak apa-apa banget. Tapi tetap selalu berhati-hati di jalan ya Bestia ya. Pokoknya harus stay safe buat kamu sayangku ya. Kalau di jalan apalagi buat kamu yang lagi naik kendaraan roda 4 gitu ya, lagi naik mobil gitu ya, harus benar-benar ya yang seger gitu loh Bestia ya. Kalau kamu udah mulai lemes, udah mulai ngantuk gitu, coba kamu berhenti aja, kamu cari rest area gitu Bestia ya. Mungkin dengan kamu ngopi gitu ya, bisa bikin melek mata kamu ya. Kan perjalanan jauh gitu ya, butuh berjam-jam buat kamu nyetir gitu ya Bestia ya. Jangan sampai kamu tuh kayak ngantuk waktu kamu nyetir, bahaya Bestia ya. Bahaya buat kamu, bahaya buat pengendara lain, bahaya buat penumpang kamu juga gitu loh sayangku ya. Gak tahu kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget berita-berita yang gak enak gitu Bestia ya. Jadi memang harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kamu ya Bestia ya. Jangan lupa selalu berdoa. Dan selain itu juga jangan lupa kalau kemana-mana selalu kamu ya Bestia ya, lengkapi surat menyurat kendaraan kamu ya, supaya tetap aman di jalan gitu Bestia. Siapa tahu di jalan ada pemeriksaan gitu ya, ada bapak polisi gitu Bestia ya, yang siap memeriksa surat kendaraan kamu, terus juga surat jalan kamu begitu Bestia ya. Jadi tetap aman dan juga lancar di jalan. Dan sore hari ini Bestia aku yang mau gabung lagi bareng sama aku boleh ya, masih aku tungguin untuk kebersamaan kamu di 08 12 12 12 9310. Yang udah dapetin biosi, yang udah pada ambil hadiahnya juga, thank you banget ya Bestia ya. Sementara ini aku mau cek dulu buat besti-besti aku yang udah pada dapetin biosi nih ya. Luar biasa rame ya ternyata ya Bes. Ini ada Eyang Jia dari Sidoarjo, keluhannya mata rabun ya dan juga pegel-pegel. Udah langganan ya Bu ya, ini minum biosi juga, mantul. Terus dilanjut lagi, ini ada Ibu Siti Kodija dari 28 Purwosari. Ini beli biosi lagi buat stok di rumah. Udah konsumsi rutin ya Bu ya, luar biasa. Ada lagi Mas Hanif dari Kembahang, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini juga selalu berlangganan, minumnya jamu tetes biosi. Lanjut lagi Besti, selamat sore buat pelanggan setia produk biosi. Sebentar aku cek lagi Besti ya, ada siapa lagi. Aduh jauhnya ya. Ya ini loh, ini gak ada namanya, aku gak bisa sapa ya. Ada Mbak Ginem dari Tambah Subur R Timur, keluhannya mata, darah tinggi, lambung, kejulinu. Ini baru pertama minum biosi. Sehat-sehat ya Besti-besti aku, pelanggan setia biosi. Pokoknya jangan lupa deh kalau kamu ngerasain sesuatu, kamu bisa langsung ngobrol aja sama kita gitu Besti ya. Karena kemarin tuh sempat ada yang tanya gitu ya, kok abis minum biosi badannya kerasa kayak pegel-pegel gitu ya, terus juga kayak sering buang air besar, kenapa gitu, bahaya enggak gitu ya Besti ya. Tenang aja Besti, kalau kamu abis minum biosi terus kayak badan kamu tuh ngerasa lebih pegel dari biasanya, terus kayak linu-linu, terus mungkin buang air kecil, buang air besarnya terlalu sering, terus juga keringatnya berlebihan, kamu gak usah takut Besti. Itu namanya adalah detoksifikasi di dalam tubuh kamu. Jadi bahan-bahan herbal yang ada di dalam biosi udah mulai bereaksi di dalam tubuh kamu ya Besti ya. Kamu gak usah khawatir ya, kamu gak usah pusing, kamu gak usah bingung gitu Besti ya. Kamu terus ya konsumsinya, rutinin terus konsumsinya. Karena detoksifikasi itu gak bertahan lama kok Besti. Mungkin 1-1 minggu aja, 1 hari sampai seminggu aja Besti ya. Itu udah yang paling lama banget ya. Mungkin yang paling singkat ya 1-3 hari aja gitu ya, kamu ngerasain seperti itu. Tapi setelahnya kamu bakalan ngerasain kayak badan kamu tuh enak banget, fit banget gitu Besti. Jadi kamu gak usah bingung ya, gak usah takut Bestiku. Pak Yaska selamat sore. Ya Allah apa itu Pak Yaska, kok mingin-mingin nih gitu ya. Oh nanas, Masya Allah nanas ya itu kan ya. Nah, dari kawasan Toto Harjo masih cuaca nanas. Masih cuaca nanas.
Cuacanya masih panas, enaknya cari yang seger-seger, ya udah makan nanas aja. Barusan pulang kerja, terus panteng Mbak Tria yang siaran. Iya, salamnya buat semuanya aja ya, Denangnya sabar. Terima kasih penyiarku, panteng radio ya, Tri Rama dong. Jangan yang lain-lain Besti, pantengnya Tri Rama aja dong pastinya. Aku lanjutin lagi Besti ya, masih ada waktu ya untuk kamu yang mau gabung lagi boleh Besti. Di segmen berikutnya aku buka lagi untuk kamu ya, yang mau WhatsApp, terus SMS dan juga telepon, bisa banget. Dan gak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Story BLC, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
7: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
7: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Assalamualaikum Pak.
10: Waalaikumsalam.
9: Namanya siapa Pak?
10: Pak Sutimin.
9: Pak Sutimin. Alamatnya?
10: Yosomulyo Rawapitu.
9: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
10: Sakit boyok.
9: Sakit pinggang.
10: Sakit pinggang.
9: Terus?
10: Asam urat. Kolesterol.
9: Sekarang yang diminum herbal apa?
10: Herbal Biosiaga.
9: Biosiaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
10: Masih satu
9: mau dua ini
10: ya,
9: udah ada perubahan
10: alhamdulillah
9: ya. Perubahannya gimana Pak?
10: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa,
9: sakit gigi
10: itu ya,
9: kita tesin ke gigi
10: giginya itu yang pelat atau yang bolong itulah.
9: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
10: Ya, ada, alhamdulillah ada.
9: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
10: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
9: Biosis Siaga.
10: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
9: Terima kasih Pak ya.
10: Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: gue pesannya pakai sayang-sayang, ternyata SMS-nya sama aku pas lagi siaran dangdut sore bareng sama Biosi. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Cuma pesan-pesan partisipasi aja, enggak lebih kok, bestia. Jangan celiga-celiga seperti itu ya, sayangku ya. Ada Mama Aca dari Seba 1. Selamat sore kembali, sudah menyatu bareng sama aku. Halo, selamat sore dangdut Biosi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Maklum lagi
1: iya,
0: apa?
1: Iya, selamat sore sayangku anak wedok.
0: Iya, maklum lagi apa, maklum?
1: Lagi dengerin dirimu SMS.
0: Ya, lagi dengerin diriku lagi nyanyi SMS.
1: Iya.
0: Oke, kalau maklum pengen dengerin apa nih lagunya?
1: Aku Keong Racun aja lah, kan SMS ganteng sama Keong Racun.
0: Dasar maklum Keong Racun.
1: Kalau racunnya enggak dihilangin itu keracunan bener loh itu.
0: Keracunan Keong ya. Oke, maklum digoyang dulu dong.
1: Batu Esena, Bu Muslima, Bu Ribut, selamat sore.
0: Iya.
1: Nelin, Bu Ediana, Mary Susanti, Abdul Tengku juga selamat sore. Mbak Jari, Mbak Sangkra, Mary Susanti, Lek Turino, selamat sore. Ada Kang Darjo, Mbak Artati juga selamat sore. Ada Penjaga Cinta, Kang Kung Gentong, Mr. Eki juga selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Kang Diri, ada Pak SBU, ada Kang Firman, Pak Iruri juga selamat sore. Pak Epara juga selamat sore. Pak Digatot, Om Tandus juga selamat sore. Bu Mama Yoga, Mama Citra, Bu Yuni, Varia Agung, Pak Supino, Mahmud, Neng Munara, Mangoci juga selamat sore. Terus ada Pak Anggi juga selamat sore. Julius, Mbak Wandira, Neri Kota Gajah, Kak Mas Broto, Mas Wici, Mas CBB juga selamat sore. Kang Ayar, Bapak Eni, Bunda Rosana, Bunda Lili juga selamat sore. Buat sama Bu Suprapti belum, Bu Wati ini, Bu Damati, Bu Rumiati, Bunda Kristin. Buat semuanya aja, Tria.
0: Oke,
1: yang belum spesial ya. Buat dirimu udah mandi belum?
0: Ya belum, Ta.
1: Ya belum lah, jam-jam gini kok.
0: Masih jam setengah lima.
1: Ada nanya-nya. Kan ya, namanya orang tua kan nanya anak gitu.
0: Iya.
1: Oke, makasih waktunya sayangku.
0: Sama-sama, malam panteng radio.
1: Panteng diri Rama dong, makasih, thank you.
0: Oke, kembali kasih malam itu ya, sudah menyatu juga barengan sama aku dong sore hari ini ya. Aku ucapin juga selamat sore buat besti aku yang baru datang ke Radio Tri Rama. Ada Ibu Sumiatin dari Tanjung Inten ya, udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama FM. Halo, dangdut sore Biosi.
2: Apa ya? Si dangdutnya?
0: Herbal tetes premium masa kini.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Iya nih, ketahuan kalau lama gak gabungan di dangdut sore Biosi nih.
2: Biasanya kan itu.
0: Asik dangdutnya.
2: Lah iya, biasanya gitu. Biasanya kan gitu kan.
0: Perasaan mah udah lama gantinya ya. Udah ada 2 bulan lebih perasaan gantinya.
2: Iya, makanya itu gak pernah dengerin sore-sore.
0: Iya kan, kok ini lagi dengerin lagi apa di rumah?
2: Nyantai saja.
0: Nyantai aja. Baiklah, Julius mau dengerin denang siapa nih?
2: Bang Toyib ya.
0: Bang Toyib. Oke, digoyang.
2: Yangnya buat malumin tuh saat tadi ya, selamat sore ya. Saya nitip aja ya, tadi kayaknya banyak tadi ya.
0: Nitip apa?
2: nitip aja salamnya ya.
0: Nitip?
2: Sebenarnya nitip aja biar ringkas gitu kan.
0: Oke, siap.
2: Ya sudah ya, buat semuanya saja selamat sore. Ini sore kan ya?
0: Iya, iyalah.
2: Oh, saya kan udah datangnya malam gitu kan.
0: Iya, biasanya datangnya malam sama tengah malam gitu ya.
2: Sama hampir pagi gitu ya.
0: Akhirnya thank you Julius ya, spesial dulu buat siapa? Spesial dulu buat siapa?
2: Enggak ada.
0: Hello.
2: Enggak ada.
0: Oh my god, oh my no, oh my wow.
2: Nanti kalau ada tak kabarin
0: lah. Oke, siap. Nanti dikabarinnya langsung kayak undangan gitu enggak sih?
2: Waduh. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Thank you deh kalau gitu Julius ya.
2: Oke.
0: Panteng radio.
2: Sampai terima. Dadah.
0: Oke, aduh penelpon sudah ya, Bes ya. Satu lagi boleh di belakangnya kalau mau gabung ya, Besti, yang lagi santai aja, yang lagi gak ngapa-ngapain di rumah, gabungan aja bareng sama aku yuk di 08 12 12 12 9 3 1. Nah, lagi sibuk kamu, Bes. Lagi sibuk banget. Ya udah, kalau kamu lagi sibuk banget, kita lanjut dangdutan aja ya. Yaudah Besti, kamu nikmatin aja dendang-dendang yang aku hadirkan ya buat kamu di sore hari ini yang lagi santuy aja Besti. Tentunya di sini di Dawu Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib, tiga kali puasa, tiga apa sih Besti? Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, gak pulang-pulangnya sih Bang Toyib itu. Aku ucapin juga selamat sore buat Besti aku yang baru menyatu di 93,1 FM ya Bes. Yuk guys, kena aja Besti sore hari ini. Yang belum konsumsi biosi, bisa dikonsumsi dulu Besti. Bisa dikonsumsi pagi, siang, sore, malam. Pagi sama sore juga boleh, pagi sama malam juga boleh, pagi, siang, malam juga boleh Besti ya. Bebas pokoknya Besti aku ya, kalau mau konsumsi biosi Maya cukup 5 sampai 10 tetes aja. 5 tetes boleh, 7 tetes boleh, 10 tetes juga boleh Besti aku ya. Tergantung keluhan kesehatan kamu. Makanya kamu konsultasi dulu ya Bes ya, sebelum kamu memutuskan untuk mengkonsumsi produk Herbal Biosi. Jadi biar tahu berapa tetes takarannya untuk kamu konsumsi setiap harinya. Begitu Besti. Aku mau ucapin sama sore lagi ya, ini buat siapa ini? Bapak Samiono dari Sukodadi. Keluarnya asam lambung ya Pak ya. Alhamdulillah udah dapetin produk Herbal di Radio Astrianda FM. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Terus juga ada lagi Bapak Muhammad dari SB16. Keluarnya diabetes. Ini mah udah langganan banget ya, belinya di Radio Trirama FM. Luar biasa. Ada Ibu Sariem RB1 Tandu. Sudah langganan juga, beli produk Herbal di Inovasi Radio Lampung Tengah. Lanjut lagi ada Bapak Rusdi dari Cikoran Sebarus Lampung Barat. Ini juga ya udah ke Radio Gistara untuk dapetin, bukan dapetin, buat ambil hadiah. Mantul. Terus juga ada lagi, ini siapa ya? Siapa sih kamu Besti, siapa kamu? Oh dia, ada Ibu Siti Komaria dari Uni 3. Ini beliin herbal buat suaminya ya, untuk jaga kesehatan. Dan juga alhamdulillah udah sembuh dari asam lambung. Mantul. Lanjut lagi Besti, ada Pak De Sutoyo dari Bawai Lampung Barat. Udah ke Radio Gistara juga, beli herbal untuk jaga kesehatan selalu berlangganan. Pak Dede dari Tugu Putih juga thank you banget udah dapetin herbal di Radio Trirama FM. Ini udah langganan banget, beliin buat istrinya karena sering kecapean gitu ya. Ada Bapak Panu Juwiono dari Karya Bakti. Udah sering banget minum herbal di Radio Bima ya. Oh mantul, luar biasa. Sehat-sehat selalu ya Besti, Besti aku yang udah pada dapetin produk herbalnya. Jangan lupa harus rutin dikonsumsi. Dan tentunya jangan lupa menjaga pola makan kamu, pola hidup kamu supaya lebih sehat lagi. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran ya Besti ya. Jangan sering jajanan di luar, jangan sering makan makanan yang berlemak, bersantan. Dan juga tentunya harus rutin berolahraga ya Besti, supaya kamu tetap sehat, tetap stabil juga. Mungkin kamu punya asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan juga gula darah tinggi. Nah kalau kamu dibantu sama pola makan yang sehat, hidup yang sehat, olahraga yang rutin, tentunya juga nanti bakal berpengaruh dalam tubuh kamu gitu loh. Badannya jadi sehat, semuanya jadi terkontrol, begitu Besti. Jadinya kan aman gitu ya Besti ya, tubuh kamu. Nah makanya kamu bisa cari produk herbalnya langsung kesini Besti ya, ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba.

0: Bah, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kementerian Perindustrian Kemenparin menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat hilirisasi industri pangan di Lampung dengan rencana membangun Balai Diklat Industri atau BDI. Fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia sektor agro, khususnya industri berbasis singkong. Menurut Faisal, Lampung memiliki keunggulan strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan dukungan infrastruktur seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Internasional, dan kawasan industri yang terus berkembang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal kuat untuk mendorong Lampung sebagai pusat industri pangan nasional. Sebagai bentuk dukungan, Kemenparin bersama pemerintah Provinsi Lampung akan membangun Balai Diklat Industri yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan tenaga kerja industri. BDI akan menyiapkan SDM yang dibutuhkan industri di Lampung, terutama sektor agro berbasis singkong. Pembangunan BDI merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri dari sisi sumber daya manusia, sehingga mampu mendukung investasi dan percepatan hilirisasi di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat mulai menggodok wacana pengaktifan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bagi siswa dari keluarga mampu dalam rapat kerja panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pekan ini. Hal tersebut muncul sebagai solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Jika hal tersebut terlaksana, siswa akan kembali bayaran setiap bulannya. Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuirno, menuduh Angkatan Laut Kerajaan Inggris nyelonong masuk ke perairan Argentina di tengah ajang Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan pada Rabu malam kemarin, Cuirno menuding HMS Medway telah memasuki perairan Argentina pada awal Juli tanpa memberitahukan pemerintah Argentina. Ia telah mengirim nota protes ke Kedutaan Besar Inggris di Argentina untuk menyatakan keberatan paling keras terhadap tindakan tersebut. PSSI resmi mengumumkan harga tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan kandang di Stadion Pakansari Bogor. Skuad Garuda akan menjamu Kamboja pada 27 Juli 2026, lalu menghadapi Vietnam pada 3 Agustus 2026. Sementara 2 laga lainnya di fase grup akan dimainkan away, yakni melawan Timor Leste dan Singapura. Untuk pertandingan Indonesia versus Kamboja, PSI menetapkan harga tiket mulai Rp100 hingga Rp200.000. Tiket tribun utara dan selatan dijual seharga Rp100.000, sedangkan tribun barat dan timur dibanderol Rp200.000. Sementara itu, laga melawan Vietnam memiliki harga yang sedikit lebih tinggi. Tiket tribun utara dan selatan dijual Rp125.000, sedangkan tribun barat dan timur dipatok Rp250.000. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sugino, Kodim Blok C. Sewijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

jiwa gitu gak sih? Udah dikasih gulali ya besti aku ya, di menit 20 ternyata ya. Udah mau habis aja nih besti waktunya. Sampai jam 5:30 aja aku temenin kamu ya besti ya. Jangan lupa sebelum aku pamitan besti ya, untuk selalu konsumsi rutin yang namanya Biosi, jamu herbal tetes premium masa kini yang bagus banget untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan kamu ya bes. Gak usah khawatir karena Biosi ini terbuat dari 100% bahan herbal alami yang pastinya aman banget dikonsumsi untuk segala usia, balita, remaja, dewasa, lansia, semua bisa konsumsinya. Untuk kamu yang mau dapetin produk Biosi, langsung bisa meluncur ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Atau juga kamu bisa banget bestia telepon call center kita di 0831 760 600. Buat kamu order Biosi Besti, biar dianterin sampai rumah kamu. Sampai jumpa besok lagi sayangku cintaku. Dan langsung aja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Besti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, sabar. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladzi afadha alaina sawabi ni'amihi. أظهر الحق فمحى عنا الباطل بتمام عدله والصلاة والسلام على خير الخلق خلقا وخلقا سيدنا مولانا محمد الذي نشر الدين على جمع الخلق عجما وعربا مؤيدا بالمعجزات من الله ومنها القرآن تأييدا تاما وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد Hadratal Mukarramin, poro alim, poro kiai, poro sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandhar muga kepanggihan kula saha panjenengan sedaya dados kepanggihan ingkang membawa manfaat kangge kehidupan kita sedaya, mulai saking donya ngantos datang alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, pada pengajian yang lalu kula kali panjenengan sampun diperingati untuk selalu bersyukur demi tercapainya nikmat itu dengan langgeng dan tidak pernah hilang dari genggaman kita. Kula kali sampean nang Gusti Allah dipun kengken syukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Samnika kula kali panjenengan tutuk dateng kitab Hikam nomor 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama isaatika ma'ahu. Khaf wa tiyasira min wujudi ihsanihi, saking anane agawe bagusi Allah ilaika maring siro wadawama isa atika sertane kaelean siro kabeh ma'ahu sertane Allah ay ma'adawami isa atika tegesi sertane tetepi kaelean siro ma'u sertane Allah ay mukhalafatika tegesi oleh siro nulayani lahu maring Allah wati ayakuna engyento ono opo dhalika mungkunu wujudul ihsan ma'a isa'ah ma'al isa'ah ono iku istidrojan dadi pengeluluh ay tadrijan tegesi dadi pengeluluh laka maring siro syai'an kelawan sedidik fa syai'an nuli kelawan sedidik maning atta yakhudha engkona terapi soballah ka ing siro baktatan kelawan ngegetakan. Dawane Kiai Musonep, khof min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrojan. Takutlah kepada Allah, takutlah terjadi yang namanya istidroj apabila kita menerima perbuatan Allah, perlakuan Allah kepada kita yang baik padahal kita masih tetap dalam melakukan kemaksiatan. Laung awak iki doyan nglakoni dosa nang Gusti Allah, kok dikei rezeki sing lancar. Laung awak iki kelakuane ndak ana sing bener monggone syariat, kok sik dikei nikmat sembarang nang Gusti Allah. Kita harus curiga, keadaan sing koyok ngeten iki apakah bukan merupakan pengeluluh utawa istidraj saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek sampean pancene kelakuane nang Gusti Allah iku elek, kok sik dikei kebagusan ae karo Gusti Allah. Kok sik dikei kenikmatan ae karo Gusti Allah. Situasi yang seperti ini mengharuskan kita curiga, apakah ini bukan merupakan pengeluluh saking Gusti Allah? Kok cara tiyang njaluk mangan, badok-badoken ngoten. Kok cara tiyang Jawa niku munine koyo ngoten. Lah kita mestinya harus curiga ke situ. Harus hati-hati, curiga sampean lek Gusti Allah iku nglakoni apik nang sampean padahal sampean nglakoni elek nang Gusti Allah. Coro akal menungso, tidak mungkin kita akan menerima gaji kalau kita menyerakiti juragan. Tidak mungkin kita akan mendapat bayaran kalau kita tidak kerja. Justru kita mengolok-olok melanggar perintahnya juragan. Kan ndak enak. maknane ngeten, lek kula ambek sampean iku oleh kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah, supaya tekani kenikmatan iki bukan merupakan istidraj, monggo sing apik nang Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Dadi wong kok ndak ono curiga blas ngisaken sampean. Awak iki ndak tau sembahyang dhuhur. Ndak tau sembahyang asar, ribut ono di pasar. Lah iya, dagangan iki kok sik dikae lancar nang Gusti Allah. Lulek lancar padahal sampean nglakoni maksiat nang Gusti Allah, iku sampean kudu cemburu, curiga. Apakah itu bukan merupakan pengeluluh? Pengeluluh itu dijulek-julek nama sisan nang Gusti Allah, dikek-kek nama sisan nang Gusti Allah, supaya besok wonten di akhirat kenikmatane ilang. Jadi lek kula mbek sampean kuatir iku termasuk pengeluluh, ya monggo kula mbek sampean iki lek pancene ngeroso nikmat kenikmatan teko saking Gusti Allah, kula mbek sampean nek iso nggih, nek iso ojo melanggar nang perintahe Gusti Allah, nek iso. Nek sing ndak iso ayo, mun jenenge pun ndak iso, ya sak karepe sampean. Lek wis itu merupakan istidrot, jangan-jangan nanti kula mbek sampean niku kate dijrek nang Gusti Allah. Kate diazab sing sak temen-temene nang Gusti Allah. Jangan-jangan akan terjadi seperti itu. Ngaten. Wa hadza utawi iki dawu khauf min wujudi ihsanihi ilaika. Khauf niku fi'il amar. Fi'il amar saking fi'il madi khofa ya khofu khofan. Khauf dan dadi krana ain fi'il ndek fi'il mudhari' niku diwaca fathah, maka ketika ada di fi'il amarnya juga dibaca fathah. Khofa ya khofu. Oh, bukan fi'il, bukan ain fi'il tapi fa' fi'ilnya. Khofa ya khofu, qala ya qulu qul, tunggal niku. Khofa ya khofu khof. Wa hadza utawi iki qaulu khof min wujudi ihsani ilaika iku jawabu su'alin. Jawabane pitakonan. Nasyin kang cukul apa su'al mimma saking kalimat qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza. Hasiluhu utawi hasile jawab iku ana naro kathiran minan nas la yashkurun ni'ama wala tazul wala tazulu an. Ana sak temene kita naro iku ningali sapa kita kathiran ing wong kang akeh minan nasi saking menungso la yashkuru kang ora nyukuri sapa kathir an ni'ama ing biro-biro kenikmatan. Salawis dak nyukuri wala tazulu lan ora gelem ilang apa ni'am anhu saking kathir. Fajaba mongko nulin jawab sapa musannib bi anna dzalika kelawan sak temene mongko ngono ni'am iku rupa makana terkadang ono apa dzalik istidrajan iku dadi pengeluluh wa makron lan sandupaya minallahi saking Gusti Allah bihi kelawan kathir. Dadi dawuh niki musannib khauf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawama. Niku diwaca wa dawama niku tandane waune niku waune mak wau ma'iyah. Jadi lafaz dawama niku dadi maf'ul ma'ah. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah. Ngaten. Dadi niki termasuk maf'ul ma'ah, dadi wacanane diwaca wa dawama isaatika. Koyok-koyok merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul sebelumnya. Modele koyok tiang ngomongin aku lho saiki ki ndelok akeh-akeh wong sing soge ku justru teko wong nakal. Nyaluk pangkat ditekani nang Gusti Allah wong nakal-nakal. Lek wong sing api-api ndak ono sing berhasil. Justru sing bosok-bosok niku kadang-kadang dadi wong pangkat. Sing ajur-ajur akhlak ini ku sing dadi wong pangkat, yang menggunakan cara tanpa mengenal halal, tanpa mengenal haram, dihantam semuanya sama, iku kadang-kadang sing akeh dimulyakno wong. Lho oleh dimulyakno wong kelawan model kaya ngene iki apa dudu istidraj jenenge? Wong jelas wong jahat. Kelakuan ini ku menyalahi syariat, kelakuan ini ku ndak bener cara hukum. Menungso dia adalah dil digawana ngalor digawang ngidul kangge sebuah kepentingan, wong ngono iku kok sik dihormati. Kenapa kok masih dihormati? Jawabane
1: apakah tidak mungkin penghormatan yang dihenturkan oleh orang-orang kepada orang yang jahat seperti itu adalah merupakan istidraj? Entek no wis kondik dunya kita hormati kon menungso-menungso ben ngambung tanganmu kabeh. Kon dibeloni wong, kon merintah barang maksiat ya dikatoni wong. Kon merintah perkara sing melanggar nang perintah Gusti Allah ya ki sing melok, entekno wis saiki penghormatan kuwi kono di dunya. Awas kon besok ono di akhirat. Tak entekno kon. Nun sewu, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Dalam hati kita tuh sering tanya, wong kafir. Lah iya wong kafir. Wong barangan urip di dunya dhek niku ndak nyembah Gusti Allah. Dhek niku mboten sembahyang limang waktu. Malah wong poso niku diarani edan mulai meteng-meteng no. Apa ngeluwe-ngeluwe no wetenge. Lha wong ngoten niku lho nyambut gawe niku sukses. Tokone bek, pabrike yo akeh, duwe nggih akeh. Ini adalah sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini harus kita jawab. Jawabannya, apakah tidak mungkin itu merupakan istidrat saking ngarsane Gusti Allah. Sementara wong Islam sing sembayangnya khusyuk. Aja sampai katanya duit toko siji, tuku sepeda motor nu sik ngredit, kadang-kadang kreditane macet. Lah wong sing tambeng-tambeng justru nang Gusti Allah diparingi gampang rezekine, diparingi jembar rezekine, ngalor ngidul disenengi wong. Sing pedomane jaren dianggap maro'ahul muslimuna hasanan fa huwa hasanun. Padahal kelakuan niku nyalai syariat, nyoto-nyoto keliru menggunai syariat. Ini perlu dijawab. Jawabannya apakah itu bukan termasuk istidraj? Mila saking menika kula kali panjenengan mandar muga dislametaken den Gusti Allah. Menjadi orang atau menjadi golongan manusia yang terkena luluan atau istidraj saking ngarsane Gusti Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Qala ta'ala dawsaballahu ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bakal ngeluluh ingsun hum ing kufar aina drijuhum tegese ngeluluh sapa ingsun hum ing kufar idzalika ing dalem mengkono-mengkono wujudul ihsan ma'adawamil isa'ah syai'an kelawan sedidik fasya'an nuli kelawan sedidik hatta na'khudha henggona trapi sapa ingsun hum ing kufar baghtatan kelawan ngegetaken min haitsu la ya'lamuna saking dinggon ora ngerti sapa kufar annau ing sak temene zalik istidrajun iku penglulu wa makrun lan sandupoe.
2: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat agaril sini. Alhamdulillah. Sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Ya Pak Suparman, kalau untuk ngomong ini maaf Pak Suparman, apa memang dari kecil atau dulu memang pernah terserang penyakit apa gitu Pak Suparman?
2: Ya kalau omongan kan saya ini dari anu kecil kan ngomongnya gitu, gagap-gagap kayak gitu.
3: Tinggalnya di mana Pak tadi?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulya sana Mas.
3: Sukamulya?
2: Ya Sukamulya.
3: Iya Pak Suparman, ini habis berapa botol Pak?
2: Cuma habis 2 botol setengah, langsung mari total.
3: 2 botol setengah ini agarilus dengan paduannya?
2: Ya pupuk asma itu dengan satunya warnanya hijau itu.
3: Tring agarilus. Sudah berapa tahun Pak ngerasakan sakit sesak napas ya?
2: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
2: Ya kalau yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari total. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau enggak beli, susah nafas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan, enggak bisa makan. Nafasnya sesak, terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah, udah minum agak rilus ini, sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak nafas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau enggak beli, rugi.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

jangan-jangan pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan istidraj atau merupakan sandupoyo. Sandupoyo niku ngeten. Bah no wis wong iki. Pambeng tak kei dhuwit sing akeh mesti sancik ne doyan. Nuwun sewu, doyan nyenuk paman. Doyan tuku togel, doyan nyogok. Tak kei dhuwit niku biar banyak kesempatan untuk melakukan maksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Iki wong iki perbuatane seneng mateni wong. Ya wis, tak kei bondo nang aku supaya tambah cakang lek ngongkon pembunuh bayaran. Menjadi pembunuh berdarah dingin biar profesinya makin besar, biar makin ditakuti oleh manusia. Tak kei dunyo sing pencak, tak kei pencak sing pinter dibaco ndak makan. Padahal wong ahli jaruk, wong ahli ngombe, tiang nakal, wong ndak patek gati nang ulama dibaco kok ndak makan. Ini sebuah pertanyaan. Jawabane apakah itu bukan merupakan istidraj saking ngarsane Gusti Allah? Jawabane mungkin dong, mungkin itu termasuk istidraj. Dadi intine kula mek panjenengan lek ngrasa oleh nikmat saking Gusti Allah, mandar muga kula kali panjenengan iki tergolong orang yang tidak mendapatkan istidraj atau pengelulu saking ngarsane Gusti Allah. Lek kadung oleh istidraj pengelulu, aduh belain-belain saestu. Jangan-jangan kula mek sampean nang Gusti Allah dipanjangno jabatane hanya untuk ngesu nyuwen no kula sampean besok di neraka. Jangan-jangan kita niki ditambahi dunya nang Gusti Allah sing pun dimodali dunya ini merupakan makrum minallah. Merupakan tip, artinya bukan tipu daya lho Gusti Allah. Tapi merupakan sandupoyo sing dadekno kula mbek sampean niki tambah akeh dunyane, tambah akeh maksiate nang Gusti Allah. Dadi ojo kesenengan lek sampean dikei dunyo akeh, hati-hati. Khawatir dengan dunyo yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah ini, justru itulah yang menjadikan kita makin lama-lama nanti wonten nek nerakane Gusti Allah. Bahaya niku. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Fa idza rakanu ay annahu istradun la yashuruna bidzalika. Lek wis dikai azab koyo ngoten niku ndak kroso nang Gusti Allah. Biyen sik dadine koli sampean tuh ngipik-mipik nglumpukno dhuwit kepengin tuku sepeda motor, kepengin tuku becak, kepengin iso gawe omah gedhek, barang wis dadi jeragan, nang Gusti Allah dikai dhuwit akeh lali. Kadang dhuwit sing akeh niku digawe penggawean-penggawean sing melanggar perintah Gusti Allah. Lho ini adalah merupakan tipu, merupakan makrum min Allah, merupakan istidraj. Ya Allah niku mboten nipu daya mboten, cuma Allah memberikan harta ini cek ni sampean iku tambah cakang nglakoni maksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah, mandar muga kula kali sampean nang Gusti Allah mboten didadekno wong sing kaya ngoten. Lah kula mbek sampean ndak ngrasa lek nang Gusti Allah dikei donya iku tujuane supaya tambah cakang nglakoni maksiat. Ndak ngrasa dikei pangkat cek ni tambah leluasa lek ngentekno duwite negara. Dikei kekuatan, dikei pinter pencak, jene tambah cakang lek ngepuk wong. Jadi pembunuh bayaran. Dikei toko ono ndek pasar, jene gampang berjualan dengan cara yang melanggar perintah Gusti Allah. Macam-macam. Itu adalah merupakan istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengistidraj kepada orang-orang kafir di mana orang kafir itu tidak sadar kalau itu adalah merupakan istidraj saking ngarsane Gusti Allah. Sungguh sangat rugi kula kali panjenengan lek masuk wonten di golongan tiyang sing kaya ngeten niki wae. Li'annahu krana sak temene Allah iku ya'khudzu nandangi sapa Allah, natrapi sapa Allah ing kufar baghtatan hale ngegetaken utawa tatan kelawan ngegetaken wakilalan den ucapaken apa numituhum bantu ingsun, ingsun Allah niki hum ing kufar bin ni'ami kelawan pira-pira kenikmatan wanunsihim lan ngelalekaken sapa ingsun hum ing kufar asyukra ing nyukuri alaiha ing atasi ni'am. Nang Gusti Allah diparingi tambahan nikmati terus, diparingi makin kuat kekuatannya ditambahin nang Gusti Allah. Kaya dene
wong-wong Amerika niku, masya Allah, niku nang Allah makin lama kekuatannya ditambah. Jangan-jangan memang kekuatannya itu diletakkan oleh Allah agar mereka itu makin banyak berbuat dosa. Datang ngarsane Gusti Allah, golongan sing kuat. Jangan-jangan diperbanyak golongannya, ditambahi konco-konco ni supaya tambah leluasa lek ngelakoni maksiat nang Gusti Allah. Kita harus curiga, kudu hati-hati. Kula ambek sampean nang Gusti Allah ditambahi kenikmatan supaya kula ambek sampean tambah iso lek ngici-ngici nang musuh dan seterusnya. Nikmat-nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita satu yang dijadikan momok kepada kita ngene kula ambek sampean dilalekno untuk bersyukur dateng ngarsane Gusti Allah. Dikei nikmat tapi dilalekno syukur, niki paling berbahaya niki. Milo kula ambek sampean lek nang Allah Subhanahu wa taala diparingi nikmat, semoga kita tidak dijadikan orang yang lupa untuk bersyukur kepadanya. Itu sangat bahaya. Niki golongane kok istidraj niki. Lang Allah dikai kuat sikile. Waduh lek ana kemaksiatan jane banter lek melaku. Cangkem nang Allah dikai fasih lek ngomong. Apa perlune? Nang Allah sengaja diberi seperti itu tujuane lek pisuan jane tambah seger. Utak itu paringi main nang Gusti Allah lek ngitung katene tuku nomor jane enak. Kula mek sampean kudu curiga aja. Mencurigai diri sendiri adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ojo terlalu percaya nang awake dhewe niki, Pak. Nek sampean kepercaya nang awake dhewe akhire sampean ndak gelem disalahno wong. Lan wong sing mboten gelem disalahno nang wong liya itu adalah merupakan sak elek-eleke menungso. Nemen elek. Fa idza rakanu mongko arekalane condong sapa kufar ilan ni ami maring biro-biro kenikmatan wa ujibu lanten aling-alingi sapa kufar anil munimi saking zat kang maring kenikmatan ukhidhu mongko den tatrapi sapa kufar. Jangan-jangan kula mbek sampean begitu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikai dunyo nang Allah Subhanahu wa taala, dikai pangkat nang Gusti Allah, kula mbek sampean terlalu cinta kepada dunianya, terlalu seneng nang dunyone, terlalu seneng nang pangkate, terlalu seneng disanjung orang, terlalu bahagia dimulyakno wong, wedinane wong menghormati, akhirnya awake berusaha bagaimana sekiranya orang itu menghormati dirinya. Lek wis ngeten kula mbek sampean iki dilalekno nang Gusti Allah. Ndak eling pisan nang Gusti Allah, eling-eling nang menungso tok. Sing ngejak iko supaya seneng nang aku, sing ngejak iko supaya seneng nang aku, sing ngejak iko supaya seneng nang aku. Dan seterusnya das. Lek wis koyo ngiten kula mbek sampean lali nang Gusti Allah. Pada saat lali nang Gusti Allah niki kula mbek sampean ditatrapi. Kula mbek sampean diazab nang Gusti Allah mergo kula sampean lali nang Allah. Wong lali nang Gusti Allah, Allah ya lali nang sampean. Ditatrapi nang Gusti Allah ndak ditulungi. Ditatrapi nang Gusti Allah dijarno sak mlaku-mlakune. Kan berbahaya kula lek panjenengan. Wakilalan den ucapaken apa kulama ahdasu kapan-kapan nganyar-nganyari sapa kufar. Khotiatan ing kaluputan jadadna mongko nganyar-nganyari ingsun laum maring kufar nikmatan ing kenikmatan wa ansaina lan nglalekaken sapa ingsun ing kufar al istighfaro ing jaluk sepuro mintil kal khotiati saking mengkono-mengkono keluputan. Bahkan banyak orang mengatakan orang-orang kafir makin kono keluputan. Bahkan banyak orang mengatakan orang-orang kafir makin

pertanyaan nang Gusti Allah. Kaya wong nakal, makin awak ini ku makin jahat, anak buah tambah akeh. Makin punya keinginan untuk berbuat jahat, orang-orang yang membantu juga makin banyak. Tapi bagi orang yang punya niatan baik, kadang-kadang justru di teman-temannya itu enggak ono sing arep. Akhirnya dia putus asa akan berjuang. Lek wis katene berjuang putus asa, sapa sing katene nyekel agama Islam? Milo den aturaken saya di zamanun bakal teko zaman sing ndek pundi wong sing tetanggenan karo agama niku koyok dene wong sing nyekel mawa. Mawa cilik nih lek dicekel panas, diculno mati. Zaman yang seperti ini akan datang kepada kita. Zaman sing koyok ngeten bakal dugi datang kula panjenengan sedaya. Lek wis teko nang kula sampean, sangat berbahaya nang kula sampean sedaya. Lek sing apik ndak nemu kanca, krono panjenengan Gusti Allah di mesti sana wis kontok ae sing apik. Tak entekno dosamu, tak kei susah kon. Tak kathah ngoten para rawuh. Wong lek kadung susah, masalah utange ndak lunas-lunas. Si ketimpalan masalah keluarga, bojone kereng, anake katene minggat, nandur pari ndek sawah, parine kena penyakit, terus muter-muter coba saking Gusti Allah niku. Dadi niki nikmat saking Gusti Allah tambah dintekno sing tujuane sampeyan niku ganjaran iki tambah gede. Lah uang sing nakal nang Gusti Allah tambah ditambahi. Arek iki nakal, tambang wis tak kei donya nang, cek tambah cakang lek maksiat. Arek iki seneng rampok. Arek iki seneng gelut, arek iki seneng matene wong, tak tambahi nang kekuatane. Tak tambahi koncone sing melokno nimburine dadi anak buahe. Akale tambah tak petengno. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengistidraj mereka yang berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan mereka itu tidak tahu lek niku adalah perbuatan melanggar perintah Gusti Allah. Iku lambe sampean lek nang Gusti Allah dicoba. Kadek kenikmatane gede, mesti niku lambe sampean niku kudu bunga. Tambah dintekno nikmate nang Gusti Allah, mungkin nikmat ini akan diambil saking kula panjenengan saya ana ndek donya, kate dilebokno nang ana ndek swarga kula sampean. Akhire besok ana ndek swarga kenikmatan kula sampean bertambah. Tapi lek kula lambe sampean kudu tambahi terus nikmat nang Gusti Allah ndek donya, kita harus curiga. Apa kenikmatan sing dikekno nang kula sampean ana ndek donya ini bukan sebagian daripada kenikmatan sing ono di swarga. Lah niki kula mbek sampean kudu curiga. Kudu ngati-ngati. Tep jelas nggih, jelas kenikmatan yang kita terima, kenikmatan yang kita rasakan wonten di dunia ini adalah jelas merupakan bagian daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti wonten di swargane. Tidak sampai nang Gusti Allah ditambahi tok susah berarti sampean besok dijekek nikmati. Kate dijekek disekek ono di swarga, di swarga sampean besok buat nikmati. Lek sampean ono di dunia iki ditambahi nikmati, jangan-jangan nikmat ini diambilkan dari swarga. Sehingga kenikmatan kita nanti di swarga niku akan berkurang. Lek dikei coba nang Gusti Allah mungkin cobaan ini adalah merupakan tambahan nikmat mungkin ono di swarga. Tapi nuwun sewu, terus terang hati kita akan menjadi seperti ini bukan hal yang gampang. Sangat sulit sekali. Meluarat menjarni wong jowo niku meluarat. Tutup mek melarat, meluarat. Wangil, sangat angil. Mila saking menika mantar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang sadar akan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenikmatan itu jelas datangnya dari swarga, maka dari itu ketika kenikmatan itu kita terima wonten di dunia, yang jelas kenikmatan di akhirat engko akan dikurangi. Tapi lek sampean di dunia niku dikei coba nang Gusti Allah, yakin pasti ini adalah bagian azab sing ono di akhirat dikekno nang sampean ono di dunia. Lek sampean diazab nang Gusti Allah ono di dunia, dikei loro dididi ono dokter, ono obat, ono pil iso suntik, iso jamu, iso pijet sampean. Untung sampean nang Gusti Allah iku didadekno lara ono di dunia. Untung sampean iku didadekno wong melarat ono di dunia. Lek sampean iku dadi wong melarat wonten di dunia, sampean iku dadi wong lara ono di dunia, dadi tiang gering ono di dunia, kulo yakin besok di akhirat panjenengan bakal menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sehat, jadi orang yang selalu menerima kenikmatan ono di swarga pasti nih. Tapi ngoten niku lek sabar, lek sampean ndak sabar wong grendul terus Gusti Allah kon.

0: kuwi. Dagi jopo ngrendul terus urung wis. Lah tak kene besok di akhirat. Lah kate ya apa kula mbek sampean? Jelas coba sing kula terima niki sampean kali kula nerima nang donya ini adalah bagian daripada coba di akhirat. Lek sampean di donya dikai sengsara, kula yakin di akhirat kesengsaranya berkurang. Tapi lek sampean di donya niki kenikmatannya bertambah, maka kula yakin kenikmatan ada di akhirat ini juga akan berkurang. Ila saking menika mantar muka kula panjenengan dados tiyang ingkang angsal lidani Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita semoga menjadi perbuatan yang betul-betul sesuai dengan syariat dan kehendak saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake kula nyunatul pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
3: this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Apa kabar di malam keluarga, sehat ya? Atau ke DDC di malam Sabtu, atau ke di tanggal 17 Juli 2026. Alhamdulillah untuk di malam keluarga sehat ya. Jumpa kembali barengan aja di Dangdut Sore ke Malam. Untuk persembahan susukan pegata keluarga sehat ya. Ya kan teman-teman keluarga sehat, dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau ke yang mau ikut tergabung boleh sayang. Atau ke di 08 12 12 12 10 310. Atau juga untuk di Facebook ya, sudah ada status baru di Radio Tri Rama FM keluarga sehat. Satu didang wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam, persembahan susu kambing Etawa.

Masih di 93,1 FM Radio Trirama Biemuksi dan Informasi Keluarga Sehat. Masih bersama Jess ya di malam ini. Atau di malam Sabtu Keluarga Sehat di tanggal 17 Juli 2026. Pemberi besar Keluarga Sehat dan Dokter ke malam agar menemani Keluarga Sehat ya sampai jam 7:30 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu sayang di 08 12 12 11 31 0 ya. Ada juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Dokter Seriku kalau persembahan susu kambing atau Keluarga Sehat. Jadi untuk Keluarga Sehat yang punya permasalahan kesehatan atau juga untuk menjaga kondisi kesehatan Keluarga Sehat ya, susu kambing atau apa itu juga menjadi solusi untuk Keluarga Sehat ya. Ya pasti juga susu kambing atau apa punya manfaat luar biasa. Apalagi terbuat dari 100% ya susu kambing atau apa murni. Untuk di sore kemarin Keluarga Sehat Indonesia, untuk di malam ini ya, jadi untuk Keluarga Sehat yang punya permasalahan atau persendian, asam urat, rematik, sofrosis, pengapuran, kebas, linu, ada juga untuk ya saraf kecubit Keluarga Sehat ya, atau mungkin yang punya asam lambung, maget, sanapas, asma ya, batuk, bisa banget Keluarga Sehat ya konsumsi untuk susu kambing atau Keluarga Sehat Indonesia. Dan selain itu juga untuk Keluarga Sehat Indonesia atau susu kambing ketawanya Keluarga Sehat ya, jadi juga untuk penderita kolesterol, diabetes, darah tinggi itu juga bisa. Atau susu kambing ketawa, tapi sayang ya Keluarga Sehat ya, ini hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan, atau mungkin untuk Keluarga Sehat yang mau coba di pesan antar juga boleh sayang. Dan untuk di sobat adinum Keluarga Sehat Indonesia, untuk yang mau COD boleh silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dan terima kasih untuk hari ini yang sudah ya mendapatkan untuk ya susu kambing etawa cara COD Keluarga Sehat ya. Terima kasih untuk ini Keluarga Sehat ya, ada Pak Henry dari Pringsewung sudah mendapatkan ya susu kambing etametnya. Selamat pun juga ya untuk ini Keluarga Sehat, ada Pak Samiono dari Sukodadi sudah mendapatkan ya etabase Keluarga Sehat di Radio Asrianda. Ibu Sumiatin dari Tanjung Inten sudah mendapatkan Zigo 26 Keluarga Sehat ya. Tadi ada Pak Muhammin ya, SB16 juga sudah mendapatkan etabes tadi, sudah diantarin sama Jessnya. Bu Sariem RB1 Tandus sudah mendapatkan Zigo 26 Keluarga Sehat ya, luar biasa, selalu diberikan kesehatan ya, amin. Ada Yang Jia dari Sidoarjo, keluhan ya mata rabun dengan pegel-pegelin, sudah mendapatkan Zigo. Ada juga Biosi dan juga Kardina Brandnya Keluarga Sehat. Yang belum silakan sayang, selanjutnya dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan tentunya. Dan untuk kedua Keluarga Sehat ya, satu dendang. Dan untuk kedua juga selamat malam Majis ucapkan. Atau kena Inggris sedara malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekasinya dong pesta pasti berakhir dari Roma. Salamnya buat BSBSI semuanya. Untuk Kajisnya saya selalu hatur nuhun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kedenangnya pesta pasti berakhir ya Keluarga Sehat Indonesia ya. Atau kedi malam ini untuk menemani ya, untuk di istirahat malam Keluarga Sehat ya, di dangdut sore ke malam persembahan susu kambing etawa.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kulo ngombe biosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Tuan apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Enggak bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah. Ini kertas kiambak, ngomong buatan damal BPJS, nggak kuat, terus pikir-pikir, duh, lagi tuh lek umat saya ini tak kayak ini biosi, wae, yo, wes kayak no, masukkan nih tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau, niko sakit bonceng niku loh,
2: enggak. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya ke pena.
1: Enggak, pun pena.
2: Enggak, bu, pesan-pesan kaya masyarakat.
1: Enggak.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Biosi. Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Satu dinding keluarga sehat ya, sebuah janji. Satu dinding keluarga sehat Indonesia ya, dari Bu Devi Tamala. Sudah bawa kita di menit 50 ya, atau ke di jam ya 6 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Dan sudah sore ke malam, selamat malam kembali. Salam kenal dari Italiana, hadir bang dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Terima kasih kembali buat dirimu ya, untuk kedenanya juga selamat malam dan selamat mendengarkan. Dan juga semoga untuk kedenanya juga bisa menemani atau kedi ya serat kamu, atau kediman keluarga sehat ya. Abang Joni Wira yang ada di Menggala Kota juga selamat malam. Pokoknya selalu hadir untuk kediman keluarga.

Terima kasih untuk Abang Joni Wira, sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Beli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung juga, selamat malam. Ada Basi Is juga, keluarga sehat ya, dan dasar ke malam. Hadir yang menyatu lagunya dong, Dasi dan Gincu. Untuk kajinya terima kasih, sehat selalu ya, amin. Amin jarabal alamin. Terima kasih kembali Basi Is. Atau gede menjaga sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di malam Sabtu, jangan lupa juga nanti keluarga sehat ya yang mau mendengarkan ya wayang kulit. Setiap malam Sabtunya keluarga sehat ya. Dan untuk di menjaga selamat malam, terima kasih sudah menyatu juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada Soja Tabi pun, iya pun, Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Selamat malam juga ada Dumayanti, selamat malam Bunda. Untuk ya, untuk di Stabat ya, Langkat Sumatera juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Sang Tukatut juga, Genjar Bali hadir. Ada Gusti Gede juga ya, yang ada di Tambada Bali juga hadir, keluarga sehat ya. Ada Pak Kabul juga, Margorejo Kota Bumi Utara juga monitor. Novalita hadir, yang ada di Lampung Tengah, keluarga sehat ya. Ada Mas Anang Al Kamil juga serem hadir. Ada Mbak Ani juga veteran hadir aja, thank you. Ada Mas Bobo. Dagdasar kemalam, ya sudah menyatu. Ada Mas Samsolidaya juga. Absen Purwakarta ngadilah ke diri Selatan Jawa Timur. Monitor salam buat semua. Bersama aja sih keluarga sehat ya, thank you. Terima kasih untuk dirimu ya. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Didang dasar kemalam, persembahan susu kambing Etawa. Dengan varian yang sangat banyak sekali, ada varian Etamet, Etabes, Etakole, Etabes, dan juga Zigo 26. Suka punya toko lagi sehat ya, yang manfaatnya luar biasa. Dari konsumsi setiap hari untuk pencegahan atau pengobatan, sehari dua kali sayang, atau bacakan cukup sekali saja, itu juga ya lebih dari cukup keluarga sehat. Atau informasi lebih lanjut silahkan hubungi di call center kita di 0831 760 600, yang mau cody atau juga pesan antar. Pokoknya mudah sekali ya, yang ingin untuk mendapatkan ya susu kambing Etawanya keluarga sehat. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim ya lewat jasa ekspedisi, pemberi bisa transfer, COD juga bisa tentunya ya. Pokoknya mudah sekali di keluarga sehat ya. Dan untuk kedemuan keluarga sehat dari Cia satu dendang. Tadi sudah dirigat sama keluarga sehat ya. Keluarga sehat dari Cia satu dendang. Tadi sudah dirigat sama keluarga sehat ya.

0: nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BSC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Sejumlah petani di Kampung Mojokerto Beji, Kecamatan Tribunrejo, mulai menanam padi untuk musim tanam kedua atau MT2 usai panen. Namun mereka dibayangi ancaman kekeringan akibat terbatasnya pasokan air irigasi serta serangan hama tikus yang dikhawatirkan kembali merusak tanaman. Bu Ari, salah seorang petani yang menggarap lahan seluas 1/4 hektar, mengatakan tantangan pada musim tanam kali ini diperkirakan lebih berat dibandingkan musim sebelumnya. Kendala utama yang dihadapi petani adalah kepastian pasokan air irigasi. Menurut Bu Ari, pihak pekerjaan umum atau PU telah mengingatkan petani bahwa debit air diperkirakan akan terus menurun hingga habis pada akhir September. Menghadapi prediksi kemarau panjang, Bu Ari mengaku tetap nekat menanam padi demi mempertahankan mata pencaharian. Jika aliran irigasi utama benar-benar berhenti, ia bersama petani lain hanya bisa berharap turun hujan. Sebagai langkah darurat, para petani juga berencana menyedot air dari bendung atau saluran irigasi primer menggunakan mesin pompa untuk dialirkan ke sawah meski jaraknya cukup jauh. Sebagai petani lainnya mulai mempertimbangkan menanam jagung sebagai alternatif. Tanaman tersebut dinilai lebih tahan terhadap keterbatasan air karena hanya memerlukan pengairan sekitar 1 kali dalam sepekan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Terima kasih keluarga saya masih setia menemani di Dang Dasar ke Malam dan juga masih di pancar luas kan dari Jalan Kaman Desa Taman Negeri Cepatan Wai Bungor Lampung Timur ya. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata, uang pun aku tiada. Ya itulah keluarga saya dia termiskin di dunia. Kabar sono. Eh ditunggu untuk orderan biosinya. Kemarin yang gelandangan udah ya. Kemarin kan dapat PR. Alhamdulillah udah dikerjakan ya. Oke, selamat malam buat Pak Barsono. Untuk gimana juga sudah menyatu keluarga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadangnya termiskin di dunia. Salam untuk semuanya, Ventri Rama. Semuanya juga selamat malam. Thank you. Selamat malam juga ada Mami Milda. Selamat malam, aja semalam juga. Dari ya. Dari mana nih? Glung bergulung. Hadir Bandar Lampung ya. Rekas lagunya ada Luka Yang Parah dari Ayah Mansur. Terima kasih untuk AJS-nya. Salam sehat selalu bersama keluarga AJS ya. Amin. Amin jarob alamin. Terima kasih buat Mami Melda yang sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau ke Dedang dan Sari Kemal keluarga sehat. Persembahan Susu Kambing Etawa. Selamat malam juga ada Bu Super Rapti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tandus hadir. Digoyangin di dangdut sore ke malam berikutnya dong. Jatuh bangun aku mengejarmu asik. Salam buat Mbak Neri dari Malang, Fernando, Pak Edi PW, Pak Ipar, Pak Yanggit, Putra Kelana, Putra El Ama, Joni Wira, Mas Pur Kantung, atau ke sebuah Ventri Ramadan juga jaringan untuk kejadiannya. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur murah rezekinya. Amin. Amin jarum malam. Terima kasih kembali buat Subrabdi ya. Mas Wainra juga selamat malam ya. Dari Seputih Rahman juga hadir, thank you. Ada Bang Yadi juga malam. Denangnya dong Pantai Kuta ya. Atau kokonya terima kasih, thank you. Terima kasih kembali sudah menyatu ya. Ada Bu Supriyatini juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita Rihajas yang ada di Bandar Lampung atau gede menjaga selamat malam. Dan juga selamat menikmati selama lo bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya. Oke kita lanjut lagi sayang. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu waktunya azan Isya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya.
1: 93,1 FM Rirama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Oke, satu dan yang keluarga sehat ya. Luka yang parah. Atau malam, terima kasih yang sudah setia menemani dengan keluarga sehat ya. Pak Tuban, selamat malam. Aduh, waktunya udah mepet, Bes. Atau ya, ada di malam ini. Salamnya buat Mas Broto, Mas Wigi, Mas Edi. Spesial buat Mas Ganteng yang tugas, terima kasih ya. Selamat malam Pak Bersono, tadi ngetik-ngetik apa Pak Bersono kok gak jadi dikirim. Mas Agus Agutang juga, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Asen ya untuk kerima keluarga sehat yang ada di Sekutang Proliman. Salam buat pelanggan Sekutang dan juga semua pendengar Trirama dan juga keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Trirama. Salam sehat selalu ya. Amin, terima kasih buat Mas Agus ya. Waktunya aja juga harus pamit ya, sayangku cintaku. Mas, sebelumnya kalaupun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, banyak banget ya. Soalnya requestnya mepet nih Besi ya. Jadi ya, untuk AJS-nya gak bisa puterin karena waktunya juga, aduh, udah mepet banget nih keluarga sehat ya. Insyaallah besok lagi ya sayang ya. Waktunya AJS pamit. AJS akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Trirama. Bye bye.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: Asyikkan.
1: Asyikkan.
0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.
2: Asik sekali.

Assalamualaikum. Selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini cerah banget ya. Ketemu sama Fandi. Kita bakal bergoyang asik-asik sampai jam 9 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Oke, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, masih sekali Besti. Kita ketemu di edisi hari ini Jumat malam Sabtu ya Bes ya, tanggal 17 Juli 2026. Dan kayak biasanya kalau hari Jumat malam Sabtu, program Goyang Malam cuma sampai jam 9. Jadi stay tune ya Bes ya, karena waktu kita cuma 1 jam setengah. Mau ikutan gabung silakan telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Untuk dinding-dindingnya sudah Fandi siapkan ya, Besti tinggal pilih-pilih saja. Dan kayak biasanya informasi kesehatan akan Fandi hadirkan untuk keluarga semuanya ya, biar kita bisa sama-sama sehat, sama-sama bisa bekerja beraktivitas ya dengan semangat dan merasakan totalitas badannya yang selalu prima dan juga bugar ya. Ayo terus konsumsi produk-produk herbal Agarilo series. Besti juga bisa lo konsumsi produk lainnya seperti Biosi atau susu Etawa. Mumpung lagi ada promo setuju semarak untung di bulan Juli. Promonya masih banyak lo Bes ya. Promo untuk pembelian 1 botol Agarilo drink gratis 1. Agarilo CLT pun masih ada promo beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus masih ada lagi promo untuk jamu tetes baking beli 2 gratis 1, Morinda beli 1 gratis 1. Terus ada yang terbaru Bes, susu Etawa Sigo 26 beli 3 cuma Rp200.000 ya. Selagi masih banyak promo, ayo bareng di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat malam Besti, selamat menikmati suasana santai malam hari ini ya. Malam Jumat tuh cerah banget. Kalau Besti-Besti lagi makan, silakan makan ya, dienakin makannya. Hari ini ada yang rasa capek enggak? Walaupun enggak ngapa-ngapain, rasanya capek banget ya Bes ya. Apalagi hari ini tuh cuacanya lumayan panas ya, sampai ke ubun-ubun. Harus banyak-banyak minum air putih ya Bes ya, biar enggak dehidrasi dan kita tahan dengan cuaca panas. Apalagi ini nih cuacanya mau kemarau kayaknya ya. Jadi harus menghemat air, enggak boleh buang-buang air sembarangan. Airnya dibuang ke lambung aja Bes ya, dikonsumsi air putihnya setiap hari kurang lebih 2 liter biar Besti sehat badannya, bisa fokus dalam beraktivitas, dan tentunya bisa bikin Besti itu lebih sehat dan rentan akan sakit ya. Oke deh, selamat malam, selamat menikmati sajian dendang-dendang dangdut. Malam hari ini akan Fandi hadirkan untuk keluarga sehat. Tetap pantengin Goyang Malam, asik sekali Besti.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
4: Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Tonton radio, pemberi ramah, digoyang-goyang,
6: 93,1 Trirama FM.
7: Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
8: Asik.

Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, masih sekali Besi. Dan gak kerasa sekarang sudah jam 8 malam ya Bes ya. Baru jam 8 tapi udah nguap, udah ngantuk ya. Ini kebiasaan, ini badannya lelah banget. Wajar Beb, kalau jam segini Anda tuh sudah ngantuk, rasanya pengen

0: tidur ya. Silakan beristirahat, jangan ditunda-tunda tidur. Besok pagi kan harus bangun gasi ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Barangkali besok mau kerja pagi, jadi harus bangun pagi-pagi ya. Biar malam hari ini tuh enggak kesiangan. Biar besok tuh bisa aktivitas setiap paginya ya. Oke deh, semangat-semangat yang sedang jualan malam hari ini, yang baru bergabung di channel 93,1 FM Radio Tri Rama, pada ucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan Goyang Malam sampai jam 9. Yang mau gabung silakan telepon yuk di 0812-1212-9310. Untuk dendengnya sudah Fandi siapkan ya, besi tinggal pilih-pilih aja. Selamat malam Mas Fandi, ada Wayu Endra dari kawasan Seputi Raman menyatu. Buat Mas Fandinya selamat bertugas. Makasih Wayu. Selamat malam Mas Fandi, ini dari Mama Rizky yang ada di Putra Rumbia, mau ikut gabung di Goyang Malam. Terima kasih Mama Rizky dari Rumbia sudah bergabung. Assalamualaikum Mas, malam ini nyimak ya lagunya. Oke, kalau saya ke Tri Rama, oke Mas, aku dengarkan kalau oke. Apa sih Pak? Makasih Pak Barsono yang sudah bergabung, thank you ya. Ya monggo-monggo yang mau telepon masih dibuka partisipasinya di 0812-1212-9310. Hari ini hari Jumat ya, hari baik, keluarga sehat. Kalau Jumat tuh kebanyakan Jumat berkah ya. Iya berkah buat kita yang hari ini banyak sedekah. Sedekah sama tetangga, sedekah sama anak ya, sedekah sama siapapun. Mudah-mudahan sedekahnya menjadi berkah ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Iya.
1: Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada Bu Suprapti, sehat Bu hari ini?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat Mas Pandi, berkat Dios.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya.
1: Amin, selalu berkah Mas Pandi.
0: Iya, oke deh kalau gitu yuk silakan, mau salam-salam atau mau pilih-pilih dendang boleh.
1: Iya, aku mau request dulu ya.
0: Dendangnya pilih aja ya Bu ya, nanti kalau request kepanjangan durasinya.
1: Udah disiapkan ya.
0: Iya, ada dinding pemisah, ada tidak semua laki-laki, ada kumbang-kumbang, ada jatuh bangun, mau yang mana?
1: Kumbang-kumbang aja ya.
0: Oke, kumbang-kumbangnya buat siapa Bu yang mirip kumbang?
1: Kumbangnya buat Mas Pandi aja yang lagi siaran.
0: Lah kalau aku kan mirip kupu-kupu.
1: Kupu-kupu, kumbang-kumbang malam ya.
0: Kupu-kupu malam maklum dong. Aduh. Ada Mbak Neri ya, ini dia kupu-kupu malam kita ya. Selamat malam Mbak Neri.
1: Iya, selamat malam Mbak Neri yang dari Kota Gajah Ibu Watini, Mbak Neri. Mas Ahyar, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus Pak Edi PW, Julius.
0: Iya.
1: Putra Eta sama Ibu Rumiasihnya juga selamat malam.
0: Malam.
1: Yang ada di Gaya Baru Rumbia sana. Ya Gaya Baru ya, sama Pak Firman Sahnya juga selamat malam.
0: Siapa lagi
1: terus,
0: yuk?
1: Terus Mas Purkentung. Purkentung. Maklumin Pak Warno, Pak Gatot, Pak Pangat, selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Anggit, Pak Ipara, Mama Para juga, Pak Barsono juga selamat malam. Salam kenal ya Pak Barsono. Terus apalagi ya, Ibu Muslimah, Mbak Mary Susanti, Bu Ediana, Pak Yusuf, Pak Turino Yusuf ya, yang ada di sumber rezekinya juga.
0: Oke, siapa lagi Bu?
1: Pak SDU-nya yang ada di Bandar Jaya, Babe Omen, Grand Spy Marutinya juga, Bu Isena, Nelin, Bu Ribut, Mbak Indahnya juga selamat malam.
0: Oke.
1: Ya untuk semuanya lah Mas Pandi yang mungkin lagi menyatu.
0: Oke, kalau gitu.
1: Dara Malangnya juga ya, selamat malam juga.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Sama Mas Fandi.
0: Selamat beristirahat ya Bu ya, pantang radio.
1: Ganteng tirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprapti. Jadi penelpon perdana kita, Bes. Telepon lagi yuk. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Besti.
2: Kupu-kupu malam dateng.
0: Waduh, kupu-kupu malam. Ini kupu-kupunya beda itu, ya. Kalau kupu-kupu malam di luar sana kan mencari rezeki. Kalau dirimu ngasih iya, rezeki no. Ya.
2: Kalau diriku kupu-kupu parah
0: itu. Oh gitu. Itu tugasnya ngapain?
2: Kalau siang.
0: Iya, kalau malam, kalau siang tugasnya ngapain?
2: Ya jadi ditahan toh, diriku tidur toh.
0: Oh tidur terus jadi pemalas ya.
2: Biasa lah kupu-kupu malam. Jenisnya itu kelelawar aku.
0: Ya Allah kalong ya. Aduh. Oke deh, alhamdulillah sehat, malum sehat.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat.
0: Syukur deh kalau gitu. Mau pilih kumbang-kumbang, dinding pemisah, ada tidak aku, semua laki-laki.
2: Aku yang tidak semua
0: laki-laki
2: itu aja.
0: Ya, tidak semua laki-laki pakai lipstik ya.
2: Betul. Pakai ada dong.
0: Aduh. Oke, Ma.
2: Goyangnya buat Bu Suprapti ya. Selamat malam Bu Dani, Bu Wati ini, Bu Rumi, Pak Dekatot juga malam, Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU.
0: Ya. Malam.
2: Ini Dara Malang, Mas Aldian, Bapak Abdul, Mama Abdul, Bunda Martiana, Bunda Rosana, terus Bunda Mama Muklas, terus sama MBG-nya juga, Bunda Ulfa. Malam ada Bunda Kristin juga, Kampur Kentung, ada Penjaga Cinta, Mr. IQ, Amir Khan juga malam, Pak Ariono, Bu Hartini juga malam, Bapak Epara, Mama Epara juga, ada Pak Wadira, terus ada Julius, ada MM, ada siapa ya, Nelin, Bu Muslima, Bu Isena, Lek Turino, Kang Darjo, Mbak Artati, juga selamat malam.
0: Mbak
2: Diana, Mary Susanti, Neri Kota Gajah, Mas Riki, Mas EDPW, Kang Ayar, Kang Firman juga malam. Kan sehatnya juga. Terus sama Dwi Ranger. Terus itu ada Kang Iwan, ada Pendi Kuteng juga malam. Dan Mama Rute juga malam. Yang di Bandar Lampung mungkin dia ikutan inovasi yang gak akan disenggol. Semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat dirimu makasih waktunya.
0: Oke, sami-sami selamat beristirahat ya. Wahai kalong, kalong. Apa?
2: Dodot.
0: Apa, Mak?
2: Codot.
0: Codot. Aduh.
2: Kalong kelelawar itu kan
0: sejenis ya. Enggak apa-apa deh, yang penting enggak nyusahin orang lain ya.
2: Betul.
0: Oke deh kalau gitu, makasih, Mak. Pateng radio.
2: Pateng drama dong. Thank you.
0: Nggih, sami-sami, makasih maklum ya. Seneng banget Besti jadi kalong. Kalau kalong tuh suka gigitin buah ya, Bes ya. Iya. Coba kalau ini apa ini ya? Halo Goyang Malam. Halo, dirimu apa? Kumbang-kumbang, kupu-kupu malam atau kalong?
1: Aku kumbang-kumbang aja lah.
0: Kumbang-kumbang betina ya.
1: Aku mau ngentuk maklum aku.
0: Oh iya. Tugasnya ngapain?
1: Tugasnya ya di bunga-bunga.
0: Oh, di bunga-bunga memberikan menyedot
1: madu,
0: sari bunga ya.
1: Madunya ya.
0: Pantesan dirimu manis.
1: Gitu, semanis apa kan itu? Semanis gula nanti dirubung semut.
0: Semanis rayuan gombal para duda ya. Aduh. Oke deh, silakan bestiku.
1: Aku milih kumbang-kumbang lah, aku mau ngentuk itu maklum aku.
0: Aduh jangan, nanti dia makin abuh ya.
1: Oh gitu toh.
0: Emang
1: apa sekarang udah abuh sekarang?
0: Udah abuh, dirimu mau ngentuk bagian yang mana?
1: Yang apanya, yang mana yang enak dintop ya?
0: Yang tertutup
1: Jangan
0: lah, terus yang mana?
1: Kalau yang tertutup Pak.
0: apaan tuh? Oke.
1: Aku milih anu pipinya aja.
0: Oke, yang mana?
1: Pipi kanan, pipi kiri.
0: Oh ya, biar makin imut ya.
1: Sama Pak Warno.
0: Iya, makin cabi ya. Oke deh. Ya wes deh, silakan yuk.
1: Kalau dia buat maklum.
2: sama Pak Warnonya ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu ya Mak ya.
0: Amin.
2: Dijadikan apa di beri kesehatan.
0: Iya.
2: Rezekinya ya Mak ya.
0: Iya.
2: Biar bisa sodakoh terus.
0: Amin, sodakoh terus.
2: Iya.
0: Terus
2: sama Pak Warno ya.
0: Allah ya Allah. Terus apa lagi?
2: Terus ada Yesena ya.
0: Iya, malam.
2: Ada Mbak Wandira, Pak Anggi sama ibunya Anggi.
0: Iya.
2: Terus ada guru-guru sama tetehnya ya.
0: Oke, siapa malam lagi?
2: Ada Mas Yono Martabak.
0: Iya.
2: Putra Ela. Terus ada siapa Pak Udin,
0: Mas ya.
2: Udin ya.
0: Oke, malam. Siapa lagi?
2: Mas Edi Dewe, Mas Pur Kentung.
0: Iya.
2: Ada Pak Masin penjaga cinta, ada Mama Ica.
0: Oke.
2: Okay. Mama Ica, Mama Bagas, ada Meli. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Iruri, ada Bapaknya Mirza.
0: Siapa
2: ada
0: lagi?
2: Ada Mas Wiki, ada Darah Malang, ada Julius sama Pemunya malam.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mr. X ya. Terus ada Kang Broto. Ada Putra Kelana, selamat malam.
0: Ya.
2: Ada Lia, ada Bunda Elizabeth Tiktoki sama Pak Jeno. Terus ada Bu Krapi di Tandu tadi ya.
0: Ya.
2: Ada Bunda Sambal.
0: Ya.
2: Terus siapa tuh?
0: Siapa lagi yuk?
2: Bu Tri Singgihnya, Bu Wati.
0: Ya.
2: Terus ada ibunya Diana.
0: Ya.
2: Terus ada Pak Gatot, Koto Ecan itu ya.
0: Oke, okay, dan?
2: Dan itulah ya.
0: Dan buat se
2: buat semuanya aja ya, Bu Uni.
0: Okay.
2: Aja ya.
0: Oke, iya ya.
2: Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat
0: buat Mas aku. Oh, kirain buat aku. Oke, okay, ya, ucapannya. Ya.
2: Semoga sehat selalu, banyak
0: Amin.
2: Umur ya buat semuanya ya.
0: Ya. Oh, oke deh kalau gitu. Terima kasih Mbak Neri Pateng Radio.
2: Panteng dari ramal dan Mas.
0: Oke deh, Mas Tandi gimana sih? Ya, oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, selamat malam. Aku Utami dari WTS Wates kali ya. Mau request lagunya Rindiani. Makasih untuk Mbak Utami. Wates tuh daerah mana? Pokoknya di mana-mana tuh pasti ada daerah Wates ya, Bes ya. Oke, satu telepon lagi. Halo Goyang Malam.
3: Si sekali Besti.
0: Halo Bestiku, sudah makan belum?
3: Ya, barusan.
0: Oh, ini pure kumbang-kumbang. Yang ini nih kumbang, beneran kumbang ini.
3: Aku gak ingin jadi kumbang lah.
0: Ya, dirimu kan mantan kumbang.
3: Iya,
0: toh. Oke, silakan yuk.
3: Ini ada woro-woro nih.
0: Woro-woro apa?
3: Kalau di radio kan nanti kayaknya apa dirasatannya dengerin wayang kan ya.
0: Oh iya benar, dari jam 9
3: BK5 Karya itu malam ini ada Janger yang harus di Janger.
0: Janger tuh siapa yang hobi Janger? Bu Suprapti ya.
3: Iya, Bu Suprapti kan hobi Janger juga.
0: Itu Bu
3: Jangernya ada pelawaknya kayak di wayang, ada Kang Garengnya dari Metro ini.
0: Oh, dari Metro. Oh iya iya, tuh yang mau datang tuh.
3: Nah itu habis-habisan cor-coran masih sekitar sekilo nggak ada itu.
0: Ya tuh yang mau datang monggo monggo.
3: Rumah makan ada itu.
0: Ya, oke.
3: Nah, buat Kang Maksum, nah biasanya Kang Maksum ini hobi Janger ini.
0: Tuh lihat tuh.
3: Sama Kang Pak Turino, salam kenal juga.
0: Ya.
3: Semua Marinse bisa ketemuan di Nanda terus nonton Janger.
0: Ya, oke, okay, ditunggu ya. Oke. Okay.
3: Ya, kuyangnya Guru Miase. Buat malumin tuh Pak Warno juga malam. Tapi Bumus Selina.
0: Ya.
3: Wisina, Nelin juga malam. Buat Mr. X dari Padang Anggur. Galo nonton Janger aja.
0: Ya, oke. Okay. Siapa lagi?
3: Buat Juragan Rosoan, Wawi, Taman Negeri, Mat Malem.
0: Ya.
3: Ya, gitu aja lah, Pandi.
0: Oke deh. Terima kasih, Pak Pur, Panteng Radio.
3: Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur, sayang sekali. Apa ini, jauh banget? Iya, jauh banget. Jadi ya udahlah ya, nggak usah ya Bu ya. Besok-besok kalau ada yang deket-deket ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya yang hari ini udah datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan untuk beli produk-produk Herbal Agarilu Series. Matur nuwun ya. Mudah-mudahan kesembuhan menyertai besti-besti semuanya. Padi mau sapa-sapa sebentar. Ada Ibu Sumiatun dari Tanjung Intun. Ini keluhannya mata sudah 3 kali konsumsi. Tadi kesini beli Bright sama susu Zigo. Kebetulan Zigonya 1 ya, Zigo 26. Tapi keluarga yang mau beli promo, mumpung harganya cuma Rp200.000, Anda dapat 3 kotak susu Zigo varian rasa-rasa ya. Silakan datang langsung ke sini. Ada Pak Muhammad dari SB16, keluhannya diabetes. Ini sudah habis 4 kotak. Belinya apa coba? Ayo apa coba? Susu Etabes. Ibu Sumiatun, tadi udah. Ada lagi siapa yang sudah beli? Selamat malam deh untuk yang ada di seputaran. Lama kali ya. Hari ini tuh banyak. Ada Pak Dede tadi ya kesini ke Radio Tri Rama pagi-pagi yang ada di Putra Rumbia. Terima kasih sudah beli Agarilus untuk istrinya. Langganan beli drop sama madu hitam pahit ya. Istrinya gampang capek-capek tapi selalu konsumsi Agarilus ini nih, cocok. Ada Bapak Gunawan, ini langganan terus minumnya yang drink dari Tanjung Kesuma. Keluhannya asam urat, cocok bes ya. Kalau untuk masalah asam urat, besti bisa konsumsi susu Etamet ya, atau mau konsumsi madu Nomurafit juga bisa. Langsung dapetin produknya yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita goyang lagi sama Dedang berikut ini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Lanjut lagi Besti, masih di Goyang Malam, masih sekali Besti. Gak kerasa udah 8:30 aja nih ya Besti-besti yang baru selesai makan. Alhamdulillah perutnya udah terisi, udah terasa kenyang ya. Tapi jangan terlalu kenyang-kenyang banget, biar nanti tidurnya bisa nyenyak ya. Kalau terlalu kenyang terus kita tidur, itu bisa bikin perutnya buncit. Jadi hati-hati terhadap kebiasaan seperti itu. Lagian habis makan langsung tidur juga gak bagus buat lambung kita ya. Yang punya masalah dengan GERD atau asam lambung, hindari kebiasaan langsung tidur setelah makan ya. Usahakan kasih jeda waktu sekitar 1 jaman, biar pencernaannya itu bekerja secara optimal dulu. Setelah itu Besti bisa langsung beristirahat ya. Oke deh, selamat malam buat para Besti-Besti semuanya. Malam hari ini lagi pada apa ya? Pada aktivitas lah kayak biasanya. Buat para ibu-ibu mungkin belum rampung gosok baju, ngelempitin baju ya, atau merapikan merapikan lemari. Soalnya ini berantakan banget ya, baju diacak-acak sama anak sama suami. Kalau nyari baju tuh gak pernah bener, selalu ngacak-ngacak gitu loh ya. Coba dibiasain mulai dari sekarang tuh. Kalau mau cari baju tuh harus bener-bener yang rapi, jangan ngacak-ngacak bisanya ya. Nyuci enggak, gosok enggak, ngacak-ngacak iya. Aduh ya, bikin repot aja. YSD yang semangat ya buat para ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan cepet rampung aktivitasnya. Yang lagi mempersiapkan untuk dagang besok juga harus semangat. Kira-kira besok mau dagang apa? Ya dagang kayak biasanya ya. Mungkin para penjual nasi uduk sudah mulai keliling di pagi hari. Terus ada yang jualan tempe, jualan tahu, semuanya lengkap ya Bes. Yang jualan sayuran juga jangan lupa diperhatikan kondisi sayuran yang layak untuk dijual atau tidak ya. Biasanya kalau sayuran sudah kuning-kuning, sudah nggak bagus untuk dijual, lebih baik jangan dijual ya. Untuk Anda yang malam hari ini lagi istirahat, lagi ngopi, lagi menikmati secangkir teh, rasanya enak banget ya, ngeruput minuman-minuman hangat. Selamat menikmati secangkir kopi atau teh manisnya. Kalau mau mengkonsumsi secangkir susu Etawa juga boleh. Minum aja susu Etawa, mau yang varian Zigo 26, Etabes, Etabos, Etakol, Etamet. Minum saja 2 sendok makan ya Bes ya. Kasih air panas, aduk-aduk lalu minum deh. Bagus dikonsumsi sebelum tidur, supaya tidurnya lebih nyenyak dan bangun tidur badannya lebih fresh, sehingga siap untuk beraktivitas di pagi hari ya. Langsung dapetin yuk susu Etawanya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yang mau cari promo susu Zigo 26 ini masih ada promonya. Beli 3 cuma Rp200.000 ya. Terus masih ada promo untuk jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Ada lagi promo Morinda, beli 1 gratis 1, drink beli 1 gratis 1, selte beli 1 gratis 1 susu Etawa. Untuk biosiknya ini sudah habis ya promonya Bes, yang beli 1 gratis 1 susu Etawa, mohon maaf. Jadi Besti bisa beli biosi 1 ya gratis 1. Tapi tenang saja, biosi ini walaupun isinya cuma 20 mili tapi khasiatnya bagus untuk kesehatan badan dan bisa dikonsumsi sampai 1 bulanan. Orang hemat banget nih, biosi minumnya 5-7 tetes ya, cukup dikonsumsi 2 kali sehari. Insyaallah bisa mengatasi semua penyakit-penyakit kronis. Langsung borong yuk produk-produknya, langsung datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau Besti mau COD atau pengen dianterin, tenang saja, kami punya nomor call center di 0831 760 600. Silakan pesen produk herbal Agarilus serisnya. Ditunggu ya.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: kan si Titin teman aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

Okay, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, masih sekali Besti. Ada waktu sekitar 7 menit lagi ya kebersamaan kita, cuma sampai jam 9 di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Hari ini Jumat, besok hari Sabtu ya. Selamat weekend untuk anak-anak sekolah. Barangkali ada yang libur, ada yang tetap masuk sekolah. Juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang ya Bes ya, biar besok gak ada yang ketinggalan buku belajarnya ya. Oke deh, selamat malam juga buat para bunda-bunda semuanya yang masih sibuk repot di dapur. Selamat menikmati kesibukannya. Yang lagi sibuk di mana? Di dalam kamar ya, lagi beresin kamar juga, selamat malam. Yang lagi santai sama keluarga tercinta, selamat malam. Ada Bapak Erati, selamat malam. Tadi ada Mas Perkentung juga, selamat malam ya. Mbak Neri juga malam. Ada Maklum juga, selamat malam. Terima kasih Mbak Lia Metro. Ada Mas Julius, Bu Rumiasih juga malam. Ada Bu Ribut juga, selamat malam. Pak Gato Trimulyo, Pak Slamet juga selamat malam. Bu Ediana Veteran absen malam. Bu Ediana ini gak mau ketinggalan ya, sehat-sehat ya Bu E. Ada Mbak Utami juga selamat malam. Ada Mas Wahyu Endra juga malam. Tadi ada Mama Rizky dari Putra Rumbia. Mas Agus Sekuteng juga selamat malam ya Mas, semangat jualannya. Ada Pak Tuban, ada Bang Yadi di RP3. Ada lagi Mbak Siis, apa kabar ya di Metro, mungkin lagi dengerin. Pak Iaska juga selamat malam. Yang di Pondok Tahu ada Bunda Daryati sama Pak Supri-nya, selamat malam. Oh ya, kemarin yang menang undian ya Bes ya, alhamdulillah di bulan ini ternyata keberuntungan di berpihak ke Besti ya. Dan rata-rata kemarin tuh ada yang datang kan ikut undian, terus mereka menang. Kok kayaknya tuh rezeki banget ya Bes ya. Memang yang namanya rezeki itu gak akan kemana ya Bes ya. Selamat untuk para pemenang gelegar undian hajatan untung yang sudah mengumpulkan kupon Agarilus dropnya, dan mudah-mudahan menjadi berkah ya. Untuk yang di seputaran Lampung Timur, jangan lupa diambil hadiahnya ya. Terus untuk Besti yang mau ikutan pengundian, tenang sajiahnya ya. Terus untuk Besti yang mau ikutan pengundian, tenang saja. Nanti

Agarilo Series, produk Biosi yang terbaru, dan susu Etawa ya. Langsung dapetin yuk bes di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Ada Mas Firman hadir bos dari Rumbia Lampung Tengah, requestnya oke deh. Makasih Mas Firman ya, ini spesial untuk dirimu. Dan waktunya Fandi yang petugas pamit undur diri ya bes ya. Oke deh, selamat malam, selamat beristirahat. Fandi pamit dulu. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radio Kistara Lampung Barat. Dikutip dari Antranus Lampung, kondisi memprihatinkan terjadi di dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. SD Negeri Gunung Sugi, Kecamatan Balikbukit, hanya menerima 2 siswa baru. Kepala Sekolah Yunida mengatakan, sebelumnya pihak sekolah memperkirakan akan ada 8 hingga 10 calon siswa yang mendaftar. Namun, saat hari pertama masuk sekolah, hanya 2 anak yang benar-benar hadir dan resmi menjadi peserta didik. Akibat kondisi tersebut, total jumlah siswa di SD Negeri Gunung Sugi kini hanya mencapai 22 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Meski berada di lokasi yang cukup strategis dan memiliki tenaga pendidik yang dinilai memadai, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah tersebut terus menurun. Pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga berkolaborasi dengan aparatur PEKON untuk mengajak masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka. Namun, banyak orang tua memilih sekolah lain di luar desa. Sementara sebagian calon siswa lainnya belum memenuhi usia masuk sekolah. Minimnya jumlah siswa juga berdampak pada menurunnya dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Meski demikian, para guru tetap berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik sambil berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar keberlangsungan sekolah tetap terjaga. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman, kasarasan, kebahagiaan tuwin kamulyan. Mugi tetap kajiwa kasaliro dateng kita sami. Injih awit saking sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Agung. Gusti ingkang murubing dumadi. Kula nuwun ngaturaken pambagya kasugengan dumateng sadaya para kadang sutresnaning Radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh haji sepuh saha kasepuan ingkang dahat kinarbekten. Saha ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian atur giaran Ringgit Purwo sadalu natas dalu punika. Ji kalau respon ing dinten jumuah kliwon malam setulegi. Surya pitulas wonten ing Candra Juli warsa 2026 sinarengan tanggal 2 wonten ing sasi Sapar 1258 Hijriah utawi 1900 menika taun ba. Menggah pranoto mangsa dalu menika tasih kalebet wonten ing mangsa kaso utawi mangsa ingkang kaping setunggal. Parantene wukunipun dalu menika kita semapan wonten ing wuku julung pujut. Jepinga sangat rasuk mana pilih wekdal dalu menika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak swan malih tinanggenah ngayahi pakaryan caos panglipur sawetawis ngaturaken giaran Ringgit Purwo sadalu natas ingkang dalu menika badhe ngaturaken setunggaling carios nggih menika Petro dados ratu dening dalang Ki Muhammad Prasetyo Pamungkas Bayu Aji. Iji para miyarsa kados padatan bilih giaran Ringgit Purwo sadalu natas menika kawiwitan tabuh sanga dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu mugi kemawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu menika. Mugiyo tansah binaringan rahayu wilujeng kiat sadalu natas tan wonten setunggaling rubeda kalis ing sambikala. Iji para mirsa tasih kados padatan ugi bilih giaran Ringgit Purwo sadalu natas menika sinengkuyung sesarengan utawi makarya sareng kalian jambi herbal agarilus.
1: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya. yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabase juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabase di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabase sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Jaga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persil 9, RT 3. Saya kenal harga Rilis itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga Rilis drop, selfish 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya cuci darah tinggi sama kolesterol, sama orang Jawa ya keju-keju itulah. Harga Lilus 2 botol, selfie-nya 1.
5: 2 botol sama selfie-nya 1
4: yaitu.
5: Itu udah, berarti udah termasuknya lama minum margarin.
4: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
5: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum margarin itu sekarang.
4: Ya berhenti. Karena sudah sehat, makanya sekarang mau diulang lagi cari harga Lilus sama.
5: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum Agarilus drop sama Agarilus LT tadi gimana rasanya?
4: Kayak kalau di badan itu enak, terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Oh. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu lah, enak gitu.
5: Enak, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
4: Nggak ada, cuman itu. Cuman darah tinggi sama kolesterol.
5: Sama mungkin dulu badannya sering keju-keju.
4: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
5: Tapi sekarang alhamdulillah.
4: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
5: Jadi sekarang
4: mau cari lagi ya Agarilus sama karsina mata.
5: Oke, Pak.
4: Untuk kesehatan itu.
5: Untuk kesehatan ya, Pak.
4: Ya.
5: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
4: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah Agarilus atau selfie. Saya udah enak aja. Terima kasih.
3: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
7: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
6: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
7: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
8: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Jingkrak berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda Jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
9: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
10: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Presentasi sesarangan midang ataken kiaran ringgit borwol sata laun atas ingkang dalu menika ngaturaken carios utawi lampahan nggih menika Petruk dados ratu nggih kalian dalang Ki Muhammad Prasetyo Pamungkas Bayu Aji menika minanggani pamundutanipun nggih menika pepunden ingkang wonten laladan rawa bedhek nggih panjenenganipun simbah lamiti nggih ingkang rikala dinten kapengker panjenenganipun hangersaken supados dalu menika kaputraken nggih menika dalang Bayu Aji kanthi irah-irahan utawi carios nggih menika Petro dados ratu. Nggih, kula aturaken sugeng dalu sasugeng hanya wiji katur panjenenganipun simbah lamiti nggih ingkang wonten ladan rawa bedhek. Hamba bilih dalu menika ugi sampun samapta ugi sampun sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwasa dalunatas ingkang kagiyaraken lumantar 93 pada Linsos Tunggal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Jadi para pemirsa kata sebatatan menikah saudaring pun ringgit pinurwaikan sahabat tapi sebetul sakit kaki nak akan kangge hanam bitel pun nampot ini kangge hamausakan seseratan SMS nampot ini WhatsApp hanam mong saudaring pun kalau ngaturakan sugeng dalu saha ngaturakan matur nembah nuwun kawi katosanipun dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang ngantos betel samangke panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwa sadalu natas utaminipun katuraken sugeng dalu dumateng panjenenganipun simbah Tugino nggih. Anjir simbah Tugino ingkang wonten laladan SK Setunggal wonten ing Sri Kencana mriku nggih SK Setunggal ingkang tansah setya tuhu midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas ingkang kagiyaraken lumantar Radio Trirama Lampung Timur nggih laturaken sugeng dalu sugeng hanya wiji so sugeng wewungon katur panjenenganipun simbah Tugino ingkang wonten laladan SK Setunggal. Datan kantun kluki ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun simbah Kung Surono ingkang wonten laladan SB Kaliwelas nggih simbah Kakung simbah Putri ingkang wonten laladan SB Kaliwelas hamba bilih dalu menika ugi sampun nyawiji sesarengan midhangetaken kiaran ringgit berwasa dalu natas menika nggih kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng wewungon simbah Kung Yanto ingkang wonten laladan dusun sekawan Tegal Kondo ugi katuraken sugeng dalu sugeng midhangetaken kiaran ringgit purwosa dalu natas dalu menika nggih Mbah Kung Yanto ingkang wonten dusun sekawan Tegal Gondo. Nah, mugi-mugi kiaran ringgit ingkang katuraken dalu menika saged katampi saya ngremanaken katur dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungan sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwosa dalu natas lumantar 93 pada Linsos Tegal FM Radio Trirama Lampung Timur ugi jaringan Trirama FM Net. Aja sepesan malih dalu menika minangkani pamundutanipun simbah lamiti ingkang hangersakaken sebatas dalu menika kaputaraken nggih menika rekamanipun Mas Bayu Aji kanthi carios nggih menika Petro dadi ratu. Ayo Anjing atur uning adu matung sadaya para gedeng keluarga sehat ingkang kersa badhe nderek hanya wiji lumantar gegono anjing menika ugi taksih kados padatan panjenengan saged sesambetan wonten ing nomor 08 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali 11 kali Aji, sahabat Awas Club, kita ngaturakan sugeng dalu dumateng panjenenganipun. Wonten Eyang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya. Utawi wonten ing wewengkon Sukadana mriku nggih. Ngaturakan sugeng dalu. Sugeng wewengkon nggih, Eyang Kakung. Kita sesarengan midhangetaken kiaran ringgit dalu menika nggih. Enjay mugi saketo dados jampi saya sahabat awis, dados panglipuring mana sahabat awis. Katur dumateng Eyang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten Bendungan Surabaya. Sumrambaipun katur dumateng sadaya para kadang, para pinisepuh, kadang kaneman ingkang remen kalian ringgit purwo sadalu natas. Anje setunggal ingkang sampun handodok kori menika lumantar telepon je. Katampi kemawon sugeng dalu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Arya.
0: Je, sugeng dalu Bu Muslimah Wilujeng je pun je.
1: Betul sak wangsul le pripun pawartose Mas?
0: Je, sepanten ugi Surya je sehat.
1: Yo, pulang ge sehat Mas, sehat seger warak-waras Mas.
0: Amin.
1: Sehat nggih Mas lho.
0: Nggih niku ingkang baken, nggih.
1: Nggih, kula pertama niku Mas lho.
0: Nggih, murwagani.
1: Alah, nggih matur suwun. Biasane ngoten saken niku alhamdulillah.
0: Nggih. Ngantos jejeluyel.
1: Nggih. Terus tomat merengaken ringgit porwa sakalunatan.
0: Nggih.
1: Satu paripurna ngantos jeng-jeng-jeng nih Mas Bu.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam-salam rumiyin Mas.
0: Katur dumateng sinten semangga.
1: Katur Mama Bagas, Mama Muklas, Mbak Mary, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Enjing.
1: Ayah Bagas, Mama Star, Sugeng
0: Panggit,
1: Sugeng Dalu.
0: Enjing, Sugeng Dalu.
1: Kemanakun, Ibu Sobratu, Ibu Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Ini, Anten, Mbak Sangkrah, Ibu Sugeng Dalu.
0: Enjing.
1: Ini selalu mungkin-mungkin sehat selalu anten Kang Sarja Bu Artati di Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Dan Malu Melu di Sugeng Dalu.
0: Enjing.
1: Dan Bunda Latih Mas Zaitun di Sugeng Dalu.
0: Enjing.
1: Anten Bang Rustam, anten Bunda Lili di Sugeng Dalu.
0: Enjing, Sugeng Dalu.

0: Ini wonten Bunda Samba Sugeng Dalu.
1: Jadi Bu Ribut Sugeng Dalu.
0: Duh, nonton Mama Ica, Mbak Warna, Mama Aca, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Leng, nonton Mali Bunda Martiana, Sugeng Dalu.
1: Yee.
0: Naya mawon ya Mas deh.
1: Sampun.
0: Ampun, wonten mawon sedaya kemawon tanpa terkecuali, mugi-mugi panjenengan sehat bertambah murah rezeki semanten keluarga kula Mas Arya.
1: Amin amin amin amin.
0: Matur suwun kali Mas Arya.
1: Nggih.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur nuwun kawi katasanipun. Katur panjenenganipun Bu Muslimah ingkang wonten laladan veteran. Ingkang dalu mereka penjaranipun ugi sampun hang lodangaken wekdal ya sawetawis sugih nderek hang kekono. Kintu salam dumateng sedaya para kadang ingkang hanadeng wewengkon dalu mereka. Dipun tampi salajengipun sugeng dalu. Halo. Aje matur mbah nuwun dereng kersa atur pangandikan menika nggih. Salajengipun dipun tenggo ingkang kersa badhe nderek kintu salam panjenengan saged sesambetan wonten ing nomor 08 12 11 11 93 0. Aje ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Sarmajianto ingkang wonten laladan SP setunggal uai terusan mbok pilih telu menika ugi sampun sesarengan hanya wiji nggih Mbah nggih katarakan ugi matur nembanipun gawi katosanipun soho kula aturaken sugeng dalu mboten kasupe kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Mbah Man nggih. Mbah Man ingkang wonten laladan Telung Seluwang menika nggih. Sugeng dalu kemawon sugeng hanya wiji sugeng bubungan sesarengan nggih. Kita midhangetaken giaran naring kita lupa nika Mbah. Mugi dados panglipur sawetawis nggih katur Mbah Man ingkang wonten laladan Telung Seluwang mriku. Wonten Mbah Cahyo. Mbah Cahyo napa dene Mbah Penyok menika nggih. Kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng bapa manuki nggih. Mbah Penyok ingkang ugi wonten laladan Telung Seluwang. Aji Mbah Sur nggih, Mbah Sur ugi nyawiji ngendikanipun nggih. Midhangetaken ugi ringgit purwa dalu menika nggih. Mbah Sur ingkang ugi wonten laladan Telung Seluwang mriku. Mboten kasupi kataraken ugi sugeng dalu.

0: Sampai selanjutnyapun keturunan sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aje, menika kalian sinten saking pundi?
1: Sangaten. Kula Ponijo saking Siwelang.
0: Simbah Ponijo saking Leladan Siliragung.
1: Sri Wailangsep.
0: Nje. Badhe ngaturaken salam Mbak Billy, menikah nggih, Mbak? Anje semangga.
1: Salam sedek.
0: Nje katur dumateng sinten, Mbak?
1: Di Pawartosi. Astuya.
0: Nje, berkah pangestunipun Simbah Ponijo. Menika surya sehat. Sak kunduripun tas pundi, Mbak?
1: Alhamdulillah. Pangestunipun astuya.
0: Nje. Amin.
1: Ada cintu salam
0: ini. Nggih, semangga katur dumateng.
1: Utami menika kang sampe mandhap.
0: Nggih.
1: Dalu lan kula bungon.
0: Nggih.
1: Ngapunten. Kula pamit sedherek. Menuju kantor kagem apa sampeyan.
0: Nggih.
1: Kang pengendalian para bisa dalu.
0: Dalu.
1: Menuju kantor kagem.
0: Sinten?
1: Apa Haji Arif.
0: Nggih.
1: Kang wonten dalan Kebumen nggih. Kagem pengendalian dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Ika tertakem airi pasing
0: je
1: ing kampung kita di luar atas dalu
0: sugeng dalu
1: bukan
0: enje
1: ika tertakem damar sono yang benar wonten di wilang sebelah dalu
0: je
1: bukan anu ika tertakem bapak panah
0: je
1: dalu ika tertakem Yai Pembronoyo Tindal kan katur satoyo tema wan tempel jenam natuya
0: nje katur satoyo nje
1: kemandap
0: nje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur akan matur mbah nuwun nje. Wonten Simbah Ponijo saking Sri Wailangsep. Dulu punika kisampun derek hanya wiji. Yes, pesan malik latarkan matur panuan gawi katosanipun katur penjenipun Mbah Ponijo ingkang wonten Leladan Sri Wailangsep. Kisemar tipun sumangga kan sugeng dalu. Halo.
2: Halo sugeng dalu ki Dimas Suryo. Pripun pawartosé Dimas Suryo?
0: Nggih, berkah pangestunipun Ki Semar menika Suryo wilujeng sak kunturipun dos pundi?
2: Nggih, alhamdulillah tansah kinaringan kawilujengan sedoyo menika.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Iki lampahé mangke napa Dimas Suryo?
0: Menika Petruk dados ratu.
2: Wah, gayeng kayane iki.
0: Sigrak niki.
2: Monggo pokoke jane sigrak mingkrak-mingkrak niki.
0: Nggih, dalange Mas Bayu. Wah.
2: Lah,
0: nggih.
2: Iki kula ya atur salam rumiyin.
0: Nggih, semangga.
2: Kagem tak sukaci sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Kang maksum, nggih sugeng dalu iki.
0: Nggih.
2: Nggih wonten iki. Bunda Supri Hartini ugi nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Wonten Nek Rin nggih sugeng dalu ugi Bunda Muslimah ugi sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Wonten Eyang Langgeng saha Eyang Uti mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan.
0: Amin.
2: Nggih wonten ugi wonten mriku wonten Ayah Gopar ugi nggih sugeng dalu.
0: Nggih sugeng dalu.
2: Kagem Bunda sinanggil Christine Sugeng Dalu Ki, Bunda Lili Ugi Sugeng Dalu, terus wonten Mama Ibu Mbak Ugi, Bunda Elizabeth Ugi Sugeng Dalu,
0: Sugeng Dalu,
2: kagem sedoyo mawon Mas Suryo,
0: tur sedoyo,
2: kagem Mas Suryo, mugi-mugi tansah pinaringan kali lucingan sedoyo menika.
0: Amin, amin, amin.
2: Rezeki ingkang barokah.
0: Amin.
2: Sedoyo menika, nggih betul le, kantuk betul adicara menika, nggih betul nanggi arah sak tunggal penopo.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin.
2: Angge mangkin kula tak anu cawis-cawis toyo-toyo teh pahit.
0: Oh, mekaten enjih.
2: Nggih, kali nyami ane niku nggih napa namung singkong godhog.
0: Lah niku
2: enjih. Nggih. Mangga tepati anu kok ngrencangi Mas Suryo.
0: Enjih.
2: Nggih kagem di Mas Suryo matur tembah nuwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Panteng radio.
0: Panteng ringgitan trirama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan matur panuwun menika pepundhen saking Laladan Jambi nggih wonten Ki Semar menika ingkang tansah setya tuhu midhangetaken giaran ringgit trirama. Katitik dalu menika pancenanipun ugi sampun hanya wiji nggih anglodhangaken wekdal menika sawetawis ugi kintu salam dumateng sadaya para kadang ingkang hanedeng hanya wiji saha ingkang hanedeng wewungon sesarengan. Para pemirsa, sahabat awis menika sampun 3.9 menit punjul saking tabu sangondalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Anji saderengipun kalajengaken anggen kita hanampi telepon apa dene hamausaken seseratan menika sikek sahabat awis nggih. Semoga sepatus sanggen kita menika tirakatan dalu saged binaringan edes, binaringan sehat. Ampun supenje kalian produk-produk Agarilus. Dados semoga dipun unjuk rumiyin jambi Agarilus ingkang sampun kasunyatan menggah daya lan khasiatipun.
3: Halo, saya Bu Suyatmi dari Ramanaji, Pak. Orang panggilnya Mbak Yat gitu aja, orang biasa terkenal yang jual bakso di simpang MP itu. Keluarnya dulu sebelum minum Agarilus itu, kalau ya minum obat dari dokter, tapi kalau udah jam 2 jam 3 itu rasanya badan udah enggak enak, perut kayaknya kembung, tapi semenjak minum Agarilus drop ini alhamdulillah enakan, biasa gitu makan yuk enak, alhamdulillah gitu loh. Gue kayak sama lambung dulu tuh rasanya sini tuh gak enak, pegah gitu, gak enak gitu loh.
4: Makan banyak gak enak. Gak makan sakit.
3: Iya. Iya.
4: Itu sebelum minum Agarilus.
3: Sebelum itu alhamdulillah semenjak minum Agarilus udah habis banyak, udah habis 10 bungkus aja mbak.
4: 10 botol.
3: 10 botol.
4: Produknya apa aja bu ini?
3: Yang mana itu Agarilus drop yang tiap hari beli. Kalau kemarin tuh beli itu madu jelly itu.
4: Jadi memang fokus minumnya Agarilus
3: drop. Agarilus drop saja.
4: Okay. Ibu, minum Agarilus drop sehari 3 kali udah. Berarti sudah berapa bulan bu sakitnya? Dari awal sakit sampai sekarang?
3: Dari sekitar 5 bulan lebih lah. Dari dokter itu kan 5 bulan ya, terus ganti Agarilus itu sampai sekarang ya udah 5 bulanan lah.
4: 5 bulan. Minum Agarilusnya udah berapa bulan?
3: Ya sekitar 5 bulan ini.
4: 5 bulan tadi kena itu langsung kena Agarilus?
3: Nggak kena itu kan langsung dari dokter 1 bulan sekali kontrol, 1 bulan sekali kontrol minum obat. Tapi kebetulan minum obat tiap hari, takutnya kalau ya kita kan kuat jantungnya, kita ginjalnya kita kan punya kayak gitu. Tapi makanya aku terus berubah ganti ke Agarilus drop itu. Pertama beli ya di Kota Kerja itu, tapi kan tokonya ada 3, yang Saris ya, yang sebelah sana itu kok kasih nggak ada merek tiramanya. Jadi nggak usah, dia kan bilang kalau radio itu kalau nggak ada tiramanya nggak usah beli, nggak asli ya gitu. Makanya terus aku beli yang ada merek tirama itu, yang sampai sekarang ini alhamdulillah badannya ya enak ya sehat.
4: Pesan-pesan bu buat masyarakat yang sehat seperti itu.
3: Pesan-pesan teman-temanku dan masyarakatku yang pengen sehat kayak aku, dulu aku sakit, sekarang alhamdulillah aku sehat, ya minum Agarilus drop itu. Terima kasih semua teman-temanku, kalau mau sehat kayak aku ya insya Allah beli di Trilama, kalau nggak ada ya di apotek-apotek Kota Gajah kan banyak.
5: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 08 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Duta
6: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah
6: ya. Perubahannya gimana Pak?
7: Ya Alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya ada, Alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
7: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
6: Biosiaga.
7: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
9: Keluarga sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
10: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
11: Etamed habis 3 kotak.
10: Habis 3 kotak. Iya.
11: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
10: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
11: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
10: Tahu dari Radio Trirama.
11: Pendengar ya?
10: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
9: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
12: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
13: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
12: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
13: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
9: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
14: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
15: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Aji datang ke supi, cloaking aturakan sugeng dalu, dumateng panjenengan pun Ibu Elizabeth, ya, dalasan panjenengan pun Bapak Saino, ingkang wonten dalam SPN mereka, kula aturakan matur panuwun kawi katosanipun, so sugeng dalu. Aji katur, dumateng simbah maksum, dipun semanggakan sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng nggih, Mbak nggih.
1: Wilujeng sakonjuripun.
0: Semanten ugi Suryo nggih, pinaringan sehat, Mbak.
1: Lali kula niku wau.
0: Lah.
1: Lali nyetel wayang niku wau.
0: Kadosipun sampun sawet wis dangu panjenengan supe niku.
1: Nggih, niki pun burang-burangane malam Setu niki.
0: Lah nggih.
1: Mumpung rada akeh wingi tayangan langsung malam mboten pirsa, Pak Semiran mboten pirsa.
0: Modele.
1: Ngertos-ngertose malah kalau wingi minggu wingi nanti tenggene niki pak sinten niki kok supe teng es niki
0: lah wong le supe niku pun enten
1: mboten
0: pitung condro
1: tegalan kali Mbah Topan niku Mas Putra barang lho kok tayangan langsung lho kang apa iya iya ngoten ature tenggene Pak Suharyono niku lho Pak Sarisan temeriku
0: nggih.
1: Wah ngerti yang ngono, saya luncuran kesih ke Taman Negeri Mbah kula mboten.
0: Alah alah alah. Apal.
1: Wis kliwat Pak Rane Raro ya. Sembepun pun kata niku wau.
0: Pun.
1: Waduh, niki kula ketinggalan kereta nih. Pak Peri. Selamat sugeng dalu kagem Mbak Peri. Niki sampun binara. Mriki monggo katuran binara mlebu mriki lho Pak.
0: Nggih, monggo.
1: Ana ngimpiran liwat-liwat ae lho.
0: Nggih.
1: Lah nggih. Terus kaki Semar sugeng dalu mriki wonten Wak Udin, Mbah Yo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak D. Niki Sadewa. Kok Sadewa napa nggih Sadewa nggih Sadewa nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Kang Heri Pasing, gimana kabarnya?
0: Ye, sugeng dalu. Pak Heri Pasing nggih.
1: Nggih, Terbah Ayu Elizabeth kalian Kang Saeno nggih sugeng dalu. Dijelasan pun pedot niki.
0: Nggih.
1: Nggih, lajeng malih yang langgeng. Sugeng dalu yang pripun wartose. Kalian yang uti mugi Gusti tansah maringi seger kewarasan.
0: Amin amin.
1: Pak di Setro, waduh monitor Pak di Setro.
0: Monitor je sugeng dalu.
1: Oke monitor ke sugeng dalu ingkang wonten respi wolu. Niki bayangin lek bengi ora kau muter wayang apa ora kelingan apa tre ora hobi apa tre ora lali. Ayo guys mlebu guys. Oh, mlebu apelan me awan ae.
0: Pak Irati sugeng dalu.
1: Pak Irati sugeng dalu, Pak Sumiran sasinden nggih sugeng dalu. Lajeng malih niki sinten niki nggih. Wah kok lali ya suara mlebu.
0: Nggih Kang Greweng.
1: Oh nggih, weh Kang Greweng niki anu kok. Niku mak kliwer parane nyilen duka ajeng nang pundi niku wau.
0: Oh.
1: Tegene mboke biasane niku.
0: Pates Batu Radio niku.
1: Nggih. Niki mboten kesupen niki kakange Kang Greweng sinten malih menawi sanes. Kang Mas Murdi.
0: Niku sing radione di tutui bantal. Oh.
1: Wong kali anake ditukone anyar duka pirang rupiah kula mboten tanglet. Pokoke sing jelas anyar mboten sing riyane wae di museum ne.
0: Bon boten
1: kandang wedhus.
0: Boten ditindih bantal.
1: Sing riyane wae di museum ne.
0: Bon boten
1: kandang wedhus.
0: Boten ditindih bantal.

Para pemirsa, kairingan ngeling gending talu menika kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Parti ingkang wonten laladan BK.

Ya jagat dewa Bathara. Ora krasa nggonku mlayu. Nyelametke jamus kelima sada jebul kok ya wis adoh temen mlayuku iki. Nalika ana wanita saking praja Manimantaka. Anake begawan Mustaka Raja adine Prabu Bumiloka. Jenenge Dewi Mustaka Weni. Manjing dadi maling aguna ana praja Ngamarta. Weni nyidra jamus kelima sada. Pusaka panutaning para Pandhawa. Ning ora pantara suwe kelakon direbut dening Ndara Bambang Priyambada putra Ndara Janaka saka ing Dedher Penyu. Putrane begawan sithik Wacana. Sak banjure kelakon ngrebut jamus kelima sada dititipke aku. Banjur Petruk dikon lunga sing sadha-adohe pamrih kelima sada ben jadi colong meneh karo Mustaka Weni. Ning bareng aku wis mlayu kok malah kilangan kiblat iki tekan ngendi aku iki. Dalane kok ramene ora ilok. Sekilo wis dicegat. Nganti meh ora iso tekan kene. Iki tekan ngendi kok sajak. Akeh para warga sing padha sayuk rukun tobat. Ya wis. Gandeng iki jamus kelima sada iki pusaka sing elok. Coba aku arep kepengin jajal kaelokane jamus kelima sada. Aku kurung tembang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambiwara. Jare ratu. Allah cita tengara iki. Duweni watak angkara murka. Ya. Coba aku tak ngelingke. Ratu Nusarukmi. Sing duweni watak angkara murka kanthi dayane jimat kelima sada coba aku tak melu ngelingke. Muga-muga dadi lan

minangka pembukaning kondo. Oleh mereka tosi nebak negari Nusorukmi. Mila sinebat negari Nusorukmi Nuso. Ora dine pulo dine rukmi emes. Sayek tina garing Nusoruk mina garing ngongkang samudro. Pinaku gunung ginapit wono pejaten segoro wedi. Palwogung perahu junggong sino sampan sinateng. Gilir gumenti labuh kekadar. Pating seliri hakari orjo. Perjaning swasono. Pesisir winates. Tenggul guru sinongga silo prebotong yang cakar wajo dadio kukuh tengguh datang kengguh gempuran nyalun menara mercu cahyo jeneng hanggir kancang aning tengah jolodri minong radek-adek peretan lumintuning lelayaran alamun wanci dalu pating kerlip sorot ting dilah menyengobor seyu minong kocolok pepadang baito. Anenggi sinten to kepareng pinarak lenggah mungguing dampar olah menika to warnaniro jejuluk Prabu Jaya Setika tawaan gagah wadon katon marbababrit abergadak kaya kembang porawari netra pendul hamencorong kaya mripat singa barung wimba ketel kaya wulu bidho mati tepuler geni grana mung nganti prau tutuk mengo aja rangah. Nyata Prabu Jaya Setika Narendra ingin setimandra guna dasare berbondo lujuari sajuga wanjinjing sang Prabu pinarak madyaning pandhapi lenggah ing palakarpali nemek ana wacucal simo kayak poradis kawan lajur sisih ingkang kepareng lenggah Susilarjo pepatih negari Nuswarukmi kekasih Raden Patih kumandang garbo sumambeting wuntat pasibaning kemenggung danto prakoso ing jawi megambir sengyo para prajurit ing samyo hagantung sebo sejawatawis olenggain Prabu Jaya Setika dereng kapiar sudah dipanggantikan itu komengkono panggantikan ing Patih kumandang garbo ing dari kawiyo singlisan

0: kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dene kula kumumaning matur wonten ngarsa maduka sinuwun ing tanpa tinimbalan lebet sawetawis paduka lenggah siniwaka dereng paring medhar pangandika daya-daya kang abdi kula pun kumandhang garba cemadung dawuh sinuwun
1: ya
0: I kumandhang garba kula wonten dawuh bener apa sing dadi kandhamu mulane ingsun kendel sing tanpa sabawa iki ya wit lagi susah rasaku teh menggalih perkawis menapa sinuwun kowe nyungurpi dhewe kowe ngerti dhewe munggo kahanan ingsun ingsun iki ratu sing ora kekurangan apa-apa ing ngreh kadigdayan ratu ngendi sing bisa mapake kasetane Prabu Jayasrika aja ke menungso sedeng dewa wae ora bisa ngembari marang kasetenku apa meneh ngungkuli ing bab kesugihan ratu ngendi sing bandane ngungkuli Prabu Jayasrika inggih kalurahan paduka sinuwun mboten wonten narendra sak jagat menika ingkang timbang kasetenipun kalian paduka sinuwun menapa malih bab kesugihan paduka sinuwun jagat sampun mboten wonten ingkang mapaki narendra ngalengka Prabu Dasamuka rikala semanten ingkang kondang Sekti Mandraguna kemawon kawon Sekti kalian paduka sinuwun
1: ya
0: mulane aku sungkawa jalaran aku isih duwe gegayuhan sing durung kelakon menapa ing dados kersa paduka sinuwun ingsun kepengin banget nguasani triloka tri kuwi telu loka kuwi jagat aku kepengin nguasani jagat telu siji jagating para dewa kaping pindho jagate para menungso kaping telu jagate para gandarwa mula durung lega rasane ngatiku yen para dewa durung nyembah ana delaman sikilku ratu sak jagat durung nyembah ana ngarepe Prabu Jayasrika aja nganti ana ratu sak liyane Prabu Jayasrika upama ana ratu liyane kudu ana sak ngisorku kudu dadi krereanku apa meneh jagate para gandarwa gandarwa kudu cingkluk karo Prabu Jayasrika mula kanthi kasetenku sing kaya mengkene iki dina iki ingsun kepengin miwiti bedah kayangan Suralaya Bathara Guru kudu lengser saka Prabon Suralaya awit kayangan Suralaya kudu ana sak ngisore negaraku Nusarukmi iki nyun mangapunten sinuwun menika menapa mboten saklangkung awret mbok inggih sampun negari Nusarukmi menika kemawon dipun upakara mangger langkung elok tinimbang kayangan Suralaya
1: eh
0: kowe aja mancai sing dadi kekarepanku Prabu Jayasrika kuwi nek duwe karep yang durung kelakon bakal tak oyak nganti sak kecekele kowe ngerti dhewe garwaku selir cacah 40 kae wae ya awit dheweke kuwi saka gandrung kapilarangu karo kasetenku mula dina iki aja ana wong sing mencai sing dadi karepanku dina iki Prabu Jayasrika bakal bedah kayangan Suralaya Bathara Guru kudu nyembah dalamanku.

semiwon narko wonten dirata mapa tekdot king lang ilang wapa kaya mengkono sata wis pengendikane Prabu Jayastrika kedadak gedring jawi ketinggal kilurah petruk minggah wonten pandhapi negari Nusarukmi jejogetan geleleng-geleleng bandul sirah serampat candrane lampai kilurah petruk

edan menungso ora toto kowe. Kowe pasang lalat. Anggep yo kowe meleh-melehke patih ngono aku. Prabu Jaya Setika iki Ratu Seti Mandraguna. Aja ta menungso dewa wae miris nyawang kasetening Prabu Jaya Setika. Hei, menungso moreng toto. Iya-iya antu mindakmu. Kowe nyepelekke madonake Prabu Jaya Setika. Hei, kene margane patimu, Pak.

0: Iki jane dong apa ta iki? Ratu Patih kok anggere delo-delo kok terus arep maju kok terus ndeprok. Anu angin duduk napa Mas? Kula kerokin napa pripun?
1: Aduh aduh yai.
0: Aku iki tok kampake. Lho, mboten kula kampak-kampake.
1: Ning bareng kowe mau muni lumpuh kok awakku kaya ngene.
0: Mboten nek kula iki kok ora kok nyedake iki ora ya mung kula iki rak ya apa kuwi ngaman ke awakku dhewe, nglindungi awakku dhewe genah wong arep didugang kok ya. Ora kok jeneng kula niku nyedake.
1: Eh kiai, moro diagi kowe iki jane sapa to? Eh, kowe iki jane sapa?
0: Lho, aku iki sapa ta? Aku dudu sapa-sapa kok.
1: Mongko aku iki jane ratu sing ora tau kena lara lho.
0: Alah, mbok wis ta. Ora usah umuk. Eh, tak kandhani ya, Mas. Kowe kok ndak wong aku. Kowe ngelokke semune nyepelekke aku wong cilik, wong melarat. Aku tok arani wong edan. Apa ning wong edan kok pasang walat ya ora ana. Apa ana wong melarat kaya Petruk kok melati.
1: Ki sanak sak temene kowe iki sapa to?
0: Aku iki wong pidak pedaraan, loro sak udan telu sak urupan. Mburi saka pecuk-pecuk kilen jenengku Ki Lurah Petruk.
1: Oh iya iya Ki Lurah Petruk. Aku njaluk pangapura, aku wis parang kowe nepungke jenengmu.
0: Gini jane ya iso halus lho nek omong.
1: Tepungno Ki Lurah aku Prabu Jaya Setika.
0: Nggih. Aku wis ngerti jenengmu kok Sang Prabu. Merga paduka kuwi ratu, mula saben wong mesti ngerti.
1: Ki Lurah Petruk, aku njuk ngapura ya. Marang sekabeng luputku.
0: Ya. Tumi bos padha-padha. Iki dadi apa peling marang kowe ya Sang Prabu, sing surasane aja sok ngendhak gunaning liyan. Ngelingono wong cilik melarat kuwi ya titahe sing gawe urip. Sing rumangsa cukup donyane kudune darbe rasa welas karo wong sing melarat, kudune malah kowe iki nulungi karo wong sing keserakat. Ngelingono negara kuwi iso ngedek kuwi saka kekuatan patang perkara. Siji, ngelmuning para pinter. Loro, adile para pemimpin. Telu, lumane wong sing sugih bondo. Papat, ya kuwi dongane para fakir miskin.
1: Iya iya Ki Lurah. Banget ing panarimaku pepeling saka Ki Lurah.
0: Mula aja kemaki, patihmu bareng aja gleleng. Kowe arek kemaki kok mboten. Kula mboten tumut-tumut kok Ki Lurah. Ayo, kowe nek arep nyoba kemaki ya kemaki ya. Kok nek nganti kowe bisu mbuh.
1: Ala ya sapa ala ala ala kok.
0: Paras. Uy. Waduh matur nuwun. Waduh duh. Kok medeni men to wong iki. Sori aku yo ora. Aku yo tak anu ya. Ya sing gedhe pangapuramu ya aku ora niat nyedake kok Mas. Ning mbok menawa jroning batinmu ki ngincim karo aku ngono. Mula aku muni kok terus mandi kok aduh sori ya Mas.
1: Iki ngapunten.
0: Kowe nek kene tumenggung to?
1: Iki tumenggung ya.
0: Diwet-wet oleh dadi tumenggung ya Mas aku tak ngandani bosmu iki. Iki bosmu ben ngerti.
1: Iki Ki Lurah kula nyuwun pangapunten. Ki Lurah menawi wonten kepareng mbok kula nyuwun dipun tambani rumiyin.
0: Kowe nek kowe tak tambani gleleng.
1: Mboten.
0: Marai kemagimu kuwi ora ilang-ilang lho. Awak rada waras sithik terus le. Sajak kaya
1: yo.
0: Sajake menungsa ora tau keneng lara.
1: Inggih kula sampun mertobat.
0: Wis tobat?
1: Inggih kula mertobat.
0: Lahir batin, lahir batos ya. Tak suwunke ana ngersane sing nyipta urip, pulih kekuatanmu Prabu Jaya Setika. Walah ta.
1: Aduh yo.
0: Wah, Ki Lurah Petruk. Kula ngaturaken penuwun dene tekan semanten kelangkungan padiku Ki Lurah Petruk saged mulihaken dhateng badan kula. Nggih, dawuh sami-sami Sang Prabu. Kedahipun paduka rek matur nuwun karo aku, ning matur nuwun karo sing nyipta urip. Ing tasih paring kawelasan dhateng paduka Prabu Jayastika. Kejawi saking menika, kula nemung caos pemut Sang Prabu. Supados ngendika menika pinaringan lestari nggone dadi ratu, oleh dadi ratu Ki Awet. Kula suwun paduka ngginakaken pepakeming ratu.
1: Waduh. Pepakeming ratu. Inggih, lajeng menapa menika Ki Lurah?
0: Ngeten. Pepakeming ratu miturut syarat Pustaka Raja Purwa ngendikaaken sipating ratu utawa pangarsa nindakno paugeran ora les bab.
1: Kalih welas bab
0: ya. Siji, teguh marang agamane linembaran iman kang sarta ngugemi isining kitab suci minangka pitutuh nggone ngasta panguwasa.
1: Mekaten iya.
0: Angka loro, migatekno kebutuhaning kawula sarta ngentas marang penandhanging kawula kanthi mbrasta apa cintrakaning kawula. Kaping telu, tansah gedekno lan nyedakno wong pinter. Aja pekewuh nggayuh kawruh ngudi undhaking ilmi. Kaping papat gelemo ngejeni marang penemuning liyan sarta menggalih penemu mau kanthi linembaran sarasean. Murih enggal wujud tentreming bebrayan tanpa ninggal marang kawicaksanan. Kaping limo ngayomono para kawula utamane para wanita. Kaping enem ngutamakno kebutuhaning bebrayan ingkang kababare bangun papan pangibadah, bangun sekolahan ya ta, panti usada, bangun pasar lan bangun dalan. Kaping pitu ngedohi wicara lemis sing bisa njalari teteling kawibawan. Kaping wolu ora gampang nibake pendakwa sing tanpa bukti. Kaping songo ora gampang mercaya ujaring para wedul. Kaping sepuluh aja sok nganak emas karo anak buah utawa narapraja. Kaping sebelas aja dak sia karo sak pepadaning urip. Genepe kaping rolas kulino ngunjara nepsu sing kurang prayoga. Sang Prabu, menawa paduka iso nindakke sing tak kandhake iki padha wae, paduka kuwi padha karo Ratu Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung bali urip meneh.
1: Waduh, Ki Lurah, saring kula mireng dawuh jeneng ngandika malah saya ngelangut raos kula. Salam ini pun kula dados ratu kula wau pinanggihipun tumindak kula mboten leres sedaya. Jalaran kula namung ngendelaken kadigdayan kula, ngendelaken panguwas kula minangka gadha.
0: Alhamdulillah sinugra sing gawe urip sampeyan wis bisa bali eling Sang Prabu.
1: Ngaten kemawon sakmenika ngaten kemawon.
0: Piye Sang Prabu, kula nyuwun jengandika tuladani kados pundi supados kula saged nindakaken narendra kanthi dasar kalih welas bab kula wau.
2: Lah terus carane pripun?
0: Caranipun kula suwun paduka Ki Lurah kersa jumeneng nata wonten negari Nusa Rukmi mriki.
2: Sik, sampean ngelulu ya.
0: Ngono ni mbok ya aja ngono ta.
1: Pripun to?
0: Lah wong aku iki mung kere kok kon dadi ratu. Ayo sampeyan arep blasukke aku ya ta. Aku padha karo nek Petruk dadi ratu kok ya sama saja mimpi di siang bolong no.
1: Mboten Ki Lurah, mboten. Dunya menika mboten wonten
0: bab perkawis ingkang angel. Bebasan mboten wonten gunung ing mboten saged dipun nunggahi, jurang mboten saged dipun nuduni. Mila mboten kita namung sak umuring jagung kula suwun Ki Lurah Petruk nuladani kula supados status ratu ingkang becik.
2: Prabu Jayastika, sampeyan aja kleru tampa lho.
0: kula mriki niki ora kepengin dadi ratu. Ning kula niku mau arep ngelingke sampeyan mergo kula krungu pesambate kawula cilik sing dadi andan sampeyan iku. Ngaten lho.
1: Mboten, mboten.
0: Namung kula suwun monggo kepareng paduka nuladani supados paduka lenggah dados ratu.
2: Oh ngeten.
0: Iye,
2: ning aku ora njaluk lho iki, aku ora njaluk lho.
1: Mboten.
0: Menika kula ingkang nyuwun paduka lenggah dampar wonten mriki.
2: Oh ngeten.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Menawi ngeten nggih anu sampeyan ora pasang malat to?
1: Mboten, mboten, mboten. Mboten wonten ing malati.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, Sang Prabu, kula ujube mung anu nggih, mung nuruti sampeyan nggih. Ning mbok lahir batin to wis sumpah wallahi kula kis ora enek sing ora kepengin niat dadi ratu niku mboten.
1: Mboten, menika ingkang nyuwun kula kok ingkang nyuwun kula. Monggo, monggo kepareng kula nggih wonten mriki.
0: Supados paduka menika ketingal wibawa monggo mlebet wonten sasana busana paduka badhe kula busanani satatane ratu.
2: Lho. Anu mengke nyewa mboten?
1: Mboten, mboten, mboten. Mboten nyewa, mboten.
0: Pun dipun adem nggih mawon.
2: Anu kula beto wangsul.
0: Lho mboten lho. Mengke nek pun wangsul dituwun wangsulaken kula melih.
2: Oh anu sementara to.
1: Nggih. Nggih, monggo.
0: Monggo paduka kula dherekake mlebet wonten sasana busana ngagem satatane Narendra supados ketingal wibawa.
2: Lah mengke nek kula dadi ratu sampeyan
0: kula trimah dados Yuwaraja kemawon utawi ratu wakil.
2: Oh ngeten.
1: Nggih.
2: Ning saestu lho iki.
1: Nggih, monggo monggo Ki Lurah, monggo
0: mlebet wonten sasana busana monggo paduka kula busanani satatane ratu.
2: Hati ratu
1: pokok pokok pokok
2: yeay.

0: mriki mawon apa. Wala tala. Wey, cangkel di Pak Doro. Ngaten, Mas.
1: Oh, ampun boso. Ratu kok boso karo mandane.
0: Anu, aku ora boso.
1: Ampun.
0: Oh iya iya iya. Aku ora boso karo kowe ya.
1: Jaya Setika.
0: Nggih nggih nggih nggih. Wah, elok elok elok. Anu, Mas, aku kok rasaku ora penak to iki.
1: Enten apa to?
0: Mbok anu ben rada ketok wibawa. Ratu metu ki ya joget ngono lho.
1: Oh, lak badhe ngersakaken menapa?
0: Anu golekna penyanyi elek-elekane. Pripun to sami? Ya ratu kok metu kok mung blunus ora ning apa-apane iki ya. Wibawane piye mbok ya rasa dikurmati apa ngono lho.
1: Lah kersa paduka
0: anu aku tak joget ya, aku tak joget.
1: Ben ketok aku ki ratu wibawa ngono lho.
0: Oh iya iya, aku tak kiprah ya Mas, aku tak kiprah ya.
1: Oh iya.
0: Anu perjuritmu nek sing iso nabuh ora?
1: Wonten kata-kata sanget.
0: Do betah melek?
1: Nggih, lho. Betah melek sedaya.
0: Oh ya syukur. Burung nek sing merem to ya
1: derek.
0: Nek merem cukilen mripate,
1: mboten?
0: Tasih melek sedaya. Merem iki ngopo? Anu aku nyuwun bendrong ya, Mas, aku bendrong ya. Aku tak joget sawetara.
1: Iya iya iya iya iya. Eh, pati ke mana garpu? Wonten dawuh.
0: Moro dawuh no marang ngabdi pengarawit kae. Kene ni atur aki bendrong ngurmati sinuun. Nggone arep mbekso sawetara. Ya, anu diperintah teh, teh perintah teh, perintah teh. Aku tak joget kita rodok penak awakku.
1: Oh iya, Setika. Monggo para kadang pengarawit dipun aturaken bendrong.
0: Ayo ayo ayo ayo. Rada mundur Mas sampeyan. Mulai kesamplok kok nyalahke aku.
1: Mboten, mboten, mboten. Ah.
0: Nuwun sewu ya, nuwun sewu ya.
1: Nggih.
0: Ayu. Sampeyan iku ratu kok. Ya.

0: anu luwe aku. Yo ratu piye to kira. Lagi ngene kok luwe. Anu adoh kok kono ren kene. Dadi yo nek kon joget suwe-suwe yo perih wetenge.
1: Lah ngersake darem nopo?
0: Aku anu mi ayam ini ra. Wah. Ratu kok.
1: Apa ratu ki rek tok mangan mi to?
0: Wong ratu senengane dhewe-dhewe kok. Lah ngene iki lho, sampeyan aja sok ngrendahke ngono kuwi. Ngono kuwi gak apik, ndak boleh, seperti itu ndak boleh. Ratu ki ya kudu piye manjing ajur ajer.
1: Oh ngaten iki. Nyuwun pangapunten.
0: Heeh. Nyuwun pangapunten ya, ya ndak masalah ora apa-apa. Mula dadi ratu kuwi anane kowe bisa disebut ratu mergo ana kawula sing ngusung kowe, sing milih kowe. Ngono. Mula kawulamu ki rangkulen kabeh. Aja mbedakke derajat pangkat ya. Asor luring derajat kowe ora kena mbedak-bedakke. Wong cilik nek tok rangkul atine seneng lan kowe bisa krungu sembate wong cilik.
1: Oh inggih Kiai. Heeh.
0: Jangan sampai diulangi ya, seperti itu enggak boleh.
1: Iya Kiai.
0: Heeh. Aja-aja mah aku nek ngono kuwi gak.
1: Iya Kiai lah ngono.
0: Ya Sang Prabu Jastika.
1: Wong dawuh
0: gandeng aku wis tak dadekke ratu. Anu ya, anu mohon maaf ya, nuwun sewu. Dina iki Praja Nusarukmi tak ganti jeneng Srila wae.
1: Oh ngaten
0: iya no.
1: Oh inggih.
0: Nggih. Mula Seksenono dina iki Praja Nusarukmi tak ganti jeneng Negara Lajita Tengara.
1: Inggih, kula nekseni negari Nusarukmi paduka gantos nami negari Lajita Tengara.
0: Iya. Kuwi ya mengko karep Lajita Tengara, Laji sing ala mung siji ya kuwi rupaku. Tengara nadyan rupaku elek, ning aku kepengin dandan-dandan marang tumuju kebecikan.
1: Oh inggih.
0: Ya.
1: Inggih. Sinun Prabu Petruk.
0: Kok elek ya? Sinun Prabu kok Petruk lho. Truke kuwi lho kok ora pate apik jenenge mburi. Kaya nganggo Petruk ngono lho.
1: Lah nggih.
0: Lah asik ngene wae. Ya ngene wae ngene. Jenengku ya tak ganti Sedhela wae.
1: Oh ngaten ya.
0: Iki negara Lajita Tengara, saiki jenengku wis ora Petruk. Seksenono aku arep salin jeneng Prabu Tong Tongsut ya Prabu Bel Geduel Beh.

0: Jujuluk Prabu Tong Tong Sot inggih Prabu Bel Keduel Beh wah jan teh untuk dawuh apal ora jenenge iya sampun Prabu Tong Tong Sot kalian Prabu Bel Blegudel Gudel raimu sempal kuwi ratu apa dake Gudel Bel Bel ke duel beh Bel Blegudel weh ngalir ini gobloknya raja mak weh sora bel ke duel beh bel Blegudel beh gobloknya raja mak bel Blegudel beh bel ke duel beh nah wis malah bener weh wah ya jahe ratu kulino ndelok ludruk ini ratu kok iso ngejak sepelan ya ora sepelan denggel mamah kuwi ya sang prabu jasri kok nggih kados pundi prabu tong tong set tuin prabu bel nggih menika kula wau nggih menika kula wau piye nggih prabu niku wau prabu bel beh niku wau kok bel beh bel keduel beh nggih prabu bel keduel beh menika kula wau dos pundi ini gandeng aku wis dadi ratu sak durunge anu iki cawe dok loro iki sapa ta Dasudi cah loro iki sapa sampean kok ya le mirsani anu nduk mbak Yu sampean sing arep namine sinten inggih nami kula Fahmi oh Fahmi iki bisa kali sedini dewe ayu dewe jani lak tenan sing wingking sinten ada apa loh namine sinten maaf ya pak saya gak bisa bahasa Jawa loh bedan duh siapa lagi anu nyamana namanya siapa panggil saja namaku Mawar oh ya iki kok ngerti lagi kok rasa bahasa Jawa kok ngerti lagi wah mereka saking tebih namun sampun dangu suwito dateng kula oh ya ya seorang popo wis pokoknya ayu sedini-dini ya aku nek bapak nyuwun apa-apa di ladeni nggih setaikan dawuh sinuwun ya aku nek bosan jika kaya apa-apa ini aja patihmu kuwi kok sing ladeni aku kudu wedok nek lanang tak suntak ngendaran waduh namun saya itu sarang padu kok mereka ngagem mekutu ngatur wah ketinya wabi bawah ini pun ngandani ya aku imbo wah rodo ngeleleng saya ini saya ini Prabu Jaya setiko kok seteliko aku tak kondo ya
1: nggih
0: ya dina iki aku arep nindakke topo ngerame kababare bener ke sing luput dandani sing rusak ngelingke sing lali
1: oh inggih
0: dina iki sing tak walas kudu tak elingke ya kuwi Ratu Ngastina Prabu Duryudana
1: oh ngaten ya
0: yo kowe kabeh tak kanthi ning Ngastina aku arep ngelingke Prabu Duryudana aja kongsi dadi ratu angkara murka aja kongsi dadi ratu sing mung nengenke marang kebutuhaning nafsu aja kongsi dadi ratu sing mung nengenke kebutuhaning karep
1: oh ngaten ya
0: iya
1: kowe iki
0: mulo kabeh wae prajuritmu padha gawanen ora wurung iki engko mesti dadi peperangan
1: ngaten sinuwun iya
0: muga-muga tak sabda mandya sabdaku mengkoyan perang prajuritmu diparingi menang kabeh Prabu Jastika
1: inggih sinuwun
0: ngestakel dawuh Komandan Garbo wonten dawuh kowe mireng dhewe ngendikane sinuwun Prabu Tong Tong Sot nggih budal marang Praja Ngastina ngelingke Ratu Ngastina nggih ngestakel dawuh aku ngelingke ya kena perang ning aja nganti gawe pepati mergo tujuanku ora mateni ning dalam rangka ngelingke Duryudana sak kurawane semoga berhasil ya
1: nggih
0: sedhiyo ngestakaken dawuh ya Kang mengkono cukup no oleh podo gantung si bo. Ingsun arep kundur kedaton. Waduh kundur kedaton lagi. Lagi kedangatan.
1: Iya iya iya.
0: Mengko dipatakne garwa Prameswari.
1: Lho lho panggil biyen sinten Prameswari sinten?
0: Prameswari sinten? Ora ya aku silihana bojomu siji. Wah bojo kok nyilih kaya hem. Ya anu bakune ana sing metuke siji lah. Nggo pantut-pantut.
1: Oh nggih nggih nggih nggih nggih nggih. Ha ha ha.
0: Kondur ngedaton ingsun njaluk kinurmatan lagu Terminal Medion Ngawi. Waduh. Mboten menika. Ratune ngedaton kok kuwi apa ta kuwi? Lah kok nek kondur ngedaton nek ya mampir terminal sik. Anu mawon, mawon anu nyun nyun mangapunten nyun mangapunten. Aku kepengin dihormati anu lagu aja dibanding-bandinge. Saget ta, saget ta.
1: Waduh, duh, duh,
0: mangiru mien, toh, mangiru mien. Sambutan-sambutan pun gending, bro, ingin elok sangat menopo. Ingin ngerasa kuncor, penjenengan. Isan, wes, anu-anu, sampean biasanya apa, sebenarnya aku manut, wes. Pokoknya di dangdut, ke. Loh, ampun. Ampun. Ratu, mien, toh, yuk. Awang paduka menunggu nyun gending, kok, terus di... Didamel kados ngaten lho. Lah terus piye aku ki ewuh nek basa gendhing sing alus-alusan iki.
1: Nggih bakenipun mugi sedaya warga Lajita Tengara ngreksa dhateng kuncara paduka Sinun Prabu Tong.

0: lo vamos a porque no va.
1: Pemirsa, sama tapi sampun seket kali menit ya, punjul saking tabu sedasa dalu wakdal radio Triramalan saintaranipun. Jadi ngaturakan saking dalu di matung penjalanipun simbol lastering kang wonten laladan Martapura Uku Timur mereka ingkang dalu penikoki seserangan wabungon. Wonten Sandon S Magelangan Metro kita lupa nikon dere hanya biji sesarangan tidak ngetakan kiaran ringgit berwa sata lunatas kulaturakan matur nubah nubun kami katosani bunji soho katurakan sugeng dalu sugeng hanya biji soho sugeng wabungon kan di bidang ngetakan kiaran ringgit menikah mugi sakit katambi sayang kurmanakan.

Nunggaling gending utawi lelakon bayam tur menika. Aje kula ki ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Mas Romli ingkang wonten laladan Taman Asri Purbalingga. Sugeng dalu ki katur Kang Supian ingkang wonten laladan Tegal Gondo. Dalah mboten kasupi kula ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenengan Simbakung Yanto. Ika wonten laladan dusun sekawan Tegal Gondo nggih, apa pilih dalu menika ugi taksih seserangan wewungan. Kula aturaken ugi matur mbah nuwun kawi kadosanipun saha kula aturaken sugeng dalu sugeng wewungan. Aja dumateng panjenenganipun Simbah Tugino ingkang wonten laladan Sri Kencana wonten ing laladan SK setunggal. Ambo pilih ugi tereng sari jebanjing tasik sesarangan bungon sesarangan medang ataken kiaran ringgit purwosa dalunatas menika wancenipun sekedar malih limbuan menika nggih. Aja sepesan malih katur panjenenganipun Simbah Tugino ingkang wonten laladan Sri Kencana utawi SK setunggal mereka kuaturaken ugi sugeng dalu wonten Simbah Kimo ingkang ugi wonten laladan SK setunggal nggih. Aja tangu mboten pinanggi sugeng dalu Simbah Kimo nggih. Mugi tansah pinaringan kesehatan nggih katur dumateng Simbah Kimo ingkang wonten laladan Sri Kencana SK setunggal mereka.

Jadi cuma tang pacaran pun Simbah Hamir nggak mungkin lalat dan narawa pedejeng nggak terakan ugi sugeng dalu Simbah Lamiti ugi sugeng dalu mobilnya ugi tereng sari jebaje mereka minangkani Simbah Lamiti ugi sugeng dalu mobilnya ugi tereng sari jebaje mereka minangkani pambu.

0: baru dusun kula dusun 4 riyene iku sing kula raosaken sepindah niku Kembung terus Loroboyo terus Dengkul Kejulinu lan niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kali boe niku nggih kula cukupi sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rada lumayan mendingan terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kali kula lan niku mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total agarilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa terus kali sing tetes niku napa tetes
1: agarilus drop
0: lagi niku tiga niku
1: oh tiga niku rien
0: niku
1: sak derenge bulan poso niku
0: bulan poso
1: oh bulan poso
0: bulan poso tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki
1: niku numbas produk niku wau agarilus madu hitam madu temulawa kali agarilus drop
0: nggih oh sekawan paket lho ning kula niku
1: sekawan paket kali agarilus LT napa sing putih niku
0: nggih LT niku lha niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas jadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mulai mriki
1: nggih niku Pak Sanjange riyen melampahi kangge tongkat napa nggih
0: nggih riyen kula niku pun ngalami teng masjid sing salat men tekenan tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten saged sing salat jemuan men nggih ngoten lah asal berkae agarilus drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah nika ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama kuwi engko mesti njaluk mopo dijikoke ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne
2: dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu, tok, usia boleh

0: tambah toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Tukang tansah mituhu ana dawuh mapa yeng. Unjuk syukur ngasaning Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat iman sehingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ngeglek Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
1: Nggih.
0: Sowaning Bojonegoro meneh.
1: Iya, Nduk.
0: Alhamdulillah. Wah, rumangsa bombong kaworan bungah kok, Ngger.
1: Nggih, Yung, heeh. Iki nampa pakurmatan sing tanpa pepindhan.
0: Iya, iki warga ngeglek kagungan perlu.
1: Perlune apa, Yung?
0: Ujube nglestarekke tradisi budaya kita kang wis ditindakke dening para leluhur-leluhur kang wis kajempana ing angin. Ya kuwi bersih desa lan uga ana sing arani sedekah bumi uga mengeti dina kamardikan Republik Indonesia sing ngaping 77.
1: Nduk,
0: rumangsa trenyuh ing ngatasé piyai kene kuwi mayoritas agamane Islam ewadene ora ninggal marang tradisi lawas sing jare wis ora ana manfaate.
1: Nggih. Monggo ing biyung manfaate apa to?
0: Manfaate akeh, Nduk. Manfaate akeh banget.
1: Ya kuwi siji, bersih desa kuwi ngresiki marang desane karep ben resep yen dinulu.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Lan uga manfaat sing angka loro,
1: nggih.
0: Tansah mupuk rasa persatuan dan kesatuan. Nyatane kowe ngerti dhewe ta? Sing kepareng rawuh bengi iki, wah jan ngebaki dalan.
1: Nggih.
0: Mula aku matur sekilo wis dicegat iki, Nger.
1: Nggih.
0: Tur dasare piyai kene iki mindhet nyang budayane dhewe utamane wayang.
1: Heeh.
0: Bakul apa wae wis kabeh wis kepareng gelar dagangane ya.
1: Heeh.
0: Wis wiwit daharan model apa ning kene ana kabeh. Kuwi rung sing kepareng mirsani. Para ibu-ibu sing arep mirsani sore sedo rawuh rene ngasta kloso dhewe lho. Ngasta rantang dhewe. Ngasta trimos nggawa unjukan dhewe.
1: Nggih.
0: Kuwi beteke pengin elek-elekan ning kene kok, Ngger.
1: Nggih yo, heeh. Ya pancen ngono kok, Mak. Tur dasare iki ya dudu kepentingan pribadi,
0: bener.
1: Heeh.
0: Iki kebutuhane wong sak desa, mula ketok banget guyupe. Ora mbedak-bedakke pejabat apa rakyat, cendhek apa dhuwur pangkate, sugih apa melarat, asor apa luhur, derajate ora dibedakke kabeh, wis padha lengkap bebarengan.
1: Kudune ngono kok, Yung. Kepentingan umum dan kepentingan nasional harus di atas kepentingan pribadi. Aja mung perkara beda kaosi wae njurmoh kumpul ora gelem luru-luruan malah do gawe gap dhewe-dhewe nganti lali nyang kerukunan. Aja nganti ya, Mak.
0: Iya,
1: heeh.
0: Manfaat sing luweh wigati ya kuwi para warga sing lenggah ana ing ngeglek padha tansah ngencengke marang talining silaturahim. Awit ya silaturahim kuwi mau, Nduk, kang pancen gedhe manfaate donya akhirat. Mula wanti-wanti panyuwun kula dhateng sedaya warga sampun ngantos medhot dhateng tangsuling silaturahim.
1: Iya, iya, heeh. Eman-eman yang nganti nggone kekadangan kuwi ora bisa langgeng merga golek kanca ki angel. Nek wis entuk ya ayo dijaga murih awete.
0: Murih awete oleh kekancan kuwi kuncine siji, apa? Tidak saling merugikan.
1: Oh iya.
0: Mula bengi iki gandeng ujupe mengeti dina kamardikan lan uga sedekah bumi nyuwun ngersane sing nyipta jagat muga warga ngeglek sempulur rejekine.
1: Amin.
0: Panjang yuswane.
1: Nggih,
0: barokah lan mulya sak turun-turune Allahumma.
1: Amin.
0: Nduk, kunjuk ketua panitia Bapak Muhammad Asgadi kula ngaturaken panuwun. Tuwin Bapak Kepala Desa Bapak Suncoko kula pun sangek sak kanca ugi ngaturaken gunging panuwun. Kunjuk Ibu Camat Ibu Novitasari saya mengucapkan terima kasih.
1: Nggih. Sadurunge awake dhewe sowan sore mau wis ana sing pareng nindakke nyepeng cempurit.
0: Ya, adikku Tegar Haryosino isih sekolah ana ing SMKI Surakarta Adiningrat yen ora kleru jurusan pedalangan.
1: Nggih.
0: Muga-muga dadi putra daerah sing bisa ngarumake jeneng daerah ya, Ngger.
1: Nggih.
0: dadi dalang sing kuncara, dadi dalang sing ketrima,
1: nggih.
0: Cekelane wayang nelok, ngoprolke wayang hebat, antawacana cetha, wis sarwa becik tanpa ana cacate babar pisan,
1: nggih.
0: Mula ayo disinau terus, ngegilut terus oleh nyenengi marang dunia pedalangan,
1: nggih yo haah.
0: Nduk, dawuh. Sing tinimbalan ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo. Iki gong wayang wis dicawisi panitia ageme kadangku sing saka Blora
1: nggih.
0: Lan uga dene panitia dicawisi apa bintang tamu
1: nggih.
0: Ayo dipethuk munggah ana pepanggungan gandeng iki mengeti dina kamardikan dipethuk lagu-lagu perjuangan.
1: Monggo yo diaturke monggo yo.

0: tanpa kamardikan mokal awake dhewe iso nglimbuk nyange bebarengan karo warga ngaglik Mas Lindro, Mas Cemple,
1: Cih, Mbak Cange, Mbak Limbuk.
0: Nggih.
1: Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.
0: Bener, betul. Mula aku karo sampeyan kuwi dadi cah enom ibarate nampa kloso gumelar.
1: Nggih,
0: nggih to. Pahlawan biyen oleh merdikake negara kuwi direwangi pecahe dada utahe getih. Ora mung bab kelangan materi wae, nyawa wae ditotohke. Mula nek nganti awake dhewe wong dijaluki urunan nggo pitulasan kok awel. Wis kebangetan uripe.
1: Ya aja ning Indonesia no.
0: Lah iya.
1: Nek ketoke dijaluki urunan kok angel pindah ning Rusia bendang dibom.
0: Iya. Ya aja ngono. Ning bakune ayo kita harus ingat.
1: Okay.
0: Kemerdekaan itu bukan hadiah dari penjajah.
1: Betul.
0: Yeah. Gitu, tapi kita raih dengan kekompakan dan persatuan. Contoh kaya dalu niki kabeh warga ngaglik bersatu menyeti sedekah bumi karo pitulasan.
1: Loh,
0: nggih. Okay. Iso nggone nggone dhewe-dhewe. Sing mirsani iso mapanke nggone dhewe-dhewe. Sing ning ngarep lenggah ya ta.
1: Nggih. Okay.
0: Pamrih sing mburi gen iso mirsani.
1: Leres.
0: Wujud dari kekompakan warga ngaglik. Mula tepuk tangan untuk warga ngaglik. Nyuwun aplausipun.
1: Nggih. Okay. Nggih. Luar biasa kok Mbak Cangik menika dalu punika.
0: Iya.
1: Sing mirsani wonten setunggal kilo sampun dipapak kalih Pak Hansip kalih Pak Parkir.
0: Nggih.
1: Kula dandane mawon teng bali desa niki wau lho. Mriki mawon diring karo Pak Polisi kula montor patroli. Mergo ra uman dalan menika jerih payahipun Pak Sat Pak Suncoko.
0: Oh ngeten nggih.
1: Heeh. Iki jabat satu periode mawon pun jelas pun gamblang.
0: Iya.
1: Ditanggapne wayang.
0: Heeh.
1: Saya-saya nek dua periode yang akan datang setiap tahun mesti wayangan malih.
0: Allahumma
1: amin.
0: Nggih. Ya kabeh iki anu kok Mas.
1: Nggih.
0: Mung gumantung tandurane.
1: Nggih
0: ta.
1: Nggih.
0: Mula kula karo sampeyan karo Mas Cemplit tekan kene kuwi mergo saka panitia oleh ubet.
1: Lah, ya ta.
0: Nggih. Piye bisane ngaturi hiburan marang para warga?
1: Nggih. Nggih kok leres kok dawuh piyantun sepuh ra nate ngendika.
0: Apa, Ndru?
1: Wong angger gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dungane wali siji.
0: Heeh.
1: Pak Suncoko dalu punika sing rawuh 1000 lebih bahkan ada sampai 5000.
0: Ya wis wali pira wae.
1: Wali pira wae. Luar biasa. Malah kaporo iki engko nek bar wayangan entuk hadiah.
0: Oh iya ta?
1: Nggih.
0: Apa sih?
1: Kon mek jagung kuwi sicok-sicok kon nggo mulih.
0: Apa?
1: Dicepai jagung niki karek
0: ndoh. Kuwi tanduran ya rumah sapa hadiah.
1: Tanduran hadiah.
0: Tandurane sapa ditawakke sendiri ngawur.
1: Lah nggih, kula nggih remen sanget kok kalih Pak Suncoko.
0: Ugi
1: panitia luar biasa dalu punika Mbak Cange.
0: Ya.
1: Renyeng kuyung ring rengkuh kalih kanca-kanca abdi.
0: Iya.
1: Kalih Mas Bayu Aji.
0: Heeh.
1: Ora enek nggon dinggok-nggokne saya-saya Pak Lurah. Atase tukang las kok iso dadi lurah niku lho.
0: Oh iya ta?
1: Nggih, maune tukang las niki.
0: Jan motan kena kinira.
1: Apa nggih?
0: Apa Mas?
1: Dadi tukang las iso dadi lurah.
2: Mas Lindro.
1: Mula wis gelem nanggap panjenengan iki rak bersyukur to.
0: Heeh.
1: Kula nggih nderek bersyukur.
0: Mas. Aku dhewe ya melu seneng.
1: Kecipratan rezekine Pak Suncoko.
0: Iya.
1: Sura-sura diwenehi rezeki.
0: Amin.
1: Nek apa toh kowe iki kok aku arep omong.
0: Lho,
1: lah kok omong kowe sing ngejap rene sapa kok? Nek Mas Bayu jelas sing nimbali panitia Pak Suncoko, Pak Pi'i.
0: Pak Pi'i.
1: Aku sing ngakon Pak Pi'i. Lah kowe sing ngejak sapa Banyuwangi rene kok melok?
2: Aku ndelok wayang kok.
0: Ndelok wayang kok dandan.
1: Ndelok wayang kok dandan kowe.
2: Boten nenten ngancani timbangane dhewean kok.
0: Ya mesake wong kancane kok ya, Dru.
2: Pangapunten lho.
1: Aku ndak ngomong karo Mas Bayu.
0: Pripun Mas Cemple?
2: Alhamdulillah remuk.
0: Lah kok remuk?
2: Lah pripun ora mboten remuk pripun?
0: Remuk nggen pripun?
2: Nuwun sewu lho bocange.
0: Nggih.
2: Mas Lindro wau lak nggih pun napa niku ngendika lek napa niku Pak Lurah niku sien tukang las.
0: Iya.
2: Sakniki dadi lurah. Nanggap wayang. Layak kula wau ten bali desa.
0: Piye?
2: Diparingi makman to kula wau?
0: Iya.
2: Lah kok mambu karbit.
0: Oh, mbok menawa ngelas cedak kono.
2: Lah lek masak cedak niku lek karbit tok.
0: Lho ora apa-apa. Wae tetekan tekun nyatane tekan.
2: Nggih
0: ta. Nadianto penjaringan iki wiwitane ngelas ning pawitane jujur.
1: Betul.
0: Apa-apa nek dipawiti jujur, satemah bisa wibawa. Nek wis wibawa iso dadi pemimpin.
2: Lah niku tapi mboten apa no. Nadianto Pak Lurah lho Mas.
0: Piye?
2: Pak Lurah Suncoke wah dan pikirku wong iki piye wong apa nuwun sewu cedhak alas to kene iki Bojonegoro ngliwati alas.
1: Alas.
2: Pikir kula niku tiange lek ireng lho. Jebul nemen.
0: Apa rumah samu kok iki putih lho apa kok?
2: Kowe tak bacokke kowe sisine wong
0: kowe. Apa ngilo karo masane kowe iki putih kok.
2: Lho, lah kula niki anane putih niku kesorotan jenengan.
0: Udah ide ya mangkak kok ya.
2: Wong-wong mbok ya kowe.
0: Mula bengi iki ujupe ayo seneng-seneng.
1: Nggih.
0: Ngatur kelagon sing jumbuh karo kahanan.
1: Nggih.
0: Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka Prihatin. Ayo jumeneng sik.
1: Nggih.
0: Alias Mbak Eka uget-uget rene jumeneng sik.

0: panitia bengi iki iso anu kok Mas Lindro.
1: Pripun?
0: Iso memposisikan.
1: Lah kok saged ngeten,
0: Mbak? Digoleke bintang tamu sinden iku sing dedeke ceper-ceper dadi sing ora pati ngentekke. Nggo nokeh.
1: Lho niki pun damel persatuan kok. Persatuan apa? Namine P apa iki? PDC.
0: Apa kuwi?
1: Persatuan Dagelan Cilik.
0: Iya. Ya ora apa-apa.
1: Entenan ngapunten lho bujange.
0: Nggih.
1: Lek disawang kok cedakan kowe ketok gagah ganteng-ganteng ayu-ayu. Jenengan sawang keng mriku lek kaya kurcaci.
0: Lah ya,
1: rucil.
0: Iya. Selamat malam Mbak Eka.
2: Selamat malam Biung, Mbak Yulimbo.
0: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Waras?
2: Ya waras to.
0: Loh, lah ya saiki mergo akeh wong sehat ning ora waras, ya ta? Oke to, wong sing ketoke sehat
1: ning ora waras.
0: Wah, sandangane nganggo dasi, nganggo jas.
1: Nggih.
0: Kuwi sehat ning pikirane ora waras.
1: Ora waras. Nah. Saya-saya akeh wong pinter ning keblinger.
0: Nah, kuwi. Berarti wong sehat ki gathukane karo waras.
1: Waras apa ora kowe?
2: Waras nek nek tek kok waras iki kanggo wong edan e.
0: Loh, iya. Nek sampean waras iki alhamdulillah. Upama edan ya edan ning kesenian, ngono ta?
2: Mo.
0: Lho kok moh ki?
1: Nggih.
0: Iki sowan ning ndi nduk e, Kak?
2: Lah, menika.
0: Lah wis aja dikandani ayo.
2: Wonten ngaglek ta?
0: Oh iya.
1: Lurae sapa ngerti apa ora kowe?
2: Lurae genah Pak Laskar Bet no.
0: Ora ngerti ya. Pas ngawur. Pak Suncoko,
1: Pak Suncoko Laskar Bit.
2: Kondange Laskar Bit.
0: Heeh. Ah, ah.
2: Suncoko.
0: Iya.
1: Garwane Bu Tanti.
2: Suncoko wison cahaya muga-muga membawa berkah dan membawa penerangan bagi masyarakat sedoyo.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin.
0: Iki kecamatane ngendi, Nduk?
1: Ayo.
2: Lah, muni ngendi?
1: Kecamatane kene iki Lanang.
0: Lho, arek Lanang
2: kuwi.
1: Kasiman. Lelewe itu apa raka semi?
0: Iya.
1: Oh iya iya.
0: Iya iya bener kan? Kecamatan Lanang.
1: Kecamatan Lanang.
0: Heeh.
1: Iki desane ya padha cilik-cilik kaya kowe aku iki.
0: Apa? Ceper.
2: Ceper.
1: Iya.
0: Caper, ceper. Caper. Napa kok caper apa caper? Ora aku caper, caper gunung. Heeh.
2: Ten caper.
0: Iya ditepungke Cahayu. Paring asma jenengmu lengkap sapa?
2: Inggih, Biung.
0: Ayo sapa kok?
2: Nggih menika kula Eka Prihatiningsih.
0: Mbak Eka Prihatiningsih, pidalem saking pundi?
2: Wong nggih menika saking Sragen piye?
0: Saka Sragen.
2: Saking Sukodono.
0: Sukodono Sragen.
2: Sukodono mboten Sukodono.
0: Sukodono.
2: Sukodono.
1: Jane iki kupingmu sing salah iki kono apa kene to? Kupinge seleng.
0: Sukodono. Sukodono Sragen.
2: Sukodono.
0: Wis rampung sekolah apa jek kuliah?
2: Alhamdulillah menika sampun rampung yo.
0: S1 apa S2?
2: S1 menika.
0: Kowe kaget apa, Dru?
1: Kaget iki.
2: Lha piye?
1: Mosok ngene iki wis sarjana S1.
0: Darumasamu kuwi apa?
1: Lho, kita kira PAUD iki.
0: PAUD ayo kowe.
1: Eh. S1 beda karo aku.
0: Lah nek kowe apa?
1: S loro kerupuk telu lontong papat.
0: Wong ora panganane wae ya.
2: Kowe iki mbok yo ngilu karo awakmu dhewe kena lho.
0: Lah kene
2: padha lehmu padha kaya pawan kok tremos ngono. PAUD kuat.
1: Dro kowe kaya tremos, Dro. Napa nggih Mbak Cange?
0: Ya ceret lah sak ora-orane. Ya ora apa-apa jenenge dagelan karo presiden bonsai iki malah arang-arang sing ono. Heeh.
1: Sok bonsai.
2: Tapi lak si anu bonsai iki tanaman sing
1: paling larang.
2: Cilike tapi larang.
0: Lah iya, kowe ya ngono cilik ning larang lho.
1: Cilik larang oyote pirang-pirang iya.
2: Makan aku didol kok larang.
0: Nek Mbak Eka saka Sragen.
1: Nggih.
0: Nek Mas Cemple saking pundi?
1: Kowe kok ndi Mas Cemple? Kula saking Banyuwangi ya, Jange.
0: Oh.
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi ning endi?
1: Kula Banyuwangi ne dalan Pantai Grajakan Purwoharjo kecamatan.
0: Purwoharjo, iya.
1: Aduh lho mriki niki. Nek Bloro rak terkenale niku napa nek mboten sate rak ungkere.
0: Iya.
1: Kalih kayu jati pun kaloka ing Nuswantara Bloro.
0: Bener.
1: Omahku Bloro nek Sukodono Sragen napa sing terkenal?
2: Gunung Kemukus. Lho, ora ngerti kowe.
1: Apa?
2: Gunung Kemukus.
1: Kuwi lho api lur. Kuwi lho gunung roti kukus.
0: Gunung Kemukus ora
1: lho. Oh, walah.
2: Kowe ngerti ta?
0: Apa ku?
2: Kuwi wisata.
1: Oh, ya wisata religi.
2: Nah, Sragen sing lagi digiyake kuwi Gunung Kemukus.
1: Kene ya
2: enek. Kuwi berbagai macam event digelar ana kono.
0: Terus nek cemple ayo.
1: Kowe apa kowe? Banyuwangi ta?
0: Banyuwangi.
1: Santet.
0: Nih, oh, ya, ayo.
1: Ampun, lah, Gunung Kemukus ada apanya?
2: Lho gunung kemu kok genah wisatane ana gununge ana apa kedunge ana iwake.
1: Alah. Ngapunten Biyu Cangik, teng Banyuwangi ndek wingi suran acarane rame.
0: Apa?
1: Enten festival santet seluruh Indonesia.
0: Weh, Bian, santet iki festival.
1: Nggih. Santet lho. Eh moro lek piye disantet?
3: Wegah
1: nyapa?
3: Wong nek santet to ya.
1: Wah, ning kono enek pesulap pink.
0: Pesulap merah.
1: Lah nggih maune niku abang terus luntur dadi pink.
0: Iya. Nek Slendro.
1: Nggih.
0: Ayo, omahmu.
3: Kula kunduran.
0: Kunduran apa?
1: Truk lho.
0: Dadi kosek to. Aku ki tekon ora usah cengengesan to.
3: Nggih.
0: Piye? Eka saka Sragen.
3: Sragen.
0: Nek Jemble?
1: Banyuwangi.
0: Nek kowe?
3: Kunduran.
0: Kunduran apa?
3: Langke kunduran.
0: Omahmu
3: kunduran.
0: Kunduran sapa? Kok ora lapor karo camate nek omahmu kunduran?
1: Kowe goblok ora lapor kowe.
2: Ora remuk to, Mas.
0: Kunduran apa? Kunduran trek apa kunduran?
3: Nggih mboten, nggih kunduran. Omahe kula kunduran.
0: Lah iya gek pindah wae nek wis kunduran.
3: Ajeng pindah SA kula.
0: Apa kowe?
3: Sumberagung mriki.
0: Wah,
3: wow. Omahmu desane niku kunduran, Mbak Cange.
0: Masya Allah, bae sak desa to sing kunduran iki.
1: Lho, ora karo omahmu tok ta?
2: Lho. Ya rata kabeh, berarti ambruk kabeh ngono,
3: Mas. Jenengan niku mosok gak tau liwat yen aku blas niku lho.
0: Gak.
3: Omahe kula niku kunduran.
0: Lah iya kunduran apa?
2: Rata mesti, Mas.
3: Lah nggih, sedesa niku kunduran.
0: Waduh, mati kabeh niku. Genah
2: niku.
1: Lah kowe kok urip wae ya lek kunduran.
3: Wis ndagelo karo kene kok.
1: Omah
3: kecamatan.
0: Oh, kecamatan iki.
3: Kecamatan niku kunduran.
0: Waduh, mesake Pak Camat ya.
1: Lah nggih, kecamatane kunduran.
2: Kecamatane barang kunduran lho.
3: Wah, wis ora duwe desa lah aku bacake kok bingung.
2: Lah kok ngendi?
0: Perasaan
1: omah ngenes deh.
0: Ya bakune yo iki seneng-seneng aku tak ngaturke lagon sing jumbo karo kahanan. Kula nyuwun pepeling. Mbak Rizky, Mbak Dita karo Mbak Fahmi, ayo jumeneng nyedaki karene. Yo mentara

0: ya Mbak Cange.
1: Sindiane lek bisa wong teko etan wae ngulon kaya ondo.
2: Lah apa?
1: Cilik nyelodhur dhuwur.
2: Lah kowe jenenge iso introspeksi, mawas diri, sing dhuwur sapa, sing cendhek sapa. Sing ayo tak ikuti saka sing dhuwur dhewe sik. Eka? Kancamu kenal nggak sih yang dur dewe?
1: Sopo kenal nih kak?
2: Oke. Nah, Reno.
3: Ini adalah Sinden Tower.
1: Kok Sinden Tower?
2: Kok Sinden Tower?
3: Sinden
2: Tower.
3: Sinden yang kecerdasannya di atas rata-rata, di atas menara.
1: Oh, di atas
3: tinggi,
1: manusia.
3: Maksudnya tinggi, kecerdasan tinggi.
1: Asmane sopo ton baik kang?
3: Selamat malam, Besti.
4: Selamat malam bestiku.
1: Besti iki basa apa to?
3: Besti iki basa cah saiki lho.
1: Oh, aku lek nyeluk kene beser. Ora besti aku, beser ya.
3: Beser. Beser iki nguyah terus.
4: Oh. Iya, bestiku. Nama
3: nek nyeluk aku iki Dedek Gemoy.
4: Oh iya.
1: Gemoy kok gak BBW?
3: Apa? BBW apa?
1: Bodinya wow.
3: Iki yo wow nek dikom.
2: Menung sok dikom kok ya.
3: Dadi iso mekar ngeten lho.
2: Sama Besti iki sahabat lho karo
1: sahabat, sahabat Besti. Ya omong tunggale wong kene ngene lho, omam ndi ngono lho.
3: Ya omam, opo omahmu kok omam?
2: Lho, kuwi dialek iki ngono kuwi. Rodo ayo coba ndro kuwi jan eka jan ngomong mancara kene.
1: Awakmu rodo erek kono lho rasa dado. Erek erek kono lho.
3: Erek iki go gebuk pari iki.
4: Erek pari.
1: Cedak cedak. Bahasamu kok sulit.
3: Erek erek kene.
1: Erek.
3: Yo.
2: Ayo kenalke.
3: Mbak kowe erek erek
2: ora. Lho lho. Lah opo to
3: kowe ta? Selamat malam, Mbak.
4: Selamat malam, Dedek Gemoy.
1: Lho,
4: piye to
3: iki iso malah nyengingis. Masyarakat sedaya mriki asmanipun Mbak Sinten?
4: Nggih, kula Rizky Ainanda Utami, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, Mbak Rizky Ainanda menika sampun gadah garwa napa sudah punya pacar atau belum punya pacar?
4: Sudah punya pacar.
3: Oh, sudah kapok pra kowe. Ngopo bisik-bisik teko nang Mbak Rizky duwe pacar purung
1: kowe? Aku yo mau kok duwe bojo ayu ngene iki.
2: Lah ngopo?
1: Aku duwe bojo ayu-ayu wong aku elek kok duwe bojo ayu padha karo nandur tebu digawe gula.
2: Terus
1: bojo ayu nyawisi tangga.
2: Ya, moko omahe Slendro iki gedhek.
1: Aku gedhek.
2: Lah mesti gedheke bolong.
1: Kabeh mbayane.
2: Kowe iki bos kunci nginjen kaya ngopi Slendro dapur kaya ngene to bojo ayu. Polahe yo ngopo?
1: Kula pun prinsip kok Mbak Cange.
2: Prinsipmu apa?
1: Kula pun mboten pengen duwe bojo ayu.
2: Lah sebab
1: prinsipe kula elek-elek lah nek loro.
2: Oh ya ya ya. Apik
1: apik
2: apik apik. Dadi elek-elek nek loro. Heeh, dadi muga-muga entuk cempe wedok loro.
1: Modelnya kayak sound controlnya loro.
3: Mbak Rizky. Maksud masih sekolah apa udah lulus?
4: Sudah lulus Dedek Gemoy, alhamdulillah.
3: Wes salah Dedek Gemoy mah isin deh.
4: Lho piye toh? Mun dikonyo
2: S1 apa S2?
3: S1 apa?
4: Strata 1 wonten Institut Seni Indonesia
2: Surabaya. Sarjana seni.
3: Apa Mbak Rizky sarjana seni?
2: Iya, pi dalem ngendi mau?
3: Dalam
4: saking Purwodadi Grobogan.
2: Purwodadi Grobogan.
1: Tonggomu.
4: Tonggomu ya, Cak.
1: Grobogane ndi, Mbak Rizki?
4: Monggo cedak alas kono lor.
1: Oh,
2: monggo.
3: Alas kowe lek lo cedak gonmu nek dilek kancamu cedak alas.
1: Kancane sapa ta?
3: Yo kae sing main gedang. Anu, Mbak cedak tonggat ya, Mbak?
4: Iya,
1: omongane
3: iki. Main gedang ora?
1: Kok main gedange sapa ta?
3: Ya maem buah, aku seneng maem gedang.
1: Oh iya, iya. Sebelah kula. Seneng ya, seneng mangan gedang.
3: Apa ya seneng teman?
1: Seneng mangan gedang.
2: Yo jajare.
3: Kacang ya seneng teman.
1: Kacang seneng. Sampeyan, sampeyan, sampeyan.
3: Iki iso mangan kacang seneng mangan gedang seneng menek iso lho iki.
1: Lah iki menek.
3: Heeh. Mbak Rizky, bagaimana pagelaran malam ini Mbak Rizky?
4: Wah, meriah ya Mbak Ika. Penontonnya kebuk ngasih arep nguyuh ra iso iki.
3: Dak teko kono lha to.
1: Nguyuh kok ra iso lho.
3: Pagelaran kaya ngene iki penake digelar berapa kali, Mbak?
4: Ya niki cocok ya seminggu sekali.
2: Walah lah sing arep bayar ki sapa nek? Seminggu pisan. Ngapa, Dru? Kowe Rizky Sambat arep nguyuh ra iso kok kowe nuding nggon kebon jagung
1: kono. Aku maksudnya
3: nyapa?
1: Penak nguyuh ning kono anteng jagung ning Tegalan.
2: Lah ngapa?
1: Rasanya keli. Karek ngene iki rasane cagake dhewe. Wah. Gocelan kebon ngono maksudnya.
2: Oh,
3: yang satu
2: ya, jajare.
3: Jajare. Selamat malam, Sis.
4: Selamat malam.
3: Sister.
1: Jenenge Siswanto to jenenge iki.
3: Siski, Sister, Misis kok Siswanto.
1: Sing gepang-gepange awakmu iki nek ngomong.
3: Selamat malam, Mbak.
4: Selamat malam juga, Mbak Eka.
3: Dipun tepangaken warga masyarakat menika Mbak Sinten.
4: Nggih, kula Dita Intawati.
3: Alhamdulillah menika pi dalam saking pundi?
4: Aslinipun saking Banyuwangi.
2: Banyuwangi.
1: Si.
2: Benjagongan karo kae. Benjagongan karo
3: sing kok menawa dialeke.
1: Dialekmu, dialekmu.
2: Benjagongan sing seneng kacang karo seneng gedang kuwi lho.
1: Seneng.
2: Berarti kethek kuwi.
1: Yo ora. Benjagongan karo kae.
2: Ayo play.
1: Dodoro.
2: Oh gaya nih, wow yeah. Oh, drijine jempol kabeh gaya nih.
1: Nganu kentut tawon.
2: Dah ngomongan ero.
1: Selamat bengai, bieng.
2: Sopo sing lara mengi?
1: Bengai. Selamat bengai.
2: Apa kui?
1: Sugeng dalu.
2: Oh bengai.
1: Oseng niki bucange.
2: Oseng. Oseng.
3: Nah, boten mudeng basane sapi iki.
1: Basa sapi piye to?
3: Bengah.
1: Bengai.
2: Bengai. Bengai. Bahasa asli kono.
1: Asli Useng.
2: Coba.
1: Selamat bengai, Den.
3: Iya, Kang, selamat bengai.
1: Kelenti kabiyare.
3: Apik-apik biyen, Kang.
1: Eh, ira ambi sapa iki, kok?
3: Ambi rombongan.
1: Numpak paran diane yo.
2: Eh, kowe jagongane cakruk kene wong loro.
1: Kono, teng ngguri kono.
2: Iki kancane yo judeg ora mudeng.
1: Asli, Pak. Kulo ge sami basane niki.
2: Heeh.
1: Sembarang dengah, lendengah iki opo? Kok kertolah-toleh. Anu ndokem ndok sapa nggawa ndokem
2: ya tak tutukno tutukno tutukno
1: tutukne jajah
3: barang barang enek mendarat barang iki apa
1: eh
3: mendarat iki ketok enek
1: mendarat kuwi Rewang
3: mendarat iki kan pesawat
1: nek wong Blora kene iki daerah Bojonegoro iki mendarat iki Rewang berarti lek enek pesawat mendarat pesawat Rewang
2: ora kuwi. Wes aku ya judeg wes cemple iki. Basa kok ya asline
1: nek kene upamane lawang daerah nggonmu apa arep pintune ditutup ngono piye? Nek kene dhewe daerah nggon aku Bojonegoro lawange dilebi.
2: Lho mongko nek dilebi neng kono kene bar
3: dilebi
2: banyu kae lho.
1: Nek kene kuwi dilebi lawange dilebi
2: berarti banjir
1: ning jaba coba sogok kon jero lho.
3: Eh maksude
2: sogok iki apa?
1: Aja dikunci.
2: Oh lha nek pas golek kunci Inggris aku arep golek sogok Inggris ngono.
1: Kowe nomahku anggere nomahku tak sogok kon jero.
2: Eh wis beda lambene nek.
1: Ngapunten. Kadung jare wong Banyuwangi lar ya sawu ya.
2: Iya.
1: Eh pian ha laki niro heng milau
3: heng milau
1: ngomong kamu kira
2: ayo
1: tas waduk heng lo baru nih
3: laki orang ya
1: lo
3: bojo gak melu
1: kan saya buka lek lanang niku lek mau bojo mu rame lo mau tekan sing wedok laki niko heng milau kadung wet wat oh nopo sing lanang ditekan nih bojo mu rame lo rabi niko heng milau
2: oh no ta
1: bojo karo disogok-sogok ngelo.
2: Oh iya, Pak Dita saka Banyuwangi.
1: Iya, Banyuwangi.
2: Yo kene dhewe, Kak, kene kenalke, Kak.
3: Ini.
2: Ha iki padha sragene to ki cedhak to Karanganyar kuwi, wong bahasane wong loro ngono.
3: Pami, omahe Karanganyar.
2: Terus
3: rambuté
2: lemu-lemu-lemu. Kuwi tembang apa?
1: Apa kuwi?
2: Kuwi sing gawe sing ngegong kuwi. Kuwi wit biyen ora ngalih-ngalih.
3: Ya mangun, anggar mesti ano tindak teng bis, mereka mios bis. Pertama, yo semuanya,
2: yeah.
3: Mami, omae Karanganyar, rambuté lembu lembu lembu.
2: Lembu ya dilebi.
1: Oh dilebi terok-terok nih. Niki nggih S1 saking isi.
2: Ya.
1: Dan niki Mbak Fahmi
2: saking Mbak Fahmi saka Ponorogo.
3: Saking Ponorogo.
1: Nggih, saking isi ugi nggih.
3: Nggih.
2: Ya, mbiyen wis isi, saiki wis lahir ya, Mi.
3: Pun.
2: Yo, iki isine ora?
3: Dereng.
1: Yo nang diseni
2: kok. Wis apa sing areng diseni kok?
1: Iki kuliah kok iso mantek kok kandungan.
2: Ledro yo koclok kok. Yo, dibawani sik, ya dibawani sik. Yo urut saiki wiwit saka Mbak Rizki nglerek tekan nduk Eka engko ditibake pepeling. Ya. Yo yo yo yo yo. Ayo saiki Slendro karo kuwi Cempe Rene.
1: Tamu di?
2: Rene urut Rene.
1: Wah lah.
2: Nah, wis ngono. Wis cah loro wae. Yo diaturke bawane. Monggo.
3: Wasit tadi.
2: Wah. Kau nak nengko nutupi si nonton Ronald Drew, karo cempe.
1: Nutupi Mas Dalang ya.
3: Nonton video ni kau mungkin tak kita.
1: Siap.
2: Nano ya.
3: Saking Prawinasi.
2: Oh, si nengko nak ketutupan Drew, kene burine ibu-ibu kene.
1: Walah iya. Oke, meriki. Gak pun meriki mawon. Ini manut bosé kok.
2: Lanjut.

0: lanjut Mbak Fahmi, ayo.
1: Plek kene lho enak anggur karo jeruk.
2: Apa?
1: Nek anggur salak barading enak.
2: Walah, alah.
1: Nek barading enak nang kene.
2: Lah kowe lek niat buka warung ndur pentas. Oh, alah. Enek kacange ora?
0: Oh. Yo lanjut Mbak Fahmi.

0: sembah nuwun sampun dipun aturaken menika pepeling panyuwun saking Bapak Supriyadi pemancingan desa Gagakan Kecamatan Sambong Blora. Wah, nggih menika dipun paringi 1 slop ji Samsu nduk e ka.
1: Nggih, Biyung, alhamdulillah.
0: Heeh.
1: 1 slop ji Samsu.
0: Nggih, heeh. Saiki aku arep njaluk tulung adikku sing saka SMK iki.
2: Sinten?
0: Niki. Duk Atisya, ayo rene duk. Rene duk, iki lagi sinau no SMKI Surakarta Adiningrat.
1: Jurusan menapa, Bio?
0: Jurusan pedalangan.
1: Oh,
0: ora elok.
1: Kelas pinten menika?
0: Kelas pira to, Duk? Engko didangu sik gen rene sik. Kuwi mah yo sak angkatan karo Mas Tegar iki lho, nek ora kleru. Heeh.
1: Nek menawi Mas Tegar menika Karawitan.
0: Oh, Karawitan.
1: Heeh. Mas Tegar menika Karawitan.
0: Nggih. Coba ini wedeh ini melaku karo iki kaya petinju melaku bareng
2: iki
0: heeh wis men rada maju lho rada maju lho wedeh
2: janyaran ya to isin iki
0: eh janyaran
1: iki arek gundah nyinden wis tuku mesti duduk kene arek ijen mudun tuku sosis kok
2: masa sinden yo tuku sosis
1: sosis aku
0: arep mudun tuku sosis yo seben wis senengane ya
1: aku mudun sik mbak ijen tuku sosis
2: masa sinden sosisan
1: sing mangan aku
0: tapi. Ayo ditepungke sik paring asma sapa, Nduk?
3: Nggih, dipun tepangaken nami kula Atisya.
0: Mbak Atisya, jangkepe sapa?
3: Atisya Hawa Nikmatus Salihah.
0: Apa?
2: Apa?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngawur. Wes Atisya warahmatullahi wabarakatuh yo. Sapa alon-alon, Nduk?
2: Alon-alon to.
3: Nggih, dipun tepangaken nami kula Atisya Hawa Nikmatus Salihah.
0: Hawa Nikmatus Salihah.
2: Sing senengi yo hawa karo nikmate to iki. Lah yo kuwi, pokoke jejer iki hawane nikmat, nikmat.
1: Heeh. Niki nek menawi kula klothok kula sing arteke lho. Atisya Atis menika hawane anyep,
2: anyep.
1: Atisya hawa.
0: Heeh.
1: Hawa menika wedok sing pas lairé pas Atis.
0: Heeh.
1: Terus meneh
2: ya. Nikmat, nikmat.
1: Iki mesti nikmat.
0: Iya. Terus dadi
1: wanita
0: sing soleha.
1: Nikmate syukur.
0: Oh iya.
2: Lah nek jenenge iki cemple,
0: ya cemple artine opo ae? Cemple.
1: Cem kuwi cem-ceman.
0: Ple wedhus dadi wedhus dikom ya.
2: Layak bluduk.
0: Iya. Mbak Atisya sak menika sekolah wonten pundi?
2: Kan sekolahan to, Pak, Pak.
0: Menawa tak suwek kowe kok. Sekolah ning ndi?
3: SMKI Solo.
0: SMKI Solo jurusan?
3: Jurusan pedalangan.
0: Kelas pinten?
3: Kelas kali.
0: Kelas loro. Seangkatan Rumah Tegar nggih.
3: Nggih.
0: Heeh. Mbok coba nek sampean jurusan pedalangan mbok ora ketan sithik mangododo nduk.
2: Jajal
0: Solo ayo slendro apa coba?
1: Iki ya.
0: Dudu slendro raimu, iki slendro laras.
2: Tak kira kula.
1: Sejarahe padha rada kula.
0: Piye ta?
2: Lah nek kowe piye?
1: Iki dandan ya dilumakno. Sing dandani Mbak Dita.
0: Apa ya?
1: Untungnya sing jari ora sing ngegong.
2: Lah kene.
0: Oh nek kambian sing jari iki Pak Mangun sing ngegong.
2: Ekane iki.
0: Heeh. Dia jaman dulu iso jarikan.
2: Nggih.
0: Wah mbiyen gawe walah mbiyen Pak awal-awale melu wis lah wis.
2: Alise nggih ngeten iki
0: nggih. Ora.
1: Kok alisku menjangan mbiyen.
0: Walise ngantek tekan pilingan kok mbiyen kok. Oh toh, wah anger bengesan iki kaya wong bar mangan bayi e lho. Sak untu-untune diabang. Saiki wis rada waduh mencalak waduh eh macam mencep ku brutu kok piye dari kok ya nduk ada nduk coba kaya ngapa suarane dalang wedok iki ayo ayo ya slendro
2: pula
0: nem nem dudu kowe
2: kadung bangga
0: yo ayo bumi gonjang.

0: Elak tenan.
1: Piyatun pundi to Mbak Cangik iki?
0: Ayo asli ngendi, Dok?
1: Asli ngendi kowe?
2: Kula asli saking Ponorogo. Ponorogo padha buwah.
0: Ponorogo,
1: Ponorogo. Pahmi mau jare Karanganyar.
0: Saiki terakhir domisili ning kono. Sing asli lahir Ponorogo.
1: Kok gek ngale cepu genten kono silo.
3: Omah pindah.
2: Barisan iki suwanten basic ya, Pat,
0: nggih. Oh, elok hebat.
2: Ning nek ngelepi lawang iki sing ati-ati.
0: Lah ngopo?
2: Lu tangane sing ireng kabeh
0: cepet. Ya, Dok. Dok Atisyah nembang ya, nembang. Pelak nggih, pelak. Apa arep nembang apa pelak? Tembang angen ya.
2: Nggih.
0: Yo, tembang angen diaturke. Maka. Iya, Ca, diaturke buka celuk ya, Dok. Yo, ya, Dok.
2: Wayang wengi udan bin mesra.
0: Ayo, Dok, joget, Dok.

0: Jos.
1: Alon-alon biyen ya, Teh.
0: Ayo ganti slendro jegleng.
2: Saya tak foto riyen kula.
0: Alah.
1: Foto lah.
0: Oh.

0: Warga Sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Qualen.
1: Nama saya Ibu Rumiati dari Rempelas Sumur Bandung, Kuai Jepara.
2: Keluhannya dulu apa, Bu?
1: Keluhan saya nyeri di dada sebelah kiri.
2: Tuh, kalau periksa katanya itu penyakitnya penyakit jantung.
1: Katanya jantung membengkak.
2: Jantung membengkak.
1: Iya. Yeah.
2: Terus minum Agarilus juga ya, Bu ya?
1: Iya, minum Agarilus.
2: Agarilus apa yang diminum, Bu?
1: Squalen.
2: Cardina Squalen atau Agarilus Squalen. Nah, setelah minum Agarilus Squalen, apa yang dirasakan?
1: Yang saya rasakan, udah napasnya udah longgar, udah nggak sesek.
2: Detak jantungnya udah
1: normal.
2: Udah normal, jadi udah detak jantungnya udah teratur gitu.
1: Iya, udah teratur. Dulu sebelum minum Squalen, saya sering pingsan.
2: Dulu sering pingsan?
1: Iya, sering kali pingsan. Kan nyesek di dada.
2: Kayak tertekan?
1: Nggak tertekan, nggak bisa napas. Akhirnya kan kepalanya terus pusing, berkunang-kunang, terus lap-lap gitu, terus akhirnya pingsan.
2: Ya. Tapi setelah kenal Squalen ini, udah sama sekali udah nggak pernah yang namanya pingsan?
1: Alhamdulillah udah nggak pernah.
2: Jadi udah nggak pernah sesek lagi?
1: Udah nggak pernah sesek lagi. Ya buat semuanya, jangan lupa minum Squalen, karena saya sudah merasakan khasiat dari Squalen untuk mengatasi penyakit saya ini, jantung.
0: Dapatkan Agarilus Squalen di seluruh radio jaringan Trirama FMNet.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Nama Ibu Rosana dari Pekanbaru, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Trirama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat off gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Trirama dan Agarilus series ini. Alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman. Itu aja untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya kita konsumsi Agarilus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat insya Allah.
3: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
6: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
6: Setunggal.
2: Setunggal. Sakniki sing dirawat
6: jenengan. Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Sakniki pun mboten ngraos malih.
6: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo Pak.
6: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7 matur nuwun.
0: Nah, monggo sedulur keluarga sehat, ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes, kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FM Net.
7: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
8: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
7: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
8: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
9: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
11: Wis diaturke gerajakan Banyuwangi. Macem ple Mas Lindro nduk ika. Nggih. Nawala liyane tak aturke ning Pathet Sanga mau mangkate wis wengi ya. Bakune kabeh padha kecandake.
12: Nggih.
11: Siap. Nggo lagu-lagu liyane tak aturke ning Pathet Sanga. Bakune ayo iki netepi wajib ndak didukani sinuwun Prabu Tong Tongsot. Ayo ngadem.

0: adalah semenit menikah jadi punjul saking tabu kali pulas dalu waktu radio telirama lansa intoroni pun menikah tegas sampun malepet wanci enjing ngaturaken sugeng enjing katur dumateng sadaya para gadang keluarga sehat ingkang ngantos kedah samangke panjenengan tansah setia tuhu sesarengan hanya wiji sesarengan midhangetaken giaran ringgit berwasa dalunatas aja ngaturaken sugeng enjing dumateng panjenenganipun simbah tukino ingkang wonten laladan SK setunggal utawi istri kencana mriku enjing katurakan sugeng enjing sugeng midang katakan kiaran ringgit menikah mugi-mugi tetap sakit sesarengan sih nganto samangke purna mengati coro simbah kagung surono ingkang wonten leladan SB kali pelas sempo pilih ki tereng sari katurakan ugi sugeng enjing suka ngejeng mungkin katur dumateng Mbak Rio, Mbak Kakung, Mbak Putri, jeng.
1: Mawur,

Lajita Tengoro Sinun Prabu Jaya Setika lenggah minangka dadi ratu wakil jalaran ingkang lenggah minangka Narendra ya kuwi Prabu Tongtong Sot ya Prabu Bel Gedwelbe inggih ya Rawati kaya kang wis tak sumurupi wektu dina iki bakal nindakke tapa ngrame ing kababare ndandani sing rusak jejeki sing bengkong benerke sing luput iki kawiwitan saka Praja Ngastina mengko yang nganti dadi Pancakara ora kena gawe pepati awit ingin dadi ancase Prabu Tongtong Sot mung kepengin bakal ngelingke Prabu Duryudana aja kongsi tumindak ingin nalisir saka bebener inggih ngestakaken dawuh ya Pati kameng ngono Prawira Sandi kula wonten dawuh para kowe metu njaba perintah no wadya bolo kini nderek tindake Prabu Tongtong Sot beri sedikit yang setelah kita

So, kairingan ngeling gending lancaran lumaris mereka. Kula ngaturaken sugeng enjing katurut dumateng panjenenganipun Cak Sukajeng kang wonten laladan Harga Mulya Jembacero. Mas Erki Rewon Sukorahayu Malinting katurakan ugi sugeng enjing dalah wonten Cak Paiti wonten Pakuan Aji katurakan ugi sugeng enjing sugeng wewungan. Yang kagung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya. Kula aturaken ugi sugeng enjing nggih, apabila ugi taksih sesarengan midhangetaken kiaran niki menika. Kula aturaken ugi sugeng babongan ugi nggih. Aji Bagong Yanto ingkang wonten Dusun Sekawan Tegal Gondong. Ambo pilih kita reng sari menikah je. Sugeng enjing kemawon katur Mbah Kung Yanto. Hey, wonten ing Dusun Sekawan Tegal Gondo mereka. Kang Supian Tegal Gondo sugeng enjing. Dalam wonten Mas Romli utawi Pak Romli yang wonten laladan Taman Asri Purbalingga. Kula terakan ugi sugeng enjing. Hey.

Alah, wong urip kok nasib elek mentah ya awakmu. Romansaku uripku iki jane wis tak kebaki kebecikan lho. Nyatane aku sayah ini ora tau ngapusi apa-apa. Mergo ngapusi iki siri aku. Aku iki nek omong mesti apa anane pawitan urip iki mung jujur. Masa ora ketrima sik dionek-onekke wae. Semune sinuwun Mandura kok nyepelekke Kurawa. Ya. Mengko yen nganti mungsuh saka Lajita Tengara tekan kene, aku ora arep matur. Ning Kurawa tak kon ngadepi gen dadi bukti yen Kurawa iki mengko perang mesti menang. Gen ngerti yen sing salah iki gurune ya Kakang Durna kuwi. Sajak oleh ngewangi Kakang Durna kok tenanan oleh nyepelekke senggune kok oleh kebangeten men. Tujuannya aku wong sabar. Upama aku gelem nesu lah tak tandangi kowe, tak tandangi kowe. Baladewa ki sepira kekuatane? Kurawa kok ora samapta ki jane do ning ndi to? Kurawa kok ora nyedhak rene ki jane do ning ndi? Apa budhek apa piye Kurawa kupinge? Jenang ngerti yang dikirapke kok. Sajake Kurawa iki mripate do merem apa piye jane? Aku arep perintah karo Kurawa gen ngadepi mungsuh saka Lajita.

ana pawongan megut ana reng nang kono kuwi sapa? Iki Bambang Suwatama balik kuwi sapa? Para wira sandi. Wadyabala saking Lajita Tengara. Ayo, ndi sing jeneng Prabu Duryudana? Kon majurene tak rangket tangane. Rasa golek sing ora ana. Suwatama kang bakal nandingi apa sih dadi kekareman. Weh, Sugih Kendel Bandawani. Makna sastra jendramu watekne di Jawa mantramu. Tebuak datamu melesati jamu jota kau

Hot siar. Yo, jalo amui. Hot.

0: Champion. Oh, bless. Yahut.
1: Pasti tenang.
0: Oh, hai. Oh,

Wow.

Ayo, monggo tanganmu. Ayo lepoke mangku jaran.

0: 人打打狠打呀哦狠打狠呀哦打狠打狠哟狠喽打呀哦打哇哦狠打哎哎哎哎哎打打打哟
1: 哎呦，老婆给买口啥了你？

0: 位大刀黑马韩魏马马韩
1: 魏韩魏
0: 魏魏
2: 哎呦啊是哎
0: 哇转右不不二转右
2: 哇转
0: 大哇转
2: 喽哇
0: 喽

Ja! Ein Paar, hey! Boah, ey, Jan, ey!

canda. Kalau pokoknya bakun jalan nih.

Sindunata kang bakal nyoba maring kekuatan. Ayo. Candak sabeke perbatang pecah sirahmu. Ibeng dengleh-dengleh.

Yan. Oh! Hey, halo Pokemon kuda.

0: ana wong gak gedhe dhuwur. Jenengmu sapa e? Dursasana. Wong edan Dursasana kok Dursasana. Aku Dursasana kowe sapa?
1: Prabu Bel Getiwelbah ya Prabu Tongtong Set.
0: Sing mburi iki wakilku.
1: Prabu Jayastika.
0: Kowe areng opo?
1: Ndi, sing jeneng Daryudana kok mejo rene?
0: Loh, kemaki men kowe. Ratu dapur ora bejaji nek. Gayane kaya wong elok.
1: Oh, mbok dadi mati saka tangan kuwi. Joget! Terus ayo joget terus.
2: Eh, wis. Hop.
0: Wah, elok mule iki.
1: Ayo, areng apa kowe saiki?
0: Edian, edian, edian, edian.
1: Ayo, nek kowe arep nyoba aku. Majore ne. Oh, kelakon iki tak lumpuh. Nah. Ayo.
2: Piye iki?
1: Ayo. Ayo, kowe nak kulinane ayo le, ayo le. Ngono ta? Dang muni oleh ngono, ayo, dang muni oleh ngono. Ayo, lumpuh ae, ayo.
2: Aku
1: jengking kok.
2: Waduh.
1: Wah, njuk kualat ngene iki. Ngati jejeg.
2: Wah.
1: Turu. Eh, rasakno saiki. Wis ora iso obah karepmu dhewe. Ayo ngadeg.
2: Ayo guyu.
1: Hop. Iya, areng apa wis saiki?
0: Wah, lah kok ngene iki. Aku wis tobat ya ngono.
1: Mula josok kemati kowe. Kowe dadi punggawa ora usah kok kean gleleng. Saiki nek wis ngerti ngene iki areng apa kowe? Ora usah dadak kowe karep. Ayo, tangane mbonto dhewe. Lah. Yo, saiki wis mung kari nggawa ning pakunjaran. Prabu Jayastika
0: kados pundi sinuwun
1: ayo iki leboke pakunjaran iki ya kalbu tunggal Daryudana iki
0: wah
1: wah hatimu
2: iki.

0: Wisam ring Sri Kurupati. Oh iki to sing jeneng Prabu Tongtongset. Iya bener. Aku Prabu Tongtongset. Kowe Prabu Basukarno?
1: Iya.
0: Jadi orang gondro sepira lho. Endine kok padha ndiwak-ndiwake marang Prabu Tongtongset. Lah wong ratu nyandang ora pokro diapure wis mung kaya ngono. Ngono kok dadi sembah-sembah. Kowe ning negaraku iki ya mung dadi juru isah-isah kowe iki. Prabu Karno. Kowe mbojo banget-banget olehmu gembilu. Kowe aja ngendak marang sak pemadaning titah. Yen panseno sing nurunke kowe prayagung luhur lho. Ning gandeng kowe kuwi wis kekarepen kumpul sing kuni, kumpulemu Kurawa mula ora eneh. Yen sithik akeh tumindakmu wis ketularan karo watake Kurawa. Pancen tak akoni, rupaku elek. Aku ora dudu traing wong luhur kaya kowe. Ning wangune kowe ora krasa yen wektu iki para kawula wis padha bangkit gumregah jiwane. Sing perlune padha bebarengan ndandani negara. Mula perlune padha bebarengan ndandani negara. Mula

0: Iki ana kere kok nyandang elok men. Apa wis jeneng Tong-tong Sot?
1: Ya, aku Tong-tong Sot Prabu Baladewa.
0: Hei, menungsa ra toto.
1: Apa kurang jembar negaramu? Kowe wani-wani mbedah marang Garo Ngastina.
0: Hei, Ratu Mesenun. Padha-padha sing dadi ratu, kowe mbok aja sok ganggu marang kamardikaning liyan.
1: Prabu Baladewa, tak jaluk kowe aja nyengeni aku, kowe aja seling surup. Olehku dadi ratu iki teko kene ora arep bedah Praja Ngastina. Aku ora milik Praja Ngastina. Neng aku mung arep ngelingke para Kurawa sing tumindake wis sing ngelar saka margane kautaman. Niatku ki dandani sing rusak ngelingke sing lali benerke sing luput. Aku malah banget mesake kowe, Prabu Baladewa. Kowe kok nganti ora krasa karo tumindake Kurawa. Saben-saben Kurawa ki nek lagi ana kerepotan nyambat sapa-sapa kok nek wis penak kahanane wis ora eling sing nulungi mau sapa buktine kaya para Pandhawa kae Ngastina anggere ning gegeran sing disambat Pandhawa kok nek wis ditulungi malah Kurawa arep mateni Pandhawa kuwi pikiran aku ki ya mesake karo warga Ngastina aku malah prihatin karo Ngastina sebab saka trekae Duryudana sak kurawane kuwi dheweke dadi ratu ora mikir kebutuhane rakyat ning mung mikolehke karo kebutuhane pribadi pikirane Baladewa ing ngatasé Ngastina kuwi negara gemah ripah lo jinawi ning kena apa kok kawulane saperangan isih padha melarat uripe Ngastina sing biyen kondang negara Kertatata Turaharja lah kok saiki malah akeh pepati waktu iki Ngastina kekurangan wong sing bisa nganggo patuladan kok kowe ora prihatin. Mula yang nganti Prabu Baladewa jarak merangi aku, tegese kowe ya melu andel bab rusake Ngastina iki. Waduh.

Prabu Tongtongsot, arep rupamu ora bejaji ambumu ora enak ning tembungmu. Katon kok bisa ngelingke aku. Oh, kuwi aku mau ngelingke Prabu Baladewa. Iya, iya. Sing dipangepu ora miyo sang Prabu. Aku kurang permono nyawang kahanan. Aku isih kurang pitung. Para madyawasana aku wis mudeng apa sing dadi kandhamu kuwi bener kabeh. Ora ana sing sisip. Yen pancen sediamu bakal dandan-dandan, aku tak melu kowe ya, Prabu Tongtongsot. Kowe melu aku? Ya, ayo ngelingke dari Yudana wae.

0: Prabu Jastiyo.
1: Ih, kados endi sinau Prabu Tongtongset?
0: Ditepungake ngarepmu kuwi jenenge Prabu Baladewa saka Mandura.
1: Iya, aku Prabu Baladewa.
0: Oh nggih. Walah talak. Paduka sang Prabu tepang Narendra Pundiri walah iki ya mung kanca futsal kok biasa. Dadi nek pas menuju brai ratu-ratu iki dong lumpuk terus yo sok-sok ya badminton. Ya kanggo ngobahke awak. Oh ngaten iya, nek longgar melu wae sediko. Prabu Baladewa.
1: Piye Prabu Tongtongset?
0: Iki ora kok jeneng aku ngesotke Prabu Baladewa ora. Lanaku nyedake Duryudana ya ora. Ning dilalah aku ora mau ngarani to yen Prabu Duryudana kuwi kok ratu sing senengane ngurusi iki wong liya. Kok patrape kaya celeng jelek dadi babi. Wah.
1: Ngono sa Prabu ya.
0: Wah, ampuh ora kok ampuh, ora kok ampuh. Kok menawa kuwi tandurane Duryudana dhewe.
1: Lah terus kepiye?
0: Ya anu sang Prabu iki tak kon golek dalan yen dheweke mertobat kok bakal iso pulih wujute ning kudu mertobat lahir batin ning nek ora ya bakal dadi celeng selawase.
1: Wah ngono iya. Ya ya Prabu Tongtongset
0: yen ngono aku ngaturke penuwun kowe wis ngelingke marang Yai Prabu Duryudana mudune para Kurawa. Ya aku iki mung ngeman kok sang Prabu ngeman sawetara aku tak ning Ngastina ya.
1: Oh ngono ya.
0: Sang Prabu Baladewa tak suwun kowe ngenteni-ono kene. Seksenono yen aku iki ora milik bumi Ngastina. Aku nunggu kene soalnya yen negara iki nggo suwung malah mbebayani. Iso dibedah wong liyan praja.
1: Wah, apik tenan atimu.
0: Arep rupamu kaya wedhus ning atimu iki becik. Wedhus. Ya yes, ora apa-apa wis sak karepmu. Wong ki nek muni elek iki watone lega kok. Ya, tak jaluk pasen mu aja lunga sik. Ngastina tak tunggune Prabu Baladewa.

Tujune aku isoh melayu. Upama aku ora melayu gak dadi apa awakku iki. Sinuwun kepiye kahanane kok dadi celek ya sembuh nang endi parane? Aku terus kudu arep menyang endi iki? Tak ning Ngamarta wae. Aku eling Ngestina iki duweke Sinuwun Puntadewa aku ning kene rak mung nyilih. Sinuwun Puntadewa.

nyara koro nyantengi gumantin mongso dewasa ning wanci wis manjing madyoratri dedep tidem ing wanci dalutan wonten jan wolu maku kengkat dulhamung lintang lukumo Prabu Sumunus meblak ing langit biru ora mokal dadi manuntun keblating wektu kawrian sosok doro siniwoko eglar kang taranggono sumewo mesem maratun ing dalu ketinggal pinastika panyayah kenyoro mojo kang wis ndungkap manjing jagating asmoro mabukuh kang lintang wuluh sinembung gemak tarung banyak angrem kang dimesem Joko belek mermelek Joko tuwa mencorong mengku Prabowo angger kancang ambelah keblat ing lintang Bima Sakti katon dirawa kadya sang Bima kang lagi kurda marawasa naga nembur nawa wauta kaya mengkono sak ling sirewengi jagal lur rame kapiar si sumsul bangkitan kang nelai daya-daya ratuning dalem anjing bumi kekejer sang panjerina tetewa dadya dutane ngarko kang arsa siniwaka dadya ginugah isining bawana wauta dewasaning kagunangan cek jumeduling repat kono kane nggih nala gareng sarwi hanyekar urujak jeruk dol tinuku

0: sembli. Alhamdulillah iki para seniman kabeh wis diparingi izin lan kabeh seniman wis iso mlaku nyambut gawe anut kabisane dhewe-dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Nggih.
0: Sing campur sari ya mlaku.
1: Laris.
0: Orkes Melayu ya laris.
1: Amin.
0: Dalang-dalang ya ngono. Wah, ya. Iki apa kuwi? Mungkari nari awake kuat apa ora?
1: Nggih kok Mbak Anu Mas Gareng.
0: Para kadang ketoprak lah ya ngono ta, Ndro?
1: Laris niki ketoprak.
0: Ketoprak iki.
2: Keluarga sehat agar rindu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Bu, paringnya semua sinten, Bu?
4: Warmi terbang gilir juga.
3: Bu, Rien keluhannya jenengan apa?
4: Diabet darah tinggi oleh anu ketusuk sate niku, kayak anu bengkak, terus pecah nganu darah kali nana. Kayak kula mireng teng radio niku kan nganu enten agarilus. Nek teng rumah sakit kula niku pun pokoknya mboten mari rasem anu sakit terus kula teng mriki teng inovasi anu nyuwun drop kali madu pahit kali temulawak niku gek kan apa ngolesi niki.

0: Terus Gusti Allah kula diparingi kesembuhan, soale keluarga kula kan gadah diabetes, mboten mantun ninggal niku, kek kula pindah teng Agarilus niki ben sehat kula. Mboten enten keluhan meleh ngonten nek yo rewang sakit to, pingsan yo gara-gara diabetes tinggi niku wau kalih darah tinggi.
1: Saniki kayaknya pun alhamdulillah sembuh niku lukane nggih. Pun tertutup lukane, pun mboten enten nanae.
0: Kangge masyarakat, nggih sedulur kula, pokoke seluruh terbanggilir manu marilah minum Agarilus biar sembuh seperti saya, sehat alfiat.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
5: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
4: Saat ini tiko, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
4: ginjal bengkak nggih nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Premium Masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
7: Awan bengi.
8: Nggih.
7: Ya ta. Daerahmu rak ya wis lumayan to, Ndre.
8: Alhamdulillah ketoprak ngeten iki pun rame, sak wulan ngeten iki pun entuk 17.
7: Wah, des.
8: Sing 5 tanggapan toprak.
7: Terus
8: sing 12 ngedos. Ngedos diomongke.
7: Ya ora apa-apa, ya nyatane ya saiki awake dhewe miwiti saka nol meneh.
8: Nggih.
7: Negara ngendi-endi kena dampake kok Mas Lindro?
8: Nggih.
7: Orang mung Indonesia wae.
8: Leres kok Mbak Cangi.
7: Tur dari segala sektor usaha apa wae kabeh ya kena. Orang mung seniman ya ta.
8: Nggih.
7: Nggon perhotelan ya kena.
8: Nggih, pengusaha sami mawon gulung tikar.
7: Tempat pariwisata ya akeh sing kena.
8: Nggih.
7: Ning saiki sudah berangsur-angsur membaik. Indonesia semakin bangkit, Indonesia pulih lebih cepat.
8: Nggih, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
7: Nggih, kowe kudu.
8: Nggih, ning kula corona malah bersyukur Mas Gareng.
7: Bersyukur piye?
8: Iso tuku Nmax kula.
7: Weh, lah kok elok men wong kancane dodol-dolan malah kowe tuku Nmax.
8: Eh, wong Gusti Allah niku ngerti pirsa kok. Wong aku orang terani ayah wayah corona.
7: Ya.
8: Lah kok aku pilek watuk kok.
7: Terus
8: tak gone-gone puskesmas.
7: Heeh.
8: Tonggoku do tilik sedina wong 4, wong 5 ninggali 50-50.
7: Wah, jane anu ya umpama kowe gelem ngombe obat nu sedina wis mulih ya, Ndre.
8: Alah pun ngombe untraplu ngono diombeni ngono pun mari.
7: Heeh, terus
8: ning kula isin wong dagelan kok lara diurmo diombeni obat uku.
7: Nggih.
8: Tak gone-gone puskesmas Mas Gareng. Tanggaku do tilik wong 2, wong 5 anggar dina tak itung kok 250.
7: Wah, terus tak dawake.
8: Prospek tak dawake nganti seminggu. Heeh. Entuk kaya 1,5 juta.
7: Wah, deh.
8: Gang limang dino niku lho Gusti Allah kok ya pirsa meneh.
7: Piye?
8: Dikeki res-resen kula.
7: Terus
8: res-resen niku jare nek ditaleni jempol sikile kan mari.
7: Heeh, nyang-nyangan-nyangan.
8: Nyang-nyangan moh kula.
7: Terus
8: tak gone nggone rumah sakit Bluro umum. Tawanggaku do tilik nyater ya numpak bis, numpak kol malah ninggali 50-50 niku entuk 15 juta tak hitung niku.
7: Wah, dian.
8: Terus tak nggo DP Nmax niki.
7: Oh iya. Jane malah kowe uripane rumah sakit terus wae ora iso tuku omah.
8: Jane ora sandagel. Lah rumah sakit ta lho kowe.
7: Wong kok senengane ngono ki ya ora kena. Dikeki awak waras ya alhamdulillah.
8: Nek panjenengan usahane napa nalika corona niku panjenengan?
7: Ah, ora usaha, karo usaha apa? Mikir ya semong ndonga karo sing nyipta urip. Lah nek kowe?
8: Kowe usahamu apa Mas Cemple?
9: Rasane usaha piye?
8: Wong corona tanggapan nuwun sewu lha ten mriki toprak nggih. Heeh. Lha ten kula kan jangeran.
7: Iya.
8: Kabeh do batal kula ning omah iki kurtelo-telo kaya kethek ketulung. Mboten usaha blas. Blonjo mawon kula kangelan lho, Pak. Lah niki orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak kreatif ngeten niki.
7: Ora kreatife ngono lho, Mas.
8: Lah nek kowe apa, Ndro? Lho nek aku usaha winginane mbakul kerupuk kula.
7: Weh, boh,
8: mbakul kerupuk. Ora mikir isin najan dagelan wong lagi dagelan lagi bingung lagi melarat.
7: Heeh.
8: Yo mbakul kerupuk rong dino
7: terus
8: kerupuk tak idirke.
7: Iya.
8: Delalah nek cah cilik-cilik bal-balan.
7: Heeh.
8: Disowaduk kerupuk wajur pasir bloko.
7: Terus
8: bareng ngono tak umbah nang kali. Lah kok malah rada dadi kerupuk.
7: Dadi apa?
8: Dadi kocar kacir balik tepung meh niku.
7: Lah wong saking wong kerupuk dikai banyu. Ya saiki wis kepenak meneh.
8: Nggih.
7: Ya nyambut gawe manut marang kabisane dhewe-dhewe.
8: Nggih.
7: Yo aku tak nyuwun tulung sik karo Ibu Waranggono senior sik.
8: Sinten menika Mas Gareng?
7: Lah Bu Supiyana. Menawa katelah ya Bu Tomblok niku ya senior.
8: Oh.
7: Nggih.
8: Sepojok dhewe nika nggih.
7: Nggih, wis pirang-pirang taun.
8: Nggih. Bu sinten Mas Gareng?
7: Bu Sopiah alias Bu Tomblok. Sok riyen ya sok nderek Pak Karang Pandan almarhum.
8: Oh.
7: Bapak mantep Sudarsono.
8: Nggih.
7: Pilano nyuwun berkah nggih, Bu. Nyuwun pupuk timbul pangestu kangge para waranggana-waranggana sak putra-putra panjenengan iki menulat kepinterane, nulat ketrimane.
9: Nggih. Astagfirullah, wong kula nembe latihan kok, Mas.
7: Alah, nggih napa ta, Bu?
8: Latihan kok njaluk bayaran.
9: Sinten?
7: Ya ora no.
9: Iki teng adik kula ki
7: ampun. Partisipasi, Ndro.
8: Nggih.
7: Oh, alah.
9: Nggih. Pak Lurah kan adik kula.
7: Nggih, Pak Lurah niku rayine.
8: Napa leres? Jajal ora dibayar mulih gremeng.
7: Ya ora kok ya. Bu, kula nyuwun gantik glindhing nggih, Bu.
9: Eling napa mboten nggih?
7: Ah iya saged ta mestine.
8: Nek ora eling ya lagu sing dibanding-bandingne niku lho, Bu.
7: Ora lagu saiki.
8: Lagu nyar.
7: Nggih. Mangga, Bu. Dipun aturaken gantik glindhing lon-lonan nggih mawon.
8: Nggih.
9: Kalih diwarai.
7: Oh nggih, ayo.
9: Pun kalih dosa taun mboten mampu gamelan.
7: Waduh nggih ta. Wo, lah niki pun penyesuaian melih. Atut melih kalih gongso nggih, Bu.
9: Nggih. Rumiyin Mas Raten niku tasik bagus.
7: Wow.
9: Nggih. Nggih tasik bagus.
7: Nggih.
8: Mangun pripun riyin Mbah mangun?
7: Urung no, urung pirsa wong Pak Karang Pandan kok. Nggih, Pak Diratin ya. Saya nggih. Saya kene tasik bagus ya, Bu. Nggih.
9: Nggih, Mas Heri sansaya tasik utuh banget.
7: Oh, nggih tasik betah.
8: Ketok e cinlok iki.
9: Nggih, kaget wae kula. Ya Allah, Mas Heri arep tak rangkule nek wong akeh aku isin.
7: Wah, lha yo iki. Nggih pun anu mengke mawon anu Mas Heri mengke minggah bis riyen nggih sak iki. Ya niku reuni lho Ndro.
8: Nggih Mas.
7: Reuni nalika panjenengan iki suwita Karang Pandan karo Pak Diratin karo Mas Heri. Pak Demur ngono kuwi. Mula saiki wis anu ketemu. Aku saiki reuni.
8: Iki engko Pak Heri karo Pak Ratin tukar WA iki.
7: Oh iya.
8: WA-anan ya.
7: Iya iki. Mangga Bu, mangga Bu. Mangga.

0: Langgeh tau, terus hilang nonton gak ya. Bon, kedah semangat gitu bu.
1: Tapi dia ngerudek saya itu.
0: Walah bon lah, mau ngerudek mirsani Pak De, nanti gue rata terus ayem.
2: Ayem
0: lawang jeneng petuk konco kira ya. Jeneng konco ketemu podo sehati, rak mesti seneng hati.
1: Ayem pun yeah. Malah diplorokin.
2: Wah, modelmu nek wis entuk ya ngono kuwi wong lanang kok.
1: Ambek diadungi taboh kaki sampai lek.
2: Mbak Mas Gareng, Mas Bagong,
0: nggih
2: alhamdulillah Pak Diana sing badhe nimbali panjenengan September
1: nggih. Mas Raten.
2: Mas
1: Raten.
0: Nggih.
1: Jenengan sampun duda to? Nggih. Aduh.
0: Pun piyambak, Bu.
1: Dalem.
0: Sampun piyambak, Pak De.
1: Oh, lah kula nggih rondo.
0: Dadekke
2: yo.
0: Dadekke apa Bagong iki? Lah yo partner kerja no. Partner kerja no.
2: Sik. Pripun kuwi? Yo tamblok piye yo?
0: Piye mau?
1: Ayo kawin. Tah.
2: Wes, anu Dek, Deraten kok tak kei. Jamuku, Dek.
3: Mau apa nih?
2: Tak kei.
3: Jamu.
2: Kok tak kei jamu purwoceng, Dek.
0: Berwasak ya apa? Alah. Malah ayo kawin.
2: Sing lanange kok mboten reaksi blas nggih.
3: Lah kok piye?
2: Cara lanange aku wis sigap siaga nek. Nggih,
1: nggih kok empon mboten semangat blas
0: niku. Wah, ya.
1: Nggih, meneng mawon aku. Aku timbang tomblok tak pilih bantale dari. Alok ndang turu.
0: Wah, ya meneng-meneng Indra Janaka ya. Cara kabur, Pak Kabur.

0: Piye suarane Bu Tomblok elok ta?
1: Hebat.
2: Panjenengan pirsa mboten Mas Gareng sebab kok suwantene kok apik.
0: Lah apa sebabe?
2: Mergo nganggo jeneng Tomblok. Jajal e ka jenengmu tambahi kerak.
1: Gonggikrak
2: kecil Eka ikrak kurang ape?
0: Iya.
1: Oh, gonggikrak selendro
0: ngono. Malah ya.
1: Kita tambahi selendro slintel.
0: Lah kok ngono?
1: Yo kan lha wong.
0: Dadi gonggikrak kowe ndro, dadi wis malah petuk kancane tadi ya.
1: Dari slintel karo ikrak.
0: Kuwi perlu tak nggo contoh ya, Kak.
1: Nggih, sing pundi?
0: Lah Bu Tomblok niku no.
1: Sing ayo kawin niku
0: Pak. Halah. Utuk sing kuwi.
2: Urung wayahe, urung cukup umur.
0: Wah, wis, wis.
1: Antarane karawitan kali apa Wirasuara pesinden lak kedah kawin.
0: Oh, rasane. Heeh, kudu manunggal.
1: Pengrebab lho kali rasane kudu kawin.
2: Kan istrine.
1: Kawin ora saru kok, Mas.
0: Iya, iya. Dadi upama mengkawinkan antara gending dan gending ngono kuwi ya tembunge. Iya ya bener bener bener. Dadi apa sambung rapat iki entuk. Iya.
1: Antara gending dengan pelaku iku kudu rasane kudu bisa menjiwai.
0: Iya.
1: Kawin tenang.
2: Lah kowe pengen kawin ra?
1: Ora.
2: Lah terus tak bolehno kem istri ben enek. Gak iki maksudnya kem istrimu gen enek.
1: Oh ya iki nek ngene ra apa-apa.
3: Are molehne sapa to, Ndru?
2: Iki tak entukne Rujito.
1: Rujito iki sapa?
2: Iya wonge. Kok cahe awis diomongi. Aku kon munggah tak kei rokok sak plat.
0: Pak anu ta?
2: Pak nggih,
0: Pak Jito.
2: Nggih, Pak Jito.
0: Pak Dono Suwanten.
2: Dono Suwanten.
0: Monggo boleh.
2: Ayo.
0: Oh, mriki, monggo.
2: Silakan.
0: Monggo Pak Jito. Monggo Pak Jito.
2: Monggo.
0: Monggo. Parang Dono Suwanten mung yo. Oh, mriki, monggo.
2: Silakan.
0: Monggo Pak Jito. Monggo Pak Jito.
2: Monggo.
0: Monggo. Parang Dono Suwanten mung yo.

0: ra mồm à?
1: Tiếng Anh cũng
0: ý. Ủa là lai dơ.
2: Ủa là lai dơ. Ủa là lai dơ. Ủa là
1: lai dơ. Ủa là lai
0: dơ. Ủa là lai dơ. Ủa là lai dơ.
2: Enggak Mbak Sita, tadi nyekar menopo, menopo badi nyekar selindro, ini sakit.
3: Modern lah aku ya.
4: Tapi wangi loh dia kembang.
3: Ya ya.
5: Anu kelinci ucul.
2: Oh nggih, kelinci ucul ya, cah diatur ke. Pelok barang, iya kaya apa barangnya Pak Sita tadi.
3: Saya ngerti ya Ida kok.
4: Ida siapa?
3: Bojone dhek. Oh.
5: Ngono yo nek nang ngene.
0: Kok ya apal karo Pak Ruji to, Ndro?
3: Weh, nek mangan beton dicepot, mangan beton kok
5: iki penyakit su.
0: Sabar, sabar
2: Pak Ruji. Wes Ndro yo kok.
3: Kula kinten ngemot beton iki.
5: Iki daging tumbuh kok enak rata ben.
3: Kowe rada mbok cepotne modar mbok iki kowe ya.
4: Kula kinten jerawat.
2: Mangga, mangga.
0: Malah jerawat.
2: Mangga. Karo mandok pitik Jawa, ayo. Nah.

0: Ndro.
1: Wis rokokmu kene wong ki mang jare ngai rokok mucet, Dik.
2: Lah kok iso maro wae jumuk to, Ndro?
1: Lah jare aku kok munggah kok tak kei rokok,
3: rokoke ra metu. Terus koreke mbok senti.
1: Reke rokok sisan.

0: Lara terus, kau ini jarak banyak.
1: Masa demek-demek, bayar aku rebut kenek.
0: Awak
1: keting aku ya ampun.
0: Awak keting aku.
1: Piye to ki?
2: Ngitu. Tepung kelas.
0: Jebule ya sret.
2: Monggo. Sale.
0: Ampun digagas Pak Slindro, ampun digagas niku.
1: Iki nggih nyuwun sewu Mas Gareng nika nggih Pranata Cara. Nggih sok niku apa iku enten campur sari piyambake nggih napa niku MC.
0: Oh iya ta?
1: Nggih pembohong barang niku.
0: Kok pemborong kok pembohong?
1: Lah pemborong kancane dibohongi terus kok.
3: Yo kok iki salah gelem.
1: Gelem piye wong enek yo mengki kitok sing kecok.
2: Saepo.
0: Slindro iblis.
2: Bunga rasa aku
3: suarane
1: elok
3: tapi
1: elok
2: iya.

0: terima kasih
1: Jan temojo tenan nek Dono Suwanten suarane ngene iki lak tenan dur.
2: Tuntun.
3: Tuntun.
2: Tuntunan jero tuntunan, tuntun.
3: Kita ya kok wis ra ro dalan. Jangan plek iki mripatmu kok iso mripat.
2: Aja, aja. Kowe mripati sing rusak.
1: Oh, iki tak copot kaca mripati apa do wae kowe.
2: Mriko malah nabrak barang-barang kulo kok.
3: Mriko sohib kulo
1: meniko. Heeh, heeh. Kuwi jenenge guyon akrab ngono kuwi ya, Kak. Nggih.
4: Pak Rujito rondap.
1: Kok Rujito rondap ya to?
4: Nek kaos rondap.
3: Kaos rondap.
4: Menawa iki nama keren.
1: Heeh,
3: nama keren.
1: Yo seben kok ya.
3: Iku mang mbok ditomblok iki ekai kerak, aku mang slendro srintil
1: ya. Heeh, wis pas kuwi.
2: Heeh. Kali Pak Rujito rondap.
1: Nggih, nyuwun Mbak Lastri karo Mbak Fahmi ya, aja meneng rene. Bawah yo metaram ya.

0: wonten sing ngersake podang kuning, ayo diaturke. Dibawani sik. Nggih, dibawani.
1: Nggih.
0: Ah, ayo Mbak, Mbak Rizky dibawani.
2: Nggih.
0: Yo, engko bar iki aku arep duetke antarane Ka karo adikku.
1: Sinten?
0: Lah iki sing Dek Atisia iki.
1: Oh, nggih.
0: Heeh. Yo. Yo, bawani ana. Ndur Rizky.
2: Nggih.

0: Dere, gue nek di bojo ini kayak Mbak Rizky ini gue memperbaiki keturunamu, ya ta?
1: Alah wega kok Mas Gareng.
2: Lah nyapa mau?
1: Wong wedok model ini ki sing disenengi ora perkara rupaku ora.
0: Lah terus
1: paling sing disenengi mung bandaku tok.
0: Allah, gayane kaya duwe-duwe ya.
3: Kok duwe?
0: Apa kowe duwe?
1: Ora duwe. Ya. Kok melarat
0: ya ora
1: sombong tak disikne kula.
2: Lah lah lah.
0: Oh, perkara Pakune sombong sih.
1: Sombong sih kula.
2: Melarat keri niki.
0: Perkara melarat keri. Jarene
3: dipakake tangga.
1: Eh?
3: Jarene dipakake tangga.
1: Pakane kanca ya malah.

0: Lah ngopo ta?
1: Lah iku nembang malah.
2: Kowe duwe beban dhewe-dhewe.
1: Beban-beban malah ngunjukne sepak e.
0: Hei. Ledre lambene di suwek.
2: Nyamping wong wedok paling ora kok sepak padahal Superman wae, Be. Ini sinden.
1: Aku nek diamuk suminya segar.
2: Sumi, sumi sapa? Sumi ge nyucrep kowe kuwi.
0: Nah, syukur ya.
2: Cuma aku ini disenangi wong wedok, senani wong wedok.
0: Kandana ana kuwi gak wong ngeyel aku nyepelek wong wedok.
2: Nyepelekne karo wong wedok. Ngajake wong wedok bentuk apa kok dikomentari masane balik padha nopo kowe iki bojomu wong wedok lho ya.
0: Iya.
2: Kokmu ya wong wedok bakal kowe besok nek duwe anak ya duwe anak wedok, nek paling ora nek ora lanang ya wedok. Kok sajane suwi-suwi karo wedok anggere nek bentuk piye kok iso dilok-lokne karepe piye karepmu ha? Kowe arep piye karepmu ha?
1: Kowe tak setrum lho lambem lho nek omong terus lho.
2: Arwani karo wong wedok kowe.
1: Aku ora seneng wedok, aku pengen ngepek.
0: Kaplok kan ya? Kaplok ka? Kaplok ka?
2: Kowe seneng kok ora karo seneng karo wedok, seneng karo Rujito kowe. Hah? Rujito rondak kowe. Dadi budine Rujito rondak kowe. Hah? Kowe arep rondo ben bengi barek pentung-pentungan kowe. Iya.
0: Piye, Dru? Kowe kok pucet iki apa?
1: Aku kalah nek musuhe kae kerae.
0: Kalahi ngopo?
1: Mari wau lho aku ya.
2: Apa sing wau?
0: Ya, Dok.
2: Wong ndek beban dhewe-dhewe.
0: Wiwitane. Mbak.

0: umur 16 tahun wis kaya ngono suarane lho, Ndru.
1: Lah yo SMP. Weh, latihan melok grup iki sok nek pinter melok grup liya.
2: Lah apa?
1: Ya cok yo. Ya.
0: Pengalamanmu ya, Ndru.
1: Iya.
0: Kebacut. Yo, Eka.
2: Mbek nggih kula.
1: Sing jajani mangon e bareng pinter melok liya.
2: Yo. Semyen ke.
0: Fahmi biyen sing dandani ya Pak Mangun lho sakmene. Iya to.
2: Heeh. Pak De Mangun.
0: Heeh, jaman iso jarikan biyen ya.
1: Mriku nggih sing dandani sing. Heeh.
2: Pak De Mangun iki jare tukang apa lho? Seniman ya iso, salon ya iso.
0: Ya iya.
2: Salon kecantikan.
0: Iya.
2: Ya alis iso barang.
0: Heeh. Iya. Nah,

0: Jin Neng.
1: Ya sepe kok ya. Ayo iki nduk Atisha sik yo. Gubuk asmara. Ayo. Engko nek pas cewek gaul sak eneke wong kuwi ya to. Cemple, slendro, Atisha kudu nirokke jogete kabeh.
2: Siap.
1: Kudu padha bareng kompak ora itu gawe gerakan dhewe.
2: Oke.
1: Ya. Oke. Yo, yo, Dek. Yo.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal.
2: Setunggal. Oh, Setunggal kota.
1: Nggih.
2: Saniki sing dirawuhi jenengan.
1: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh, nggih. Saniki pun mboten raos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Yeah. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ati tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Biosi Haga.
6: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
7: Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
8: Kalau dulu rasanya itu kaki itu mau berdiri aja nggak bisa, sampai nangis aku tuh sendi-sendi ini rasanya sakit, linu, ngilu. Ya alhamdulillah Allah memberi kesehatan sama Uti ya. Sekarang udah sehat, udah bisa makan enak, udah bisa kerja apa yang aku bisa dikerjain ya kan.
9: Namanya siapa Bu?
8: Purwati.
9: Alamatnya
8: Pekalongan 2, Lampung Tengah. Keluhannya ini apa namanya, tulang kropos itu namanya apa ya, terus asam urat, asam lambung, sakit perut, apa namanya, sakit kepala, katanya itu darah tinggi ya. Udah lama, udah 3 tahunan. Sekarang aku mengonsumsi Akarilo dan produk-produk yang lainnya itu. Pokoknya udah habis banyak. Aku menuruti saran suami aku, Wujud Supardi. dia kan sakitnya juga udah lama juga, udah kronis. Nah, sembuhnya dari produk Agarilus. Jadi aku katanya suruh ini aja minum Agarilus dan produk-produk yang lainnya. Udah habis banyak, udah habis 20-an paket orang dua. Alhamdulillah Allah memberi kesehatan sama Uti ya. Sekarang udah sehat, udah bisa makan enak, udah bisa kerja apa yang aku bisa dikerjain ya kan. Udah makan enak, tidur enak, badan udah enak. Kalau dulu rasanya itu kaki itu mau berdiri aja enggak bisa, sampai nangis aku tuh. Sendi-sendi ini rasanya sakit, linu milu. Ya, alhamdulillah sekarang udah dikasih kesembuhan, alhamdulillah. Yang pertama ya Agarilus drop, Agarilus apa madu tampait, terus Agarilus apa madu nuropit sama apa itu namanya Jigo 26. Terakhir yang kemarin itu minum apa yang
2: madu nuropit.
8: Udah habis dua. Alhamdulillah sekarang udah enak. Buat masyarakat dan teman-teman aku di mana saja berada ya, mengonsumsi Agarilus dan produk-produknya yang lainnya, insya Allah Allah memberi kesembuhan. Alhamdulillah.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
10: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
10: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
11: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
12: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
13: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
14: Terus, niki mau penyuluhan saking Pak PI SBA Ngaglik, wajibipun Rp200.000. Nggih, matur nuwun Mas Lindro, Mas Cemble.
15: Nggih, Mas.
14: Sawetawis satur panglipur mesti kata lepat nyuwun gunge samudra pangasami.
15: Nggih.
14: Tetepa kuncara, tetep ayem tentrem kahanan wonten Ngaglik.
15: Amin.
14: Kabeh wargane panjang umur, rejekine sempulur ya ta.
15: Nggih.
14: Sehat kabeh mulya sak turun-turune Allahumma.
15: Amin.
14: Amin. Sampai ketemu ya, Ndro.
15: Nggih, Mas.

0: malah di sorga muning. Bagagak ugak ugak malah sak dulito lai lai Doro kengabdi pun Semar cuma dong dawuh menggah kados pundi hanggen paduka Ndara nyara widhekaken jamus kelima sada saha anak kula Petruk dateng kenging Eyang Sapta Warga Gus nggih Den kula nggih keselak kepengin ngertos kabare adik kula Petruk.
1: Aku ngira Petruk mesti wis wedi mulih aku ya. Wis jenenge wis wedi mulih kuwi. Mergo anggere dheweke luput iki areng etok iki mesti isin kae. Kok wedi mulih ya no. Wong Petruk ngenteke ditarisan nek ya mesti ora wani bali. Ora waton ngomong kowe, Gong, Kakang Semar.
0: Nggih. Uruhan ana Kanjeng Eyang Sapta Warga paring dawuh. Pusaka jamus kelima sada besok bakal bali kanthi mbarengi para kawula padha eling maring tanggung jawabe.
2: Oh ngeten.
0: Iya. Ingkang kababare para kawula padha gelem bangkit bebarengan ndandani swasana negara wondene kanggo pitukon enggal baline pustaka kalima sada. Para Pandhawa ki neng tindak nindake tapa ngrame.
1: Wae tapa ngrame ngerti raring.
0: Tapa ngrame iki apa?
1: Tapa ngrame iki tapa ning tengah pasar. Kuwi. Terus nek wong maleman ngono kae ya kowe kudu tapa basar ngono kae. Kowe tapa ning tengah kono kuwi. Wae golek ana nggon sing rame-rame. Ora kuwi. Topo ngrame kuwi ndandani sing rusak ngeling-eling sing lali bener ke sing luput ngono ning marang sapa wae marang Bebrayan Agung.
0: Oh ngono iya
1: mula ayo nderek ndaramu nindake topo ngrame yen kowe selak kepingne petuk karo adimu.
0: Nggih kula nggih ngestake dawuh Kang mengono ayo budal dina iki siorok Kakang Semar bakal tak kanthi bali maring praja ngamarta matur Kakang Mas Punta dhewe nggih monggo Den kula dherekaken Den
1: sikro Kang Bala tumingal.
3: Para mirsa sahabat TV sampun seket sekawan menit unjul saking tabuh kali enjing wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Injing ngaturaken sugeng enjing dumateng sedaya para gadang keluarga sehat parandene ngantos wekdal samangke. Panjenengan tansah sedhatuh sesarengan hanya wiji. Sesarengan midhangetaken kiaran ringgit purwo sadalu natas. Utaminipun katurakan sugeng injing katur dumateng panjenenganipun Pak D. Heri Pasing nggih. Ingkang ngantos pedal sakmenika panjenenganipun ugi dereng sare tasih sesarengan wewungan. Saha datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng injing dumateng panjenenganipun Simbah Sarmadjianto ingkang wonten laladan SP setunggal wai terusan. Katurakan ugi sugeng enjing Simbah Kung Surono Mbah Kakung Mbah Putri Mbah Bili ugi seserangan wewungan. Katurakan ugi matur Mbah Nuwun kawi katosanipun soho katurakan sugeng enjing dalah katurakan sugeng enjing dumateng penjenanipun Simbah Kung Yanto ingkang wonten laladan dusun sekawan Tegal Gondom Rika jeng. Ngaturaken ugi sugeng wewungan sesarengan. Aje wonten Mbak Rio, Mbak Kakung, Mbak Putri, Mbak Bilugi dereng sare, ngaturaken sugeng wewungan nggih. Ngantos samangke purnane cariyos menika.

Ayu Wisian Pagulingan Limo Setregus Mendek Mbak Takon ini dia mas-mas ngaku yoli yang naik legus ngaku Buta balik lagi nanti jongko sopo persiko waduh junjong sobat opay bam ya aku kangen sengas kita jeningku dikyo kalau lintering moyo kowe sopo janoko ngasih janoko sobat ya lumayan kemenya tigus ngerti lagi kerentekannya tiju mangga yang suku depi netro orang yang bacot kutu bali itu bacot orang itu urut dobok sopan ya raku apa mungkin tak berdiri lo pengen sebelah teropong ngejar kemana bagus

0: yo.
1: Yeah. Ah. Hey, ah.

Ayoko.

minangka sembunging carita leh menika ta warnaniro gumelaring nagari Ngamarta sinten to kang kepareng minar lenggahmu ing dampar nata Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya sang Yudhistira ya sang Anjata Setru lenggahing Prabu Puntadewa ing wingking tinggal ngagelah kadhangira manenggak Satria unggul pawon nang kasih Raden Werkodara. Dering Pantara dangu hanampi dhateng praktanira Kengoroko Narendra ing Ndarawati.

menika paman sing muni inggih kula ingkang sowanatur ketiwasan wedal menika nagari Ngastina dipun bedah mengsah sinuwun Narendra saking nagari Lajita Tengara Prabu Tongtong Sot sampun kelampan ngunjara para Kurawa kepara piyambakipun nggadahi kasekten linangkung awit Kang Raka Duryudana dipun sedhakaken dados waraha sinuwun kula ngertos Ngastina menika ingkang kagungan paduka sinuwun kula kalian Kang Raka Duryudana menika rak namung nenggo

0: Prabu Jayastika.
1: Ih,
0: kados pundi sinten Prabu Tongtong Sot? Wis sawetara mapan ana Praja Ngastina. Weteng kok ngintir-intir ya. Kalau sampeyan niku dos pundi? Lah ya kuwi kok. Turu ora jenak. Rasaku ora doyan mangan. Aku mau ki turu terus mek geragap mergo aku nglilir ngimpi ora apik. Aku njuk ngapura ya Prabu Jastika, kowe nggugah aku malah tak kampleng kok.
1: Mboten dados menapa.
0: Kula sampun kulino menika. Kula sampun kulino. Mergo aku iki rumangsaku kok kaya ana sing ganggu nur rumangsaku.
1: Iye,
0: sampun dados menapa kula sampun apal kok. Kelakuan panjenengan kula sampun apal. Jeneng ratu nek wis turu kok. Nganti omahe diangkat orang ngerti ya baketen uripe. Lah sayah lho, sayah lho. Aku iki luwaris lho. Mula tanganku nganti tak tensioplasti mergo ngendangku iki saiki luwaris.
1: Nggih.
0: Eh, kandhane ya. Mula nek aku turu aja tok ganggu.
1: Mboten, mboten.
0: Aku turu kok dirubung siwur. Apa ora suweneh ya? Lah iku dadi ratu iki.
1: Wah, sampun ngantos paduka nggadahi penggalih ngaten menika. Dipun lipur iki mawon, dipun lipur. Ora usah gagas iki.
0: Ngimpi, ngimpi niku kembangi turu. Oh ngono.
1: Nggih.
0: Anu aku tembangno langgam ngimpi e.
1: Oh ngaten.
0: Ngaten iya iya. Dawono sana siji ngono. Aku ditawe, ditawe.
1: Oh ngaten iya.
0: Mergo rasaku iki kok ngombro-ombro hawane.
1: Oh ngaten iya.
0: Kowe bawa ya.
1: Nun,
0: kowe bawa nggih. Swanten kula pun sampun bawa, mboten montro-montro kados Adi Paduka pun Dedi Sugiyartanto. Oh no. Oh, abdimu nguyuh ta nggih. Dinteni sik wis dinteni sik dinteni sik. Eh abdiku Dedi gek renio, aku arep lah pengen krungu bawamu. Kuwi piteten sik. Sing separuh tok nangku rada esuk. Mbok iki anu to. Ngapunten mboten saged ngempet. Oh ya wis anu wae. Oh lha kok wis cucul barang pita Dedi. Oh ya wis nek kuwi to. Aku tak njaluk suarane mburi geger kuwi iki wae. Ben bawa. Ayo kene kene kene kene. Ayo bawa kok gen dibacuti langgam ngimpi.
1: Nggih, paduka mboten perlu menggalih.
0: Wah, ngimpi warna-warna bareng. Lah wong rasaku iki ya kuwatir kok. Apa lek ku dadi ratu ora umur suwe ngono lho.
1: Mboten, mboten sampun to.
0: Pun wong pancen ancas ingkang sae menika mesti kathah ingkang sami ngaru biru. Ya ya ya anu wis ya ya ya. Abdiku gen nembang gen dibawani sik
1: nggih.
0: Wah sing bawa apa ning kulon desa to kok suarane aduh men.

안도로 네 제가 우트로노고 이래요 야 웡 겐게 따네 딴다 야

0: Aku keling anek goro-goro. Lagi. Aku mau gak melu e. Lah mbok ge sampun ngono tepi kewajiban dhewe-dhewe lah aku tak ning kene wae.
1: Ya ya ya ya.

0: apa iki? Ana wong ngganggu kamardikanku. Lagi arep ngrungokke wong nembang kok malah kowe gawe geger. Prakodara kowe.
1: Wah, ngerti jenengku. Kowe sapa?
0: Prabu Tongtong Set saka ing Loji Tatengara. Ya Prabu Bel Geduel Beh.
1: Wah. Wan-wani bedah Praja Ngastina. Tak jaluk bali Panguwasa Ngastina. Awakku ora bakal kalakon. Bedah Ngastina. Yen durung dhewe nglangkai bangkene Prakodara.
0: Eh, ngawur sampeyan kuwi, Mas. Siar bedah Ngastina iki sapa ta? Kuwi jenenge mung ewu gawar. Kurang waspada, Mas. Aku ora arep bedah Praja Ngastina. Ning aku ki mung ngelingke Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Prabu Duryudana kuwi ratu sing tanpa duwe adek-adek, miyur pikire gampang dikusiri. Ing ngatasé ratu kok panguwasane sak ngisoré patih, kuwi ra ya Ngastina ta. Duryudana kuwi duwe karep apa-apa. Nek wis dibalui Sengkuni, wis sajak kaya ora iso obah. Aja dikira aku ora ngerti sejarahe Duryudana. Duryudana kuwi bola-bali. Dheweke mar ngengkah mateni Pandhawa, ya klebu kowe kuwi, Mas. Wiwit nalika pendadaran siswa Sukalima, sampeyan dibanduli watu, kowe dindemi cemplunge bengawan. Memreh karep ndang mati. Durung balis golo-golo. Kuwi kabeh saka paikandayane para Kurawa. Sebab apa kok Kurawa tumindak kaya ngono? Merga Kurawa kuwi ora duwe cekelan, ora duwe paugeran. Lho, ing ngatasé aku iki ndandani bab sing bener, ngelingke Duryudana ben rukun karo Pandhawa. Lah kok sampeyan arep ngluputke malah arep belani Duryudana iki kepiye? Lah mbok ya eling. Duryudana iki maeka karo sampeyan wis wing pira wae. Aku wis tau krungu sejarah kok. Oh alah Mas, wong aku mamri becik kok malah tok luputke. Lah nek aku ngrukunke Pandhawa Kuraya apa kleru?
1: Wah,

0: ora ku doro.
1: Iya.
0: Tapi ye
1: jebul Prabu Tongtong Setyape.
0: Lah arek tenan to. Ora metung dilapori Sengkuni terus jangkah ngono wae. Kok ora apal karo Sengkuni?
1: Wah, kewirangan aku.
0: Janoko wonten dhawuh. Kepiye dawe kang ngene biasa tumrap marang Kalimasada?
1: Inggih, Koko Prabu. Jamus Kalimasada
0: tumuli wangsul dhateng negaring Amarta sauger para Pandhawa. Purun nindakaken isining jamus Kalimasada kula wau. Sesarengan handandose ngreh kawontenan ing negaring Amarta.
1: Oh ngono.
0: Inggih, ya. Yen mengkono tak sawang Prabu Tongtong Sot iki ora ana sing iso ngelingke kejaba garing apa Bagong. Wah, ya napa iso Ndara Werkudara we ngeper kok kula karo Bagong. Wis to. Wis kowe maju warana. Oh nggih. Para gage yang kowe petuk Prabu Tongtong Sot ini ngarepe Prabu Tongtong Sot garing kowe sambato yang bapakmu loro.
1: Kula tesih waras kowe iki mung itok-itok kok.
0: Dene kowe Bagong sambato yang mbakyumu bojone Petruk lunga ora pamit.
1: Oke okay, oke okay, setika.

0: loro tekan kene. Walah gonggong piye to lele, Bapak Semar iki mbuh esuk mbuh sore gak ditambani apa to gong, apa ae diarep kelangan wong tuwa. Piye to gong, walah mau ora mesak karo anak-anake oleh mung gagas nganti kaya ngono. Walah piye to, walah piye to yuyu. Mbak Yu Rantawati kok mung semono lehmu tresno karo Kang Masku Petro. Biyen ketok apa saiki ketok apa. Lagi tinggal Petro sedelawe kok wis minggat karo wong lanang liya to yuyu. Ya pancen Petro ki ra duwe apa-apa. Pancen Petro ki duwene ya mung kentes. Mesti beda yang tak tanding-tanding ke harus sing saiki. Kowe kok senengane banding-banding ke ta yuyu. Saiki sing lanang saiki gathukmu saiki bendina gonta-ganti pin montor. Gonta-ganti kendaraan iso wae wong deke makelar mobil kok. Wong deke bengkel kok ya mesti gonta-ganti. Walah yuyu olehmu ngawula yang kesenengan kebangetan men ditinggal Petro urung suwe lah kok wis mlebokke wong lanang pirang-pirang malah aku barang arep ta senengi piye ta yuyu. Lah ya kuwi wong aku iki kakangne lho kok ya ora eling nek kakangne lah kok ya meso seneng karo aku barang. Lah iya alah piye ta yuyu oleh kebangetan. Aku ki adine ya arep dipangan. Mbak ya. Kowe iki dong apa? Reng.
1: Apa?
0: Bapak piye? Eneng apa ta?
1: Belum.
0: Lah jare bapak loro, sing ngomong ki sapa? Lho, lambemu mau gong apa? Mbak Yumu piye? Penak lho. Piye to? Waras awake sing kepenak. Lho lak jare mleboke wong lanang.
2: Oh ora kok. Kai. Ora iki.
0: Lho. Kowe aja omong enok.
2: Ora ora. Ora ora. Ora kok. Mbak Yu ora apa-apa kok. Mbak Yu wis setya lahir batin lho kan.
0: Iya bapak ora apa-apa. Wah, bapak ning omah lho. Oh, bedes tenan kok. Senengane mung gegasah hati. Oh, alah, Kang, Kang tiwasne ku tak empet-empet ora kuat jeblok iki mung arep ngapusi aku. Lah ya kowe saking kowe dadi ratu sing ngono iki sapa? Oh, bocah kok ora ngerti kewajiban aku gara-gara wong loro tok iki lho. Ora tok kancani, heeh. Mungkin bantuan mulai pokok sapi naik dewe. Oh, tadi kira ini apa-apa tau? Ora enek. Oh, ya wis, ayo wis kok. Eh, ayo kali mau sudut yang balik no. Selak kesiku tadi coro itu. Lah terus, darah pendoa. Neng kono, darah pendoa. Eh, lah,

0: Aduh, si nuwun.
1: Alah, sora wis. Sora si nuwun si unuan. Wis ora. Kula sakniki wis kereneh. Walah dalah. Sang Prabu alah sira sang Prabu Prabu semalah edan aku wis suwe. Oh, sampun wis kukut. Wis tak balekke sewane. Wis Mas, aku wis rampung. Aku matur nuwun sampeyan wis mene wektu karo Petruk lan uga melu karo Petruk ngelingke marang para Kurawa dandan-dandan marang kabecikane umat. Oh iya, Lurah. Pranyatan kula wangsul. Iya. Wis negara Lajita Tengara dadi anu sarukmi meneh. Prabu Bel Kedhuel Beh wis selesai, wis tamat ya. Wis ora bersambung.
0: Oh iya.
1: Saiki Bali Prabu Jayastika sing dadi ratu. Aku matur nuwun ya, Mas.
0: Nggih, istaki dawuh.
1: Lan aku njuk tulung luwarana bebandane para Kurawa kae. Merga Kurawa wis akeh sing do tobat.
0: Sedika,
1: kemarin nyumpamin sing ati-ati ya.

ana celeng iso sekaran. Eh, celeng kowe dudu celeng sak lumrahe celeng. Ning aku ngerti. Kowe kuwi sejatine Prabu Duryudana. Wis mertobat lahir batin, tak suwun ke ngapura ana sing ngersane sing gelar jagat. Muga pulih wujudmu sekawit.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada?
1: Ada.
0: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian, sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah. Untuk menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk

permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajanal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini hari kita petik keluar lagi, kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon

0: pisang ada, anggur banyak, delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang enggak perlu tangga dan ngambil buah tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabarakallazi insyaa ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mana ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk sorga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak, sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke sorga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di sorga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam sorga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke sorga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad, yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sodakoh, pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersodakoh, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah, memang tangannya pemurah. Tahajud, memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang lima waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih bagaimana?" "Iya, pembukaan sama penutupan." "Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja." Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia?" "Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat?" bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di sorga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu sorga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga, cuman di sana ibu balik muda lagi, kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu, ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salah sawasalesin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di sorga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk sorga, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di sorga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lo lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang, kita sedikit kaya, diselidiki orang, ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini. di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita, ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di sorga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi.

suatu saat setelah ada 20 kali masuk rumah sakit, anak saya pernah di sama dokter jantungnya melemah karena telat saya bawa ke rumah sakit dengan sesak napas yang begitu berat. Jadi waktu itu dikasih obat untuk membantu jantung, dan jam 12 malam itu memang anak saya dibilang gak sadar-sadar, dibilang gak sadar ya gimana ya. Dokter sempat bilang kalau malam ini bisa ngelewatin anak saya selamat, tapi kalau malam ini gak bisa ngelewatin saya harus pasrah. Pernah saya putus asa dan ikhlas sama Allah untuk masrahin anak saya. Tapi anak saya bertahan dan dia sadar jam 2 malam. Setelah pulang dari rumah sakit itulah saya langsung hubungin Mas Putra. Dan menanyakan masalah obat agar lulus ini, menanyakan pertemuan dengan dokter Ifak langsung.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Leswardi. Alamat saya dari Tegalioso, Purbalingga, Lampung Timur. Saya mempunyai cerita tentang Agarilus ini dari anak saya yang kecil. Dari umur 1 tahun setengah, dia menderita sakit asma, kalau kata dokter bronkopneumonia. 1 tahun setengah saya bolak-balik ke rumah sakit selama 25 kali, itu pun 2 minggu sekali. Berapa kali Mas Putra ngubungin saya untuk mencoba Agarilus ini, cuman karena saya takut dan masih ragu ini mencakup anak-anak, jadi saya masih menunda waktu. Tapi setelah saya dibilang putus asa, enggak sih, cuman ingin mencoba. Saya menghubungin Mas Putra dan saya tak janjian ketemu sama dokter Ipak, karena kan ini menyangkut anak-anak, jadi saya takut kalau enggak ada dokter yang menjelaskan tentang dosis. Akhirnya saya dipertemukan dengan dokter Ipak sama Mas Putra dan saya dikasih resep untuk pakai agar Lus drop, CLT, madu temulawak, dan bubuk asma. Kalau drop, saya dikasih 3 tetes untuk anak saya. Setelah sembuh, saya tetap menggunakan Agarilus drop dan CLT. Tapi sekarang sudah sembuh total. Tetap aja saya kasih 2 hari sekali dengan 3 tetes Agarilus drop yang diminum setiap pagi dan malam hari. Berkat Agarilus drop, anak saya sekarang sehat walafiat, imun kekebalan tubuhnya alhamdulillah kebal banget ya, kalau dibilang ceria. Yang dulu gak pernah keluar rumah, selalu dikurung, seperti diisolasi, gak pernah megang tanah ataupun mandi, gak pernah mandi, selalu dilap. Sekarang berendam air dingin, gak pernah mandi air anget, minum-minuman, ya gak ada larangan lagi. Jadi buat ibu-ibu yang mempunyai anak dengan penyakit seperti anak saya, asma ataupun imun kekebalan tubuhnya kurang berfungsi, bukan tidak berfungsi tapi kurang berfungsi, bisa ibu-ibu mencoba Agarilus drop ataupun bisa ibu-ibu langsung menghubungi ke radio ini. Nanti bisa perjanjian bertemu dengan dokter langsung ataupun bisa dapat bimbingan masalah obat dari anggota Trirama ini. Saya benar-benar terima kasih karena saya pernah putus asa. Saya pernah merasa kayaknya udah gak ada obat lagi untuk anak saya. Saya pernah merasa saya udah gagal untuk mengobati anak saya. Tapi saya yakin setiap penyakit gak mungkin gak ada obat. Dan Mas Putra pun terus menghubungi saya untuk nyoba ini. Akhirnya saya nyoba ini dan akhirnya sekarang hasilnya alhamdulillah anak saya sehat. Anak saya bisa bermain seperti anak-anak lain di luar. Tidak pernah saya kurung di rumah seperti dulu. Dengan bantuan Agarilus, anak saya sehat total. Terima kasih Agarilus, terima kasih dokter Ipak, terima kasih semua kru Trirama yang sudah membantu saya. Terima kasih banyak. Agarilus memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air, juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit, penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum, tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk sorga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun toharoh, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharoh ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Lo itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya, kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu Inna kunna qablu fi ahlina musfikin, famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belasono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir takut mendapat azabnya Allah, tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si Pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk, sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, solat yang khusyuk, solat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali solat itu, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan solat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau solat kita enggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet gak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk.
4: Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus.
3: Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tentram, enggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu,
4: ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul.
3: Kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti.
4: Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat.
3: Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li?
4: Kata Imam Ali,
3: yang hijau ya Rasul.
4: Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul.
3: Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa?
4: Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah.
3: Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya.
4: Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu
3: menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazi

Allazina hum lizakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridoan Allah. Sabar dalam mencari keridoan Allah. Sujud mencari keridoan Allah, sabar. Puasa mencari keridoan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, hip mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning, warnanya kuning, hinggap di daun hijau, dia jadi hijau, nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat kesana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka. Padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan, itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan.
Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain, tapi kalau untuk riya itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh.

Pasti kembali lagi barengan Vina di Sedang Semangat Danut Pagi ya. Semangat tayang-tayang aku yang lagi pada menyebut rezeki di pagi hari ini ya. Dari pagi buta udah beraktivitas ya, luar biasa deh. Ada yang di pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, deres karet. Emang ada? Ada dong. Terus juga ada yang berkegiatan di mana ya Besti ya. Biasanya kalau jam-jam pagi-pagi buta gitu ya, udah meruput aja gitu. Kalau di sawah pasti tandur ya. Emang ini musimnya tandur? Iya, ada yang musim tandur, ada yang musim panen, atau musim apa? Musiman. Musiman lagi. Pokoknya apapun itu kegiatannya, semangat selalu buat zing-zing aku yang lagi pada sibuk-sibuk semuanya ya. Dan jangan lupa di sela kesibukan ini Besti harus minum biosinya biar semangat, biar gak lemes, gak letih, lesu. Pokoknya semangatnya luar biasa, semangat luar dalam juga Besti. Pokoknya semangat selalu sayang-sayang aku. Ayo, ayo, ayo, yang mau gabungan barengan Vina boleh banget merapat dari sekarang ya. Yang lagi pantengnya melalui streaming juga terima aja. Streamingnya melalui website kita ya Besti ya, di www.radioteriramafm.net. Ketik aja Radio Terirama FM.net, udah langsung muncul. Bisa pantengin dimana aja, kapan aja. Iya Besti, dimana aja, kapan aja bisa pantengin Radio Terirama. Yang penting apa? Punya pakai data. Kalau gak punya pakai data, gak bisa. Ayolah Besti, kalau begitu mungkin kamu hari ini merasa apa ya, merasa kayaknya tuh aku tuh udah bosen deh. Bosen apa? Bosen hidup. Jangan gitu Besti. Jangan gitu ah. Masa tiba-tiba banget bosen hidup, you know, mana sih ini mah. Ah, ngeri banget. Bes, gak boleh gitu tahu. Padahal aku, ya aku merinding tahu. Tiba-tiba banget ya kan. Jangan ya Besti ya. Pokoknya kita harus benar-benar semangat menjalankan segalanya ini. Problem-problem, problematika dalam hidup ini kita harus menjalankan dengan hati yang lapang, hati yang senang, walaupun sebenarnya kita tuh agak bimbang gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, kita harus benar-benar bisa menjalaninya dengan rasa ikhlas yang lahir di dalam hati kita ya. Karena kalau misalkan kita gak ikhlas, kita juga gak akan bisa menjalani hari-hari kita dengan menyenangkan. Pokoknya Besti harus semangat ya Besti ya. Tenang aja, aku kan semangatin kamu. Masa kamu lemes-lemes sih, padahal aku udah semangatin kamu di hari ini ya kan. Akhirnya kalau begitu untuk Besti-Besti semuanya, terima kasih yang sudah bergabung ya barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Nanti kita bakalan kasih sesuatu Besti. Apa tuh sesuatunya? Vina mau kasih tips nih Besti. Tips apa? Tips kesehatan dong ya kan. Dan pastinya juga dengan info-info yang benar-benar menarik gitu. Menariknya seperti apa? Menarik tambang? Bukan. Ah, gimana sih Besti ini? Masa gak ngerti? Ya gak ngerti lah, orang gak dikasih tahu ya kan. Jadi Besti, pernah gak sih kamu tuh ngalamin kayak kakinya tuh merasa pegal gitu ya saat bangun tidur? Padahal kita baru bangun tidur, kita gak jalan-jalan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya. Jadi Besti-Bestinya gak usah kemana-mana, barengan Vina aja deh di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Besti, ada yang ngeluhin tuh pegel-pegel. Kenapa Besti kok pegel-pegel ini mah? Ya ampun, pegelnya kenapa? Kenapa? Baru bangun tidur loh Mbak Vino, kok pegel-pegel ini kenapa sih? Hei, ya ampun Besti ini, ada apakah gerangan dengan dirimu Besti? Oh jangan-jangan, jangan-jangan ini akibat otot yang tegang karena kurang bergerak saat tidur. Tidurnya gak gerak-gerak tuh Besti, kayak patung. Atau mungkin karena dehidrasi, atau karena aktivitas fisik yang berlebihan di hari sebelumnya. Coba diingat-ingat dulu, mungkin Besti menjalankan aktivitas fisik yang sangat berlebihan di hari sebelumnya. Terus hari esoknya Besti bangun tidur langsung, aduh pegel banget ini kakiku, kenapa ini? Ya ampun, ya ampun, tolong ya ampun. Ya pernah Besti ngalamin hal itu? Oh jangan-jangan emang Besti itu ada sesuatu hal ini. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita itu merasa kayak kakinya pegal-pegal gitu ya? Dan mungkin Besti juga harus cari tahu gitu loh, ada apakah gerangan ini? Atau mungkin karena posisi tidurnya tadi, iya posisi tidurnya yang terlalu tegang gitu ya, atau mungkin posisi tidurnya yang matong, gak gerak-gerak sama sekali. Ih ya ampun Besti, kok bisa ya posisi tidurnya tuh matong? Kalau Vina alah, kayak jaran kepang. Jaran kepang gak tuh? Malah jaran kok eh. Lah iya, obah sana obah sini, yang kepalanya di atas jadi kepalanya ke bawah. Alah ya ampun, kok bisa seperti itu ya? Iya kok bisa Besti itu tidurnya tuh dengan anteng gitu, gak ada gak ada gerak-geraknya sama sekali. Kok bisa gitu loh Bes, kenapa bisa seperti itu? Ya udahlah, nanti kita bakal ngebahas aja di segmen selanjutnya ya Besti. Kali ini Vina mau absen dulu. Besti-besti aku nih udah pada nungguin loh, belum di absen. Mbak Wandira, selamat pagi Mbak Wandira, lagi apa kegiatannya? Mbak Sevianida juga selamat pagi. Mayanggit, Mayanggit, ada artis kita ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Bu Eshina. Bu Eshina, Mbak Mary Susanti juga selamat pagi aja ya, sehat selalu, semoga nanti kita bisa bertemu. Pertemuan yang ku inginkan, pertemuan yang ku inginkan, maksudnya gitu ya Bes ya. Biasalah kalau udah ngomongnya belibet-belibet begini, berarti tanda-tanda aku sudah mulai lapar. Atau mungkin tanda-tanda apa gitu, gak tahu ya, pokoknya tanda-tanda aja lah ya kan, tanda-tanda cinta juga boleh banget. Jadi selamat pagi kembali buat besi-besi kita yang selalu pantengin Radio Tri Ramadan Jaringan di suasana paginya ya. Ada Mama Mega dari Gunung Batu, selamat pagi Mama. Ada juga besi kita dari ya, seputaran wilayah Magelangan City, Mas Andon. Terus kemudian juga ada besi kita itu Mbak Rini ya kan, ada Mbak Ati Pak Khalilnya juga, terus ada Mas Muji Tahu. Besti-besti kita semuanya deh yang lagi pada pantengin kita ya, yang lagi pantengnya melalui Radio Tri Rama FM Net, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan pastinya juga besti-besti gak boleh nangis-nangis pagi-pagi merasakan pegel-pegel kakinya ya. Mungkin bisa jadi juga karena besti itu sudah masanya tuh udah bukan masa muda lagi, udah masa mendekati lansia gitu, yang biasanya rentan banget terkena masalah osteoporosis atau sendi-sendinya itu lino-lino ya, osteoporosis apa ngeroposan tulang, jadi itu kayak sakit banget ya, itu bisa jadi. Atau mungkin Besti memang merasa kelelahan gitu ya, karena aktivitas fisik yang berlebihan yang membuat kakinya tuh pegel-pegel, bangun tidur bukannya fresh malah kakinya pegel-pegel. Ih kenapa sih Besti seperti itu? Ya bisa jadi karena memang karena posisi tidur kita juga ya kan, atau mungkin karena pelantar fasitis. Susah amat bilangnya ya Besti ya. Atau mungkin ada kelelahan otot, dehidrasi juga bisa jadi ya Besti ya. Karena kita juga harus tahu lebih detailnya seperti apa gitu kan. Kalau mau lebih detailnya nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja ya. Jadi Besti tak yang gak usah kemana-mana deh, tetap pantengin kita aja. Kita, aku dong. Tetap pantengin Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Besti yang mau pantengnya melalui streaming bisa banget ya di www.radiotriramafm.net.

lebih detailnya nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja ya. Jadi Besti Taya gak usah kemana-mana deh, tetap pantengin kita aja. Aku dong tetap pantengin Vina aja di Sudah Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masakin nih ya. Besti yang mau pantengnya melalui streaming bisa banget ya di www.radio.triramafm.net.

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

pagi, Besti masih pantengin Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini. Kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita. Masih ada waktu ya Besti untuk menemani kamu di suasana harinya ya. Yang merasa pegal-pegal kakinya, buruan minum biosinya. Yang belum ada stoknya, bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau COD-an, boleh banget langsung hubungi dari sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan lama-lama ya. Karena kita kalau udah di jam 4 sore ke atas, kita udah slow respon Besti. Nanti kamu kalau telepon-telepon kita nggak angkat, ya mohon maaf karena udah bukan jamnya gitu ya. Kalau misalkan mau di jam 6 pagi gitu kan sampai jam 3 sore, itu masih kita bisa satset gitu untuk membalas. Tapi kalau misalkan kita slow respon juga, berarti kita masih banyak sekali customer gitu ya. Customer, ya konsumen maksudnya, yang mau konsultasi gitu ya Besti. Jadi harap bersabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh ya pokoknya gak boleh marah-marah, harus singsalabar. Singsalabar. So-soan bahasa Sunda padahal mah gak bisa Sunda ya. Oke deh kalau begitu Belsi, masih dengan pembahasan kita ya. Pegal-pegal di saat bangun tidur. Ya tadi kita udah tahu penyebabnya gitu kan. Karena mungkin posisi tidurnya. Karena posisi yang salah saat tidur itu dapat membatasi aliran darah. Dimana ini membantu otot dan juga tendon menjadi menegang gitu ya. Membuat maksudnya Besti, buat otot dan juga tendon menjadi menegang. Makanya kenapa kaki kita merasa pegal saat bangun tidur. Terus kemudian juga bisa jadi karena plantar fasciitis, di mana peradangan pada jaringan di sepanjang telapak kaki kemudian sering terasa sakit menusuk di pagi hari saat menampakkan kaki ke pertama kali. Ada kan yang pernah mengalami hal itu? Itu banyak banget dialami bagi penderita obesitas juga. Jadi kayak merasa tuh kakinya kalau misalkan belum dipijit-pijit dulu gitu ya, merasa sakit banget kalau kita tuh menginjakan ke lantai gitu ya kakinya. Itu bisa jadi gara-gara kita juga memang mengalami hal itu gitu ya. Terus kemudian kelelahan otot dan juga dehidrasi itu jadi salah satu penyebab umum, dimana kurang minum itu dapat memicu kram atau pegal pada otot kaki Besti ya. Terus bisa juga Besti mengatasi dengan cara yang sederhana ya. Di rumah juga bisa melakukan peregangan ringan seperti lakukan gerakan yaitu ankle roll atau tarik jari-jari kaki ke arah tubuh sebelum meranjak dari tempat tidur ya Besti ya. Itu salah satu cara untuk mengatasi di rumah, melakukan peregangan ringan ya. Terus bisa mengompres dengan air hangat atau juga dingin ya, rendam kaki dengan air hangat atau gunakan kompres es jika ada tanda peradangan untuk membantu meredakan nyerinya ya. Bisa juga menggunakan alas kaki yang nyaman. Karena kita harus bisa memastikan sandal atau sepatu kita memiliki penyangga lengkung ya Besti ya, atau bisa disebutnya adalah earth support. Dimana Besti ini tuh yang baik jika kita sering banget beraktivitas ya. Dan pastinya kita juga bisa lebih mencari tahu apa sih mengenai penanganan otot kaku atau juga bangun tidur, ketika bangun tidur maksudnya ya, kira-kira seperti apa. Kita juga bisa mencari tahu Besti lebih detailnya dengan kita searching di Google, atau mungkin Besti juga bisa cari tahu di YouTube dan lain sebagainya ya, di platform media yang memang biasanya lengkap sekali. Jadi itu ya Besti ya yang perlu kita perhatikan ketika kita memang merasa kakinya pegal-pegal saat bangun tidur. Ya mungkin karena kita tidurnya tuh gak bergerak, kayak matung gitu ya, atau mungkin karena dehidrasi, terus kemudian juga karena aktivitas fisik yang berlebihan. Itu jadi tanda-tanda atau penyebab umumnya ya. So buat Besti-Besti semuanya, kalau mengalami hal itu, Besti bisa juga menggunakan Biosi Siaga. Karena Biosi Siaga ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan dari dalam, tapi juga untuk Besti yang mengalami permasalahan nyeri ya, nyeri pada bagian lutut atau mungkin nyeri pada bagian jari-jari tangan, kaki ya. Pokoknya semuanya itu bisa diatasi dengan Biosi Siaga. Bisa dikombinasi dengan madu nomorafit atau juga kapsul yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet ya. Karena kita banyak banget produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet, jadi tinggal pilih aja sesuai dengan keluhan. Tapi kalau misalkan Besti konsultasi, pasti kita akan rekomendasikan. Misal Besti bilang, aku tuh sakit ini loh Mbak, kira-kira obatnya apa ya gitu ya. Nanti bakalan kita kasih resep yang paling cocok ya. Kita kombinasi. Kalau misalkan Besti disuruh milih gitu kan, kalau disuruh milih kan bingung ya. Mendingan kita Besti bilang aja, aku tuh keluhannya ini loh Mbak, kira-kira cocoknya apa gitu kan. Nanti bakalan kita kasih rekomendasi
rekomendasi yang paling tepat banget sesuai dengan keluhan besi-besi semuanya ya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adem kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Terima kasih Besti untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya. Ya ampun, sayang banget nih waktunya kok udah cepet banget berlalu gitu kan. Iya, ini udah mau habis Besti waktunya. Tapi ya mau gimana lagi ya? Ya udahlah, enggak apa-apa ya Besti ya. Kita bakal balik lagi besok. Jadi buat Besti-besti semuanya, selamat berkegiatan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan terus dengan konsumsi Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk jaga kesehatan tubuh kamu ya. Dan Besti bisa mendapatkan langsung di radio kesayangan kamu ini. Finanya pamit dulu, sampai jumpa kembali besok ya Besti tayang. Semangat selalu, abis ini juga ada program selanjutnya yang bakal temenin kamu. Sampai jumpa dan bye-bye.

keluarga sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, upaya memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, Bambang Robani tampil sebagai narasumber pada rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Pring Sewu tahun 2026, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pring Sewu bersama pemerintah Kabupaten Pring Sewu, mengusung tema penguatan penataan akses reforma agraria melalui pengembangan agribisnis pertanian dan UMKM guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam paparannya, Bambang Robani menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya berhenti pada legalisasi atau sertifikat tanah. Menurutnya, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor agribisnis, pemberdayaan UMKM, serta terbukanya akses permodalan, teknologi, dan pemasaran. Ia menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor pertahanan, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah pekon menjadi faktor penting dalam mencari